memiliki porsi yang sangat diperhatikan oleh syariat. Rasulullah alaihi salatu wasalam kurbannya kambing. Sehingga sekarang kalau head to headnya atau perbandingannya 1/7 dengan kambing, 1/7 unta atau 1/7 sapi dengan kambing utuh, maka kambing utuh lebih afdal. Karena kalau unta atau sapi dibagi 7, nyembelihnya berapa kali? Hah? 1. Kalau kambingnya 7. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, wasyatu afdal min subu'il badana wal baqar. Satu kambing dan jenisnya yaitu domba dan kambing ini lebih afdal dari seperti 1/7 unta ataupun sapi. Tentunya ini masalah afdaliyah yang lebih afdal. Mau 1/7 ya boleh, silahkan, gak ada masalah. Tapi sekarang kita pembahasannya mana yang lebih afdal. Kita berusaha, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan yang afdal. Tapi dikatakan boleh, boleh, gak ada masalah. 1/7 unta ataupun 1/7 dari sapi. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Bagaimana kalau untuk kemaslahatan? Itu tadi, kurban ini bukan tujuan utamanya kemaslahatan, tapi ibadah. Kalau untuk kemaslahatan, sekalian saja pakai uang. Tapi ternyata para ulama tetap enggak boleh. Nah, syahudnya apa? Ini ibadah. Ibadah sudah ada apa? Ada tuntunannya seperti itu. Sehingga permasalahan bukan semata-mata tadi kemaslahatan, tapi iraqatud dam. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, tapi tadi permasalahan ini yang sekedar afdaliyah. Kalau mau 1/7 boleh silahkan. Tapi afdalnya seperti ini. Nah, afdal ya besar. Sebanyak 7. Nah. Memang masalah khilaf sebagainya. Pertanyaannya, ada orang bisa beli 1 ekor unta sendirian atau sapi sendirian. Dengan misalnya dia juga bisa beli 7 ekor kambing. Mana yang lebih afdal? Seperti itu ya. Nah, masalah khilaf dan dibahas oleh para ulama. Tapi 7 ekor. Yang rajih 7 ekor kambing lebih afdal. Nah, seperti itu. Karena perasaan tadi itu. Sembelihan itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain. Qala hafizahullah. Wala yujzi'u fil hadyi wal udhiyah illa salim minal marab wa naksil a'dha' wa minal huzal. Dalam al-hadi dan al-udhiyah itu tidak sah, tidak cukup hewan ternak tersebut kecuali dia as-salim. Dia selamat dari berbagai macam penyakit dan hilangnya anggota tubuh. Dan juga dari al-huzal. Al-huzal itu kurus sekali. Namun nanti insya Allah akan datang bersama kita penyakit yang bagaimana yang dikatakan tidak sah. Ada yang sifatnya itu hanya mengurangi keutamaan, namun tetap sah. Ada yang sifatnya memang tidak menyebabkan tidak sah penyakit tersebut. Cacat-cacat dan aib-aib itu ada dua. Yang sifatnya membuat tidak sah, yang sifatnya mengurangi keutamaan. Berarti makruh dari sisi fikih. Boleh tapi makruh. Nah, nanti insya Allah akan datang bersama kita. Insyaallah. Qala fala tujzi'u al-awra bayyinatul awar. Tidak sah yang al-awra. Al-awra itu awar, buta satu, buta sebelah.
Orang buta kalau cuma satu itu namanya, kalau untuk laki-laki namanya a'war. Kalau perempuan al-aura. Tapi yang bayyinatul awar, memang buta sebelah ini jelas. Berarti kalau butanya itu tidak jelas, maka dia sah. Bagaimana sih buta tidak jelas? Kalau antum pernah tahu mungkin ada istilahnya buta melek. Mata ini dia tampaknya memang tampaknya penampakannya biasa, pada hakikatnya dia tidak bisa melihat. Ada yang memang buta betul-betul kelihatan. Seperti itu. Ya. Kalau yang tidak jelas sifatnya, artinya yang masih seperti itu, yang bukan betul-betul kelihatan jelas butanya, maka masih sah. Tapi ya tidak afdol. Seperti itu. Hukumnya makruh. Wala al-amya. Al-amya lebih-lebih lagi. Yaitu buta dua-duanya. Tapi butanya memang jelas. Nanti akan datang bersama kita hadisnya. Wala al-ajfa. Al-ajfa wahiya al-hazilah. Allati la mukhafiha. Dan juga al-ajfa. Yaitu al-hazilah. Hewan ternak yang kurus sekali. Yang tidak ada muh. Enggak punya sum-sum di dalam tulangnya, itu sudah enggak ada sum-sumnya sama sekali. Kurus sekali. Biasanya itu karena usia yang sudah tua sekali. Kurus sekali. Nah, wala al-arja allati la tutiku al-mashy ma'a sahihah. Al-arja yaitu pincang. Pincangnya yang memang tidak boleh. Kalau yang pincangnya itu betul-betul ketika dia berjalan bersama gerombolannya, dia pasti tertinggal. Maka tidak sah. Lantas bagaimana kalau ada yang pincang, tapi pincangnya dia masih bisa mengikuti? Maka sah. Kalau sudah sahnya, sah. Namun tentunya makruh. Nah, tidak disarankan. Tapi kalau dikatakan sah, sah. Wala al-hatma. Al-hatma allati dhahabat sanayaha min asliha. Yang sudah rontok gigi depannya itu. Biasanya memang sudah tua sekali. Wala al-jadda allati nashifat dar'uha min al-laban bisababi kibari sinniha. Al-jadda yaitu hewan ternak yang sudah tidak bisa, tidak ada istilahnya itu tidak menyusui lagi saking tuanya. Seperti itu. Sudah sangat tua sekali. Kering itu kantong susu hewan tersebut. Qala walal marida albayyin maraduha. Dan hewan ternak yang lainnya yang memang penyakitnya itu jelas. Qala li hadithil al-Bara ibn Azib qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fil adahi. Dari hadis, dalilnya apa ini semua? Hadisnya al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, yang sudah rontok gigi depannya itu. Biasanya memang sudah tua sekali. Walal jadda allati nashifat dar'uha min al-laban bisababi kibari sinniha. Al-jadda yaitu hewan ternak yang sudah tidak bisa, tidak ada istilahnya itu tidak menyusui lagi saking tuanya. Seperti itu. Sudah sangat tua sekali. Kering itu kantong susu hewan tersebut. Qala walal marida albayyin maraduha. Dan hewan ternak yang lainnya yang memang penyakitnya itu jelas. Qala li hadithil al-Bara ibn Azib qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fil adahi. Dari hadis, dalilnya apa ini semua? Hadisnya al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah kami, kemudian mengatakan, ada empat jenis, empat hal yang tidak boleh dalam hewan kurban. Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta sebelah, dan buta sebelahnya itu memang jelas.

0: wal marida al bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan memang jelas sakitnya. Sehingga ketika ada hewan sakit tapi sakitnya enggak terus kelihatan jelas, sah tapi tidak afdal, makruh. Wal arja al bayyin dhal'uha. Yang pincang dan jelas pincangnya. Jelas itu artinya tadi patokannya tertinggal terus dengan rombongan kambingnya. Kalau disuruh jalan dengan kambing yang rombongannya ketinggalan terus. Nah, wal ajfa allati la tungki. Al ajfa tadi itu yang tidak ada muh, tidak ada sumsumnya di dalam tulangnya. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله باب في بيان

0: الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: باب في بيان صفة الوضوء. Sekarang kita masuk pada bab tentang penjelasan tata cara berwudu. قال بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحا من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. Kata Syekh di sini, setelah engkau mengetahui syarat-syarat berwudu, kewajiban-kewajiban berwudu dan sunnah-sunnahnya, sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seolah-olah engkau sekarang mulai masuk menuju kepada penjelasan tentang tata cara berwudu. Yang pada tata cara tersebut akan diterapkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Yaitu apa? Tata cara berwudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diambil bersumber dari nas-nas syar'i. Agar engkau bisa menerapkannya. Qala fasifatul wudu. Maka tata cara berwudu, an yanwiyal wudu'a lima yushra'u lahul wudu' min salatin wa nahwiha. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat untuk berwudu. Sebagaimana hal itu disyariatkan, berwudu, niat itu dibutuhkan atau disyariatkan ketika hendak berwudu dari salat dan yang semisalnya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan niat tidak pernah sedikit pun datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, begitu juga dengan para tabi'in dan para a'immah, para ulama ahli sunnah, bahwa berwudu itu dengan dilafadzkan ketika berniat. Niatnya kemudian dilafadzkan, tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah, kemudian mengucapkan bismillah, dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita, rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi thalatha marrat, kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh yaitu sifat wudu yang sempurna, yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh, tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Summa yatamatmat salasa marrat wa yastansyik salasa marrat wa yansurul ma' min anfihi biyasarihi. Berkumur 3 kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nazar. Dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri.
1: قال ويغسل وجهه

thalatha marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka 3 kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad ila man hadara minal lahyain wadzaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihyah. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, wal lihyan, lihya itu adman fi asfail wajah, yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah. Itu lihyan, tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin wa tsani min jihatil yasar, salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wazakan majma'uhuma. Adapun zikan atau zakan, yaitu tempat berkumpulnya, bersatunya. Berarti di sini. Ini zakan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wasyaru lihyati minal wajh. Rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fayajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifatan syari wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu, wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja. Yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali, sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa yustahabbu takhlil batiniha kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam berarti masih bisa terlihat. Tidak banyak, tidak lebat. Maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, kulit bagian dalamnya. Baik. Qala haddul wajhi 'ardan. Adapun batasan muka kalau melebar yaitu minal udzun ilal udzun, dari telinga ke telinga. Wal udzunani minar ra's. Berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah, ala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama. Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap. Telinga hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Ala thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalatha marrat. Kemudian mencuci kedua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci. Min ru'usil asabi', dari ujung jemari
ma'al adhafir, berarti kukunya juga, ila awali al-adud, masuk ke lengan atas. Berarti bukan hanya sampai siku, tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Qala wala budan yuzila ma alika bil yadain qablal ghusli min ajin wa tin wa sibghin kathif 'ala al adhafir hatta yataballagha bima il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepungkah, adonan, atau tanah, atau cat, dan yang semisalnya, yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudu. Anggota wudu. Nah, kalau bukan anggota wudu, berarti gak ada masalah. Perut misalnya. Ada cat di perutnya, gak ada masalah. Tapi anggota wudu, wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala summa yamsahu kulla ra'sihi wa uzunaihi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baki min ghasli yadaihi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, masih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi terambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashu ra'si. Tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadha'a yadayhi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi. Pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangannya yang basah, yang terbasahi dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Wayumirruhuma ila kofahu, dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yudkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqa udhuna aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga. Wayamsahu zahiruhuma biibhamaihi. Kemudian zahirnya, bagian telinga, bukan dalam tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'baini. Ya, coba kita perhatikan ma'a. Kemudian membasuh kedua kaki tiga kali bersama dengan
mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis. Sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya. Batasannya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis. Qala wal ka'bani huma al-azaman an-na'itan fi as-salisa. Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf, tapi di sini Syekh ingin menjelaskan, yaitu dua tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu? Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa itu? Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu. Itu yang wajib. Dalak, namanya mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air itu cukup. Adapun dalak, ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya. Tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa man kana maqtu' al yad aw ar rijl, barang siapa yang tangannya apa istilahnya ini ya, buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya. Fa innahu yaghsilu ma basiya min adh-dhira' aw ar-rijl, ya dia mengusap membasuh ya yang tersisa. Seperti itu. Dhira', berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci. Qala fa in kutiya min mifsalil mirfat. Ghasala ra'sal 'abid. Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Maka kata Syekh yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat. Karena Rasulullah alaihi wasallam berwudu memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu. Qala wa in kutiya minal ka'bi. Ghasala taraf as-saq. Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka. Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air. Maka dia tetap berwudu. Tangan, biasa wajah, biasa berwudu, biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup. Ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh, ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air, sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya
sebagiannya tidak boleh terkena air. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya, semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan. Qala fa idza ghasala baqiyatal mafrud faqad ata bimastata. Kalau dia kemudian orang yang buntung yang tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya. Qala summa ba'dal faraghi minal wudu 'ala sifati allati dzakarna. Yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhil hal. Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallahu alam bisawab, ana sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh kemudian berdoa seperti itu, sembari mengucapkan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dari doa-doa setelah berwudu. Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah, jadi setelah berwudu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini ya, sampai sini lafaz ini ada dalam Sahih Muslim. Ya, ada dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan setelahnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini bukan dari Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan, di antara Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tambahan lafaz hadis ini dhaif, walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ana pribadi cenderung mengatakan berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ini tambahan lafaz yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang disebut oleh Syekh Mukbil atau pendapat Syekh Mukbil rahimahullah. Qala fi haditsin akhar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Qala wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri wad du'a ba'dal wudu. Kaitannya apa sih untuk mendatangkan doa-doa ini setelah berwudu? Annahu lamma kana alwudu taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatil batin bitauhid wat taubah. Setelah seseorang berwudu, di mana itu merupakan taharah sifatnya zahir, maka sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati. Bagaimana caranya? Dengan tadi tauhid dan taubat. Dengan zikir-zikir yang tadi itu. Wa huma a'zamu al-mutahhirat. Pensucian yang sifatnya zahir dan batin atau pensucian yang sifatnya zahir dan batin ini merupakan seagung-agungnya sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Atau afwan wahuma, yaitu kembalinya tauhid dan taubat. Dengan bertauhid dan bertaubat, ini merupakan termasuk sesuatu yang paling agung dipakai untuk mensucikan. Mensucikan apa? Dosa. Qala fa idza ijtama'a lahu at-tahuran, apabila terkumpul padanya dua tata cara bersuci, tahur al-zahir bil wudu, bersuci secara anggota yang zahir dengan berwudu, wa tahurul batin bitauhid wa taubah, dan juga bersuci yang sifatnya batin hati kita dengan tauhid dan taubah. Saluhalid dukhul ala Allah, maka sudah layak dia untuk kemudian masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi, untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting kita ketahui, disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seingat ana, bahwa
Syekh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, bahwa orang berzikir itu bukan zikir dengan lisan yang lebih ditekankan. Zikir dengan lisan itu hanya sifatnya tabi', mengikuti. Namun hakikat dari zikir sesungguhnya yaitu ketika dia zikir dengan hatinya. Lisan ketika mengucapkan memang diresapi dan diikuti serta diyakin oleh hati. Ini zikir yang bermanfaat sebagaimana salat. Berapa banyak orang salat tapi amalannya buruk. Nah, hilang ruh salat, khusyuk tidak ada. Nah, ketika salat entah apa yang ada di pikirannya. Nah, maka ini perlu untuk kita sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Qala wala ba'sa an yunashifal mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu bimashihi bi khirqatin wa nahwiha. Boleh untuk seseorang itu mengeringkan, mengelap anggota wudunya dari air wudu tadi. Entah diusap dengan kain atau handuk dan yang semisalnya. Boleh. Apabila dibiarkan, maka itu juga tidak masalah dan bahkan afdol. Karena setiap tetesan air wudu itu di situ ada setiap dosa atau setiap kesalahan yang ikut jatuh. Sebagaimana dilewat hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tuma'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma wa la yatruku minhu shay'an lam yusibhu al ma. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim, wajib untuk menyempurnakan wudu, yaitu apa? Wudunya betul-betul lengkap dengan seluruh anggota wudunya itu mencakup atau terbasahi dengan air. Jangan sampai dia meninggalkan sedikit pun bagian yang tidak tersentuh air dari anggota wudu. Nah, ala faqad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka maudi'a zufrin ala qadamihi. Rasulullah alaihi wasallam melihat seseorang pada kakinya itu ada sebagian yang sebesar hanya sebesar kuku. Ya, tidak terbasuh. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, faqala lahu irji' fa ahsin wudu'ak. Kembali, ulangi wudu'i. Dan perbaiki wudu'mu. Berarti menunjukkan bahwa tidak sah ketika ada bagian dari wudu yang tidak tersentuh air. Qala wa an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'idal wudu' was-shalah. Sama Rasulullah alaihi salatu wasallam yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Ketika ada seorang tadi berwudu ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. Karena dan perbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat seseorang sholat bagian kakinya ada ternyata kering, ya, sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudu diulang dan sholatnya diulang, berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan an-nar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan, bukan hanya sekedar dosa biasa tapi dosa besar. Al-ma fa amarahu an yu'idal wudu was-shalah. Sama Rasulullah alaihi salatu wasallam yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Jika ada seorang tadi berwudu, ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. Karena dan perbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah SAW melihat seseorang sholat, bagian kakinya ada ternyata kering. Ya, sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudu diulang dan sholatnya diulang, berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak ter

sentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan anar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan. Bukan hanya sekedar dosa biasa, tapi dosa besar. Ketika ada anggota wudu yang tidak tersentuh air. Nah, kata Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celaka dari tumit-tumit untuk kemudian terancam masuk neraka. Qala wa dzalika li annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima. Bagian tumit, kedua tumit ini terkadang orang bermudah-mudahan. Bukan menunjukkan bahwa yang celaka hanya tumit, tapi bagian itulah yang seringnya orang itu bermudah-mudahan dalam berwudu. Fala yasilu ilaihima alma, yang dengan itu air tidak sampai pada sebagian dari kedua tumitnya. Au tabqa fihima baqiyatun la ya'ummuha alma, atau ada bagian yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air. Fayu'adzabani binnar bisababi dzalik. Coba lihat, akhirnya kedua tumitnya ini diazab dengan neraka dengan sebab tersebut. Dan permasalahannya bukan sekedar diazab dengan neraka, di neraka kedua tumit tersebut, tapi otomatis konsekuensinya tadi, berarti dia tidak sholat. Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholat, berarti sholatnya tidak sah. Ini konsekuensinya tidak gampang. Kalau sholatnya tidak sah, ya berarti dia tidak teranggap sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Dan sudah lewat pembahasannya bersama kita dalam pembahasan kitab Usul Sunnah, apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa ghayruhu, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah, fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ilal ka'bain. Naam. Diriwayatkan hadis, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak sah sholat seseorang, tidak sempurna sampai dia memperbaiki wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Qala thumma alam ayyuhal muslim annahu laysa ma'na isbaghil wudu kasratu sabbil ma'a. Ini juga permasalahan la tafrid wala ifrat. Tidak bermudah-mudahan namun juga tidak berlebihan. Kata Syekh, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bukan maknanya menyempurnakan wudu untuk kemudian menuangkan banyak air. Bal ma'nahu, namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ta'mimul udwi bijarayanil ma'alaihi kullihyaini, untuk kemudian menyeluruh anggota wudu itu dengan jarayanil ma. Berarti yang wajib itu jarayan, artinya air mengalir. Ya, bukan dengan yang wajib. Kita katakan yang wajib. Bukan dengan air tangan di apa istilahnya? Diusap. Ya, ini sifatnya mustahab. Nah, seperti itu. Tapi yang wajib jaroyanil ma, mengalir, air mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua. Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fa hadza israfun manhiyun anhu. Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Kalau bahasa Indonesia mungkin mubazir. Bal qad yuksiru sabbal ma wa la yatatahharu taharatal wajibah, bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan tapi sebenarnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib. Nah, karena banyak orang menggunakan air banyak tapi tata caranya terluput. Contohnya ya, maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan dibasuh hanya sebagian kepala tapi banyak pakaian. Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh, ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala. Intinya semua anggota wudu itu harus terkena, itu yang wajib, itu yang mencukupi.

0: yang sunnah. Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja. Qala wa idza hasala isbaghul wudu ma'a taqlilil ma, kalau terjadi wudunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fa hadza huwal masyru', ini yang disyariatkan. Faqad tsabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Coba kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mud itu cukup Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mud saja sudah cukup dahulu Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air. Qala wa yaghtasilu bis-sha' ila khamsati amdad. Rasul alaihi salatu wasallam mandinya itu dengan sha'. Sha' berarti satu takaran, seperti kalau Idul Fitri. Sha' itu berarti empat, arba'atu amdad, empat mud. Sha'nya zaman dahulu tentunya ya, sesuai dengan ukuran orang ketika itu. Empat kali begini. Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah. Baik, mungkin sudah waktu isya. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Al-muazzin falyu'adzin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. قال المؤلف حفظه الله ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام larang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف. الرسول عليه الصلاة والسلام pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebihan seperti ini? Maka, faqala afil wudu israf. Apakah dalam wudu ada berlebihan ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, iya, wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad wa ibn Majah wa lahu syawahid. Wasarafu diddul qasdi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain. Saraf berlebih-lebihan yaitu diddu al qasdi, yaitu bersederhana-sederhana. Wallahu alam bisawab. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun, di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan, dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun maknanya benar. Qala wa qad ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tahur. Rasulullah alaihi salatu wasalam diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu alwalhan. Fattaku waswasil waswasal ma. Kemudian Rasul, kata Syekh Shalal Fauzan, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibnu Majah, dhaifun jiddah. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab.
1: Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam.
0: Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga diada dalam nas-nas yang lainnya. Walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam.
1: Qala wasarafu fi sabbil ma'an wasarafu fi sabbil ma' ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuqi'u fi mafasid ukhra.
0: Berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air, di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah, itu menyebabkan seorang terjerumus, menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya.
1: Minha, diantaranya, annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma' wala yata'ahadu usul ma' ila a'da'ihi.
0: Ini. Dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini.
1: Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilha al-ma' wa la yadri anha fayabqa wuduhu naqisan fayusalli bighairi tahar.
0: Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya. Tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudu yang dia tidak sadar.
1: Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai.
0: Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia enggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudu hakikatnya.
1: Bighairi tahar.
0: Nah, akhirnya kalau sholatnya tanpa wudu berarti sholatnya tidak sah. Berarti hakikatnya dia belum sholat.
1: Qala wa minha al-khawf alaihi minal ghulu fil ibadah.
0: Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah.
1: Fainal wudu ibadah, berwudu itu ibadah. Wal ibadatu idza dakhalaha al-ghulu fasadat.
0: Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut.
1: Nah, sehingga permasalahannya la tafrid wala ifrat,
0: tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan.
1: Ala wa minha annahu qad yahdutsu lahu alwaswas fi at-tahara bisabab al-israf fi sabbil ma.
0: Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan.
1: Nah, membikin waswas dalam berwudu.
0: Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang, diulang.
1: Nah, waswas. Qala wal khairu kulluhu fil iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam masyarrul umur muhdatsatuha.
0: Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap.
1: Berarti cukup dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam.
0: Semuanya.
1: Akidah,
0: manhaj,
1: ibadah, muamalah,
0: apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu cukup.
1: Kalau tidak dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam permasalahan agama,
0: berarti itu bukan kebaikan.
1: Kalau itu baik, saya Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan melakukannya, pasti akan menyampaikannya.
0: Ketika tidak dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, berarti itu bukan bagian dari agama.
1: Selesai.
0: Mudah.
1: Nah, wasyarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan.
0: Walaupun niatnya baik. Sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasul alaihi salatu wassalam dalam segala hal.
1: Dalam urusan agama.
0: Ala waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardah.
1: Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa'alaika ayyuhal muslim bil hirsi ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika ala al-wajhi al-mashru'.
0: Wajib bagi engkau seorang wahai muslim
1: untuk bersungguh-sungguh, bersemangat agar wudhumu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan. Min ghairi ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fakila tarafai kasdil umur zanim. Nah, masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercela. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercela. Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Apa yang datang dari syariat ini? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wa khairul umur awsatuha, dan sebaik-baik perkaranya itu perkara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah dan tidak bermudah-mudahan. Pertengahannya bukan sesuka hati kita, pertengahannya yaitu apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha. Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnatir rasulain huwa alladhi wa fiha haqqaha. Adapun orang yang meniru, mengambil sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanabil. Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan di lafadkan dan datang dari arah sunnah, begitu juga dari para sahabat dan yang lainnya, berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq. Sudah cukup sampai sini. Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa, dalam di Syekh juga di sini berdoa, memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq. Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Wala'iyadu billah. Nah, sudah tahu al-haq tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa, warzuqna tiba'ah. Mohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut. Wa arinal batila batila. Dan tunjukkanlah kepada kami, ya Rabb, bahwa yang batil itu batil. Tidak terkena syubhat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat, terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak. Kenapa? Dia suka mendengar syubhat. Wala'iyadzubillah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini. Untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuqnajtinabah, ya Rabb. Dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya. Orang tahu bahwa batil. Sudah tahu batil. Tapi ya subhanallah, tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dan fakta. Nah, wala'iyadzubillah. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa. Warzuqnajtinabah. Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil. Dan janganlah ya Rabb, jangan engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita, sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal ya Abu Auf. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, dia kan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang, lah, tidak sah wudunya.
0: Seperti itu. Karena wudu sudah ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Tartib. Ya, seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwudu. Kalau mandinya mandi biasa. Tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar, lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya memang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
2: astaghfiruka wa atubu ilaik. Ai Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Babun fi bayani nawakidil wudu. Sekarang kita masuk kepada bab tentang penjelasan pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak al-wudu. Arafta mimma sabaqa kaifa yatimul wudu bisyurutihi wa furudihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu li'alla tastamirra 'ala wudu'in qad batala hukmuhu fa tu'addi bihi 'ibadatan la tasihhu minka. Kata Syekh, engkau sudah mengetahui dari apa yang telah lewat bagaimana cara menyempurnakan wudu, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan yang disunahkan atau yang mustahab-mustahabnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau pun butuh kepada ilmu, engkau butuh untuk mengenali hal-hal yang bisa merusak wudu ini serta hal-hal yang membatalkannya, agar engkau tidak dalam kondisi di atas wudu yang ternyata wudunya itu sudah batal, dari sisi hukum syar'i sudah batal. Ya, dengan itu akhirnya engkau melaksanakan sebuah ibadah yang dimana ibadah ini tidak diterima atau tidak sah dari apa yang kau lakukan. Qala fa'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma'a wahidin minha lahu ta'thir fayahtaju ila isti'nafihi min jadidin 'inda iradatihi muzawalat 'amalin minal a'mal allati yushra'u laha al wudu'. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa wudu itu memiliki hal-hal yang bisa merusaknya, yang dengan itu akhirnya wudu ini tidak tersisa, tidak bertahan jika dibarengi dengan satu dari pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak wudu tersebut, yang dimana hal salah satu pembatal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap wudu tersebut, yang dimana akhirnya butuh untuk memulai dari baru lagi. Ketika seseorang hendak melakukan atau mempraktekkan suatu amalan dari amalan-amalan yang ada, yang dimana amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini membutuhkan untuk seseorang berwudu, sholat, kemudian tawaf, dan yang lain-lainnya. Qala wa hadhil mufsidat tusamma nawakid wa tusamma mubtilat. Perusak-perusak wudu ini bisa dinamakan dengan pembatal dan juga bisa dinamakan dengan hal yang melepaskan ikatan wudu. Ya, ini kalau bahasa Arab sebetulnya berbeda. Nawakid, mubtilat, tapi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan pembatal. Al-muhim, mufsidat ini bisa dinamakan dalam bahasa Arab dengan nawakid. Juga bisa disamakan atau dinamakan dengan mubtilat. Maknanya kurang lebih sama, yaitu pembatal-pembatal. Wal makna wahid, kata Syekh, maknanya sama, satu. Wa hadhil mufsidatu awin nawakidu awil mubtilat umurun ayyanaha syari'un wahya ilalun tu'asiru fi ikhrajil wudu amma huwal matlum minhu. Pembatal-pembatal wudu ini merupakan sudah perkara-perkara yang jelas yang ditentukan oleh syariat, di mana hal-hal ini merupakan illah atau sebab atau faktor yang mempengaruhi lepasnya wudu tersebut dari sesuatu yang diharapkan atau dituntut dari keberadaan wudu. Kenapa kita orang berwudu? Karena dengan wudu jadi syarat sahnya salat. Maka ketika ada pembatal wudu, lepas hal ini. Berarti salatnya tidak sah. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Qala wa hiya imma ahdathun tanqudul wudu'a bi nafsiha kal baul wal ghaid wa sairil kharij minas sabilain. Ini pembatal-pembatal wudu ini imma dia itu ahdas, hadas-hadas, berarti hadas asghar ataupun hadas akbar yang membatalkan wudu otomatis dengan sendirinya ketika ada hadas ini seperti kencing, kemudian al-ghaid, apa itu? Bahasa yang lebih nyamannya, lebih sopannya kalau ghaid itu apa? Kalau kencing yang keluar dari depan, kalau yang keluar dari belakang lebih pasnya apa? Hah? Bukan perbuatannya, tapi kotoran lah, kotoran manusia ya. Tinja. Nah, seperti itu. Karena kalau perbuatan itu nanti dalam beberapa hal tidak melulu dengan adanya perbuatan melazimkan zatnya najis. Tidak melulu. Ada perbuatan-perbuatan atau pergerakan-pergerakan yang memang zatnya juga najis. Seperti kencing, seperti BAB. Tapi ada hal-hal yang tidak. Contohnya seperti keluarnya angin. Ya. Atau keluarnya mani dengan prosesnya. Suami istri misalnya. Ini kan maninya sendiri suci. Tapi perbuatannya ya membatalkan wudu. Ketika keluar mani ini ya membatalkan wudu. Sehingga yang maksud di sini adalah bendanya, zatnya. Seperti kencing, kemudian tinja, dan semua yang keluar dari as-sabilain. As-sabilain berarti yang keluar dari dua jalur depan belakang. Ini pendapat jumhur ulama. Madzhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan Imam Malik, Hanafiyah. Semua yang keluar dari dua jalur tersebut, entah kubul ataupun dubur, semua yang keluar darinya, maka itu merupakan pembatal wudu. Kalau benda-benda atau zat-zat tersebut adalah perkara yang ma'ruf, keluar dari dua jalur itu, maka ini gak ada khilaf. Kencing, tinja, dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya, apakah yang semua yang keluar dari dua jalur ini, depan dan belakang, kubul dan dubur, itu betulkah membatalkan wudu? Walaupun sifatnya sesuatu yang mungkin jarang. Contoh misalnya kalau, misal, keluar cacing dari dubur, misalnya. Atau keluar misalnya sejenis hewan serangga kecil atau kutu, misalnya dari kubul. Maka apakah hal ini juga membatalkan wudu? Ini ada khilaf antara para ulama. Pendapat jumhur menyebutkan na'am. Ini termasuk membatalkan wudu. Jadi kalau ada anak atau salah seorang siapa dari kalangan kaum muslimin keluar cacing dari pantat dari duburnya, maka batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti sholatnya batal. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hal-hal seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Wudu itu suatu perbuatan yang dengan perbuatan wudu ini akhirnya datang hukum syar'i. Pertama, wudu itu tersebut adalah sebuah ibadah yang datang nas. Kemudian hasil atau akibat dari wudu ini juga datang nas, yaitu seseorang dalam keadaan suci dan itu dia bisa sholat. Datang nas. Keadaan yang di situ nas datang, orang suci, seseorang berwudu datang nas, yang mensyariatkan untuk berwudu. Untuk kemudian diambil hukum ini, dikeluarkan hukum ini, dibatalkan hukum ini, maka juga membutuhkan dalil. Sehingga tidak bisa kita mengatakan fulan wudunya batal, sehingga itu sholatnya tidak sah, kecuali dengan sesuatu yang membatalkan dan hal ini datang nas. Buang air kecil, buang air besar, tidur, kemudian juga keluarnya mani, keluarnya mazi, dan yang lain-lainnya yang nanti insya Allah akan datang bersama kita. Makan daging unta dan yang lainnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak datang nas, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa ini batal wudu. Termasuk di antaranya adalah keluarnya cacing dari dubur atau hal-hal lain. Entah misalnya batu

jelas zahir menempel padanya, najis. Tapi kalau tidak, hukum asalnya tidak bisa kita katakan keluarnya benda ini membatalkan wudu. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, as-sunnah, qala rahimahullah, as-sunnah ta'tina bi'idahat kathira fi kathirin al-ahkam syar'iyyah. Fayjibu iltizamuha kama yajibu iltizam al-Quran al-Karim. Sunnah datang kepada kita dengan sekian penjelasan yang banyak dari hukum-hukum syar'i yang ada. Maka kita wajib berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran. Fafi sunnah masalan sabata anna al-mazi wal-wadi min nawakidil wudu wa kadhalika lahmil juzur min nawakidil wudu fahazi asya' du'khat li'anna nas ja'a biha. Maka datang dari sunnah, contohnya kata Syekh, mazi, wadi, ini pembatal-pembatal wudu. Sebagaimana daging unta juga termasuk dari pembatal wudu. Hal-hal ini kita ambil, kita amalkan. Karena kenapa? Datang nas. Kemudian kata Syekh Al-Albani, qala amma an natawassa biqiyasat min indina fanaqul au ja'a hadun minkum minal ghaid. Adapun kita kemudian melebar kemana-mana dengan dikiaskan. Maka kita katakan kalau misalnya ayat mengatakan apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Tayyib, kata Syekh, tayyib. Lakin idza kharaja min hududah. Kalau ini nas. Apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Nas. Tapi kata Syekh kemudian tayyib. Sekarang kalau yang keluar dari dubur itu adalah duda, cacing. Hadhihi takunu mulawwasa bil ghaid bi suratin tabi'iyyah. Nah, mungkin saja hal ini, cacing ini mungkin bisa jadi orang ya itu kan ada berarti ada kotorannya juga. Fasih, na'am, lakin kama jaa fi ba'dhi riwayat wasakata an asya' rahmatan bikum fala tas'alu anha. Datang dalam sebagian riwayat di mana ada hal-hal syariat ini diam, tidak menyebutkan halal dan haramnya. Rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat kepada kalian. Nah, sehingga di sini kata Syekh menyebutkan bahwa al-qaulur rajih annahu la yujibul wudu. Nah, li'annahu la dalil fil kitab wala fi sunnah ala annahu hadha sa'il ya'rif inda nisa' yakhrut taib. Seperti itu. Sehingga wallah alam bisawab, ana pribadi cenderung apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani ini tampaknya lebih kuat. Wudu itu sesuatu yang syar'i, datang nas dalil. Dari wudu itu terbangun sekian hukum yang di mana nas datang juga. Ketika kita ingin mengatakan ini batal, maka pembatal wudu juga harus dengan nas. Nyaman. Ini hukum asal kita beragama seperti ini. Nah, sehingga walaupun bisawab, tampaknya pendapat ini menurut anda pribadi pendapat yang lebih kuat. Namun tentunya dalam rangka kita berhati-hati mengingat banyak dari para ulama yang berpendapat batalnya wudu seseorang kalau keluar benda-benda tadi itu, entah cacing atau kerikil dan yang lainnya. Maka dalam rangka ihtiyatan berhati-hati untuk kemudian kita berwudu, labas berwudu. Tapi kalau misalnya keluarnya ketika sholat, maka teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Tapi misalnya di luar sholat, kita misalnya ada wudu kemudian keluar benda-benda ini, kita ingin kemudian berwudu dalam rangka berhati-hati, maka yang lebih ginian ahsan. Wallah alam bisawab. Baik. Sehingga tidak semua yang keluar dari sabilain dua jalur itu membatalkan wudu. Wallah alam bisawab. Qala wa imma asbabun lil ahdats bihaitsu idza waqa'at takunu madhinnatan li husulil ahdats.

0: Jadi pembatal wudu itu pertama memang itu hadas itu sendiri, kencing, tinja dan yang lainnya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya hadas. Dari sisi hal-hal ini, kalau ternyata terjadi, itu kemungkinan terjadinya hadas besar. Contohnya kata Syekh, kazawalil akal au taghtiyatihi bin naum wal igma wal junun. Contohnya ketika seseorang kehilangan akalnya atau akalnya sedang tertutupi oleh apa? Tidur, pingsan, gila. Nah, maka hal-hal ini kemungkinan orang ketika tidur ini membatalkan wudu besar, kemungkinannya besar. Maka ini pun termasuk membatalkan wudu. Walaupun kita katakan hukum asalnya tidur dan yang lain-lainnya itu membatalkan wudu karena memang datang nas, dalil. Nah, barakallahu fikum. Qala fa inna za'ilal aqli la yuhis bima yahsulu minhu. Karena orang yang kehilangan akalnya dia tidak merasa apa yang terjadi pada tubuhnya. Seperti itu. Fa uqimat al-madhinnatu maqam al-hadas, maka akhirnya kemungkinan besar terjadinya hadas pada kondisi-kondisi ini, akhirnya kondisi-kondisi ini pun menduduki kedudukannya hadas. Orang tidur berarti batal. Dia posisinya sebagaimana kalau keluar hadas. Kenapa? Karena ketika tidur kemungkinan besarnya keluar hadas atau melakukan hal-hal yang batal wudu. Nah, wala wa ilaika bayanu dzalika bitafsil, maka inilah penjelasan untuk engkau secara rincinya. Al alif al khalid min sabil, segala sesuatu yang keluar dari jalan keluar, ai min makhrajil baul wal ghaid, yaitu dari tempat keluarnya kencing ataupun kotoran atau tinja. Wala wal khariju minas sabil iman yakuna baulan au maniyan au maziyan au damastihadatin au ghaitan au rihan. Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang ini, imma dia itu sifatnya atau bendanya adalah benda yaitu air kencing, atau dia itu mani, atau dia itu mazi, atau dia itu darah istihadah atau tinja atau angin. Maaf kalau bahasa Indonesia apa? Kentut ya. Di sini disebutkan oleh Syekh dam istihadah. Nanti akan saya akan jelaskan alasannya. Qala fa in kana al kharij baulan aw ghaitan fa huwa nakidun lil wudu bin nas wal ijma. Kalau yang keluar dari dua jalur ini, kencing ataupun tinja, maka ini betul benar-benar sebuah pembatal wudu dengan nas dan juga ijma. Qala ta'ala fi mujibatil wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkara-perkara yang mengharuskan seorang untuk berwudu, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Apa sih seseorang yang mengharuskan untuk berwudu? Kalau seseorang itu datang habis buang air. Nas ayat bahwa buang air itu membatalkan wudu. Qala wa in kana maniyan aw madiyan fa huwa yanqudul wudu bi dalalatil ahadits as-sahihah. Wa haka ijma' 'ala dzalika Ibnu al-Mundzir wa ghairuhu. Kalau yang keluar adalah mani atau madi, ini juga membatalkan wudu karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan yang demikian. Dan juga sebagian ulama seperti Ibnu al-Mundzir dan yang lainnya menyebutkan ijma bahwa mani madzi ini membatalkan wudu. Qala wa kadzalika yanqudu khuruju damil istihadah wa huwa dam fasad la dam hayy. Begitu juga membatalkan wudu adalah keluarnya darah istihadah. Darah istihadah ini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah itu darah yang rusak, artinya rusak di sini dia bukan darah haid tapi karena luka. Ya, bukan karena haid. tapi karena penyakit. Li hadithi Fatimah binti Abi Hubeis, annaha kanat tustahab, faqala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fatawaddai wa salli fa innama huwa irqun, rawahu Abu Dawud wa Darqutni wa qala isnaduhu kulluhum thiqat. Dalilnya apa? Bahwa darah istihadah itu darah yang termasuk membatalkan wudu. Jadi sudah dipaham ya, darah istihadah itu darah segar sebetulnya. Tapi dia keluar karena penyakit. Keluar dari irqun, dari sebuah saraf yang pecah di dalam rahim seorang wanita. Sehingga dia bukan darah haid. Nah. Sehingga seorang wanita ketika keluar darah istihadah tetap harus sholat, tetap harus puasa ketika bulan Ramadan. Boleh juga dia boleh untuk kemudian didatangi oleh suaminya. Karena dia bukan darah haid. Bukan darah nifas. Tapi sekarang permasalahannya ketika darah ini keluar, apakah itu membatalkan wudu? Kata Syekh Shalih Fauzan. Dalilnya apa? Dalilnya kejadian yang terjadi pada Fatimah binti Abi Hubeis, salah seorang sahabiat. Beliau radhiyallahu anha mengalami istihadah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada Fatimah binti Abi Hubeis, fatawaddai wa salli fa innama huwa irqun. Berwudulah dan salatlah, karena hakikatnya itu adalah saraf atau urat yang pecah. Jadi di sini perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk berwudu kalau mau salat. Berwudu, kemudian sholat. Berarti menunjukkan darah ini yang keluar ini berarti membatalkan wudu. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Daruqutni. Disebutkan oleh Imam Daruqutni di sini, isnadnya itu semuanya sikot. Orang-orang yang perawi-perawi yang sikot. Sebagian ulama menyebutkan bahwa darah istihadah ini tidak membatalkan wudu. Jadi ceritanya darah istihadah ini kan mesti keluar terus. Ya. Darah istihadah ini mesti keluar terus. Nah, karena penyakit. Seperti itu. Maka dalam sebagian riwayat datang perintah untuk berwudulah setiap datang waktu sholat. Duhur, masuk waktu duhur, dia berwudu, silakan sholat duhur. Walaupun misalnya wudunya tidak batal, datang waktu asar, maka dia harus berwudu lagi untuk sholat asarnya. Itu maksudnya. Nah, makanya kata Syekh Shalih Fauzan, termasuk pembatal wudu. Sementara dia darah keluar terus. Penyakit, udur. Ya sudah, kalau pas waktu masuk zuhur, wudu. Bisa dipakai untuk sholat zuhur. Dan sholat sunnahnya. Tapi sekarang waktu masuk asar, hakikatnya ini pembatal wudu. Karena dia keluar terus, ketika masuk asar, maka dia harus wudu lagi. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa darah istihadah yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena dalam riwayat di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ini lafadznya begini. Sama dari Fatimah binti Abi Hubeis. Ya. Qalat faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhur afa ad'u shalah. Wahai Rasulullah, aku sekarang adalah seorang wanita yang sedang istihadah. Fala adhur, aku tidak bisa suci. Karena keluar terus darah tersebut. Maka apakah aku meninggalkan salat? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, la. Innama dzalika irqun wa laisa bil haidah. Tidak, engkau harus tetap salat. Karena yang demikian itu hanya irqun, urat atau saraf yang pecah. Nah, penyakit. Dan bukan darah haid. Qala fa idza aqbalatil haidatu fada'i salah wa idza adbarat faghsili angkat dam wa salli. Apabila datang waktu haid dalam kondisi engkau istihadah, ya tinggalkan sholat. Karena memang waktunya waktu haid. Berarti darah yang keluar juga nanti akan ada darah haid yang keluar. Tapi kalau selesai, haid selesai, maka cuci. Faghsili. Ya. Darah. Kalau selesai darah, haid, berarti sudah ada darah haid. Yang ada apa yang tersisa? Darah istihadahnya. Cukup dicuci. Nah, wasalli. Tidak ada riwayat menyebutkan tawaddo'i likulli salah. Nah, datang riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, di situ Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa lafaz tawaddo'i likulli salah, berwudulah untuk setiap salat, ternyata ini bukan ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hanya ucapan salah seorang rawi, yaitu Urwah bin Zubair. Tabi'in. Berarti ucapan tawaddu'i likulli salat, berwudulah untuk setiap salat, ini bukan sabda atau hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Sehingga atas dasar ini para ulama dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim secara sharahah, secara jelas dalam Sahih Muslimnya, menyebutkan, meninggalkan riwayat ini, tawaddu'i likulli salah, berwudulah untuk setiap salat. Sama Imam Muslim sengaja ditinggalkan, menunjukkan bahwa riwayat ini bukan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga atas dasar ini, ucapan tawaddu'i wa salli, tawaddu'i ini yang rajih, bukan bagian dari sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga wanita yang istihadah, dia ketika berwudu, maka wudunya ini sah untuk dipakai semua salat. Dia berwudu ketika duhur. Kemudian datang waktu asar, maka dia boleh untuk sholat asar tanpa harus memperbaharui wudunya, tanpa harus dia berwudu lagi. Dia sholat maghrib, berwudu sebelumnya, kemudian isya datang, dia boleh sholat memakai wudunya yang awal. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, dan ini pendapatnya Syekhul Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal ya, Mbak Arsyah. Nah. Tidur ayam. Apa hukum tidur-tidur ayam? Kita ketahui bahwa tidur itu membatalkan wudu. Namun sekarang permasalahannya apa hukum tidur ayam? Nanti insya Allah jawabannya pada pertemuan berikutnya. Karena ini ada pembahasan khusus juga masalah tidur ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya, tafadhal. Wudu bagian dari salah satu syarat salat. Nah. Orang yang sakit yang pakai kateter sekarang. Berarti itu kan air kencingnya tidak bisa tertahan. Seperti itu. Ya kan? Kan seperti itu ya? Maka bagaimana dia? Sholatnya. Maka dia tetap sholat. Kalau dia bisa berwudu, dia berwudu. Urusan keluar terus air kencingnya, sama persis dengan istihadah. Atau sama persis dengan apa? Orang yang ditimpa penyakit salasal bul. Salasal bul itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya? Beser. Betul kah? Jadi kencing dia gak bisa nahan, keluar sendiri. Ini penyakit, hukumnya tersendiri. Nah. Ya, kalau tidak bisa bangun, sambil tiduran. Kalau bisa diwudukkan, dia masih sadar, ada air, ada orang yang bisa membantu dia berwuduk, berwuduk. Diwudukkan orang lain, membantu dia untuk berwuduk. Seperti itu. Kalau gak bisa, betul-betul gak bisa, bertayamum. Tapi pastikan memang betul-betul enggak bisa. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Thaharah. Kita sempat loncat kepada pembahasan Al-Udhiyah, kurban, mengingat momen yang tepat ketika itu. Maka sekarang kita kembali kepada pembahasan kitab Thaharah. Qala hifdzahullah babun fi ahkamil ghusli. Bab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Tentunya mandi yang di sini yang dimaksud yaitu mandi yang memang terkait dengan ibadah, yaitu mandi junub dan yang semisalnya. Qala arafta mimma sabaqa ahkam at-tahara min al-hadath al-asghari wa nawaqidaha fa kunta bihajatin ila an ta'rifa ahkam at-tahara min al-hadath al-akbar janabatan kana aw haydan aw nifasan. Engkau sudah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu tentang hukum-hukum taharah, bersuci dari hadas asghar, dari yang semisalnya buang air atau keluar angin, tidur dan yang lainnya. Hadas al-asghar, hadas kecil. Dan juga engkau telah mengetahui dari permasalahan yang telah lampau, yaitu pembatal-pembatalnya. Maka sekarang engkau butuh untuk mengetahui hukum-hukum bersuci dari al-hadatsul akbar, dari hadas besar. Entah itu janabah, junub, atau haid, atau nifas. Qala wa hadhihi taharatu tusamma bil ghusli, kata Syekh, bil ghusli bi dhammil ghain. Bersuci ini dinamakan dengan bil ghusli bi dhammil ghain. Huruf ghainnya berdhammah. Kalau sudah lihat bersama kita awal kita membaca kitab ini di sana, di tempat yang sana. Apa bedanya ini sekarang al-ghusl? Ghainnya berdhammah. Kalau al-ghuslu huruf ghainnya berfathah. Artinya apa? Jadi ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Nah, apa bedanya al-ghuslu yang sekarang di sini bidhammil ghain? Ya, pembahasan kita sekarang ada al-ghuslu, ghainnya berfathah. Apa bedanya? Ah, sudah pernah ini kita bahas. Kalau al-ghuslu apa bidhammil ghain? Ah, apa? Yang sekarang kita sekarang ini sedang berada terkait tentang apa? Hah? Tentang apa? Mandi. Al-ghuslu itu mandi. Kalau al-ghuslu apa itu? Abu Haidar. Ini mandi sekarang al-ghuslu, ghain. Al-ghuslu. Sekarang al-ghuslu. Nah, ada yang ingat? Satu mata aja. 6. Kalau al-ghuslu yaitu mencuci atau membasuh. Dipakai untuk apa? Yarhamukallah. Dipakai untuk wudu. Kalau wudu, membasuh atau mencuci anggota badan, anggota wudu itu al-ghuslu. Mencuci atau membasuh. Adapun sekarang bi dhammil ghain al-ghuslu yaitu mandi. Qala wa huwa isti'malul ma' fi jami'il badan 'ala sifatin makhsusatin yati bayanuha. Ini bersuci ini dari mandi junub ataupun dari haid atau nifas. Taharah ini dinamakan dengan bil ghusli, dinamakan dengan al-ghuslu. Yaitu apa? Penggunaan air pada seluruh tubuh dengan tata cara tertentu yang akan datang penjelasannya. Mandi. Qala wad-dalilu ala wujubihi qaulullah ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Dalilnya tentang mandi ini, mandi besar. Dalil tentang wajibnya mandi besar ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila kalian junub, fattaharu. Bertaharahlah. Kalau kalian junub, bertaharahlah. Taharah apa yang dimaksud? Berwudu kah? Atau apa? Kalau kalian junub, bertaharahlah. Yang dimaksud apa? Mandi. Naam. Qala wa qad zakaru anna al-ghusla minal janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyah wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Disebutkan oleh mereka, para ulama, para ahlu tarikh, bahwa mandi junub ini ternyata dahulu dilakukan di masa jahiliyah. Sehingga kata Syekh, yang mandi junub ini ternyata merupakan sisa-sisa dari peninggalan ajaran Ibrahim. Kok bisa di jahiliyah ada mandi junub? Karena jahiliyah di masa Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu kan hakikatnya mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Walaupun sudah dipenuhi dengan berbagai macam kemungkaran dan kebatilan serta kesyirikan, namun mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Itu ajarannya Ibrahim. Terbukti dengan Ka'bah, tawaf, haji, itu mereka lakukan dahulu. Ini kan peninggalannya syariat Ibrahim alaihi salam. Maka sama di sini ternyata mandi junub ini juga sisa-sisa dari peninggalan syariat Nabi Ibrahim yang masih bertahan dan tidak hilang di sisi kaum musyrikin jahiliyah di zaman tersebut. Qala wa mujibatul ghusli sitatu asya, hal-hal yang mengharuskan untuk mandi, penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan untuk mandi, mandi ibadah berarti ya, untuk taharah, bukan sekedar mandi biasa. Ada 6 perkara. Idza hasala wahidun minha wajaba 'alal muslim al-iktisal. Kalau ada terjadi salah satu di antara 6 perkara ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk mandi. Qala ahaduha. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi min adh-dhakari awil unsa wa la yakhlu imman yakhruja fi halil yaqadhah aw halin naum. Yang pertama, keluarnya mani dari tempatnya, dari jalan keluarnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau keluar mani, maka wajib mandi. Yang demikian ini tidak kondisinya, yaitu yang pertama, imma dia itu keluarnya ketika sadar, melek, atau ketika tidur. Kalau fa'in kharaja fi hal yaqadhah, kalau keluar mani ini ketika sadar, ketika melek, maka ini ada rinciannya. Qala usturita wujudul ladzah bi khurujihi. Orang sadar keluar mani, kapan dia wajib untuk mandi? Entah keluarnya bagaimanapun caranya sudah. Dipersyaratkan ini ketika kondisi apa? Sadar ya, bukan tidur.
3: dipersyaratkan dia merasakan kenikmatan. Adakah keluar mani tanpa tanpa disertai rasa kenikmatan? Ada, nanti akan datang bersama kita. Ketika kondisi sakit, misalnya. Orang sakit punya kelainan, subhanallah, Allah takdirkan, keluar tanpa, ya sudah, penyakit seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau kondisi sadar, kapan seorang ketika keluar mani wajib untuk mandi, yaitu ketika apa? Syaratnya apa? Nah, merasakan kenikmatan. Qala fa in kharaja biduni lazzah, tapi kalau keluarnya tanpa ada rasa lezat kenikmatan, lam yujib al-ghusla, enggak mengharuskan untuk mandi, tidak membuat seseorang dalam kondisi itu kemudian mandi. Ketika keluarnya tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan, maka tidak mengharuskan mandi junub. Qala kal ladzi yakhruju bisababi maradin aw adami imsak. Contohnya yaitu tadi karena sakit atau adami imsak, enggak bisa menahan. Artinya seperti kencing yang, maaf apa itu bahasanya, beser kah? Dia enggak bisa kencingnya keluar sendiri. Penyakit, sama-sama penyakit. Apa namanya? Istilahnya. Hah? Kalau di Jawa bilangnya beser. Gak tahu beser ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Gak tahu ya. Bahasa Indonesia ya? Yang orang sini atau di orang bukan orang Jawa apa bilangnya? Beser, sama. Paham berarti beser ya. Nah ini sekarang bukan kencing tapi mani. Ya sudah ada kelainan memang. Seperti itu. Maka kondisinya seperti ini. Dia tidak perlu mandi junub. Penyakit. Nah. Qala wa in kharaja fi halin naum, namun kalau keluarnya ketika tidur, wa huwa ma yusamma bil ihtilam, yaitu yang dinamakan dengan ihtilam, yaitu mimpi basah. Wajabal ghuslu mutlaqa. Kalau ketika sadar ada rinciannya. Tapi kalau ketika tidur secara mutlak. Merasakan kenikmatan atau tidak, bahwa kalau keluar mani ketika tidur, entah dia mimpi atau tidak, pokoknya setelah bangun kelihatan ada keluar mani, pokoknya mutlakon sudah. Ini wajib untuk mandi ketika kondisi tidur. Tapi kalau ketika kondisi sadar, ada rinciannya. Nah, apa rinciannya ya Baskia? Kalau sadar, bagaimana? Apakah orang yang keluar mani ketika sadar wajib mandi? Semuanya tanpa terkecuali. Hah? Wajib mandi tanpa terkecuali. Hah? Kalau sadar, ya. Nah, baik. Man yuwafiq. Siapa yang sepakat dengan Abu Azkia? Jadi kata Abu Azkia, kalau kondisi sadar, pokoknya tanpa terkecuali, orang yang keluar mani, mandi. Harus mandi. Seperti itu ya, Bu Asya? Begitu ya? Nah, siapa yang sepakat? Siapa yang tidak sepakat? Satu, jangan terpengaruh dengan jumhur. Jangan terpengaruh dengan mayoritas. Jangan khawatir. Nah, siapa yang tidak sepakat? Oh, banyak ternyata yang tidak sepakat, tapi jangan khawatir. Yang banyak itu belum tentu benar. Tapi ya sering benar. Nah, tawab dalam buriski. Sepakat atau tidak? Tidak sepakat. Nah, bagaimana? Nah, tadi sudah lewat bersama kita. Kalau kondisi sadar, dirinci. Tidak semua orang yang keluar mani ketika dia sadar harus mandi junub. Tapi apa? Kalau apa? Disertai dengan kenikmatan, kelezatan. Intinya ya orang normal lah, seperti itu. Tapi kalau sakit, memang tidak bisa menahan, ada penyakit tertentu kelainan, ini tidak, walaupun dia keluar mani, tidak mengharuskan mandi. Nah, beda dengan tidur, kalau tidur secara mutlak. Qala wajabal ghuslu mutlaqan li fa'nam, li faqdi idrakihi, faqad la yash'ur bil ladzah. Kenapa orang yang tidur dia harus mandi secara mutlak, gak ada rinciannya kayak tadi? Karena dia kehilangan kesadaran. Bisa jadi dia tidak merasa kenikmatan tersebut. Qala fannaim idza staiqadha wa wajada atharal mani wajaba alaihil ghuslu. Orang yang tidur apabila bangun kemudian mendapati ada ternyata ada mani, bekas mani di pakaiannya, maka dia wajib mandi. Wa in ihtalam, walaupun dia mandi walaupun dia mimpi basah. Walam yakhruj minhu mani. Walam yajid lahu atharan lam yajib alaihi al-ghuslu. Jadi wa in ihtalam, kalau dia mimpi basah tapi ternyata dia tidak mendapati ada mani yang keluar, enggak ada bekasnya, maka tidak wajib mandi. Sehingga orang yang tidur itu intinya kesimpulannya yang penting keluar mani. Itu wajib mandi junub. Itu intinya, keluar mani. Mimpi basah tapi dia tidak keluar mani. Mimpi basah tapi dia. Tapi tidak keluar mani. Bagaimana Abu Afa? Wajib mandi? Tidak. Nah, ahsan ta. Tidak mimpi basah tapi keluar mani. Bagaimana Abul Fatih? Tidak mimpi basah. Jadi ternyata kondisi orang lagi tidur ini ceritanya ini. Nah, bagaimana berarti? Tidak mimpi basah tapi keluar mani. Wajib mandi. Nah, ahsan ta. Baik, jadi yang pertama itu tadi. Memang yang mengharuskan untuk seorang mandi junub yaitu keluar mani. Dengan rinciannya yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Nah. Baik. Qala hafizahullah sani min mujibatil ghusli ila juzzakar fil faraj. Au ila juzzakar fil farji. Walau lam yahsul inzal. Di antara hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi, yaitu masuknya zakar, kemaluan laki-laki, kepada kemaluan perempuan. Walaupun tidak terjadi yang namanya keluar mani. Yang penting terjadi itu masuk timba di sumur. Masuk timba di sumur. Walaupun tidak keluar, maka wajib mandi. Ketika jelas memang timba masuk ke sumur, wajib untuk mandi. Walaupun tidak keluar mani. Qala al-hadis alladhi rawahu Muslim wa ghayruhu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Fayajibu al-ghuslu 'ala al-waati' wal mawtu'ah bil ilaj. Walau lam yahsul inzalun li hadha al-hadis wali ijma'i ahli al-ilmi 'ala dhalik. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dan yang selainnya dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda yang artinya apabila seorang laki-laki telah duduk di antara 4 cabang bagian tubuh wanita, kita perhatikan, coba lihat bagaimana keindahan bahasa hadis. Nah, tidak secara dengan lafaz yang jelas, tapi orang paham. Orang laki-laki kalau ada di antara 4 cabang anggota tubuh wanita, kedua tangan dan kedua kaki. Ini kan kinayah tentang hubungan Nah, kan seperti itu ya. Kini tentang jima. Summa massa al khitanul khitana. Massa. Bahasnya di sini massa. Massa artinya kalau secara letterlex menyentuh. Tapi tafsirnya hadis dan penjelasannya ini sebenarnya para ulama itu dan datang dalam riwayat-riwayat lain yang menjelaskan. Bukan hanya sekedar sentuhan. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan apa? Ilaj. Ilaj artinya masuk. Kalau sudah seperti ini, maka wajib mandi. Kata Syekh, maka wajib mandi untuk laki-laki yang memasukkan embernya, dalam tanda kutip embernya, dan juga wajib mandi untuk wanita yang sumurnya kemasukan embernya. Sama Syekh diulangi lagi. Bil ilaj. Ilaj. Jadi kalau sekedar sentuhan, sementara hasyafah tidak tenggelam. Hasyafah ini apa ujung zakar yang kalau bahasa yang dipakainya helmnya apa nih ya? Apa kalau bahasa resminya bahasa Indonesia apa berarti? Kepalanya ya, kepala kemaluan. Kalau tidak masuk, hanya bergesekan atau bersentuhan, ini tidak mengharuskan mandi junub. Selama tidak keluar mani. Tapi kalau sudah masuk, tenggelam kepala tersebut, ya, walaupun tidak keluar mani, maka harus mandi. Sehingga barakallahu fikum, coba lihat. Hadisnya mengatakan masa bersentuhan. Tapi bukan itu yang dimaksud, bukan dari secara sisi bahasa. Tapi masa yaitu ilaj, memasukkan. Nah, jadi kalau sudah bersentuhan saja, bergesekan, tapi tidak masuk, tidak tenggelam kemaluan tersebut, di kemaluan wanita, maka yang demikian tidak mengharuskan mandi junub. Sebagian orang salah memahami. Sekedar bersentuhan, sekedar bergesekan, maka yang demikian dia mandi junub. Tidak. Sekedar bergesekan, bersentuhan, selama tidak ada ilaj, tidak masuk, ember tenggelam di dalam sumur, selama tidak masuk seperti ini, tidak tenggelam, maka tidak wajib mandi. Nah, barakallahu fikum. Qala walau lam yahsul inzal, walaupun tidak keluar mani, selama sudah masuk, maka wajib untuk mandi junub. Dasarnya apa? Hadis ini dan juga ijma' ahli ilm. Kesepakatan ijma' ahli ilm atas perkara yang demikian. Nah, ini yang kedua. Jadi sudah dua hal yang menyebabkan seseorang harus mandi junub. Yang pertama apa tadi? Hah? Keluarnya mani. Yang kedua? Masuk ya, tenggelam. Nah. Qala salis min mujibatil husli inda ta'ifatin minal ulama islamul kafir. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan seorang harus mandi menurut sebagian ulama yaitu keislamannya orang yang kafir. Dari sini kita mengetahui kata-kata Syekh inda ta'ifatin minal ulama pada sebagian ulama menunjukkan ada khilaf. Apakah orang kafir yang masuk Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi? Nah, ada beberapa yang diperintahkan untuk mandi, tapi tidak dinukilkan ada yang masuk Islam ketika di zaman beliau. Kemudian beliau perintahkan semuanya seluruhnya yang masuk Islam itu, setiap yang masuk Islam untuk mandi. Tidak dinukil. Nah, maka atas dasar itu, fayuhmalul amru bihi alal istihbab. Banyak dari para ulama yang berpendapat atas dasar itu, perintah yang datang dari Rasulullah SAW kepada sebagian orang yang masih Islam, itu menunjukkan bahwa perkaranya, perintah itu menunjukkan hanya sifatnya mustahab, tidak wajib. Jam'an bainal adillah wallahu a'lam. Untuk dalam rangka menjamak dalil-dalil yang ada. Dalil yang ada menyebutkan Rasulullah memerintahkan sebagian. Tapi di riwayat-riwayat yang lain ternyata tidak dijumpai ada orang masuk Islam kemudian masing-masing semuanya oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk mandi. Tidak. Sehingga untuk menjamak, menggabungkan antara ini dan ini, oh berarti itu perintahnya sifatnya mustahab. Ini menurut banyak dari kalangan para ulama. Mana yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Ihtiyatan dan juga tidak susah. Labas untuk seorang mandi saja. Toh yang demikian juga sifatnya mustahab. Nah, tapi kita untuk mengatakan memang wajib, tampaknya juga berat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini yang ketiga. Qala rabi'. Yang keempat, min mujibatil husli al-maut. Yang mengharuskan untuk mandi yaitu al-maut, kematian. Fayajibu tazsilul mayyit atau al-mayyit. Wajib untuk memandikan jenazah. Ghayra syahid fil ma'rakah. Fa'innahu la yuwassal. Wa tafasilu dzalik tati fi ahkamil janaiz insyaallah. Orang perkara keempat yang mengharuskan untuk mandi yaitu kalau datang kematian orang yang meninggal jenazahnya harus dimandikan. Harus sifatnya fardu kifayah bagi orang yang ada. Kecuali orang yang syahid fil ma'rakah. Orang yang mati syahid di medan pertempuran fisabilillah. Jihad. Nah, peperangan. Maka orang yang syahid ini kata Syekh tidak dimandikan. Sebagaimana orang yang syahid di medan perang seperti ini tidak dimandikan, tidak dikafani dengan kafan putih sebagaimana keumuman yang lainnya, tapi dia dikubur dengan pakaian yang ada pada dia. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Ini merupakan syaraf kemuliaan bagi orang yang mati syahid di medan peperangan. Dan syahidnya hanya syahid yang meninggal di medan peperangan. Adapun syahid-syahid yang lainnya, maka tetap diberlakukan, dimandikan, dikafani, disolati, dan yang lainnya. Siapa itu syahid-syahid yang lainnya? 6. Ayo tolong umahat atau akhwat, anak-anaknya tolong ditenangkan ya. Tapi siapa yang bisa menyebutkan syahid yang lainnya selain yang di medan perang? Hah? Tenggelam, 6. Ahsanta. Orang yang tenggelam, syahid. Kemudian? Hah? Melahirkan, 6. Wanita melahirkan, 6. Syahid. Hah? Perut, 6. Mabtun. Mabtun juga syahid. Kemudian? Hah? Apa itu? Naam. Umar bin Khattab bila syak syahid. Naam. Namun maksud sana di sini golongan orang-orang yang artinya golongannya seperti itu. Umar Khattab jelas. Kata Rasulullah SAW ketika Uhud, Gunung Uhud bergoncang, kata Rasulullah SAW, "Uskud ya Uhud, fa inna alaika nabiyun wa siddiq wa syahid." Tenang wahai Uhud, karena sebenarnya di atas itu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan seorang syahid, yaitu Umar bin Khattab. Tapi maksudnya golongan sekarang. Nah. Hah? Sholatnya ketika dibunuh. Naam. Itu makanya Syekh Umar bin Khattab sahib. Naam. Seperti itu. Tapi itu hanya berlaku untuk Umar. Naam. Siapa lagi? Orang yang meninggal karena tertimpa bangunan. Naam. Kemudian baru saja berlalu naik haji Allahu a'lam. Tapi memang orang berhaji itu mirip dengan syahid. Dia tidak dikafani, tapi dia dikubur dengan pakaian hajinya. Tapi Allahu a'lam, kalau memang ada hadisnya ya berarti benar. Tapi anak belum tahu. Tapi bisa jadi enam. Tinggal dipastikan. Baru beberapa waktu yang lalu kita ditimpa apa? Wabah. Orang yang meninggal karena wabah. Seperti itu ya. Pas COVID ini kayaknya waktu itu awal-awal ada pembahasan banyak ini. Baik. Dan yang lain-lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga orang yang meninggal selain syahid di medan peperangan itu dimandikan. Qaulul khamis wa sadis. Yang kelima dan keenam. Min mujibatil husli al-haid wa nifas. Yaitu di antara hal-hal yang mengharuskan mandi haid dan nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idza akbalat haidatuki fada'i salat, wa idza adbarat faghsili anki dam tsumma shalli. Apabila datang haidmu maka tinggalkan salat, tapi kalau sudah berlalu cuci bersihkan darah kemudian mandi, kemudian silakan salat. Wa qawlihi ta'ala fa idza tatahharna. Apabila wanita-wanita tersebut telah suci. Ini kan ayatnya bagaimana itu? Ya salunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna. Fatuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya tentang apa itu haid. Maka katakan wahai Muhammad, haid itu adza, kotoran. Enggak boleh untuk didatangi para istri. Nah. Apabila selesai dari haidnya, hatta yathurna, tinggalkan wanita ini, jangan didekati para istri yang sedang haid sampai mereka suci. Hatta yathurna. Faiza tatahharna, kalau mereka suci kemudian mereka mandi, nah itu nih. Syahidnya di sini. Faiza tatahharna, yaitu apabila mereka sudah bersuci, maksudnya bersuci apa? Mandi. Fatu min haitsu amarakumullah. Silakan datangi sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Qala yani al-hayyab yatatahharna bil iktisal ba'da intihail haid. Jadi maksud faiza tataharna yaitu para wanita yang haid mereka mandi dan selesai dari haidnya. Maka ini enam hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Tata cara mandinya sama. Untuk junub, untuk haid, untuk nifas. Kafir, enam. Disebut oleh para ulama juga, kalau yang kafir mandi sama seperti mandi junub. Sebagaimana mayat atau jenazah dimandikannya itu persis seperti mandi junub. Cara memandikan jenazah itu mirip dengan mandi junub sudah. Sama. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Taib. Yang lain? Nah, tafadhol. Lah. Jadi pertanyaannya hadis zahir hadis yaitu bersentuhan atau bergesekan. Nah, mengapa dikatakan ilaj? Datang riwayat yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan sekedar bersentuhan, tapi masuk seperti itu. Sehingga kalau dalam rangka kehati-hatian, lah, enggak ada kehati-hatian. Ahkam syar'i seperti itu. Kalau dia mau mandi silakan, tapi jangan karena keragu dalam rangka kehati-hatian, lah. Dia mau mandi silakan, boleh. Tapi apakah wajib? Bukan, enggak wajib. Seperti itu, nah. Nah. Ya. Nah, orang kecelakaan jasanya tidak berbentuk. Baik. Orang jangan ini sekarang kecelakaan jasanya tidak berbentuk. Apa tidak berbentuknya bagaimana? Ya, ada, pokoknya masih ada sisa-sisa badannya. Nah, selama masih bisa dimandikan, dimandikan. Jangankan itu, orang yang terbakar, gosong. Selama bisa, selama masih bisa dimandikan, mandikan. Tapi kalau tidak bisa, karena khawatir nanti tambah hancur, maka ditayamumkan. Nah. Nah, ini intinya jasad tidak berbentuk itu bagaimana? Misalnya ada potongan-potongan kah? Nah, selama masih ada bagian-bagiannya, kepalanya saja, atau tangannya, atau sebisa mungkin. Karena nanti jasad yang tercecer atau apa istilahnya, sudah hancur lah ya, itu nanti tetap disyaratkan untuk dikafani juga. Seperti itu, sebisa mungkin. Maka sebisa mungkin, walaupun sudah tidak utuh, kan kurang lebih seperti ya, jasadnya sudah, itu gak berbentuk, udah gak utuh bagaimana, sebisa mungkin. Nah, dicuci, dimandikan, kalau memang memungkinkan. Kalau tidak bisa, maka ditayamumkan. Seperti itu. Tayamnya bagaimana? Ya sudah sebisanya. Kalau memang tidak mungkin dimandikan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah al-khamis anna al-multazima biha lahu ajru man tabi'ahu. Yang kelima, dari keutamaan-keutamaan berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipahami oleh para sahabatnya, berpegang teguh dengan mereka para salaf, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran mereka, dengan dakwah salaf, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Ketika ada seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah, ketika ada yang orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, kemudian ada orang lain yang mengikutinya, maka pahalanya akan terus sampai kepada dia tanpa berkurang sedikit pun. Qala lima akhrajahu al-Imam Muslim min hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankusa min ujurihim syai'un. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu wasallam, barang siapa yang memberi contoh baik man sanna fil Islam, dalam agama Islam ini, dalam amalan-amalan yang disyariatkan agama Islam, barang siapa yang memberi contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang beramal dengannya setelah dia. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Orang melakukan amalan kebaikan, kemudian amalan kebaikan ini dilihat oleh orang lain, ditiru, dicontoh oleh orang lain, maka orang yang beramal dengan amal kebaikan ini, dia mendapatkan pahalanya. Dan ketika ada orang lain yang meniru dan mencontoh,

dan mencontoh, kemudian orang tersebut beramal, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang tadi pertama kali mengamalkan amalan baik tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa terkadang atau tidak semua amalan itu dilakukan secara tersembunyi atau tertutup. Bahkan di situ ada amalan-amalan yang di mana Islam juga menganjurkan untuk dilakukan, diamalkan secara terang-terangan. Agar dalam rangka orang lain mengikuti berbuat amalan baik tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita mengerti ya ikhwan, permasalahan la tafwid wala ifrat. Adapun masalah kekhawatiran riya dan yang lainnya, ini masalah hati. Yang dimana kita dituntut untuk melaksanakan apapun amalannya untuk kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dilakukan terang-terangan. Nah, sehingga tidak tepat ketika semua amalan itu berusaha disembunyikan. Contohnya, apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat atau dilakukan oleh sebagian salaf ketika melihat orang-orang yang di mana mereka berwudu ternyata dengan cara tata cara berwudu yang tidak mencocoki sunnah, maka kemudian salah seorang sahabat ini atau salaf ini bangkit melakukan wudu di depan orang-orang tersebut sengaja. Nah, sengaja untuk dilihat orang. Namun dia niatnya untuk mengajarkan tetap lillahi ta'ala. Namun dia ini memang orang melihat sebagai bentuk ta'lim, sebagai bentuk pengajaran agar orang tahu bagaimana seharusnya tata cara berwudu yang benar. Barakallahu fikum, sehingga tidak semua amalan itu agar orang melihat untuk kemudian dihukumi riya. Nah, riya itu adalah amalan memang dasarnya dia itu tercampur dengan tujuannya bukan karena Allah. Tapi tujuannya memang dilihat orang lain, bukan semata-mata untuk ta'lim, tapi memang agar orang lain memuji dia, agar orang lain itu mengatakan ini orang Masya Allah dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekali lagi masalah riya, masalah urusan hati. Di situ fungsinya kita jihadun nafas. Kita berjihad melawan hawa nafsu. Nah, kalau semua amalan dilakukan secara tersembunyi, tidak ada umroh, tidak ada salat berjamaah, tidak ada khutbah Jumat, tidak ada khutbatul Id. Karena orang melihat akhirnya. Tidak mau, khawatir riya. Nah, mau umrah, mau haji, khawatir nanti dipuji oleh orang, orang sekampung tahu. Salah. Qala, di mana ketika ada orang lain yang meniru pahalanya amalan tersebut, maka amalan yang dia dapatkan tersebut bukan berarti karena orang lain ikut juga melakukan amalan tersebut akhirnya pahala dia berkurang. Tidak, kata Rasulullah SAW, tanpa berkurang sedikit pun amalan mereka. Jadi orang yang beramal tetap dapat pahala sempurna apabila dia ikhlas lillahi ta'ala dan mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Pahala sempurna, ada orang lain mengikuti, orang lain tersebut juga mendapat pahala dan orang yang awal tadi melakukan amalan tersebut juga mendapatkan pahala dari orang tersebut tanpa ada berkurang sedikit pun. Qala hadza haditsun zahirud dalalati ala azimi ajri man ahya hadiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabihi ridwanullahi alaihim. Hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah,

0: Ini kita mengetahui ikhwan, kita kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya, maka laksanakan. Walaupun orang lain tidak melaksanakannya. Jangan sampai akhirnya sunnah ini mati. Karena tidak ada seorang pun yang melakukannya. Padahal sudah tahu ilmunya. Sunnah yang sudah kita ketahui, ketika ternyata sunnah tersebut membutuhkan sesuatu yang nampak secara jelas, kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu bahwa para sahabat melakukannya, atau Rasulullah SAW melakukannya, lakukan ya ikhwan. Jangan sungkan, jangan gak enak karena orang lain gak ada. Contoh kecil, bertakbir ketika 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, hampir-hampir sunnah ini mati di kalangan banyak kaum muslimin. Dikiranya bertakbir hanya malam Id, dikiranya bertakbir ketika hari Id, padahal sunnahnya ketika Dzulhijjah itu mulai masuk bulan Dzulhijjah, malam Dzulhijjah terus. Bagaimana dilakukannya? Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fa yukabbirani fa yukabbir ahli suq bi takbirihima. Abu Hurairah dan Ibnu Umar dahulu keluar, sengaja keluar ke pasar, ke tempat banyak orang, kemudian mereka bertakbir secara lantang. Nah, akhirnya manusia bertakbir mengikuti. Ini contoh kecil bagaimana kita ini dituntut untuk ini. Menghidupkan hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadya sahabat. Menghidupkan sunnahnya Nabi. Sudah tahu jelas dalilnya? Sudah tahu jelas nasnya, hadisnya, ayatnya? Lakukan. Seperti itu. Tentunya dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman ulama ahli sunnah. Kalau tidak, maka akhirnya yang terjadi sunnah itu akan mati. Qala wa nashra dzalika fil nas. Coba kita kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, dan menyebarkannya demikian di kalangan manusia. Sunnah tersebut sebarkan. Sebarkan itu tidak perlu atau tidak melulu dengan ajakan taklim atau tulisan, namun juga menyebarkan itu bagaimana dengan perbuatan kita. Langsung beri contoh. Qala faqtada bihi ghairuhu. Ya, dengan itu akhirnya orang lain meniru dia. Falahu ajru man amila bihi duna an yankusa min ajri dzalika syai'a. Maka dia mendapatkan pahala orang yang beramal seperti itu. Makanya dalam umat Islam ini atau dalam agama Islam ini, orang yang paling besar pahalanya adalah, yang paling banyak pahalanya adalah siapa? Siapa? Artinya ta'yinnya siapa? Fulannya ini siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai hari kiamat nanti, apa yang dilakukan oleh umatnya terus pahalanya mengalir kepada beliau alaihi salatu wassalam. Apabila sahabat tersebut yang menyampaikan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian diambil ke sana sekarang, maka terus mengalirnya. Kita membaca sekarang hadis Sahih Bukhari atau Sahih Imam Muslim. Maka Imam Muslim terus mendapatkan pahalanya. Hakadza ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dia mendapatkan pahala orang yang beramal. Qala al-Hafidz An-Nawawi fi Syarhi Muslim. Berkata al-Hafidz An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Fi al-hasu 'ala al-ibtida' bil khairat wa sanni sunanil hasanat. Dalam hadis ini terdapat anjuran, himbauan untuk memulai kebaikan. Sudah tahu kebaikan, sudah tahu itu amalan yang baik, berlomba-lomba lakukan. Sudah tahu, jangan sungkan, jangan gak enak, jangan malu. Niatkan ikhlas oleh Ta'ala, kemudian lakukan. Memulai, seperti itu. Has, anjuran untuk memulai amalan-amalan kebaikan. dan anjuran untuk memulai memberi contoh sunnah-sunnah yang hasanat, amalan-amalan yang baik. Wattahzir min ikhtira'il abatil wal mustakbahat. Dan di dalam hadis ini ada peringatan agar berhati-hati dari sesuatu yang diada-adakan dari kebatilan dan sesuatu yang buruk. Karena di sini ada lanjutannya. Nah, man sana fil Islam sunnatan sayyi'ah. Berarti siapa yang beri contoh yang buruk kemudian diikuti orang lain, dapat dosanya. Terus orang lain tersebut meniru dia kejelekannya, terus dapat dosanya. Makanya dalam hadis disebut kenapa? Setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, maka anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, membunuh saudaranya, dosanya sampai kepada dia. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadisnya, sayakunu min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan muncul dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra bagi kaum laki-laki, khamr, dan alat musik. Luar biasa. Baik, orang menyanyi pakai alat musik dan yang lainnya. Masya Allah, penyanyi. Lagunya jutaan orang. Setiap generasi menyanyikan. Terus biasanya mengalir kepada penyanyi. Lantas bagaimana dia, misalnya ada seorang yang bertaubat. Lantas bagaimana? Apakah dosanya tetap mengalir? Ketika kemaksiatan tersebut, ketika keburukan tersebut, dia lakukan secara terang-terangan, maka taubatnya pun harus dilakukan secara terang-terangan. Sampaikan secara terbuka. Bahwa apa selama ini dilakukan salah, jangan ditiru. Maka selesai insya Allah. Dosa tidak akan mengalir kepada dia. Tapi kalau dia hanya sekedar berbenah diri, tidak menunjukkan berlepas dirinya dari kejelekan yang dia dulu pernah lakukan, padahal ditiru oleh sekian banyak orang, lagunya, musiknya tersebut ditiru, dinyanyikan. Maka terus dosa itu mengalir kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Taib. Qala sadis. Yang keenam dari sekian keutamaan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Yaitu dengan ajaran salaf. Qala annal multazima biha muhassilun lissa'adati fid darain. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wasababu fi hadhihi sa'adati, sebab adanya kebahagiaan ini, kenapa kok bisa dia mendapatkan kebahagiaan tersebut? Annahu mumtathilun li amrillahi azza wa jal wa amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bikhilafil mu'arid anha alladhi tawa'adahullah biqaulihi wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebabnya karena dia orang ini tunduk patuh mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh mengikuti perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam, berbeda dengan orang yang berpaling dari perintah Allah. Ada perintah Allah atau ada larangan Allah, ditabrak. Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang, ditabrak. Tidak peduli dia. Orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sesak. Dan nanti kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi dia buta. Nah, wa alaihi, maka atas dasar ini, qala fal mutamassiku biha mu'ridun am muttabi'. Sekarang pertanyaannya kata Syekh, maka atas dasar ini, orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia ini tergolong sebagai orang yang berpaling dari peringatan Allah, apakah dia ini atau dia ini orang yang mengikuti perintah Allah? Tentu jawabannya kata Syekh, Qala al-mutamassiku muttabi'un ghairu mu'rid. Tentunya orang yang berpegang teguh atau orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, manhajnya, seluruh tindak tanduknya dia berusaha. Dia berusaha mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana dia bersikap dengan ahlul bidah, bagaimana dia bersikap dengan orang-orang kafir. Dia berusaha mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Orang ini kata Syekh, fahuwa zakirun li rabbihi, maka orang ini adalah orang yang mengingat, yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lidha, maka dasar ini, fahuwa maw'udun bin na'imil muqim wal ajril amim. Maka orang ini dijanjikan dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi dan akan mendapatkan pahala yang sangat luas. Qala ta'ala, tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Ya ikhwan, jika ada pertanyaan, baik, artinya di sini firman Allah yang artinya, dan demikianlah batasan-batasan Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia akan kekal di dalamnya selamanya. Wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian merupakan keberuntungan yang sangat besar. Baik, di situ ada pertanyaan sekarang. Di sini disebutkan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentunya kita meyakini orang yang paling berpegang teguh, orang yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tentunya para nabi dan para rasul. Sekarang pertanyaannya dikatakan di sini, ini contoh yang paling mudahnya, tentunya orang-orang yang di bawahnya pun mendapatkan hal yang demikian sesuai dengan kadar keimanannya. Apa itu? Ternyata mereka, orang yang paling taat, ada yang digergaji. Dari kelompok nabi kan ada yang ujiannya seperti itu, digergaji badannya. Rasulullah alaihi salatu wasalam mendapatkan sekian ujian. Dakwah di Taif, bukannya mendapatkan sambutan, dilempar oleh para sufaha, anak-anak dengan batu sampai berdarah. Para sahabat, Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, ibunda beliau Sumayyah, syahidah pertama di umat Islam, yaitu wanita yang mendapatkan syahid pertama kali dalam umat Islam ini. Ditusuk, maaf saja, kemaluan, dari kemaluannya sampai meninggal. Dan yang lain-lain, Imam Ahmad, bagaimana ujian yang beliau dapatkan, diuji, dipenjara, dicambuk dengan cambuk, yang apabila cambuk ini dipecutkan atau dicambukkan kepada gajah, gajah itu pun bisa akan jatuh. Ini dipecutkan kepada Imam Ahmad. Lantas di sini kata Syekh, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau akhirat sudah tidak ditanya. Tapi dunia bagaimana? Disiksa, dipenjara, dan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Maka kita katakan pertama, bahwa orang hidup di dunia, artinya di sini ada yang tidak ingin menyanggah. Yang berpegang teguh pun juga sama. Seperti itu. Maka kita katakan yang pertama bahwa orang yang tidak berpegang teguh pun, setiap orang yang hidup di dunia pasti akan mendapatkan ujian. Alisa Gazalik, bukan seperti itu? Nah, tergantung sekarang bagaimana menghadapinya. Ya, buktinya orang-orang ashabu dunia, ahli dunia tersebut, ada yang stres, ada yang sampai bunuh diri dan yang lainnya. Sama. Hanya sekarang permasalahannya, kalau orang yang berpegang teguh dengan agama menghadapinya ini, ketika dia tahu bahwa ini semua sesuatu yang Allah takdirkan, dihadapi dengan penuh keridhaan, dia hadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, namun hakikatnya itu baik buat kalian. Nah, sehingga yang namanya kebahagiaan di dunia itu tidak melulu kemudian, wah, masya Allah dapat dunia semua kaya, enak, nyaman. Ada hal-hal yang menjadi hawa nafsu kita mengatakan gak nyaman. Tapi hakikatnya itu merupakan kebaikan. Itu merupakan hakikatnya kebahagiaan yang hakiki. Karena dia tahu di situ ada kebaikan, maka dia bersabar. Dengan itu dia mendapatkan pahala. Dengan itu mengantarkan dia kepada surga. Ini sehingga orang yang berpegang teguh, benar kata Syekh, di sini dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang hidup semuanya pasti akan mendapatkan ujian. Pasti akan mendapatkan pahit dan getirnya kehidupan dunia. Tapi orang yang berpegang teguh, ketika mendapatkan musibah, ujian, dia menjalaninya dengan penuh ridha, menjalannya dengan penuh kesabaran, pahala bagi dia. Dan dia tahu bahwa ini merupakan pahala yang besar. Dan dia tahu bahwa ini merupakan perantara untuk dia kemudian masuk ke dalam surga. Senang dia, menjalannya dengan nyaman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga, sesuatu yang tampaknya pedih di dunia ini, hakikatnya di situ ada kebaikan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Qala wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini kan ini sebetulnya ayat ini menjadi salah satu patokan yang nyaman bagi kita dalam beragama Islam. Nah, dalam perkara apa saja? Kamu berpendapat seperti ini, saya berpendapat seperti ini. Mudah. Ayat sudah mengatakan, kata Allah, apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau hidup. Ketika beliau sudah meninggal, kembalikan kepada ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya. Semuanya sudah tercatat dan tersimpan rapi. Nah, sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, ajaran-ajaran beliau, tinggal kembalikan kepada hal itu. Ini ayat Al-Quran yang mengatakan. Tapi kalau kita tidak, namun Allah mempersyaratkan dalam ayat ini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau kaum muslimin mau jujur semuanya, maka niscaya berbagai macam perselisihan yang ada itu akan banyak berkurang sekali. Kenapa? Karena jelas patokannya. Ayat mengatakan seperti itu. Ayat mengatakan seperti itu. Nah. Oh, ini perkara yang baik, masya Allah. Bukankah boleh kita ini bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul, itu amalan yang sangat baik dan sangat dianjurkan. Tapi tata caranya begini. Nah, ini sekarang mulai tata caranya. Atau zikir, atau salat misalnya, atau peringatan-peringatan. Bukankah ini baik memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini patokannya mudah. Ada orang yang mengatakan, oh tidak. Ada yang mengatakan, baik ini, kita harus memperingati kelahiran Rasulullah Alaihi Wasallam. Mudah. Ayat mengatakan, berselisih berarti kan, kembali kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Selesai sebetulnya, mudah kalau kita mau jujur kembali. Nah, tinggal dilihat saja Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tinggal dilihat saja para sahabatnya. Para sahabatnya adalah orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perjuangan mereka dalam membela Rasulullah alaihi salatu wasallam, jangan diragukan lagi. Sudah terbukti karena mereka hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau orang yang datang setelahnya, kalau kita, kita mengatakan membela Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, orang masih bisa saja mengatakan, ah ini cuma ucapan saja. Mana buktinya? Kalau sahabat telah terbukti. Kan seperti itu ya? Kalau sahabat, terbukti sudah. Nah, betul-betul nyawa, harta, jiwa raga diberikan dalam rangka membela Rasulullah alaihi salatu wasalam. Baik. Kalau memang itu adalah perbuatan yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, perbuatan yang baik, masa hal itu bisa terluput dari sahabat? Masa hal itu bisa terluput dari Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam apa? Menyampaikannya kepada umatnya. Kan seperti itu. Nah, masa ada sebuah kebaikan, kalau memang itu kebaikan, Rasulullah tidak menyampaikan kepada umatnya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Perintah dari Allah. Wahai nabi, sampaikan semua yang datang dari Rabbmu, sampaikan kepada umat. Apa yang diturunkan kepada engkau, sampaikan. Mudah sebetulnya ya ikhwan. Dalam beragama ini mudah. Inna hadza din yusrun. Agama ini mudah sebetulnya. Tinggal kita lihat saja. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam, bagaimana para sahabat beliau. Adakah dari mereka yang kemudian merayakan hari kelahiran Rasulullah alaihi salatu wasallam? Adakah hadis yang sahih yang Rasulullah mengatakan, rayakan. Adakah Abu Bakar Siddiq melakukannya? Umar bin Khattab melakukannya? Utsman, Ali dan seluruh sahabat. Adakah yang melakukannya? Kalau memang itu kebaikan istiar Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah sampaikan. Karena apa? Allah itu mengancam ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna min 'ala billah. Kalau seandainya engkau ini mengada-adakan pembicaraan dalam agama ini yang tidak diturunkan kepada engkau, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tentunya adalah Rasulullah yang telah amanah dalam menyampaikan risalah dari Rabb-nya. Sehingga tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, para sahabatnya tidak melakukannya, itu bukan kebaikan. Nah, karena Allah sudah menyebutkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Berarti Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Semua kebaikan sudah disampaikan. Yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan bagian dari agama. Mudah sebetulnya, selesai. Seperti itu. Bukankah baik? Oh, enggak bisa sekedar hanya niat saja, enggak cukup. Seperti itu. Ini dalam permasalahan dunia, orang sangat paham. Nah, sekarang ada sebagian orang yang aneh-aneh. Ingin merubah sebagian bentuk tubuhnya dengan yang aneh-aneh. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sudah, bentuk manusia ini merupakan yang paling sempurna lah, sebaik-baik bentuk. Ini Allah, firman Allah. Kan enggak akan mungkin salah. Tapi pada orang, tapi saya ingin agar pendengaran saya lebih tajam, atau saya ingin agar penglihatan saya lebih luas, dia buat operasi, buat mata yang ketiga, atau buat hidung lagi yang kedua, orang ini akan mengatakan apa? Ketika melihat seperti itu misalnya, aneh, nyeleneh, gak beres. Kan seperti itu. Nah, iya kan? Ini dalam urusan dunia, lantas bagaimana dengan urusan akhirat, urusan agama? Barakallahu fikum ya ikhwan, mudah sebetulnya. Ini ayat pegang baik-baik. Apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kaidah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah fi risalati tabukiyah. Berkata al-Imam al-Qayyim rahimahullah dalam risalat tabukiyah, fita'liqihi 'alal ayati sabiqah, ketika beliau mengomentari ayat yang barusan. Dalla hadza 'ala anna ta'ata Allah wa ta'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam
1: wa tahkimallahi wa rasulihi huwa sababu sa'adah ajilan wa ajila. Wa man tadabbara al-'alama wasyurura wal alwaqi'a fihi 'alima anna kulla syarrin fil 'alam sababuhu mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruju an ta'atihi wa kullu khairin fil 'alami sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Ayat ini tadi barusan ini yang kita sudah dengarkan bersama itu, apabila kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian merupakan perkara yang lebih baik. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang demikian ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim pemutus perkara, itu merupakan sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan ajilan wa ajila. Sebab kebahagiaan, kesuksesan, ajil, yaitu yang segera, yaitu di dunia, wa ajila, yang nanti tertunda di akhirat. Artinya, hal ini merupakan sebab keberuntungan seseorang di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memperhatikan kondisi alam semesta, dan memperhatikan kejelekan-kejelekan yang terjadi di alam semesta tersebut, maka dia akan mengetahui bahwa setiap kejelekan yang ada pada alam semesta ini, sebabnya merupakan karena dia menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga karena dia keluar dari ketaatan. Karena Allah pun sudah jelas mengatakan, walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Nah, kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Takwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kunci barokah akan keluar dari langit dan bumi. Maka sebaliknya. Nah, ketika menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam, keluar dari ketaatannya, maka yang demikian ini menjadi sebab kerusakan, kejelekan di muka bumi. Sebutkan semua contoh kejelekan dan kerusakan, maka ini saya sebabnya semuanya tidak akan keluar dari ini tadi. Berarti dia menyelisihi dan dia tidak taat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Artinya ya otomatis dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kullu khairin fil alam. Begitu juga semua kebaikan di alam semesta ini, sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah karena mentaati Ar-Rasul, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika syururul akhirah wa alamuha wa azabuha. Maka pun demikian kejelekan nanti yang ada, yang akan didapatkan di akhirat, rasa sakit dan pedih di akhirat nanti, dan ini rasa sakit dan pedih yang hakiki. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan azab nanti di akhirat. Qala innama huwa min mujibati mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan konsekuensi dari penyelisihan terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Qala fa'ada syarru dunya wal akhirah ila mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi. Maka kembalinya kejelekan dunia dan akhirat itu karena penyelisihan terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Fabina'an ala ma sabaqa mukhtasaran, ma hukmu ittiba'i sabili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sabili ashabihi radhiyallahu anhum idzan?
0: Maka berdasarkan apa yang telah lalu, apa itu yang telah lalu? Penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tentang Siratul Mustaqim. Pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada satu kesimpulan.

0: yaitu as-sirat al-mustaqim, yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas sirat al-mustaqim. Ihdinas sirat al-mustaqim, permohonan ya Rabb, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas as-sirat al-mustaqim, yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Siratul Mustaqim. Jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahida anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ini merupakan perkara yang wajib, yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi, apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup, karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Namun terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang di mana mereka mengklaim sebenarnya orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, namun hakikatnya ternyata tidak seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu ketika mengklaim cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar dan kemudian caranya benar? Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat, betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu dunia saja, atau orang-orang Nasoro ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihi salam adalah murid-murid Isa alaihi salam. Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan? Misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini, maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula mimba bilaula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang di mana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib, tidak ada, atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Naam. Qala wa adillatu hadzal wujub katsiratun min al-kitab wa sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak, entah di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi coba kita lihat. Ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, ridanya Allah. Sehingga siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus, ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu, maka hati-hati dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar dari siratal mustaqim, jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat. Tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-Fadz i'lamul muwaqqi'in an wujubi ittiba'i sahabati min as-salaf wa nadhkuru tarfan min al-adillah fa min dhalik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga, yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya yang diantaranya I'lamul Muwaqqi'in. Kitab yang lumayan besar, berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah. Dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Di antaranya, al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah ta'ala wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'mal. Kitab yang lumayan besar, berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah. Dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Di antaranya al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah ta'ala wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa Wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
1: Ini coba kita perhatikan ayat ini, kemudian kita masing-masing berusaha apa kaitannya, hubungannya. Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama.
0: Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menaati keduanya. Namun pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik.
1: Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik? Keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisih syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak, kecuali kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya. Kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah. Anak perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi

wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya, bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri, tapi suami itu, kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Nah, kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum muslimin yang lain, sebagaimana keumuman orang yang berumur lebih tua dari kita, kita berbuat baik kepada mereka. Namun mertua bukan orang tua yang kemudian diperlakukan sama dengan orang tua. Sama sekali beda. Kita berbicara di sini orang tua. Ini bagi laki-laki. Namun untuk orang perempuan, kalau sudah menikah, maka kewajibannya yang lebih dahulukan yaitu suaminya. Sehingga orang wanita, ibu atau bapaknya memerintahkan suatu hal yang ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah suaminya. Wanita bersuami, orang tuanya memerintahkan demikian. Ternyata suaminya memerintahkan yang lainnya, yang bertentangan. Mana yang lebih didahulukan? Kalau tidak bisa dijamak. Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang lebih diutamakan perintah suami untuk wanita. Nah, dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun sujud adalah ibadah, tidak boleh. Namun kalau seandainya boleh, kata Rasulullah SAW, misalnya aku akan perintahkan wanita, istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Nah, sehingga, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekhul Utsaimin, dan para ulama yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku untuk setiap anak, namun kalau anak tersebut perempuan, maka tinggal dilihat. Dan sudah menikah, maka tinggal dilihat. Anak perempuan ini menikah dengan seorang wanita lelaki, memiliki orang tua, maka yang lebih diutamakan ketaatan kepada suaminya. Kalau sudah menikah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Inabah itu artinya bertaubat kembali kepada Allah disertai dengan amalan-amalan soleh. Itu artinya inabah. Kembali kepada Allah dengan disertai amalan-amalan soleh. Kurang lebih inabah itu artinya. Di sini ada perintah, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepada aku. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku dan mereka beramal soleh. Kemudian kepada akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali dan aku akan kabarkan, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah,
Coba kita lihat di sini. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Kemudian kepadakulah kalian nanti akan kembali. Serta aku akan khabarkan kepada kalian. Aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Kalau secara letter lex konteks ayat ini, apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat. Beda dengan beberapa ayat yang lainnya. Ya, secara jelas Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Namun sekarang di sini, apa hubungannya ayat ini dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat? Tentunya di sinilah kita akan mengetahui bagaimana ilmunya para ulama. Nah, qala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wajhu al-istidlal, sisi pendalilannya. Qala al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa hadha min al-fiqhi daqiq. Kata al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang demikian ini merupakan termasuk fikih, kemampuan dalam mengetahui ilmu agama yang daqiq. Yang tidak semua orang itu paham. Daqiq itu artinya betul-betul sesuatu yang tipis atau tersamar yang tidak semua orang tahu. Wama yulaqahu illal ladzina sabaru. Dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan fikih yang demikian ini kecuali orang-orang yang mau bersabar. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mengikuti majelis ilmu. Qala, kata Imam Al-Qayyim, kullu sahabati munibun ila Allah Ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah dengan disertai amalan soleh. Semua sahabat itu melakukan inabah kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena dalam ayat kan disebutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Karena dalam ayat tadi perintah. Maka ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, etikotnya, ini termasuk dari jalannya para sahabat yang paling utama. Baik. Musuh-musuh sunnah mungkin bisa mengatakan, oh enaknya engkau mengatakan, atau di sini Al-Imam Al-Qayyim, entah Syiah Rafidahnya kah, atau Mu'tazilahnya kah, ini kan dibenci oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dan para imam sunnah, itu kan dibenci oleh para ahli bid'ah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya, bisa jadi mereka akan mengatakan, enaknya engkau mengklaim semua sahabat adalah orang yang berinabah kepada Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini memerintahkan untuk perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah.
Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengklaim di sini atau menyebutkan di sini, ini menurut misalnya Ahlul Bidah, enaknya dia mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kalau cuma sekedar mengklaim, kami pun bisa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahafidhahullah, wad-dalil ala annahum munibuna. Dalil yang menunjukkan bahwa semua sahabatlah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Annallaha ta'ala qad hadahum. Yani hadahum lil Islam. Coba kita lihat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang kembali kepada Allah, buktinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Para sahabat itu kan asalnya semuanya apa? Sebelum ada Islam. Kafir, ya kan? Musyrik. Datang Islam. Dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Islam tentunya Islam yang murni. Islam yang betul-betul masih 100%

bukan bahwa para sahabat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam. Lalu mereka para sahabat berarti kan masuk Islam semua sudah. Setelah sebelumnya apa? Berada dalam kekufuran, kesyirikan. Ketika mereka menjadi sahabat, karena enggak mungkin seorang sahabat kafir. Kan seperti itu. Enggak ada ceritanya sahabat kafir. Padahal sebelumnya mereka kafir. Datang Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat. Sehingga mereka, kita mengetahui, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, waqad qala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang kembali kepadanya, yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana terserang, mudah-mudahan antum paham ya. Tapi membaca sisi pendalilan ini apa, bagaimana hubungannya? Setelah dibaca satu persatu luar biasa. Maka kata Imam Qayyim yang demikian ini merupakan al-fiqhud daqiq. Fikih, kemampuan dalam mengambil suatu dalil untuk mengambil suatu istimbat hukum yang tidak semua orang bisa. Hanya para ulama. Nah, ayat tersebut ada perintah untuk mengikuti orang-orang jalannya orang-orang yang berinabah. Kata Imam Al-Qayyim, semua sahabat itu berinabah. Sisi pendalilan bagaimana? Ternyata dari ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu pasti memberi hidayah kepada orang yang inabah. Sementara sahabat semuanya mendapatkan hidayah. Berarti ketika ada sahabat mendapatkan hidayah, otomatis mereka adalah orang-orang yang ketika para sahabat mendapatkan hidayah masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang yang inabah. Subhanallah. Kalau kita sekedar buka mushaf, baca terjemahan, apa hubungannya ayat yang tadi ini dengan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Tapi begitulah para ulama, Allah jadikan setiap generasi dan setiap zaman orang-orang pilihan para ulama yang dengan itu mereka menjaga agama ini. Dari sini kita mengetahui khaba wa khasir, celaka dan rugi. Ketika ada di suatu zaman orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama, mau diikuti siapa kalau bukan ulamanya yang diikuti? Kalau bukan ulamanya yang diikuti, berarti hawa nafsunya selesai, enggak ada pilihan lain. Ketika kita mengetahui ada orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama, hati-hati dari orang tersebut. Khalas, hati-hati ya ikhwan. Nasihat buat anak-anak pribadi antum semuanya. Ketika kita mengetahui orang yang sudah tahu ada bimbingan ulama, yang bimbingan tersebut sangat mencocoki Al-Quran dan Sunnah, para ulama memberikan bimbingan untuk bersatu di atas Al-Had. Kemudian ada orang yang tidak mengikuti Ashabul Ahwa, para pengikut hawa nafsu. Hati-hati dari orang-orang seperti itu. Jangan diikuti. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Barakallahu fikum. Luar biasa. Rahimahullah. Al-Imam Al-Qayyim. Baik, sudah waktunya azan. Tafadhal yang al-muadzin azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Al-Thani qawluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku

0: mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Di atas ilmu. Coba kita lihat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah. Ketika menyeru kepada Allah, ala basirah. Di atas ilmu basirah. Ilmu itu ada tiga. Sehingga tidak boleh orang menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mendakwahkan agama ini, kecuali dia harus berilmu terhadap tiga hal. Yang pertama, basirah, berilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya seorang ingin menyeru, mendakwahkan agama, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Dia harus belajar hukum-hukum Islam. Tahu dia. Dia ingin mendakwahkan tauhid, dia harus tahu tentang tauhid dahulu. Dakwahkan tentang salat, tentang zakat, puasa, dia harus tahu dulu ilmunya. Ini ilmu yang pertama, basirah yang pertama. Yang kedua juga ilmu al-mad'u. Dia ini mau mendakwahkan kepada siapa? Dia berdakwah ini, berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar. Ini siapa ini orang-orang yang dia ajak? Dia harus tahu ilmunya, dia harus punya ilmunya. Yang dengan itu, dia bisa menyesuaikan kondisinya. Satu kaum dengan yang lainnya berbeda-beda. Bukan semata-mata karena kaum tersebut kita karena masih awam dan yang lainnya bukan. Bukan semata-mata itu. Itu juga iya. Kan beda ya. Kita menyampaikan al-haq misalnya kepada antum nih, ikhwan salafiyin misalnya. Dengan menyampaikan al-haq kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin. Tentunya kan kita harus tahu dulu kondisinya karena itu tadi. Beda. Kita menyampaikan kepada antum nyaman. Ah, yang demikian enggak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini kalam ulamanya. Tapi kalau kepada orang umum kan harus ada tahapannya dan yang lainnya. Sehingga harus tahu dulu punya ilmu, berilmu tentang siapa orang yang didakwahkan. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah kenapa kita harus tahu tentang kondisi orang yang kita dakwahkan? Karena bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki syubhat. Kita mendakwahkan kepada satu kaum, kalau kita tidak tahu kondisi mereka, kemudian mereka melemparkan sekian syubhat. Kita tidak siap, habis kita kalah. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mengutus Mu'az ibnu Jabal ke negeri Yaman, ketika itu negeri Yaman masih kondisinya orang-orang ahlul kitab, ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mengutus Mu'az, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Diberitahu oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Sehingga Mu'az ibnu Jabal mempersiapkan diri dahulu. Karena ahlul kitab, mereka bukan orang yang gak punya ilmu. Beda dengan misalnya kufar Quraisy. Ahlul kitab, mereka punya ilmu. Namun, di atas kebatilan, ada syubhat-syubhat. Nah, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan kepadamu atau memberitahu, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada satu kaum atau kepada orang-orang tertentu atau kepada masyarakat dalam kondisi kita tahu ini masyarakat ini siapa mereka. Nah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat, kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga, basirah atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittabani." Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan sesungguhnya aku bukan bagian dari orang-orang musyrikin. Qala hafizahullah wajhul istidlal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fima hakahu 'anil jin wa radiyahu qala ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Masya Allah, ini luar biasa Imam Al-Qayyim ini dan para ulama yang lainnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam itu cirinya yad'u ila Allah, berdakwah, mengajak manusia untuk berdakwah tentang Islam, tentang jalannya Allah. Dalam ayat tadi, Allah memberi khabar bahwa orang yang mengikuti Rasulullah itu berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdakwah ikhlas karena Allah, mengajak kepada agama Allah di atas ilmu, nah ini tentunya wajib untuk diikuti. Orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk diikuti. Dalilnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang jin. Ya. Warabiyahu. Dan Allah meridainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang jin? Jin itu kan mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, "Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi." Wahai kaumku, wahai kaum kami, jawablah ajakan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya ini, bagaimana Allah mengkisahkan tentang jin. Jin ini ketika ada jin yang mendengar dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ikuti orang yang menyeru kepada Allah. Beriman kepada orang tersebut. Berimanlah kepada Allah." Nah. Qala wa li anna man da'a ila Allah 'ala basirah faqad da'a ila al-haq 'aliman bihi. Wa du'a ila ahkamillah du'aun ila Allah. Li annahu du'aun ila ta'atihi fi ma amara wa nahaa. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum qad ittaba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam Fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Dan juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyeru kepada Allah, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu, maka dia sungguh mendakwahkan, mengajak manusia kepada al-haq. Dalam kondisi tentunya dia berilmu. Nah, dan dakwah yang demikian ini merupakan dakwah kepada hukum-hukum Allah. Ketika orang mendakwahkan, berdakwah, akhirnya kan dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, ketika orang menjelaskan, berdakwah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, mengajak manusia kepada kembali kepada hukum-hukum Allah, maka ini hakikatnya dakwah kepada Allah. Karena dia mendakwahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam perintah ataupun dalam larangan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka kata Al-Imam Qayyim, para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Kita tahu para sahabat itu belajar kepada Rasul alaihi salatu wassalam sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa mereka ini berdakwah. Kita tahu Madinah itu keutamanya besar. Kota Madinah. Ya kan? Tidak bisa dimasuki Dajjal. Iman nanti akan kembali kepada Madinah. Tidak bisa dimasuki wabah. Wabah. Ta'ud. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan Madinah. Meninggal di Madinah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti beliau, orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Di situ ada sebuah masjid yang sholat di dalamnya 1000 kali keutamanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Taib, Al-Muhim, kota Madinah keutamanya sangat banyak. Hal ini sangat diketahui oleh para sahabat. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, ternyata banyak dari para sahabat yang keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Dakwah. Bukan berarti mereka membenci kota Madinah, namun mereka paham bahwa dakwah itu merupakan keutamaan yang besar dan memiliki dan sesuatu yang lebih diutamakan daripada sekedar tinggal di Madinah. Artinya apa? Di sini para sahabat berdakwah semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, mereka sungguh telah mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib untuk diikuti kalau begitu mereka. Nah, sehingga ya ikhwan, wajib untuk kita mengikuti jalannya para sahabat. Ketika di sini tentang berbicara dakwah dan ilmu, maka di sini himbauan saya lagi, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, di antara metode dan jalannya para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah tahu kisahnya ya? Mu'adz bin Jabal mencari sebuah hadis, mempersiapkan apa? Kendaraan, beli unta. Mempersiapkan tunggangan untuk satu hadis, perjalanan 1 bulan. Nah, ini jalannya para sahabat. Kalau kita memang betul mengklaim kita ini salaf, salafi, mengikuti sahabat, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Coba lihat. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama keluar di suatu malam dalam kondisi perut keroncongan, kelaparan sama-sama. Orang, 3 orang terbaik di muka bumi. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Ana di sini ingin menggambarkan kondisi ketika itu betul-betul di atas kefakiran. Betul-betul fakir. Nah, mau tidak mau mereka harus mencari uang. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansar. Karena memang butuh untuk mencari nafkah bergantian. Ayo kamu sekarang hari ini ya, hadir di majlisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, saya sekarang yang bekerja. Besok saya yang hadir, kamu yang bekerja, silakan. Nah, ketika bagiannya yang hadir, Yang enggak hadir ini bertanya, apa ilmu yang tadi dapat? Pun sebaliknya. Ya ikhwan, ini adalah jalannya para salaf, para sahabat. Apa itu diantaranya? Bersemangat untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Naam tafadhal Pak Bukhari. Kaitannya inabah ya. Nah. Nah. Baik. Kembali ke tadi untuk permasalahan inabah. Tadi disebut oleh Imam Al-Qayyim bahwa bukti para sahabat itu adalah orang yang inabah karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan seperti itu ya. Nah, lantas apakah juga bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah orang yang juga inabah atau mendapatkan hidayah ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada sebagian persen sahabat bahwa mereka dijamin dengan surga. Seperti itu. Sangat bisa. Dan itu memang betul. Hanya sekarang konteksnya itu tadi berbicara tentang ayat tersebut. Nah, dari dalil yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat layak dan memang wajib diikuti diantaranya apa yang disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat itu di dalam jannah. Masuk surga. Seperti itu. Semua sahabat. Ini diantara bukti juga bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله يعني وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات. Wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir. Kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjanya itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Nah, rusa, dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah. Fasharibu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaihi. Dalilnya apa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan al-Uraniyin. Al-Uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-Uraniyin oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa diantara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan. Karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum, tidak boleh sama sekali. Fa'inqila, kalau ada yang mengatakan innama ubiha lid darurah. Misalnya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salah. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas
2: kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, taib. Bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapannya mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salatiha wa hiya la syakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu sebelum dibangun masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah, datang di hari-hari awal kan masih masjid Nabawi masih belum dibangun, seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya. Seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah SAW sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah. Sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak. Kotorannya atau apalagi. Nah, itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib. Bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya. 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu, Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu anak tidak tahu jawabannya. Ana ketika itu, kalau nggak salah Ana akan bahas lagi. Dan tadi Ana sudah bahas, ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa? Atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahualam bishawab, tampaknya pendapat kedua ini, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa syu'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Syu'ru ma yu'kal lahmuhu. Syu'ru, hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru, hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu, ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah, kisah dari kucing. Rasulullah SAW ditanya tentang kucing, maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala syabbahaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah, melayani tuan-tuannya. Yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk, berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li adami at-taharruz minha, fa fi dhalika raf'unil haraj wal masyaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini, sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencadangkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan, atau rasa repot dan berarti terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal, diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Ilah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul. Atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, yang sering berjalan atau di sekitar kita. Maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kal lahmuhu farawthuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing, dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah. Qala ayyuhal muslim alayka an tahtamma bit tahara zahiran wa batina. Batinan bit tauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bit tahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin. Yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah. Fil qawl wal amal. Nah. Dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam. Di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah. Tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagaimana? Apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Nah, kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi, ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad. Untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan. Bukan hanya dalam ibadah. Dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sudah tahu. Mana yang harusnya dia lakukan? Tapi lihat hawa nafsu. Mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Talib. Abu Talib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Talib Fiddar masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafa wan nazaha minal akzar al-hisiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun littahara. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bit tahara wal ibtiat 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkanak. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidu shalah, agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqqad halaka min jihati taharah, maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidu dukhul fil masjid, begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Fandur fi na'alaik, coba perhatikan sendalmu. Fa'in wajata fihi ma'adha famsah huma wa nakkih hima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana. Orang-orang masuk. Masjidnya masih berupa tanah. Seperti itu. Orang-orang masuk sholat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima aw tudkhil huma fil masjid wa fihi mana najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizallahu babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al haid wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qala Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran, najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah, fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatahurna, sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli, jima'i, sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun Allah alam bisawab, ini pendapat yang marju'. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju'. Artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Kalau mereka sudah tatoharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Bagaimana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara, teman, kawan. Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umroh. Bukan hanya dalam puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah. Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan. Ini ibadah. Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. In fadlikum ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
3: Qala wal haidu huwa. Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah yakhruju min qa'rir rahmi aw min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah khalaqahu Allah li hikmati ghidha'in au ghidail walad fi batni ummihi. Subhanallah. Ini disebut oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid, keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut. Liftiqarihi ilal ghida. Iz lau syarakaha fi ghidaiha la da'ufat aw la da'ufat quwaha. Faja'alallahu lahu hadzal ghida. Coba kita lihat hikmahnya, yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi

bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya, dalam makanannya tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida al-hamil. Ada syarat itu, jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghadza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahida al-murdi'. Nah, seorang wanita ya hamil, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada mungkin, tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut, karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, kelas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu, air atau air susu ibu yang keluar dari air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahidha al-murdi'. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini, seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat, itu tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatian hari ini, mendapat ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita, atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita.

Yang kalau tidak dipakai akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin 6 ayyam aw 7 ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaktur hasba ma raqabahu Allah minat tiba. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya entah 6 hari atau 7 hari. Bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة. Sekarang kita masuk pada hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid ketika di hari-hari haidnya. Kata Syekh di sini, untuk wanita yang haid di masa haidnya, di hari-hari haidnya, dan ketika berakhir hari-hari tersebut, ada hukum-hukum yang sudah dirinci di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Qala al-awwal min hadhil ahkam. Yang pertama dari hukum-hukum ini, annal haidha la tusalli wa la tasum hala haidha. Qala alaihi salatu wassalam li Fatimah binti Abi Hubaysh, idza akbalatil haidatu fad'i salah. Yaitu tentunya yang pertama, seorang wanita haid tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa ketika ditimpa haid, ketika sedang haid. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, apabila datang haid, maka tinggalkan salat. Qala falau samatil haidu aw sallat hala haidiha lam yasih laha saumun wala salatun. Kalau seandainya wanita haid itu ternyata berpuasa atau sholat di waktu haid, maka tidak sah puasa dan sholatnya tersebut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaha an dzalik. وَالنَّهْيُ يَتَّبِي عَدَمَ الصِّحَّةِ بَلْ تَكُونُ بِذَلِكَ عَاسِيَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Jadi wanita kalau haid ataupun wanita ketika haid, kalau dia sholat ataupun berpuasa, maka sholat dan puasa tidak sah. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang wanita haid untuk berpuasa dan sholat. Dan hukum asal dari suatu larangan, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang suatu perbuatan, itu asalnya itu konsekuensinya menunjukkan ketidaksahan ibadah tersebut. Atau amalan tersebut. Nah, jika ketika Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk haid, untuk sholat, menunjukkan bahwa larangan tersebut mengandung makna, jangan sholat. Berarti kalau sholat, sholatnya tidak sah. Jangan puasa. Kalau puasa, puasanya tidak sah. Bahkan kata Syekh, perempuan tersebut, jika tetap sholat atau puasa, maka dia bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tentunya yang demikian apabila dilakukan dengan sengaja. Tapi di situ ada kondisi-kondisi wanita tidak sengaja. Kenapa? Karena tidak tahu misalnya. Nah, berpuasa di bulan Ramadan di akhir maghrib misalnya darah haid keluar tanpa diketahui oleh wanita tersebut misalnya awalnya. Kemudian menjelang detik-detik jam maghrib baru ketahuan bahwa ternyata memang keluar darah haid tersebut. Atau nifas misalnya. Nah. Maka yang demikian tentunya tidak berdosa. Namun dia harus membatalkan puasanya. Artinya dari sini puasa yang dia lakukan sehari tersebut. Karena sebelum maghrib dia sudah keluar darah haid. Maka puasa di hari tersebut tidak sah. Tidak teranggap, tidak terhitung. Nah. Qala tsani fa idza tahurat min haydiha fa innaha taqdi as-shaum duna shalah bi ijma'i ahli al-'ilm. Yang kedua, dari hukum-hukum tersebut. Apabila wanita tersebut telah suci dari haidnya, maka dia mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Yang demikian dengan kesepakatannya para ulama. Khilafan lil khawarij. Nah, al khawarij berpendapat diqadha. Kenapa? Mereka menolak riwayat hadis tersebut yang para sahabat yang meriwayatkan tentang bahwa sholat itu tidak diqadha untuk wanita haid, adapun puasa diqadha. Mereka menolak riwayat. Kenapa? Karena menurut mereka, sahabat yang meriwayatkan tersebut kafir. Kita mengetahui Khawarij di zaman tersebut mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Muawiyah. Dengan hujjah, dengan alasan bahwa mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Ketika mereka melakukan perdamaian, melakukan sulh antara pihak Muawiyah dan pihak Ali radhiyallahu anhum jami'an, mengutus masing-masing utusan untuk kemudian masing-masing utusan ini yang menyepakati atau membuat kesepakatan damai. Khawarij mengatakan ini Ali dan Muawiyah berhukum tidak dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukumnya dua orang ini. Nah, mereka slogannya adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, milik Allah semata. Dan itu mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhuma jami'an. Di sini kita mengetahui bagaimana terkadang suatu hal yang benar, kalimat yang benar itu tidak cukup kalau ternyata tujuannya dan maksudnya tidak tepat. Ini ucapan Khawarij la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ini ucapan sebatas ini benar. Namun ketika tujuan dan maksud atau tempatnya tidak tepat, maka menjadi salah dan keliru. Makanya kata Ali bin Abi Thalib tentang ucapan Khawarij tersebut, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang hak, tapi diinginkan dengannya suatu kebatilan. Nah, sehingga tidak cukup sekedar kalimat yang hak. Tidak cukup. Bukankah para ahli bid'ah itu mereka juga berdalil dengan Al-Quran bahkan, dengan ayat, dengan hadis. Hadis yang sahih sebagiannya. Ada yang mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih ini merupakan suatu kebatilan. Hasya wa kalla, tentunya tidak sama sekali. Benar, namun penempatannya, tujuannya tidak tepat, tidak pas. Barakallahu fikum. Soalnya di sini, perkara ini bahwa ketika wanita haid itu, kalau di bulan Ramadan haidnya, maka yang diqadha hanya puasa. Adapun sholatnya tidak diqadha. Ini kesepakatannya ahli ilmu para ulama. Qala qalat Aisyah radhiyallahu anha kunna nahidu ala ahdi au ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fakunna nu'maru biqada'i saum wala nu'maru biqada'i salah muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kami haid di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan dahulu kami diperintahkan untuk mengqada' puasanya, puasa kami, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kan alasannya apa? Ya sudah begitu perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, sami'na wa ata'na, selesai. Qala as-salis, yang ketiga dari hukum-hukum tersebut, wa min ahkamil haidi annaha la yajuzu laha an tatufa bil bait wa la taqra al-Qur'an wa la tajlisa fil masjid wa yahrumu 'ala zawjiha wa tawha fil faraj hatta yanqati'a haiduha wa taghtasil. Di antara hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid, tidak boleh baginya untuk tawaf. Ketika umrah atau haji, kalau sedang haid, maka dilarang tawaf. Tawaf saja. Adapun sa'i, maka boleh. Sehingga ketika umrah selesai tawaf, ternyata haid. Keluar darah haid. Ketika sa'i, maka teruskan. Karena sa'i tidak dipersyaratkan suci. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf harus. Tidak boleh wanita haid tawaf atau wanita an-nifas atau nufasa melakukan tawaf. Kemudian juga tidak boleh membaca Al-Quran. Dan ini sudah lewat pembahasannya bersama kita bahwa yang rajih boleh. Karena tidak ada dalilnya. Nah, walaupun ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran. Terkhusus ketika dia butuh. Mengajarkah atau ketika khawatir hafalannya hilang atau ketika dia butuh untuk membaca zikir pagi dan petang misalnya di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, maka yang rajih wanita haid boleh. Wala tajlis fil masjid wa kadzalika had. Begitu juga dengan yang ini. Yang rajih wanita yang haid boleh untuk di masjid ketika ada kebutuhan. Yang penting syaratnya bisa menjaga dan darah haidnya tidak mengotori dan tidak menetes di masjid. Nah, itu intinya. Dan juga dilarang untuk suaminya mendatanginya di kemaluannya sampai selesai haidnya dan mandi. Nah, sampai selesai haidnya dan mandi. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya, dari sini firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid, maka katakan bahwa darah haid itu adalah sesuatu yang najis, kotor. Maka jangan menggauli wanita ketika haid. Artinya menjimainya. Jangan menggauli mereka sampai mereka suci. Kemudian kata Allah dilanjutkan, tidak berhenti di sini. Kalau mereka sudah bersuci, ya ini. Pertama sampai mereka suci, artinya selesai tidak haid. Namun Allah lanjutkan, kalau mereka bersuci, artinya mandi, maka silahkan datangi mereka sebagaimana Allah memerintahkan kalian. Qala wa ma'na al-i'tizal tarku al-wata. Makna al-i'tizal dalam ayat ini yaitu meninggalkan al-jima. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in illa an-nikah. Rawahul jama' illa al-Bukhari wa fi lafdhin illa al-jima'. Hadisnya juga atau dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada lelaki dalam adab dalam berhubungan dengan istrinya, silakan lakukan semuanya kecuali an-nikah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-jama'ah, berarti illa al-Bukhari, kecuali al-Imam al-Bukhari, berarti Imam Muslim, ya, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kecuali al-Bukhari. Dalam riwayat, dalam sebuah lafaz yang lain disebutkan illa al-jima. Berarti silahkan apa saja boleh, yang penting jangan jima.
2: Ar-rabi qala rabi wa yajuzu li zawjil haid an yastamti' minha bi ghairil jima fil faraj kal qubla wa lamas wa nahwi dhalik.
1: Boleh bagi suaminya untuk melakukan apa saja, yang penting bukan jima. Di kemaluannya. Nah, bercumbu atau menyentuh dan yang lainnya silahkan bebas. Yang penting tidak mendatangi di kemaluannya.
2: Qala al-khamis wa la yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya haid.
1: Nah, ini perhatikan.
2: Qala ta'ala ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna. Aitahiratun min ghairi jima' wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an talaqa imra'atahu wa hiya haid an yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuhriha in arad.
1: Ini banyak kaum lelaki atau para suami tidak memperhatikan hukum yang satu ini. Yaitu apa kata Syekh, dilarang bagi suaminya untuk menceraikannya ketika wanita tersebut sedang haid. Jadi wanita itu kalau sedang haid atau nifas, dilarang, suaminya dilarang untuk menceraikannya. Jadi menceraikan itu ada waktu, enggak boleh sembarangan karena sudah tidak tahan, tidak kuat emosi. Kemudian dia sembarang waktu, tidak melihat waktu. Ya, demikian keliru, salah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Nabi, apabila kalian mencerai, mentalak istri-istrimu, maka ceraikanlah li'iddatihinna, pada waktunya. Jadi cerai itu ada waktunya, tidak sembarangan. Yaitu waktunya apa? Tahiratun min ghairi jima'. Ini yang dinamakan dengan istilahnya para fuqaha dengan talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang dilakukan bukan pada waktunya. Talak yang bid'ah, artinya tidak ada dalam aturan syariat. Ketika seorang melakukannya, maka dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, kapan waktunya kalau mau mencerai? Wanita itu boleh dicerai ketika wanita tersebut sedang dalam kondisi suci, tidak haid, tidak nifas, dengan syarat dia belum digauli, belum dijimai oleh suaminya. Nah, maka ketika ada seorang suami atau seorang laki ingin mencerai istrinya, cerailah ketika istri tersebut suci, sedang suci, tidak haid ataupun nifas, dan belum digauli atau tidak dijimai. Seorang wanita haid, selesai haidnya, suci dia. Nah, suaminya belum, setelah haid tersebut belum apa? Menjimainya. Maka silahkan ketika itu sang suami boleh untuk mencerainya. Ketika memang harus untuk dicerai. Maka cerainya dilakukan ketika itu. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, walaupun di sini tidak disebutkan, namun sekalian Anda sebutkan. Waktu untuk mencerai seorang wanita ketika wanita tersebut hamil. Ketika sudah jelas hamil, maka itu pun juga waktu yang diperbolehkan untuk mencerai. Seperti itu. Sehingga terhadap ini ketika haid atau nifas dilarang. Ketika suci dan sudah dijimai, ini juga terlarang. Nah, dipahami ini ya, waktunya. Berarti ada dua waktu yang boleh dan dua waktu yang terlarang. Kapan dua waktu yang boleh? Abu Askia. Kapan? Kapan disyariatkan atau dibolehkan seorang laki mencerai istrinya? Yang pertama, pada saat suci. Sudah, begitu saja. Dan sebelum dijima, ini yang pertama. Yang kedua, pada saat ya Abu Salman hamil, jelas kehamilannya. Yang dua waktu yang terlarang apa Bu Rizki? Nah, suci dan suci jima'i. Ini yang pertama. Yang kedua, haid dan nifas. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh di sini, sungguh Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang menceraikan suaminya, menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini Ibnu Umar. Rasulullah SAW ketika mendapat info bahwa Ibnu Umar mencerai istrinya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, "Murhu fal yuraji'ha." Wahai Umar, perintahkan anakmu, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an, perintahkan dia untuk dia rujuk. Nah, maka kata Syekh Saleh Fauzan di sini, Rasulullah SAW ketika mengetahui ada seseorang sahabat yang mencerai istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid, maka Rasulullah memerintahkan untuk rujuk. Seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh, "Tsumma yutalliqaha halatuhriha in arad." Kalau ingin mencerai, maka silakan mencerai ketika dia sudah suci. Ketika sedang haid, maka jangan untuk menceraikan. Namun sekarang permasalahannya, kalau apabila ini terjadi misalnya, seorang lelaki mencerai istrinya ketika istrinya sedang haid. Ini kan terlarang, tidak boleh. Ya kan? Ini haram. Namanya tolak bid'i. Nah, tapi sekarang permasalahannya ternyata terjadi misalnya. Maka tentunya yang dilakukan adalah rujuk. Pertanyaannya, apakah tolaknya tersebut teranggap, terhitung? Karena kita tahu, jatah mencerai istri itu kan ada 3 kali. Seperti itu. Nah, ketika seorang laki-laki mencerai istrinya di waktu haid, dia harus rujuk. Tapi sekarang, cerainya itu terhitung tidak? Terhitung cerai atau tidak? Dan itu nanti mempengaruhi. Sebelumnya dia belum pernah sama sekali kah? Sehingga itu teranggap 1 kali cerai atau belum? Kalau permasalahannya masih belum jelas. Maksudnya, kalau itu teranggap berarti sudah 1 kali hitungan. Kalau belum teranggap, ya berarti tidak. Atau kalau misalnya mencerainya sudah 3 kali. Apabila mencerainya sudah 2 kali misalnya. Ya. Mencerainya 2 kali. Sebelumnya sudah 2 kali jatuh talak. Namun rujuk lagi jatuh talak. Nah kemudian dia setelah 2 kali mencerai ini. Rujuk lagi 2 kali itu. Setelah itu dia mencerai istrinya pada waktu haid. Kalau teranggap berarti 3 kali berarti sudah. Sudah selesai, tidak ada jatah lagi untuk kumpul setelahnya. Nah, maka yang rajih, dan ini pendapat dari sekian ulama kibar dari zaman ke zaman, dan ini juga pendapat sebagian besar sahabat, cerainya tersebut terhitung. Nah, caranya tersebut terhitung. Jadi kalau dia sebelumnya sudah 2 kali mencerai, cerai pertama rujuk, sebelum masa iddah berakhir rujuk, ya sudah kembali lagi, berarti masih rumah tangga masih bertahan. Kemudian dicerai lagi, sebelum masa iddah rujuk lagi sehingga masih suami istri. Subhanallah, setelah itu pas haid mencerai lagi. Nah, berarti apa? Jatuh talak lagi. Berarti sudah 3 kali. Kalau cerai yang ketiga selesai, enggak boleh rujuk lagi, sudah bukan suami istri. Nah, ini banyak kesalahan dari para suami, tidak tahu yang seperti ini, Subhanallah, masih terus. Setelah itu menyesal, rujuk lagi. Sudah bukan istrinya. Kalau sudah ternyata 3 kali mencerai, ya, sudah bukan istrinya. Kalau dia berumah, masih tetap berumah tangga, zina. Kalau misalnya melakukan jima, zina yang terjadi. Kalau sampai punya anak, anaknya bukan anak bukan anak dari pernikahan yang sah.
2: Barakallahu fikum, maka hal ini perlu diketahui, hukum-hukum yang terkait dengan perihal ini. Baik. Qala wa turu wa in qita'u dam fa idzan qata'a damuha faqad tahurat wa intahat muddatu haydiha. Fayajibu 'alaiha al-iktisal tsumma tuzawil ma muni'at minhu bisababil haid. Wa tuhru suci, yaitu selesainya darah tidak keluar. Kalau darah sudah terputus, tidak keluar lagi, maka dia telah suci. Dan telah selesai hari-hari haidnya. Wajib bagi dia untuk kemudian dia mandi setelah itu. Kemudian dia melakukan apa yang sebelumnya dilarang ketika masa haid dengan sebab haidnya. Qala wa in ra'at ba'da tuhri kudratan au sufratan lam yaltafit au lam taltafit ilaiha. Seorang wanita itu kalau ternyata betul darahnya itu sudah selesai, haidnya selesai, di hari-hari haidnya, kan kemudian tentunya dia, misalnya seorang wanita kebiasaannya 6 hari, baik, subhanallah memang 6 hari selesai darah, maka dia mandi, kewajibannya mandi, sholat, kan seperti itu. Hari ke-7 ternyata dia melihat ada bercak kecoklatan atau kekuningan. Perhatikan, darah haid sudah selesai dulu. Ya. Setelah itu, dan dia di hari-hari yang memang kebiasaannya misalnya 6 hari. Maka pas hari ke-6 selesai, maka wajib dia mandi. Tapi hari ke-7, sudah bersih dia. Kemudian hari ke-7 dia melihat ada bercak kuning atau coklat. Maka ini dinamakan dengan al-kudrah atau as-sufrah. Maka bercak yang seperti ini tidak teranggap. Sudah bukan darah haid lagi. Nah, dipahami ini ya. Beda ketika bercak ini nyambung dengan darah haid. Darah haid belum. Darah haid ini masih ada. Ya. Darah haid hilang namun disusul langsung dengan adanya bercak. Maka bercak ini teranggap masih. Teranggap haid. Nyambung dengan darah haid. Sufra dan kudrah ini. Bercak coklat atau bercak kuning ini. Nyambung dengan darah haid. Maka bercak ini teranggap haid. Namun dibedakan kalau darah haid betul-betul berhenti. Kemudian besoknya atau lusanya muncul. Maka kemunculan bercak yang tidak nyambung dengan darah haid ini tidak teranggap sebagai darah haid. Dipahami ini ya. Nah, barakallahu fikum. Al-Bukhari wa ghairuhu walahu hukmu rafa' li'annahu takrirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya yaitu liqali ummi Atiyyah radhiyallahu anha kunna la na'udda al-qudrata wa sufrata syai'an. Kata sahabiat yang mulia Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, dahulu kami tidak menganggap al-qudrah dan sufrah syai'an. Di zaman Rasulullah SAW itu kami haid, bercak coklat ataupun kuning ini, kami tidak anggap itu sebagai bagian dari darah haid. Karena sudah terputus dari darah haid. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya, dan memiliki hukum rafa, yaitu sampai kepada Rasulullah SAW. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Kalau umahat atau akhwat bisa melalui kertas atau WA ke suaminya. Nah, tafadhol. Cerai. Cerai apakah harus dengan ucapan atau dalam hati juga terhitung? Ya, harus terucap. Kalau sudah dalam hati, maka tidak teranggap sama sekali.
1: Bagaimana tahunya cerai? Seperti itu. Nah. Hah? Ngempet. Nahan. Ngempet itu nahan. Ya sekedar nah. Ya bagus kan nahan memang. Harus ditahan. Kalau memang selama masih bisa dipertahankan. Nah. Kondol ya Bafayat. Hatta bercanda. Nah ini. Di antara hukum dari perceraian. Perceraian itu mau sifatnya serius dan bercanda, maka dihukumi sama untuk perceraian. Seperti itu. Ya. Jadi cerai itu kalau bercanda, main-main. Makanya hati-hati. Hati-hati. Nah. Memang konteksnya jelas bercanda gitu. Gak ada marah sama sekali, gak ada apa. Terus tiba-tiba dia, seseorang tuh bilang ke istrinya, orang tersebut, bahwa dia menceraikan istrinya. Aku mentolak kamu. Bercanda ini. Jatuh tolak. Nah, terhitung. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, hodol. Mencerai itu yang afdal ada dengan saksi. Namun, ketika tidak ada saksi, maka selama dengan kata-kata kalimat jelas, maka juga teranggap tolak. Karena kan ada istrinya. Seperti itu. Nah, maka teranggap itu juga teranggap jatuh tolak. Tidak harus ada saksi yang lainnya misalnya. Jadi, suami mencerai istrinya. Enggak ada orang lain. Ya kan? Ya sudah. Kita kan tadi mengajukan ke pengadilan. Suaminya mengakui ya. Seperti itu. Ya, jatuh tolak. Tidak harus ada saksi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Now.

Ya enggak apa-apa, bukan qadarullah. Iya, memang qadarullah semua. Nah, tapi ini bukan suatu musibah. Ada apa? Bercak? Bercak atau darah? Darah. Maka tinggal dilihat. Apakah dia... pertanyaannya begini. Seorang wanita haid, selesai darah berhenti, mandi, kemudian besoknya melakukan hubungan suami istri. Setelah itu, ternyata ditemukan apa? Darah. Kalau bercak tidak ya, tidak teranggap. Baik. Tapi sekarang darah. Maka tinggal dilihat. Dia ini kebiasaannya memang sampai hari itu atau tidak? Kalau di luar kebiasaannya dia, baik wanita, memang biasanya dan dia apa namanya, darahnya itu teratur, ya. 6 hari dia, memang kebiasaannya dia teratur dia, seperti itu. Keluar, di luar kebiasaan ini, maka dia sudah bukan teranggap darah haid. Walaupun darah. Seperti itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan, dilihat sifat darahnya. Sifat darahnya. Karena sifat darah haid terbedakan. Namun yang rajih, kalau di luar hari-hari dia haid, ini tentunya yang haidnya teratur ya, maka itu sudah bukan teranggap darah haid. Itu istihadhah. Darah istihadhah. Nah.

0: Ketika suaminya tidak tahu masanya.
1: Tapi kan istri tahu masanya.
0: Sebentar.
1: Dia ini baru haid. Artinya kan perempuan kalau masih muda, baru pertama kali haid, mungkin. Nah ini kan sudah bertahun-tahun haid, dia kan punya kebiasaan yang dia ketahui. Bagaimana kemudian dia enggak tahu masa-masa? Bukan, ini enggak butuh ilmu, karena kan kebiasaan dia. Enggak tahu ilmu agama, tapi wanita kan tahu kebiasaan dia ini. Selama normal tentunya ya, selama normal. Dia kan tahu kebiasaannya setiap bulannya 6 hari keluarnya. Atau 7 hari misalnya kebiasaannya. Enggak perlu ilmu sudah. Loh, pengalaman dia bagaimana bertahun-tahun menjadi seorang wanita yang sudah haid begitu. Beda mungkin ketika baru pertama kali mengalami mungkin. Tapi kalau sudah sekian tahun menjadi wanita haid kan punya pengalaman dia. Karena ini menentukan, intinya wanita yang normal ketika hari-hari haidnya itu sudah berakhir, dia memang kebiasaannya sudah tahu, ya, 6 hari, maka lebih dari itu sudah selesai, bukan darah haid. Ini darah istihadah. Kebiasaannya 7 hari. Sudah selesai, hari ke-9, atau hari ke-10, atau hari ke-8. Sudah bukan darah haid. Kalau keluar itu berarti darah istihadah. Yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik? Nah, barakallahu fikum.

Ya, di waktu haid atau bukan? Bukan, bukan, bukan. Ini sebelum haid atau setelah haid ini? Oh, sebelum haid. Ya, kalau sebelum haid lain-lain lagi. Ini kejadian ini sebelum haid atau selesai haid? Sebelum haid, ya. Kalau sebelum haid, maaf, Anhu, artinya dimaafkan, insya Allah. Tadi kan pembahasan ini setelah haid. Oh, sebelum. Baik, pertanyaannya. Sebelum darah haid keluar, ternyata, ya, al-muhim, detik-detik lah ya, menit-menit hari tersebut belum keluar, terus melakukan hubungan suami istri. Ya. Tidak ada kesengajaan, tidak tahu kalau ternyata sudah keluar, ya maafkanhu, insya Allah diampuni, dimaafkan seperti itu. Beda kalau menyengaja, sudah tahu masih terus. Tapi kalau nggak tahu, terus baru kemudian setelah itu melihat, dimaafkan insya Allah. Nah, tidak berdosa dia insya Allah, selama tidak disengaja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala tanbihun hammun. Kata Syekh ada tanbih yang penting. Apa itu qala idza tahuratil haid aw an-nufasa qabla ghurubi syams lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Wa man taharat minhumā qabla tulu'il fajr lazimaha an tusalli al-maghrib wal 'isha min hadhihi al-lailah. Karena waktu salat tsaniya waktu salat atau waktun li salatil ula fi hali al-udzur. Seorang wanita yang haid atau nifas apabila suci selesai darah haid dan selesai nifasnya sebelum terbenamnya matahari, maka dia wajib untuk salat zuhur dan asar. Paham ya? Hah? Jadi wanita haid. Kita maghrib jam berapa? Jam 6, sekarang jam 6 kurang 10 kurang lebih. Ya kan? Jam setengah 6 misalnya. Jam setengah 6. Ternyata dia suci. Itu kan waktu asar masih ada. Waktu asar masih ada. Karena belum masuk maghrib. Kan seperti itu. Ya kan? Maka yang harus dia lakukan bukan hanya sholat asar, tapi juga melakukan sholat duhur. Sama seperti juga ketika seorang wanita sucinya sebelum masuk waktu subuh. Maka yang dilakukan bukan hanya sholat isya, tapi maghrib juga. Paham ini ya? Nah. Gambaran permasalahan dipahami ya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika mas waktu isya sucinya itu yang dilakukan bukan hanya sholat isya saja, tapi maghrib juga dilakukan. Sama dengan ketika di waktu asar dia suci. Maka kewajiban dia bukan hanya sholat asar, tapi sholat duhur juga. Kemudian Syekh menukilkan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد يقولون إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا كما نكر ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atas dasar ini, jumhur al-ulama. Jumhurnya ulama ya. Nah, ya, jumhur ulama ini teranggap karena ulama. Kalau jumhurnya selain ulama, nah. Seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Mereka mengatakan, perempuan haid apabila suci di akhir waktu di hari tersebut, ya berarti sebelum maghrib, maka dia sholat duhur dan asar di jamak berarti. Kalau dia sucinya di akhir malam, berarti sebelum subuh ini, di akhir malam,
maka dia sholat maghrib dan isya. Sholatnya urutan ya tetap ya. Jangan sholat isya dulu. Baik. Sucinya di waktu malam hari di waktu isya. Maka jangan dia niatnya sholat isya dulu. Tidak. Tetap niatnya sholat maghrib dulu. Baru kemudian isya. Sama juga yang di sore hari tadi. Dia niatnya sholat, dia melakukan sholat duhur dulu, baru asar. Sebagaimana yang demikian dinukil dari sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Abi Hurairah, wa bin Abbas. Qala li'anna al-waqta mushtarakun baina sholatain fi hali al-udhur. Fa'idha tahurat fi akhirin nahar, fa'waktu zuhri baqin. Fatusalliha qabla al-asr. Faida tahurat fi akhir al-lail fa waqtul maghrib baqin fi hal al-udhur. Fatusalliha qabla al-isya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga wanita tersebut apabila suci di akhir malam, ini selesai. Karena kenapa demikian? Karena waktu tersebut itu berserikat antara dua salat. Fi hal al-udhur. Kita mengetahui orang musafir atau safar itu kan ada udhur yang dengan itu dia boleh menjamak. Ya kan? Orang kalau punya udhur yang syar'i itu kan boleh menjamak dua sholat. Di salah satu waktunya. Duhur dan asar atau maghrib dan isya. Kan seperti itu. Ya. Apa di antara udhurnya? Safar. Apa di antara udhurnya apa? Sakit dan yang lain-lainnya. Intinya, orang kalau punya udhur, waktu zuhur dan asar ini kan gabung waktunya. Ya. Waktunya gabung. Ketika safar, waktu zuhur itu kapan? Mulai zuhur sampai maghrib. Ketika safar, dia boleh melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Di jamak tentunya. Ya, paham ini ya. Maka sama wanita haid juga punya udzur. Dia tidak sholat duhur karena sedang haid. Ini tentunya udzur syar'i, bila syak. Maka ketika waktu asar, udzur syar'inya sudah tidak ada, maka dia apa? Menjamak sholat duhur yang dia tinggalkan karena ada udzur. Hukum asal waktu sholat adalah masing-masing. Kan seperti itu. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada uzur syar'i, maka dua sholat ini waktunya satu. Jadi satu. Asar dan zuhur, atau zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau subuh tidak ada jamak. Maka oleh para ulama, dikiaskan kondisi tersebut sama dengan wanita haid. Ya, waktunya itu berserikat antara dua sholat ketika ada udzur. Sehingga kata Syekhul Islam, apabila wanita tersebut suci di waktu akhir harinya tersebut, yaitu sebelum maghrib, maka itulah waktu zuhur masih tersisa. Sekali lagi, ketika ada udzur, waktu zuhurnya itu bukan hanya sampai asar, tapi sampai menjelang maghrib. Waktu zuhurnya masih tersisa. Maka dia sholat, dia lakukan sholat tersebut. Sama juga ketika dia suci di akhir malam. Maka waktu maghribnya juga masih tersisa, masih ada ketika kondisi ada udzur ini. Maka dia melakukannya sebelum dia melakukan sholat isya. Artinya berurutan. Seperti itu. Jadi wanita suci sebelum maghrib, tetap dia yang dilakukan adalah sholat duhur dahulu baru asar. Wanita suci di pertengahan malam, tetap yang dia lakukan dulu adalah sholat maghrib dahulu, baru isya. Nah, intaha, selesai penukilannya. Sehingga dari sini, dan ini wallahualam pendapat yang tampaknya kuat. Namun di situ ada pendapat lain yang menyebutkan dalam kondisi seperti ini. Sucinya di waktu asar. Maka
cukup bagi dia untuk atau melakukan salat asar. Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi sekarang jam 5:30 sebelum maghrib. Wanita suci dari haid. Maka yang dilakukan salat apa? Menurut pendapat yang kedua, ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin juga, cukup dia melakukan salat asar saja. Kenapa? Dia tidak salat zuhurnya itu bukan keinginan dia. Ya, bukan karena artinya dia ada uzur syar'i yang memang menghalangi dia untuk melakukan salat zuhur. Sementara sholat itu tidak diqadha. Tapi wanita haid, sholat itu tidak diqadha. Selesai waktu zuhur, berarti selesai. Sebagaimana hari-hari sebelumnya, sholat-sholat yang lainnya selesai. Seperti itu. Alasan sebelumnya juga, tidak ada dalil. Itu semuanya hanya kias. Nah, tidak ada dalil yang sharih, nasun sahihun sharih, yang menunjukkan bahwa wanita haid ketika sucinya asar, dia harus juga salat zuhur. Pendapat ini juga tampaknya kuat. Wallah alam bisawab. Dalam rangka kehati-hatian, ikuti pendapat yang pertama. Namun, ana pribadi, kalau ada wanita yang dia mengambil pendapat kedua, ana tidak bisa menyalahkan dia. Nah, artinya dia waktu asar suci, dia tidak sholat zuhur, hanya sholat asar saja yang dia lakukan. Maka kita, anak pribadi berat untuk mengatakan berarti dia meninggalkan kewajiban sholat zuhur. Ini kan konsekuensinya berarti dia meninggalkan sholat, menyengaja meninggalkan sholat. Nah, sementara sebagian ulama di antara Syekh bin Baz dan yang lainnya, hukum secara umum, ada seorang yang meninggalkan sekali saja sholat, ya, dia kafir. Ini hukum secara umum. Maka apakah bisa kita katakan, berarti dia sudah meninggalkan sholat duhur. Berarti dia konsekuensinya yang tadi. Ana pribadi tidak bisa menyalahkan dia dan mengatakan dia berdosa. Karena memang hukum asalnya dalil. Mana dalilnya? Walaupun tentunya pendapat jumhur ulama tadi itu juga kuat karena bisa dibilang kias yang tepat. Lebih baiknya kita ambil pendapat yang ini, pendapat jumhur, untuk melakukan dua sholat. Namun apabila ada wanita yang hanya mencukupkan melakukan sholat asar saja atau isya saja, maka ana berat untuk mengingkarinya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa amma idza dakhala alayhi waqtu salatin thumma hadat aw nafisat qabla an tusalli fal qawlu rajih annahu la yalzamuha qada tilka salah allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat aw nafisat qabla an tusalliha hadha huwa as-sahih. Nah, sekarang kebalikannya. Adapun apabila wanita tersebut masuk waktu salat kemudian dia baru keluar dari haid atau dia nifas sebelum sempat dia sholat. Maka pendapat yang rajih, dan ini insya Allah pendapat memang betul yang rajih, adalah dia tidak diharuskan mengqadha sholat tersebut. Yang dia mendapati awal waktunya, namun dia belum sempat sholat, sudah haid atau nifas dahulu. Paham permasalahan ya? Masuk waktu duhur. Sekarang di sini misalnya duhur jam berapa? 12 kurang 10. Azan. Al-Mu'adzin mengumandangkan azan. Jam 12 kurang 10. Ada seorang wanita belum sholat. 12:30 dia mau sholat berwudu. Subhanallah keluar dari haid. Maka apakah sholatnya ini nanti setelah dia suci
dia harus mengqadha, yang rajih tidak. Sebagaimana disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Sudah, ya selesai sudah. Tidak ada kewajiban apa-apa. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadhil mas'alah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini, wal azhar fid dalil madhhab Abi Hanifah. Madhhab Abi Hanifah wa Malik li annaha la yalzamuha syai' li anna al-qada' innama yajibu bi amrin jadid wa la amra huna yulzimuha bil qada' li annaha akhirat ta'khiran jaizan fa hiya ghairu mufarridah. Wa man na'im awin nasi wa in kana ghairu mufarrid aidan fa inna ma yaf'aluhu laysa qada'an bal dzalika waqtu salafi haqqi hina yastaykid aw yadhkur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini, yang lebih tampak lebih mendekati dalil yaitu pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Malik, yaitu yang tadi itu, bahwa wanita tidak diharuskan apa-apa pun dalam kondisi tadi itu, karena qadha itu hanyalah menjadi wajib dengan adanya amrun jadid. Dengan dia ada perkara baru. Ya. Kenapa sih dia mengqadha sholatnya? Itu harus ada perintah yang baru. Perkara yang baru. Di sementara di sini gak ada yang mengharuskan dia untuk mengqadha. Dia mengakhirkan sholat itu di waktu yang memang dia boleh mengakhirkan sholat. Baik. Untuk wanita. Kan tidak ada kewajiban berjamaah di masjid. Baik. Waktu zuhur kan luas, panjang. Ya dia waktu sholat lah. Wanita kan boleh sholat zuhur jam 1, gak ada masalah. Syar'i tidak melarang. Dia mengakhirkan sholat di jam 1 misalnya, sholat zuhur di jam 1. Itu syar'i tidak ada yang melarang. Dibolehkan oleh syar'i. Gak harus kemudian wanita itu sholatnya langsung habis azan. Gak ada. Subhanallah. Sebelum jam 1. Haid. Ya sudah. Gak ada kewajiban. Karena dia mengakhirkan sholat tersebut. Di waktu yang memang syar'i tidak melarangnya. Sehingga tidak ada kewajiban apapun bagi dia. Nah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Dipersilahkan. Nah, tafadhal ya Aba Azkia. Duhur dan asar. Nah. Dalam kondisi dia ini ragu. Kebiasaannya sudah selesai. Pada saat mendekati maghrib.

Tapi dia sudah tahu kebiasaan dia 6 hari. Ya. Di hari ke-6 dia sudah melihat darah suci. Darah berhenti, suci. Misalnya seperti itu. Namun dia ragu, khawatir, takut keluar lagi. Jangan. Kalau dia sudah tahu kebiasaan dia di hari ke-6 selesai. Dan di hari ke-6 tersebut memang selesai. Maka selesai. Sholat dia. Seperti itu. Nah. Kondisi kedua. Kondisi apa? Kondisi tubuhnya.

Tahu kondisi kedua dia yakin sudah selesai darah haid. Terus ternyata dia tadi sebelum maghrib akhirnya dia sholat duhur dan asar selesai. Kemudian waktu isya ya. Ternyata misa tadi sudah bersih sebelum maghrib. Nah, habis isya keluar lagi. Ya, artinya duhur sama asar sholat. Kemudian isya keluar lagi. Masih di hari ke-6. Ya sudah, selesai. Ya jangan sholat. Kalau memang itu darah haid. Adapun bagaimana dengan duhur dan asarnya tadi? Apakah dosa atau tidak? Gitu maksudnya ya. Dia melakukan sholat itu dosa atau tidak? Tidak. Karena kan dia bukan menyengaja. Dia merasa sudah yakin suci. Seperti itu. Sehingga dia tidak menyengaja sedang haid terus dia salat. Tidak. Maka tidak ada dosa bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Mengkodok dia. Jadi ragu. Baik. Sebelum maghrib, dia apa namanya, sudah suci tapi ragu. Seperti itu. Dia khawatir masih keluar lagi. Tapi sebenarnya sudah selesai darah itu. Ragu dia. Sudah ditunggu sampai besoknya atau sampai malamnya. Betul-betul gak keluar. Berarti ya sholat dia yang tadi dia tinggalkan. Karena dia sudah suci. Duhur dan asar itu ya dia nanti sholat. Dikodok sama dia. Ya sama dengan dia melewati waktu yang dia sudah suci, namun harusnya dia sholat, tapi dia tidak lakukan. Seperti itu. Jadi walaupun waktunya sudah lewat, sama dengan kita lupa atau ketiduran. Waktunya kan sudah lewat. Seperti itu. Isya karena biasanya sholat di masjid, hujan. Dia terbiasa di masjid langsung, hujan. Akhirnya dia gak ke masjid. Akhirnya dia makan lagi, ngobrol lagi, lupa. Ingatnya kapan? Zuhur besoknya. Kan sudah lewat waktunya. Tapi apa yang dilakukan? Ya harus sholat isya tersebut. Maka sama dengan wanita yang tadi itu. Kalau memang betul darahnya sudah berhenti dan suci, berarti dia ada kewajiban melaksanakan sholat tersebut, asar dan zuhur tersebut. Sudah wajib dia. Nah, ditunggu sampai besoknya betul-betul dia sudah yakin. Ya sholat dia, di kodok. Nah, sholatnya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini, ya ikhwan. Sedikit ada tanbih, ada sebuah permasalahan yang sesekali mungkin kita jumpai. Labas, kita baca sebentar. Apakah boleh seorang makmum, atau sudah sepatutnya seorang makmum itu selesai sholat, dia boleh berdiri atau meninggalkan tempatnya sebelum imam berbalik ke arah makmum.

0: Paham gambar permasalahan ya? Dan ini juga merupakan jawaban dari Syekh Utsaimin. Ana bawakan kalamnya Syekh Islam Ibn Taimiyah. Berkata beliau ketika menyebutkan masalah tasbih dan takbir setelah sholat itu mustahab, tidak wajib. Nah, barang siapa yang menginginkan untuk berdiri sebelum melakukan zikir itu, silahkan, boleh. Tidak diingkari dia. Nah, sampai kepada ucapan beliau, walakin yambayi lil ma'mum alla yaquma hatta yansarif al imam ayan takil anil kiblah. Namun sudah sepatutnya bagi makmum untuk dia tidak bangun dari tempatnya. Seperti itu. Sampai imam ini yansarif ayan takil anil kiblah. Kan salat salam awalnya kan ngadep kiblat, ya kan? Makmum jangan berdiri dulu sampai imam ini berbalik menghadap makmum. Dipahami ini ya. Sehingga jangan terburu-buru ya ikhwan. Tunggu dulu imam. Sampai imam berbalik baru silakan. Yang mau berdiri-berdiri, yang mau tetap di tempatnya silakan. Nah. Jadi posisi kapan makmum itu berpindah dari tempatnya. Itu setelah imam berbalik menghadap makmum. Kemudian kata Syekhul Islam, wala yambayi lil imam an yaq'uda ba'da salam mustaqbila kiblah illa miqdar ma yastaghfiru salasan wa yaqul Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu juga dengan imam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak selayaknya bagi imam untuk duduk setelah salam dalam kondisi dia masih menghadap kiblat, ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dia duduk terus menghadap kiblat. Seperti itu. Sudah sepatutnya dia untuk menghadap makmum. Namun, batasannya kapan dia itu, kapan sih waktu imam untuk menghadap makmum? Itu mikdarnya, ukurannya, setelah dia beristighfar 3 kali. Setelah dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi juga sama, imam jangan buru-buru ngadep makmum. Kecuali setelah imam tersebut baca istighfar 3 kali. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru imam kemudian menghadap makmum. Baru makmum kalau setelah mau pindah silahkan. Setelah imamnya menghadap ke makmum. Dipahami ini ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
0: إمامهم بجاء استغفار 3 kali. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru imam kemudian menghadap makmum. Baru makmum kalau setelah mau pindah silahkan. Setelah imamnya menghadap ke makmum. Dipahami ini ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها

0: بها والقيام بمشروعاتها. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana cara berwudu seseorang, terkhusus makmum, itu bisa mempengaruhi ibadah pihak lain, terkhusus imam. Di sini kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah, sesungguhnya kesempurnaan at-tahara ini memudahkan pelaksanaan sebuah ibadah dan membantu kesempurnaannya dalam melaksanakan apa-apa yang disyariatkan pada ibadah tersebut. Kita kemudian baca hadisnya yang di situ menjadi titik tekan yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah. Qala rawal Imam Ahmad rahimahullah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim subha fa qara'a ar-ruma fiha fa awhama falamma sarafa qala innahu yulabbisu alaina al-qur'ana inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu faman shahida as-salata ma'ana falyuhsini al-wudu. Diriwayatkan kata Syekh Shalal Al-Fauzan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari seorang sahabat, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika salat bersama mereka sahabat, mengimami para kaum muslimin ketika itu salat subuh. Maka dalam salat subuh ini Rasul alaihi salatu wasallam membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama. Dalam riwayat yang lain disebutkan fataraddada. Artinya sempat dalam salat tersebut Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, disebut oleh para ulama mana taraddada auhama di sini, yaitu khalafa, tercampur bacaannya. Ragu dalam bacaannya. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika selesai salat, maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan innahu yulabbis alaina al-Qur'an. Sesungguhnya ketika membaca di dalam salat tadi, Al-Qur'an ini tercampur bagi kami, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau menjelaskan, inna aqwaman minkum, ada segolongan kaum dari kalian, yusalluna ma'ana la yuskinuna al-wudu. Salat bersama kami dalam kondisi orang-orang atau kaum atau golongan ini tidak benar dalam wudunya. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, barang siapa yang menghadiri salat bersama kami, falyuhsin al-wudu, hendaknya dia membaguskan, hendaknya dia memperbaiki, membenarkan cara berwudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Nah, di sini kita coba perhatikan bagaimana seorang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bacaannya sempat terganggu dengan sebab ada dari kalangan makmum yang wudunya tidak benar. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam surat Ar-Rum, ya, menyebutkan tentang kejadian ini,
1: kata beliau, sirrun ajib wa naba'un gharib. Di sini ada sebuah rahasia yang luar biasa dan suatu kisah atau berita yang gharib, yakni aneh. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam ta'assar bin nuqsan, terpengaruh dengan kurangnya cara berwudu dari kalangan makmum. Seperti itu. Maka ini ada sebuah tentunya bagaimana syariat betul-betul memperhatikan dan menekankan agar seseorang ketika berwudu memperhatikan cara berwudunya. Makanya kata Asyir di sini di awal tadi apa? Kesempurnaan wudu, kesempurnaan bersuci atau taharah, ini memudahkan pelaksanaan ibadah. Bukan hanya orang tersebut, tapi juga kepada orang lain. Artinya apa? Ketika berwudu seseorang tidak benar, bukan hanya berpengaruh kepada dirinya, bahkan kepada orang lain. Membantu kesempurnaan ibadah seseorang dan pelaksanaan hal-hal yang disyariatkan ketika beribadah. Nah, maka dari sini kita mengetahui, hati-hati untuk kita, kemudian jangan sampai dengan sebab dari salah satu kita atau sebagian kita mempengaruhi ibadah orang lain. Imam. Artinya, ketika imam salah atau keliru bacaannya dan yang lainnya, bisa jadi memang imam tersebut yang lupa dan ini sangat mungkin. Namun, itu juga sebagai introspeksi bagi kalangan makmum untuk kemudian berhati-hati. Nah, memperbaiki wudunya. Baik. Qala hafizahullah wa qad asnallahu ala ahli masjid Quba biqouli fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Walamma su'ilu an sifati hadha at-tatahhur qalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a rawahul Bazzar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat yang melakukan salat di Masjid Quba dalam firman-Nya, yang artinya di dalam di Masjid Quba tersebut ada orang-orang yang menyukai mereka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Syekh di sini, ketika mereka ditanya tentang bagaimana sih tata cara bersuci ini, qalu, mereka para sahabat yang ada di Masjid Quba tersebut, inna nutbi'ul hijarah al-ma. Kami mengikutkan al-hijarah wal-ma, batu kemudian air. Artinya setelah mereka bersuci, batu di sini artinya dengan istinja atau istijmar, kemudian mereka berwudu. Al-ma di sini artinya berwudu. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui bagaimana kita dituntut untuk terus melihat tata cara berwudu kita. Entah dimulai dari niat. Nah, kita mungkin sudah sering terbiasa berwudu karena kita terus berwudu, namun hati-hati. Tetap kita dituntut untuk kita berwudu bukan menjadikan wudu itu semata-mata rutinitas. Tapi niatkan, hadirkan dalam niat kita bahwa berwudu itu ibadah. Nah, sehingga dengan itu kita terus membenahi kualitas ibadah kita, diantaranya berwudu. Qala hafizahullah wa huna amrun yajibu tanbih alaihi wa huwa anna ba'dal awam yadhunnu anna al-istinja minal wudu. Kata Syekh, kemudian Syekh melanjutkan pada poin berikutnya, di sini ada sebuah perkara yang harus ditanbih. Nah, harus diingatkan. Apa itu? Sebagian orang awam mengira bahwa al-istinja, ya, itu bagian dari wudu. Fa idza arada an yatawadda bada'a bil istinja. Ini ada keyakinan sebagian orang awam seperti ini. Kalau mereka hendak berwudu, mereka memulai dahulu dengan beristinja. Sudah tahu insya Allah istinja ya? Artinya mencuci kemaluan, tempat keluar kotoran.
0: Nah, kata Syekh, walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah wa hadha khata.
1: Mau berwudu beristinja dahulu, membersihkan kemaluannya dahulu, padahal dia buang airnya itu sudah berlalu. Kemudian setelah itu dia sudah beristinja.
0: Sekarang dia buang air, kemudian sudah sebagaimana kebiasaan kita kaum muslimin secara umum. Buang air, beristinja, yaitu membersihkan kemaluan dari kotoran dan najis, sudah.
1: Kemudian setengah jam kemudian, orang ini tidak berwudu, dia beristinja lagi. Padahal dia tidak kencing, tidak buang air, entah buang air besar atau buang air kecil. Tapi ketika dia mau berwudu, beristinja lagi.
0: Maka kata Syekh, wa hadza khata', yang seperti ini keliru. Qala li anna al-istinja laysa min al-wudu wa innama huwa min syurutihi kama sabaq wa mahalluhu ba'da al-faragh min qada'il hajah.
1: Kenapa keliru, kata Syekh? Karena istinja itu bukan bagian dari wudu. Istinja itu merupakan syarat wudu sebagaimana telah lewat. Ketika kondisinya, waktunya kapan? Setelah dia menunaikan hajatnya, ketika dia selesai buang air.
0: Sudahlah bersama kita, pembahasan pertemuan sebelumnya, ada khilaf di antara para ulama, apakah orang yang buang air, entah kecil ataupun besar, itu dipersyaratkan dia harus istinja dulu, atau tidak dipersyaratkan. Berarti ketika dia buang air misalnya, kemudian langsung berwudu, ini ada ulama yang mengatakan sah wudunya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kalau dia buang air, berarti dia harus beristinja dahulu untuk kemudian dikatakan wudunya setelah itu sah.
1: Ini sudah lewat bersama kita. Maka kata saya ingin menjelaskan, istinja itu menjadi syarat sahnya wudu kalau seseorang selesai dari buang air, maka dia buang air, kemudian dia harus beristinja dahulu, baru kemudian dia berwudu. Bukan semata-mata mau berwudu, dia beristinja. Padahal dia tidak habis buang air.
0: Kata Syekh, hadza khata', ya seperti ini keliru. Qala wala da'i li tikrarihi min ghairi wujud mujibihi wa huwa qada'il hajah. Wahwa qada'ul hajah. Watalawus al-makhraj minan najasah.
1: Maka tidak ada gunanya dia mengulangi lagi istinja ini tanpa ada sebab yang mengharuskan dia untuk beristinja. Yaitu apa? Buang air.
0: Dan juga terkotorinya, maaf, tempat keluarnya najis dengan najasah. Artinya ketika buang air kecil kita, kan itu kan artinya ada najis. Buang air besar.
1: Nah kalau tidak ada buang air besar seperti ini, maka tidak perlu untuk kemudian dia beristinja ketika mau berwudu.
0: Nah. Qala hafizahullah ayyuhal muslim. Hada dina dinu tahara wal nazafa wal nazaha. Ata bi ahsanil adab wa akramil akhlak istaw'aba kullama yahtajuhul muslim. Wa kullama yuslihuhu wa lam yufil syai'an fihi maslahatun lana.
1: Wahai saudara muslim, inilah agama kita. Agama yang mengajarkan bagaimana at-tahara bersuci, agama yang mencintai kebersihan, wan nazahah, perbuatan mensucikan. Agama ini datang dengan sebaik-baik adab dan semulia-mulia akhlak, mencakup semua apa yang dibutuhkan seorang muslim.
0: Nah, dan mencakup seluruh apa yang bisa memperbaiki dan membenahi kondisi seorang muslim.
1: Di mana agama yang tidak akan lepas, tidak akan lalai, tidak akan terluput sedikit pun dari satu hal yang di mana itu merupakan maslahat bagi kita,
0: pasti sudah ada tata cara dan aturan yang mengaturnya.
1: Qala falillahil hamdu wal minnah wa nas'aluhu as-sabat ala hadha ad-din wat tabassur fi ahkamihi wal amal bi syara'ihi ma'al ikhlas billah fi dzalika hatta yakuna amaluna sahihan maqbula. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdoa, kita meminta kepada Allah untuk mengokohkan kita di atas agama ini dan agar kita bisa bertafaqquh, bertabassur, memiliki ilmu dalam mempelajari hukum-hukum syariat, dan juga Syekh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa beramal dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam, agama Islam, disertai al-ikhlas lillah fidzalik. Perkara ikhlas dalam segala hal dalam agama ini penting untuk kemudian kita masing-masingnya terus memperbaiki masalah keikhlasan. Kata Syekh, agar sampai amalan kita ini benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang stiwak dan perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Nah,

0: تفضل يا أبا أسامة. نعم.
1: ممنتحكان
0: ya. Muntah sekarang. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Kurang lebih seperti itu ya. Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih muntah itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Nah, sehingga yang rajih wallahu alam bisawab, seseorang yang muntah tidak membatalkan wudu. Barakallahu fiik. Baik. Yang lain. Qala hafizahullah babun fi siwak wa khisalil fitrah. Sekarang kita masuk pada bab tentang siwak. Siwak nanti akan datang bersama kita bahwa yang dimaksud dengan siwak itu bukan semata-mata kayu siwak yang ma'ruf. Tapi perbuatan membersihkan mulut dan yang ada di dalam mulut. Qala rawat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fam wa marbatun lirraf. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mu'minin, meriwayatkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, bersiwak itu matharatun lil fam, perbuatan yang bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan marbatun lirraf, bersiwak membersihkan mulut. Kalau sekarang mungkin istilahnya kita orang Indonesia, sikat gigi itu merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun. Kata Syekh telah datang dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari, sahihul Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fitrah itu ada lima. Al-istihdad wal khitam wa qassu syarib wa nadful ibti wa taklimul azfar. Perbuatan fitrah itu ada lima. Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad nanti silakan datang penjelasannya secara rinci dari kalam Syekh, tapi yang dimaksud di sini yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, membersihkannya dengan silet, mencukurnya dengan silet, atau hal-hal yang memiliki makna sama dengan silet. Silet itu kan berarti sampai habis, nah, habis, ya seperti itu. Nah, maka di sini al-istihdad, al-istihdad yaitu penggunaan dengan besi, artinya itu mencukur bulu kemaluan menggunakan silet. Atau yang memang memiliki fungsi sama dengan silet. Wal khitan dan juga al khitan yaitu sunat. Wa qassu syarib dan memotong kumis. Wa nadful ibti dan mencabut bulu ketiak. Wa taklimul azfar dan memotong kuku. Qala fi sahihain aidan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an uhfu syawarib wa aful liha. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan uhfu syawarib, pendekkanlah, potonglah kumis, wa aful liha, dan biarkanlah jenggot. Min hadhihi al-ahadits wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha al-ahkam at-taliyah. Dari hadis-hadis ini dan yang semisal dari maknanya, banyak hadis-hadis yang semisal ini, maka para fuqaha mengambil hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, qala masyru'iyatus siwak wa huwa isti'malu 'ud au nahwihi fil asnan wal lisah liyadhhaba ma 'alaqa bihima min sufratin wa raihah. Disyariatkannya untuk bersiwak, yaitu menggunakan ud, batang kayu, entah pohon siwak, kayu siwaknya, au nahwihi, dan yang semisalnya seperti itu, dari sikat gigi, bahkan dalam riwayat yang lain juga menggunakan jari. Rasul alaihi salatu wasallam pernah membersihkan mulutnya dengan menggunakan jari. Nah, intinya di situ ada usaha untuk membersihkan mulut dari kotoran. Fil asnan wal lisah. Lisah artinya gusi, gigi dan gusi. Agar hilang apa-apa yang menempel pada gigi dan gusi tersebut dari kotoran kuning dan bau yang tidak sedap. Qala wa qad warada annahu min sunanil mursalin. Dan telah datang hadis bahwa yang demikian ini termasuk dari sunnah-sunnahnya para rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Namun dengan lafaz arba'un min sunanil mursalin, at-ta'attur wan nikah was siwak wal haya. Ya. Ada empat perkara yang di situ merupakan sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama ta'attur, memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua an-nikah, yaitu menikah. Kemudian as-siwak, yang ketiga bersiwak. Dan al-haya, rasa malu. Namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Yang perlu kita ketahui bahwa sebuah hadis yang dhaif itu tidak melulu isinya batil atau keliru. Hadis dhaif tidak melulu isinya dhaif, lemah, atau salah, atau keliru. Lah. Nah, tidak melulu. Bisa jadi hadis dhaif, namun maknanya benar, sahih. Bagaimana kita mengetahui maknanya benar? Dari nas-nas yang lain. Namun, apa fungsi kita mengetahui bahwa hadis dhaif atau tidak? Agar kita tidak menyandarkan lafaz ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan itu kita tidak berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wassalam. Di situ pentingnya kita mengetahui hadis dhaif atau tidak. Kalau hadis dhaif, terlepas isinya benar atau tidak, maka kita tidak boleh menyandarkan lafaz hadis tersebut kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, karena hadisnya dhaif. Namun, itu tadi, maknanya bisa jadi benar. Juga bisa salah. Tapi yang pasti, hadis dhaif tidak boleh kita mengatakan dan menyandarkan bahwa itu ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Qala fa awwal man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kali yang bersiwak yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini juga riwayat butuh untuk diteliti lebih lanjut. Qala wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu matharatun lil fam. Ar-rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bahwa bersiwak itu merupakan matharatun lil fam, ai mundifun lahu mimma yastakrah. Yaitu apa? Membersihkan mulut dari hal-hal yang tidak nyaman, dari hal-hal yang tidak disukai. Wa annahu mardhatun lirabb, ai yurdi ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Dan bersiwak itu merupakan mardhatun lirabb. Apa itu? Yaitu sesuatu yang bisa membuat Rabb subhanahu wa ta'ala ridha. Qala wa qad warada fi bayanihi wal has alaihi akthar min 100 hadis. Penjelasan tentang bersiwak, anjuran untuk bersiwak itu datang dari lebih 100 hadis. Artinya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan siwak, tata cara siwak dan yang lain itu sangat banyak, lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnah muakkadah, maka bersiwak ini, hadis yang banyak tersebut menunjukkan bahwa bersiwak ini suatu sunnah yang ditekankan. Hasa syari'u alaihi syariat ini menganjurkan waraghaba fihi dan memotivasi, memberikan targhib, himbauan yang kuat dalam permasalahan bersiwak. Nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dalam sekian kondisinya itu bersiwak. Nah, mau masuk rumah bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak, ketika wudu bersiwak. Seperti itu. Dan tentunya ketika itu memang siwak dengan batang siwak yang itu ya, kita dahulu ketika di belajar di Yaman dan di Saudi, siwak ini banyak penjualnya dan segar-segar, memang murah, harganya murah. 1 real, seperti itu. 1 real dari sekarang sekitar 3.700. Itu bisa bertahan kalau 1 batang segini bisa 2 minggu. Dipotong tentunya ya. Setiap berapa hari kalau sudah kering, dipotong. Sehingga basah terus, nyaman. Sehingga, dan kita melihat masyayikh kita ketika itu. Mau sholat, habis qomat. Ketika mau sholat, ya qomat, bersiwak. Mau berwudu bersiwak dan nyaman, kita nyaman, kita kantongi. Kalau sikat gigi kan ya lumayan agak repot, lagi pula sikat gigi keseringannya kan dicampur dengan lebih nyamannya dengan apa, pasta gigi. Kalau siwak, pohon siwak yang dari pohon arok itu memang dia ada aroma segar seperti itu, sehingga ketika dipakai itu ada, dia sendirinya sudah tidak ada bau, ya tentunya ada jangka waktunya, cuma segar, enak. Di mulut itu juga nyaman, seperti itu. Baik. Qala walahu fawaid azimah. Bersiwak ini memiliki faedah-faedah yang agung. Min azamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadis. Dan yang paling agung serta paling mencakup dari faedah-faedah bersiwak, apa yang diisyaratkan dalam hadis tadi itu, yaitu apa? As-siwak mathharatun lil fam mardhatun lirabb. Bersiwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan juga menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah wa yakunu tasawwuqu bi'udin layyinin min araq au zaitun au urjun au ghairiha mimma la yatafattat wa la yajrah al fam. Maka bersiwak ini, at-tasawuf, membersihkan mulut ini dengan batang yang layyin. Layyin artinya empuk, nyaman. Entah dari pohon arok. Pohon arok itu yang biasa dipakai untuk bersiwak yang sekarang itu ya. Atau dengan pohon dari batang pohon zaitun. Atau dari batang pohon urjun. Dan yang lainnya, yang penting apa? La yatafattat, tidak, dia sifatnya tidak, artinya mudah untuk halus dan tidak pecah, apa tidak gampang, yatafattat itu pecah, nah, rusak seperti itu. Nah, ya akhirnya fungsinya seperti sikat gigi. Ya kita lihat siwak-siwak batang yang ma'ruf siwak itu kan seperti, caranya tentunya insyaallah antum semua paham ya, dikupas dulu bagian luarnya untuk kemudian bagian dalamnya itu yang nanti bisa membentuk bulu-bulu seperti sikat. Wala yajrah al-fam, dan juga tidak melukai mulut. Nah. Qala wa yusannu siwak fi jami'il awqat, disunnahkan bersiwak pada seluruh waktu. Hatta lisa'im fi jami'il yaum ala sahih. Bahkan orang yang berpuasa pun disunahkan untuk bersiwak pada hari dia berpuasa. Jami'il yaum, mulai pagi sampai dia berbuka, itu disunahkan bersiwak ala sahih. Ada sebagian ulama yang berpendapat, orang yang berpuasa itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena khuluf fam sa'im itu atyab indallah minal misk. Sebenarnya lama berbahas seperti itu. Aroma yang tidak sedap yang keluar dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih, baunya lebih wangi dari misik. Nah, namun yang rajih hadis ini, aroma orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak wangi, ini benar. Namun tidak menafikan bahwa tetap seorang yang berpuasa disunahkan untuk bersiwak. Seperti itu. Nah,
1: qala wa yuta'akkadu fi awqatin makhsusatin,
0: dan ditekankan sunnah bersiwak ini pada waktu-waktu terkhusus.
1: Qala fa yuta'akkadu 'indal wudu,
0: lebih ditekan lagi ketika apa? Berwudu.
1: Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu.
0: Sabda Rasulullah SAW, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umat ini untuk bersiwak setiap wudu. Kalau perintah dari Rasul, berarti akhirnya hukum asalnya apa? Wajib. Makanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan bersiwak setiap wudu, khawatir memberatkan umatnya. Nah, berarti di sini menunjukkan apa? Kalau bukan karena ini, niscaya Rasulullah SAW memerintahkan. Artinya disukai untuk berwudu, untuk bersiwak ketika berwudu.
1: Qala fal hadis yadul ala ta'akkud istihbab siwak indal wudu.
0: Hadis ini menunjukkan ditekankannya untuk kemudian mustahab melakukan siwak ketika wudu.
1: Wa yakunu dzalika halal madmadah, karena dzalika ablagh fil inqa' wa tandif al fam.
0: Kapan bersiwaknya itu ditekankannya? Ketika hal al-maqmadah. Ketika berkumur, kita kan berwudu telapak tangan itu 3 kali. Ya. Setelah itu bagaimana? Berkumur sambil istinsyak wal istinsar, kan seperti itu ya. Nah, itu kemudian sambil bersiwak. Seperti itu. Nah. Ya. Namun tentunya ketika tidak kondisi ini pun tidak mengapa. Yang penting ketika berwudu dia bersiwak. Kata Syekh, kenapa kok ditekankan ketika berwudu? Yang demikian lebih bisa untuk membersihkan dan mensucikan mulut dari kotoran-kotoran. Baik. Karena memang sudah waktu Isya, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
0: Kita lanjut sebentar.
1: Qala al-mu'allifu hafizahullah, wa yuta'akkadu as-siwak aydan inda salati fardhan aw naflan.
0: Dan juga ditekankan bersiwak itu ketika hendak salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah.
1: Liannana ma'murun inda taqarrubi ilallahi an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin izharan li syarafil ibadah.
0: Karena kita diperintahkan ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ini pada kondisi yang paling baik, paling bersih, izharan li syarafil ibadah, untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Ini ibadah, maka kita harus memuliakannya. Di antara salah satu cara bagaimana? Bersiwak. Nah.
1: Qala wa yata'akkadu siwaku aydan indal intibah min naumil lail aw naumin nahar.
0: Dan juga ditekankan untuk bersiwak, menggosok gigi ketika terjaga dari bangun malam, tidur malam ataupun ketika tidur siang.
1: Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak wasyaus addalku.
0: Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kenapa kok disukai bersiwak ketika terjaga dari tidur malam ataupun tidur siang? Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari, yashusu fahu bisiwak, menggosok giginya atau mulut beliau dengan siwak.
1: Wa dzalika li'anna an-naum tataghayyaru ma'ahu raihatul fam li tasa'udi abkhiratil ma'idah.
0: Karena tidur ini Ketika orang tidur, dan ini memang kita bisa merasakannya ya, akan berubah, ada perubahan bau mulut. Ya. Karena naiknya asam lambung atau hawa yang ada di lambung. Seperti itu. Ya, ketika bangun tidur, seseorang itu ada bau yang tidak sedap keluar dari mulutnya. Wasiwa fi hadhil hal yundiful fam min athariha. Maka siwak dalam kondisi seperti ini itu membersihkan mulut dari kotoran-kotoran dan bekas-bekas yang bau yang tidak nyaman. Qala wa yata'akkadu siwaku aydan 'inda taghayyuri raihatil fami bi aklin aw ghairihi, dan juga ditekankan bersiwak kapan? Ketika sudah bau mulut mulai muncul, ada perubahan bau mulut. Karena apa? Entah karena makan dan yang selainnya. Qala wa yata'akkadu aydan 'inda qira'ati Qur'an, dan juga ditekankan ketika hendak membaca Al-Qur'an. Litandisil fam wa tatyibihi litilawati kalamillah azza wa jal. Ditekankan juga ketika membaca Al-Quran untuk membersihkan dan membuat harum bau mulut. Dalam rangka apa? Membaca kalamullah. Seperti itu. Qala wa sifatut tasawuf, tata cara bersiwak, bertasawuf. An yumirra al miswak ala lisatihi wa asnanihi. Sudah melewatkan, artinya menggosok miswak. Miswak itu berarti alatnya. Di gusinya dan juga di giginya. Fayabtadi'u minal janibil aiman ilal janibi al aisar. Memulai dari yang kanan, menggosok gigi itu, bersiwak, kemudian baru yang kiri. Wa yumsiku al miswak biyadihi al yusra, dan memegang miswak, alat untuk sikatan itu, entah sikat gigi atau batang pohon siwak dan yang lainnya, itu memegang dengan tangan kiri. Nah, sudah lewat bersama kita pada pelajaran sebelumnya bahwa kanan itu dipakai untuk sesuatu yang bagus, untuk memuliakan, untuk berhias. Adapun tangan kiri dipakai untuk menghilangkan kotoran. Nah, ini dalam bab kita lewati, kita baca dari kalam Syekh dalam bab fi adab qada'il hajah, adab-adab membuang hajat. Jadi kata Syekh di sini, mengapa kok memegang siwak dengan tangan kiri? Karena bersiwak itu kan apa? Menghilangkan kotoran. Seperti itu. Kalau urusannya menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Sebagian ulama memiliki pendapat yang lain. Lah, bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Mengapa? Karena bersiwak itu ibadah. Bersiwak itu datang hadis yang tadi kita dengar bersama. Mardotun lirrob. Membikin rob itu ridho. Sesuatu yang bisa membikin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah berarti sesuatu yang mulia. Berarti dengan tangan kanan. Seperti itu. Mana yang rajih? Wallah alam bisawab, perkaranya mudah. InsyaAllah. Entah mau dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan, insyaallah lada. Nah, karena memang tidak ada nas yang jelas yang menyebutkan harus dengan tangan kiri, disukai dengan kiri atau tangan kanan. Seperti itu. Yang pasti kita tetap berusaha bersiwak sebisa mungkin pada kondisi-kondisi yang terkhusus tadi disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhol. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah lama dan tidak ingat lagi berapa jumlah harinya? Dia meninggalkannya itu kenapa? Orang meninggalkan puasa karena bermudah-mudahan, bukan karena uzur. Artinya dia dosa. Ini tentunya puasa Ramadan namanya ya. Dosa, orang tidak berpuasa karena tidak ada uzur, bermudah-mudahan dosa. Nah, maka yang demikian ini dosa yang besar. Saking besarnya tidak ada kafarahnya. Kecuali dengan bertaubat. Disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Di antara juga orang tidak salah ingat, Syekhul Utsaimin rahimahullah. Sehingga orang kalau meninggalkan puasa secara sengaja tanpa ada uzur, dia bermudah-mudahan dia dosa. Tidak bisa digantikan dengan mengqadha atau yang lainnya. Kecuali dengan apa? Dengan taubat nasuha. Seperti itu. Nah, tapi kalau bukan karena sengaja, ya dia saking kenapa kok tidak segera di qadha seperti itu. Tapi ala kulli hal kalau memang benar seperti itu, maka dia berusaha untuk mengira-ngira jumlah terdekat. Sudah seperti itu. Nah, sudah dia berapa tahun dalam tahun, dia berusaha untuk mencari yang mendekati sebisa mungkin dia untuk mengingat jumlah yang dia tinggalkan. Barangkali. Baik. Yang lain? Nah, tafadhal Abu Almira.
3: Bagaimana hukumnya apabila setelah kita membersihkan kotoran menyimpan uang di kantong baju gamis kita, apakah itu memberikan dampak dapat mengotori pakaian kita untuk sholat atau gimana?
0: Nah, orang bersiwak dan itu kan hadis tadi ya, matharatun lil fam. Di antara fungsi siwak faedahnya itu matharah, membersihkan kotoran yang ada di mulut. Seperti itu. Sekarang ketika orang habis bersiwak, ditaruh di sakunya, apakah ini mempengaruhi karena itu ada kotoran baju kita atau bagaimana? Yang perlu kita ketahui bahwa kotoran di mulut itu beda dengan, maaf, kotoran yang keluar dari ketika buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Artinya kotoran yang di mulut ini bukan sesuatu yang najis. Seperti itu. Maka tidak ada masalah. Orang bersiwak, ya, seperti itu. Kalau memang memungkinkan siwaknya dibersihkan dahulu, bersihkan. Kalau tidak, langsung ditaruh. Nah, dan ini yang kita saksikan dari para masyayikh kita ketika di Saudi ataupun di Yaman. Seperti itu. Para masyayikh, kalau kita perhatikan, mungkin antum juga bisa memperhatikan para imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena pernah melihat Syekh Ali Al-Fajaizi hafizahullah, Imam Masjid Nabawi, ketika mau mengimami, bersiwak sebentar, kemudian meletakkan siwaknya di kantongnya. Seperti itu. Tidak ada masalah insyaAllah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, Abu Akbar, Pak Joko.

0: No. Baik. Nah, yang pertama intinya bagaimana kita mengidentifikasi sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Seperti itu ya. Akhirnya memang kembalinya kepada ilmu. Ya belajar, kita belajar. Nah, kalau dalam ilmu syar'i ini ada istilahnya ilmu mustalah, mustalah hadis. Seperti itu. Ya. Nanti juga ada ilmu ilal hadis. Nah, kita belajar ilmu ini untuk kita mengetahui hadis ini dhaif kapan, hadis ini sahih kapan. Namun tentunya bagi kita yang mungkin ya sudah berumur, belajar juga mungkin sudah seperti itu. Mudah caranya dengan mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Nah, alhamdulillah ulama hadis terkhusus di zaman sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah sekian kitabnya adalah kitab-kitab yang bila sedang hadis sahih atau dhaif. Seperti itu. Hingga kita kembali membuka kitab-kitab beliau atau kitab Syekh Mukbil. Ya, atau para ulama yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga seperti itu. Sunan Tirmizi misalnya, ya tentunya harus punya kitabnya juga, berarti intinya harus punya kitabnya ulama hadis seperti itu. Ya, dengan itu kita bisa membuka melihat. Nah, karena tadi ketika membaca yang masalah sunnah-sunnahnya para rasul di buku di kitab ana ini tidak dijelaskan hadis itu sahih atau dhaif. Namun disebutkan takhrij hadisnya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka ana membuka kitab yang ada di ana, pentasihan atau pendaifan Syekh Albani dalam Sunan Tirmizi. Dan itu Syekh Albani juga menyebutkan alasan-alasannya. Seperti itu. Nah, makanya intinya bagaimana kita mengidentifikasi, merujuk kepada ahlinya. Nah, dalam segala hal. Nah, dalam segala hal, ya penting kita untuk kemudian merujuk kepada ahlinya. Seperti itu yang kita pegang. Kecuali hadis, nah ini juga perlu kita ketahui, yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau sudah hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kita sudah tidak perlu ragu lagi untuk menyatakan hadis itu sahih. Nah, seperti itu. Jadi dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ribuan hadis itu hanya segelintir hadis yang dinyatakan dhaif. Tidak sampai lebih dari tangan kita ini, jumlah jari di tangan kita. Artinya dari ribuan hadis itu semuanya sahih. Sehingga hukum asalnya kalau kita misalnya mengatakan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, selesai. Kita tenang sudah, enggak usah khawatir. Ini juga Sahih Bukhari. Apalagi kalau misalnya hadisnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selesai hadis itu. Kita tenang. Sahih. Seperti itu. Kurang lebih jawabannya. Karena memang sudah waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita pada mulai malam hari ini akan membacakan beberapa hukum yang terkait dengan kurban khususnya. Tetap dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Namun mungkin nanti pada beberapa pertemuan berikutnya insyaallah kita akan ambil dari beberapa kalam ulama yang lainnya terkait hal-hal seputaran Idul Adha dan kurban. Nah. Qala Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, babun fi ahkamil hadyi wal udhiyah. Sekarang beliau menyebutkan bab tentang hukum-hukum al-hadyu dan al-udhiyah. Al-hadyu yaitu hewan ternak, bahimatul an'am, yang disembelih oleh orang yang berhaji selain haji.

orang melakukan umrah di bulan-bulan haji, selesai umrah dengan ditandai dengan tahallul, menggundul atau mencukur rambutnya, maka dia setelah selesai umrah bebas sebagaimana dia sebelum umrah. Nah, dia boleh apa saja sampai nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Ini kalau haji tamattu. Ini juga disyariatkan, disunahkan untuk dia menyembelih hewan ternak. Adapun satunya haji qiran, yang berikutnya haji qiran, sama ini juga disyariatkan untuk menyembelih juga al-hadi, ya hewan kurban, hewan yang disembelih untuk orang yang berhaji. Namun qiran ini tata caranya berbeda dengan tamattu dari sisi kalau qiran itu secara ringkas kita katakan dia melakukan umrah untuk kemudian umrahnya ini terus dilanjutkan dengan haji, dengan rangkaian ibadah haji. Jadi ketika dia sudah umrah di bulan haji itu apa saja? Bulan haji ada tiga bulan haji. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah atau 13 awal Dzulhijjah. Qiran ini dia melakukan umrah. Kalau umrah biasa, maka selesai dari tawaf dan sa'i, kemudian bertahallul, mencukur rambutnya. Kalau ini tidak, sehingga dia dalam kondisi masih berihram, masih memakai pakaian ihram dan yang lainnya. Sampai masuk tanggal 8, dia meneruskan rangkaian ibadah haji. Yang seperti ini pun juga disyariatkan menyembelih al-hadi, hewan sembelihan. Adapun jenis ketiga dari orang yang berhaji, yaitu haji al-ifrat. Haji al-ifrat ini tidak ada umrahnya. Tidak melakukan umrah. Dia langsung tanggal 8 menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana kok bisa dia masuk Mekah tapi tidak melakukan umrah? Sementara umrah itu kan disyariatkan orang masuk Mekah. Nah, ini haji ifrat ini biasanya berlaku untuk penduduk Mekah atau orang yang memang tinggal di Mekah. Seperti itu. Sehingga dia tidak perlu melakukan umrah. Haji ifrat ini tidak ada haji. Tidak disyariatkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Maka ini sekarang al-hadi dengan kurban. Kenapa kok dirangkai? Karena banyak hukum yang berkaitan dan juga waktunya sama. Rangkaiannya di waktu yang sama. Hukum-hukumnya juga banyak yang sama. Seperti itu. Baik. Qala hafizahullah al-hadi ma yuhda lil haram wa yuzbah fihi min na'amin wa ghairiha. Hadi itu apa? Ma yuhda, apa-apa yang dihadiahkan untuk al-haram, yaitu Makkah, yaitu bertakarrub dengan sembelihan tersebut karena dia melakukan rangkaian ibadah haji yang dilakukan di al-haram Makkah. Dan disembelih di situ, dari unta dan yang lainnya. Summiya bidzalika li'annahu yuhda ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa al-hadyu dinamakan dengan al-hadyu atau al-hadi? Dinamakan dengan al-hadi karena dia dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wal udhiyah bidhammil hamzah wa kasriha. Al-udhiyah yaitu hewan kurban boleh dibaca dengan al-udhiyah, hamzahnya berdhammah. Boleh dibaca dengan al-idhiyah, hamzahnya berkasrah. Al-udhiyah atau al-idhiyah, dua-duanya boleh. Ma yuzbahu yawmal id wa ayyamat tashriq taqarruban ilallah. Al-udhiyah, hewan atau kurban, hewan kurban itu apa-apa

0: sembelih di hari Id dan di hari-hari Tasyrik. Berarti waktu penyembelihan hewan kurban ada berapa hari? Berapa? 4, ya, 4 hari. Nah. Qala wajma'al muslimuna 'ala mashru'iyyatihima. Kaum muslimin berijma', seluruh para ulama berijma' tentang disyariatkannya al-hadi dan al-udhiyah, kurban. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim, al-qurban lil khaliq yaqumu maqam al-fidyah lin nafsil mustahiqqah lit-talaf. Wa qala ta'ala wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Syekh Shalal Fauzan Hafizahullah, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim, al-qurban untuk sang pencipta, untuk Allah Subhanahu wa taala, ini menduduki kedudukan al-fidyah. Mendiri kedudukan penebusan untuk jiwa, yang jiwa ini berhak untuk litalaf, ya, ini dihilangkan nyawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, untuk bagi dan untuk setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan. Artinya berarti syariat penyembelihan ini ternyata bukan hanya kekhususan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, namun setiap umat memang sudah ada syariat penyembelihan agar mereka banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatil an'am, dari hewan ternak. Qala falam yazal dhabhul manasiki wa iraqatu ad-dima' ala bismillah masyru'an fi jami'il milal, pada seluruh agama. Terus bahwa penyembelihan untuk manasik mengalirkan darah dengan menyebut nama Allah, ini sesuatu yang disyariatkan di seluruh milah, di seluruh agama. Nah, intaha, selesai penukilan dari kalam al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala wa afdalul hadi al-ibil thumma al-baqar in ukhrija kamilan likasrati as-saman wa naf'il fuqara thumma al-ghanam. Nah, al-hadi yang paling afdal yaitu unta, kemudian sapi, kalau dia dikeluarkannya utuh, artinya orang itu bersendirian, tidak berserikat. Maka kalau tidak berserikat, masing-masing orang satu hewan, maka yang paling utama tentunya unta, karena semakin besar dagingnya juga semakin banyak, dan juga lebih bermanfaat, semakin bermanfaat buat orang-orang fukara. Summa al-ghanam, baru kemudian al-ghanam, kambing. Qala wa afdalu kullu jinsin asmanuhu summa aghlahu samanan liqaulihi ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, yang paling afdalnya dari masing-masing jenis dari hewan ternak ini, hewan ternak berarti unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, begitu juga kambing dan yang sejenisnya. Berarti itu juga mencakup kerbau. Nah, kalau sapi, kalau kambing berarti di situ mencakup domba dengan berbagai macam jenisnya. Apa yang paling afdal? Yang paling gemuk, kemudian dia paling mahal harganya. Tentunya masing-masing dengan sesuai dengan kemampuannya. Tapi hewan itu semakin mahal harganya, badannya semakin gemuk, itu maka semakin afdal. Ketika seorang mampu untuk berkurban dengan hewan yang gemuk dan mahal, itu yang paling afdal. Permasalahan sekarang bukan masalah ketika seorang beli hewan kurban, itu bukan semata-mata jual beli, tapi di situ ada unsur ibadah. Jadi orang itu kalau memang dia memiliki kemampuan, jangan pelit untuk kemudian mengeluarkan uang yang mahal dalam rangka membeli hewan kurbannya. Tentunya semuanya mencakup kepada fattakullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuannya. Sesuaikan dengan kemampuan dia dalam hartanya. Tapi intinya ini bukan sekedar jual beli. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mahal dan gemuk. Qala wala yujzi illa jaza'ud dan wa huwa ma tamma lahu sittatu ashhur. Kalau untuk dan, dan itu berarti domba. Karena yang namanya ghanam berarti ada dan, ada ma'iz. Ma'iz itu berarti kambing. Kalau dan domba. Seperti itu. Kalau untuk domba tidak sah, tidak mencukupi kecuali jenis yang jaza. Yang jaza apa itu? Wahwa matam malahu sitatu ashur. Sehingga kalau untuk domba, batasan usia domba tersebut minimalnya 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan berarti sah. Wasani mimma siwahu min ibilin wa baqarin wa ma'iz. Adapun untuk selain domba, maka yang mencukupi adalah asani. Ya, entah itu unta, sapi ataupun kambing non domba. Ya, kalau domba tadi 6 bulan. Sekarang unta, sapi dan kambing. Kambing berarti apa ini? Kambing ya. Seperti itu. Nah, kambing kacang atau pokoknya yang kambing itu. Qala wa sani minal ibil. Taib, sani dari jenis unta itu berapa? Qala ma tamma lahu khamsu sinin. Yang dia sudah berumur 5 tahun, masuk ke 6. Seperti itu. Qala wa minal baqar ma tamma lahu sanatan. Untuk sapi yang sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Nah, wa minal ma'zi, dan dari kambing, ma tamma lahu sanah. Sehingga kalau ada sapi belum berumur 2 tahun, tidak sah. Kalau ada kambing belum berumur 1 tahun, tidak sah. Kalau ada unta berumur belum berumur 5 tahun, maka tidak sah. Ini sani. Adapun kalau domba cukup umurnya 6 bulan. Barakallahu fikum. Qala wa yujzi'u aw tujzi'u asyatu fil hadi an wahidin. Wa fil udhiyah tujzi'u anil wahidi wa ahli baitihi. Untuk syah, kambing dan yang sejenisnya, berarti kambing dan domba. Kalau untuk orang yang berhaji al-hadi, ini hanya cukup untuk satu orang. Dia sekarang berhaji, dia dan istrinya. Hajinya haji tamattu atau haji qiran. Maka masing-masing harus, bukan harus, afwan. Masing-masingnya kalau ingin hadi, kalau punya kemampuan untuk berhadi, maka masing-masing sendiri. Kalau ini orang yang berhaji, ya, haji tamattu, beda dengan kurban. Qala fil udhiyah tujzu anil wahid wa ahli baitihi. Adapun kalau udhiyah, kalau kurban, maka mencukupkan satu orang, dia dan anggota keluarganya. Ini bukan berserikat, beda nanti berserikat ya. Tapi sekarang masalah pahalanya. Seperti itu. Tetap yang membeli adalah satu orang keluarga, satu orang suami atau satu orang bapak. Ini kurban ini diperuntukkan kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala atas nama siapa saja yang bisa mencakup keluarganya. Seperti itu. Nah, ini untuk kurban. Bahkan bisa dia niatkan untuk yang lainnya. Tapi untuk kepemilikan tetap satu orang. Ini bukan masalah berserikat dari kepemilikan hewan kurbannya, tapi dari sisi pahalanya. Qala wa tujzi'u al-badana wal-baqaru fil hadi wal-udhiya an sab'atin. Kalau hewan unta dan unta dan sapi, entah al-hadi, unta yang berhaji, ataupun al-udhiyah, yaitu hewan kurban, ini maksimalnya boleh untuk 7 orang berserikat. Bagaimana kalau tidak jumlahnya, orangnya tidak sampai 7, ya semakin afdol. Seperti itu. Berlima, berempat, berdua, bertiga. Seperti itu. Nah. Liqauli Jabir, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kull sab'atin minna fi badana. Kata Jabir radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kami untuk kami berserikat pada unta dan sapi untuk setiap 7 orang dari kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala wa qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dahulu salah seorang di antara kami di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia berkurban dengan satu ekor kambing dan yang sejenisnya, yaitu domba atau kambing, untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Ini berarti yang satu rumah. Berarti kalau keluarganya di rumah lain, ya berarti dia silahkan berkorban sendiri keluarganya. Tapi sekarang di rumah itu ada bapak, ibu, dengan keluarganya dia, cukup, selesai. Adapun anggota keluarga yang sudah keluar dari rumahnya, ya silahkan dia berkorban sendiri untuk satu keluarga tersebut, satu ekor kambing. Namun kepemilikannya tetap satu orang, misalnya suaminya. Nah, barakallahu fikum. Fayakulun wa yut'imun. Maka orang tersebut dan keluarganya memakan dan juga memberi makan atau memberikan dagingnya kepada orang lain. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi. Qala wa syatu afdalu min subu'il badana awil baqarah. Syah, kalau syah itu berarti sifatnya umum, mencakup kambing dan domba. Satu, itu lebih afdal dari 1/7 unta ataupun sapi. Sehingga hati-hati, yang tadi disebutkan oleh Al-Mu'alif, bahwa urutan yang lebih afdal, unta dulu, sapi, baru kemudian kambing. Kata Mu'alif apa? In ukhrija kamilan. Kalau ada orang yang nyembelih utuh satu hewan. Sekarang kalau permasalahannya perbandingannya satu kambing dengan 1/7 sapi atau unta, maka jawabannya kambing dan yang sejenisnya, yaitu domba, ini lebih afdol dibanding 1/7. Nah, dan ini pendapat hampir seluruh ulama. Walaupun misalnya di satu masyarakat, misalnya kurang lebih menyukai sapi, misalnya daging sapi, maka walaupun, mengapa? Permasalahan kurban itu bukan permasalahan semata-mata intifa billah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Bukan permasalahan semata-mata kurban ini memanfaatkan daging, bukan. Kurban itu yang di antara yang tujuan berkurban itu iraqatud dam, sembelihan. Maka semakin banyak yang sembelihannya, maka dia lebih afdal. Karena kurban itu bukan semata-mata daging. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu? Lan yanallahuhum hawala dima'uha walakin at-taqwa, ya. Seperti itu ya. Naam, at-taqwa minkum. Naam, tidak akan sebetulnya hakikatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darahnya, tapi hakikatnya adalah ketakwaan. Berarti bukan permasalahan semata-mata kurbannya daging. Seperti itu. Tapi ada maksud juga di situ, yaitu iraqatud dam, mengalirkan darah, melakukan sembelihan. Bahkan sebagian ulama sampai ada yang berpendapat, di antara yang sebagian mazhab Maliki ya, itu berpendapat kambing utuh dengan unta utuh masih tetap lebih afdal kambing. Udhiyah. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyembelih melakukan kurbannya dengan domba. Bukan dengan unta. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Tapi yang rajih kalau utuh tentunya unta lebih afdal dari yang lain-lainnya karena lebih besar. Tapi saja di sini ya ikhwan, bagaimana kambing ini dalam masalah prioritas ya, itu memiliki porsi yang sangat diperhatikan oleh syariat. Rasulullah alaihi salatu wasalam kurbannya kambing. Sehingga sekarang kalau head to head-nya atau perbandingannya 1/7 dengan kambing, 1/7 unta atau 1/7 sapi dengan kambing utuh, maka kambing utuh lebih afdal. Karena kalau unta atau sapi dibagi 7, nyembelihnya berapa kali? Hah? 1. Kalau kambingnya 7. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wasyatu afdal min subu'il badana wal baqar. Satu kambing dan jenisnya yaitu domba dan kambing ini lebih afdal dari seperti 1/7 unta ataupun sapi. Tentunya ini masalah afdaliyah yang lebih afdal. Mau 1/7 ya boleh, silahkan, gak ada masalah. Tapi sekarang kita pembahasannya mana yang lebih afdal. Kita berusaha, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan yang afdal. Tapi dikatakan boleh, boleh, gak ada masalah. 1/7 unta ataupun 1/7 dari sapi. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Bagaimana kalau untuk kemaslahatan? Itu tadi, kurban ini bukan tujuan utamanya kemaslahatan, tapi ibadah. Kalau untuk kemaslahatan, sekalian saja pakai uang. Tapi ternyata para ulama enggak boleh. Akhirnya apa? Ini ibadah. Ibadah sudah ada apa? Ada tuntunannya seperti itu. Jika permasalahan bukan semata-mata tadi kemaslahatan, tapi iraqatud dam. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, tapi tadi permasalahan ini hanya sekedar afdaliyah. Kalau mau 1/7 boleh silahkan. Tapi afdalnya seperti ini. Nah, afdal ya bersama. Sebanyak 7. Nah. Memang masalah khilaf sebagainya. Pertanyaannya, ada orang bisa beli 1 ekor unta sendirian atau sapi sendirian. Dengan misalnya dia juga bisa beli 7 ekor kambing. Mana yang lebih afdal? Seperti itu ya. Nah, masalah khilaf dan dibahas oleh para ulama. Tapi 7 ekor. Yang rajih 7 ekor kambing lebih afdal. Nah, seperti itu. Karena perasaan tadi itu. Sembelihan itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain. Qala hafizahullah. Wala yujzi'u fil hadyi wal udhiyah illa salim minal marab Wa naksil a'ba wa minal huzal. Dalam al-hadi dan al-udhiyah, itu tidak sah, tidak cukup hewan ternak tersebut kecuali dia as-salim. Dia selamat dari berbagai macam penyakit dan hilangnya anggota tubuh. Dan juga dari al-huzal. Al-huzal itu kurus sekali. Namun nanti insya Allah akan datang bersama kita penyakit yang bagaimana yang dikatakan tidak sah. Ada yang sifatnya itu hanya mengurangi keutamaan, namun tetap sah. Ada yang sifatnya memang tidak menyebabkan tidak sah penyakit tersebut. Cacat-cacat dan aib-aib itu ada dua. Yang sifatnya membuat tidak sah, yang sifatnya mengurangi keutamaan. Berarti makruh, makruh dari sisi fikih. Boleh tapi makruh. Nah, nanti insyaallah akan datang bersama kita. Insyaallah. Qala fala tujzi'u al-awra bayyinatul awar. Tidak sah yang al-awra. Al-awra itu awar, buta satu, buta sebelah. Orang buta kalau cuma satu itu namanya, kalau untuk laki-laki namanya awar. Kalau perempuan al-awra. Tapi yang bayyinatul awar, memang buta sebelah ini jelas. Berarti kalau butanya itu tidak jelas, maka dia sah. Bagaimana sih buta tidak jelas? Kalau antum pernah tahu mungkin ada istilahnya buta melek. Mata ini, dia tampaknya memang, tampaknya penampakannya biasa. Pada hakikatnya dia tidak bisa melihat. Ada yang memang buta betul-betul kelihatan. Seperti itu. Ya. Kalau yang tidak jelas sifatnya, artinya yang masih seperti itu, yang bukan betul-betul kelihatan jelas butanya, maka masih sah. Tapi ya tidak afdol. Seperti itu. Hukumnya makruh. Wala al-amya. Al-amya lebih-lebih lagi. Yaitu buta dua-duanya. Tapi butanya memang jelas. Nanti akan datang bersama kita hadisnya. Wala al-ajfa. Al-ajfa wahiya al-hazilah. Allati la mukhafiha. Dan juga al-ajfa. Al-ajfa. Yaitu al-hazilah. Hewan ternak yang kurus sekali. Yang tidak ada muh. Gak punya sum-sum di dalam tulangnya itu sudah gak ada sum-sumnya sama sekali. Kurus sekali. Biasanya itu karena usia yang sudah tua sekali. Kurus sekali. Nah. Wala al-arja alati la tutiku al-mashi ma'as sahihah. Al-arja yaitu pincang. Pincangnya yang memang tidak boleh. Kalau yang pincangnya itu betul-betul ketika dia berjalan bersama gerombolannya, dia pasti tertinggal. Maka tidak sah. Lantas bagaimana kalau ada yang pincang, tapi pincangnya dia masih bisa mengikuti. Maka sah. Kalau sudah sahnya, sah. Namun tentunya makruh. Nah. Tidak disarankan. Tapi kalau dikatakan sah, sah. Wala al-hatma. Al-hatma allati dhahabat sanayaha min asliha. Yang sudah rontok gigi depannya itu. Biasanya memang sudah tua sekali. Walal jadda allati nashifat dar'uha minal laban bisababi kibari sinniha. Al jadda yaitu hewan ternak yang sudah tidak bisa, tidak ada istilahnya itu tidak menyusui lagi saking tuanya. Seperti itu. Sudah sangat tua sekali. Kering itu kantong susu hewan tersebut. Qala walal marid albayyin maraduha, dan hewan ternak yang lainnya yang memang penyakitnya itu jelas. Qala li hadisil al-Bara ibn Azib qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fil adahi dari hadis. Dalilnya apa ini semua? Hadisnya Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah kami, kemudian mengatakan ada empat jenis, empat hal yang tidak boleh dalam hewan kurban. Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta sebelah dan buta sebelahnya itu memang jelas. Wal-maridha al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan memang jelas sakitnya. Sehingga ketika ada hewan sakit tapi sakitnya enggak terus kelihatan jelas. Sah, tapi tidak afdol. Makruh. Wal-arja al-bayyin dul'uha. Yang pincang dan jelas pincangnya. Jelas itu artinya tadi, patokannya. Tertinggal terus dengan rombongan kambingnya. Kalau disuruh jalan dengan kambing yang rombongannya, ketinggalan terus. Nah. Wal-ajufa alati la tungki. Al-ajufa tadi itu yang tidak ada muh. Tidak ada sum-sumnya di dalam tulangnya. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu wa huwa asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah, al-awwalu aw al-ula al-istihdath, yaitu di antara perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Wa huwa halqul 'anah wa hiya asy-sya'ru an-nabit haula al-farj summiya istihdadan li-isti'malil hadidati fihi wa hiya al-musa wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatun fayuziluhu bima syaa'a min halqin aw ghairihi. Yang pertama yaitu di antara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yaitu istihdad. Wahua kata Syekh halqul 'anah, mencukur habis bulu kemaluan. Al-'anah yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan dinamakan dengan istihdad, melakukan mencukur habis tersebut, karena penggunaan logam atau besi atau silet, kata Syekh di sini istimal al-hadidah, menggunakan logam atau besi pada perbuatan ini, yaitu wahya al-musa, al-mus yaitu silet. Maka dengan dihilangkannya bulu yang ada atau di sekitar bulu kemaluan tersebut, di situ ada tajmil, ada makna keindahan dan juga nadhafah, yaitu unsur kebersihan. Maka orang tersebut, yaitu menghabiskannya, terserah dia dengan cara dihalak menggunakan silat atau yang semisalnya, yang pasti dicukur habis bulu kemaluan yang ada pada tubuhnya tersebut. Ini perkara fitrah yang pertama. Qala as-saniya al-khitan. Yang kedua yaitu al-khitan. Khitan. Insyaallah ini juga sudah paham. Wa huwa izalatu al-jildati allati tughatti al-hashafa hatta tabruza al-hashafa. وَيَكُونُ زَمَنَ الصِّغَرِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ بُرْءًا وَلِيَنْشَأَ الصَّغِيرُ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ. Yang kedua yaitu al-khitan, menghilangkan kulit yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki sampai bagian ujung kemaluan tersebut tampak jelas, tidak tertutup. Yang demikian ini dilakukan tentunya di zaman ketika orang masih kecil. Walaupun tidak sifatnya atau hukumnya tidak wajib, namun ini yang lebih afdol. Kenapa? Karena kata Syekh di sini lebih cepat untuk sembuh dan juga agar anak kecil ini tumbuh, berkembang dalam kondisi badannya yaitu kondisi yang terbaik. Dengan dia sudah disunat, berarti dia sejak kecil sudah dalam kondisi harapannya memenuhi syar'i. Nah, khitan tentunya pendapat yang rajih untuk kaum lelaki merupakan perkara yang wajib, karena dengan khitan maka akan terbebas dari najis yang tertahan pada kulit lapisan ketika belum disunat. Insyaallah kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau kondisi anak-anak belum disunat, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa najis atau kencing yang tersisa itu masih tertahan dalam kulit tersebut. Nah, maka kalau laki-laki kaitannya dengan masalah kesucian dan tidak, sehingga hukumnya wajib. Namun bagi wanita, maka yang rajih hukumnya adalah mustahab. Nah, hukumnya adalah mustahab khitan bagi kaum wanita. Qala wa minal hikmati fil khitan tadhhiru az-zakari minan najasah al-mutahaqqiqah fil qulfah wa ghairi dzalika minal fawaid. Di antara hikmahnya dari berkhitan tentunya mensucikan kemaluan laki-laki dari najasah. Nah, yang memang mutahaqqiqah ada pada kulit yang tadi kalau misalnya belum disunat maka akan tertahan di bagian dalam kulit tersebut. Dan yang lain-lainnya dari sekian faedah dengan diadakannya khitan. Ini perkara kedua dari al-fitrah. Qala salisa qassu syarib wa ihfa'uhu. Mencukur kumis wa ihfa'uhu. Memendekkannya, namun apa itu ihfa'? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi. Betul-betul menghabiskan kumis dengan cara dipotong, qass, gunting. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada tentang mencukur kumis ini, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih dengan menggunakan halaq. Halaq yaitu dihabisi dengan silet. Tapi yang ada ukhfush syawarib wa arkhuliha, ya, ahfu, ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzzus syawarib, juz. Al-jazz itu artinya mubalaghah fi al-qas. Kata Syekh al-qas, bukan halaq. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halaq. Bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf, di antaranya Imam Malik rahimahullah, al-halaq fi syarib itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan, ya, di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum, yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting, tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh dengan menggunakan gunting. Bukan, bisa dipahami misalnya ya. Kalau silet itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh, ya, itu dengan tahlik Atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif, tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan kilat habis. Sebagaimana juga tadi dalam halqul anah, mencukur bulu kemaluan dengan kilat. Tapi kalau kumis itu sunnahnya bukan dengan kilat, bukan dihabisi dengan kilat, tapi dengan gunting dan yang semisalnya. Silahkan mau sampai diratakan, dihabiskan sampai dasar, tapi bukan dengan menggunakan kilat. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan kilat. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halak. Barakallahu fikum. Halak yaitu dengan kilat tadi. Qala lima fi dzalika min at-tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan, dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama, karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal. Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah itu karena ada perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu, sebagaimana disebut oleh Syekh, di sini ada makna nadzafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh, dan tidak dicukur. Qala wa qad waradatil ahadits fil hasa ala qasfihi wa ihfa'ihi wa ifa'il lihya wa irsaliha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong, atau di apa istilahnya, dicukur. Ya, untuk kumis wa ifa al-lihya, adapun lihya janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot, dibiarkan jenggot ini termasuk dari jamal, keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya, mazhar ar-rujulah, kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah. Baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yaqussunaha aw yuhasirunaha min nitaqin dayyik im'anan fil mukhalafa lil hadi nabi wa taqlidan ya adaillah wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wasyahamah ila simatin nisa wassafala hatta sadaqa alaihim qawlu syair yugda ala almar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bilhasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya Adapun lihyahnya, jenggotnya dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan, finito kin dayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit. Im'anan fil mukhalafah lil hadi nabawi wa taqlidan li a'da'illahi wa rasulih. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Im'anan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Sementara hadiyu Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wal'iyadzubillah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simatan nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita. Kita tidak sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia Allah ciptakan ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat, ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lihya, untuk kemudian dia enggan. Nah, ini permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Makanya semikian ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendah. Hatta sadaqa alaihim qalu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda 'alal mar'i fi ayyami ihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda 'alal mar'i, al-qada 'alaihi artinya itu dihabiskan atau dihancurkan, atau maksudnya di sini seorang di ayyami ihnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak, yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wal'iyadzubillah. Akhirnya Allah uji di hari-hari fitnah, kata Syekh di sini, sehingga seorang itu memandang baik sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Nas'alullah salamu al-afiyah. Nah. Wa qawlul akhar, dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjala. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru, memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan. Qala hafizallah al-Rabi'ah wa min khisaril fitrah taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku, wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku, bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika minat tajmil wa izalati alwasakh almutarakim tahtaha. Kenapa? Karena di situ ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil, menjadikan bagus indah, itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisihi hadiah Rasulullah alaihi salatu wasallam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh al mutarakim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah. Qala wa qad khalafa hadhihi al-fitratan nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa' al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-mutakhanfis itu pemuda laki-laki yang meniru-niru wanita. Nah. Dan juga yang menyelisih ini siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan. Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, dan kita bisa menyaksikan jangankan orang kafirnya, nas'alullah salam wal afiyah. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, entah laki-lakinya atau kaum wanitanya, memanjangkan kuku, luar biasa. Nah, apa bedanya dia dengan hewan kemudian, dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah, memendekkan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna adzafirahum mukhalafatan lil hadyi nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka mukhalafatan lil hadi an-nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Kedua, im'anan fit taqlidil a'ma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklid, membebek buta, tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar, sudah pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah min at-taqlid ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan, walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Tapi lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ambil. Nah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Qala hafizahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah. Nadful ilbeti. Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sukai dan beliau anjurkan, yaitu nadful ibti. Ai izalat syari'an nabit fil ibti, yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak. Faysanu izalatu hadha syari bil bin nadfi awil halki aw ghairi dzalik. Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-nadfi, yaitu dengan mencabut. Aw ghairi dzalik, awil halq, atau boleh juga dengan dihalq dengan menggunakan silet. Aw ghairi dzalik dan yang semisalnya. Intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya, diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang. Qala lima fi izalati hadha syari minan nadhafah wa qata'ir ra'ihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha syar. Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan. Dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang dimana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Nah. Qala ayyuhal muslim hakadha jaa dinuna bitashri'i hadhihi al-khisal lima fiha min at-tajammul wat-tanazzuf wat-tatahhur liyakuna al-muslimu 'ala ahsani halin wa ajmali madhharin mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim, demikianlah agama kita ini datang dengan pensyariatan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian ini terdapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci. Agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada kondisi penampakannya, dia terlihat paling indah. Karena sungguhnya sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu diantara namanya jamil dan menyukai keindahan. Nah. Dan juga dalam rangka apa? Menyelisihi tata cara dan petunjuknya orang-orang musyrik. Jadi hal-hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan atau mencukur kumis, atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini, dan juga mencabut bulu ketiak. Ini semuanya dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qala wa lima fi ba'dihha min tamyizin bainar rijali wan nisa, dan juga pada sebagian perkara ini terdapat pembeda antara laki-laki dan wanita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anan rasulallahu al mutasyabbihat minan nisa bir rijal wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, terlaknat orang-orang yang bertasyabbuh dari kalangan laki-laki, bertasyabuh ingin menyerupai wanita. Dari kalangan wanita ingin menyerupai laki-laki. Ini terlarang. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini Di situ juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antaranya yaitu i'fa' lihyah, membiarkan jenggot untuk tumbuh. Qala liyabqa likullin minhumā shakhsiyyatuhu al-munāsibah liwadhīfatihi fil hayāt. Agar masing-masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu kepribadiannya itu ada, tumbuh, terbiarkan, mencocoki dengan, kalau wanita ya sesuai dengan fungsi dan tugasnya wanita, adapun laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya lelaki. Lakin aba katsirun minal makhdu'in alladzina yadhlimuna anfusahum abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun

استيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا. Namun enggan, banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah sama sekali. Nah, wa ma dzalamuna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma dzalamuna, mereka akhirnya tidak mendolimi kami, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Namun, diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka dolimi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terdolimi. Seperti itu. Banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah sama sekali. Nah, wa ma dzalamuna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma dzalamuna, mereka akhirnya tidak mendolimi kami, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Namun, diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka dolimi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terdolimi. Seperti itu. Ada kadang orang menyesal, bertobat, menyesali perbuatannya. Kemudian terkadang dia mengucapkan, ya Allah, sungguh saya telah mendolimi Allah. Lah. Allah itu tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Nah, Allah sama sekali tidak berbuat zalim dan juga tidak terdolimi. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yazlimuna anfusahum. Orang-orang itu yang mendolimi diri-dirinya. Nah, bagaimana kebanyakan mereka yang tertipu ini, yang mereka mendolimi dirinya sendiri, abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan untuk menyelisih Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mendatangkan taqalid. Untuk kemudian bertaklid, membebek kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan orang-orang kafir. Yang dimana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. La tatanasab ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah. Kepribadian kita yang kaum muslimin, yang Islam, tidak cocok hal-hal seperti ini. Kalau kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi fitrah. Sunnah fitrah yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Nah, ala wattakhadhu min safalatil gharbi aw asy-syarqi qudwatan lahum fi syakhsiyatihim, menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang-orang barat atau orang timur, entah Cina-nya kah, entah Jepang-nya kah, Korea-nya kah. Menyedihkan sekarang anak-anak kaum muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah, drakor misalnya, drama Korea. Waliyadzubillah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan kaum muslimin bisa ngefansnya kepada orang-orang kafir? Drakor tahu ya? Drama Korea kah? Atau betul itu ya? Nah, menyedihkan yang seperti ini. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kafir. Kemudian ngefans. Seperti itu. Pemain bola. Bagaimana perintah untuk al-wala al-wal-bara? Kita diperintahkan untuk bara dari orang-orang kafir.

0: kafir. Ternyata banyak, tidak sedikit dari anak-anak kita kaum muslimin untuk kemudian ngefans kepada pemain bola. Kafir dia. Nah, musyrik. Akidahnya akidah orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakidah dengan akidah komunis. Dan yang lainnya, karena sekedar dia jago dalam menggiring bola, dan yang lainnya, cinta. Kemana barok kita? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbaro'ah. Dari orang-orang kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, hati-hati. Qala, akhirnya mereka menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang barat ataukah timur sebagai kudwah. Orang yang ditiru. Kudwah. Fi syakhsiyatihim, pada kepribadian mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti. Dia mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabisa bitayyib. Mereka mengganti sesuatu yang baik ditinggalkan untuk kemudian yang khabis, yang jelek mereka ambil. Wan naqsa bil kamal. Sesuatu yang kamal, yang sempurna ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang rendah, yang kurang. Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim. Mereka melakukan kejahatan terhadap diri-diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisunnatin sayyi'ah. Akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh-contoh yang jelek. Memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia mendapatkan dosanya. Ba'u bi ismiha wa ismi man amila biha taba'an lahum. Mereka akhirnya kembali mendapatkan dosa dan dosa orang yang berbuat karena mengikuti dia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlas li wajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, dan berilah karunia kepada mereka keikhlasan dalam rangka mencari wajah Engkau wahai Zat yang Maha Mulia, dan agar mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah azan. Al muadzin falyazin. Barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Nah, untuk khabar ya, Aba Amir.
1: Yang ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana menghadapi argumentasi terkait beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya menemukan janggut, kadang janggutnya justru tidak memperindah. Maksudnya tubuhnya itu tidak beraturan dan tidak memperindah. Apakah tetap dipanjangkan atau apakah kita menyarankan tetap memanjangkan atau mencukurnya saja?
0: Jadi bagaimana diantara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut? Dengan alasan dengan memelihara malah tidak indah, seperti itu. Yang pertama, tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanamkan dahulu akidah yang kokoh. Di antara akidah yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui memang untuk kita berdakwah kepada orang. Kalau makanya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dan akidah di periode Makkah selama 10 tahun sampai kemudian turun perintah salat, kemudian ditambah 3 tahun. Kan di Makkah itu kan total 13 tahun ya. Di Makkah. Kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah, tauhid nanama. Baru kemudian setelah itu turun pertama kali perintah salat 5 waktu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita bisa saksikan bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam kokoh di hati-hati mereka, apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya itu sudah enggak banyak cincong, istilahnya enggak banyak debat, enggak banyak langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah enggak banyak, langsung sami'na wa ata'na. Makanya sudah pernah lihat bersama kita kisah bagaimana turun ketika khamr diharamkan, itu mereka sedang, bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan selokian ya. Seperti itu. Turun kemudian ayat yang melarang khamr tanpa banyak kemudian padahal itu sudah mendarah daging. Kalangan jahiliyah minum khamr sudah mendarah daging luar biasa. Puluhan tahun hidupnya mereka isinya khamr. Seperti itu. Tapi ketika akidah tertancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutama, enggak banyak kemudian datang ayat langsung ditumpahkan itu khamr di jalan-jalan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab, bagaimana para sahabiat enggak banyak debat, enggak banyak tanya, enggak banyak protes, adu argumentasi langsung. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah seperti gagak hitam. Langsung sami'na wa ata'na. Seperti itu. Ya, ketika kita berdakwah kepada orang tentunya bertahap. Yang paling utama, yang berikutnya. Kemudian menjawab argumentasi ini yang kedua, bahwa manusia ini yang paling paham siapa? Siapa yang paling paham tentang manusia? Hah? Rasulullah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Maka ketika Allah melalui lisan Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah kan menyebutkan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana? Fitrahnya itu tadi. Seperti itu. Secara keumuman, makanya perempuan tidak ada yang berjenggot secara keumuman. Nah, adapun laki-laki diberi kemudian jenggot dan yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau fitrah yang benar, ya siapa kita dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana si laki itu berhias tampak kelakiannya yang lebih bagus? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, ini terjadi memang. Biasanya orang akan menganggap jenggot itu tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Anda bisa perhatikan, kita perhatikan. Kalau orang memang jenggot itu tumbuh, tapi belum, artinya belum sebut. Itu memang kesannya jadi kayak apa? Kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus. Seperti itu. Biarkan terus. Nah, kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini terus ya dalam proses masih belum, biarkan dulu. Seperti itu. Dan bisa ternyata tampil dengan berwibawa, bersahaja, bersih. Maaf ya, alhamdulillah. Kita tidak ingin bertaklid a'ma. Kita bisa saksikan bagaimana para pemimpin dunia ketika berkumpul. Waliul Ahad, putra mahkota Mamlakatul Arabiyah Saudiyah, Al-Amir Muhammad bin Salman, ya, kita bisa menyaksikan bagaimana beliau waffaqahullah likulli khairin wa huda. Bagaimana beliau, coba lihat penampilannya. Kita tahu semua ya, dengan jenggot yang luar biasa. Rapi, lihat. Seperti itu. Tidak tampak sama sekali kemudian kesan kumuh dan yang lain. Bisa. Hakikatnya. Nah. Tapi ketika separuh-separuh belum selesai, ya seperti itu. Barakallahu fikum, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan memelihara jenggot semakin tampak kumuh atau kotor. Barakallahu fikum. Nah, untuk Abu Arsyah. Abu Arsyah. Nah.
1: Kalau bagaimana maksudnya kayak seperti kayak dari anggota satuan.
0: Dari apa?
1: Anggota satuan mungkin TNI atau Polri.
0: Anggota satuan TNI atau Polri.
1: Bagaimana tuh statusnya kalau kan ada pertanyaan untuk membersihkan jenggot sekarang harus dituntut untuk rapi.
0: Dituntut untuk rapi. Nah.
1: Dia mengatakan itu tapi dengan seperti tidak membenarkan sih mengingkari itu.
0: Dan misalnya ada orang, alhamdulillah Allah beri taufik untuk berusaha menjalankan bertamatsir dengan sunnah ya. Seperti itu. Yang pertama, kaidah. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, la ta'ata li makhluk bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ masih ada kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai, itu yang kita harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini kita sampaikan kepada misalnya orang tersebut, ya sudah yang penting akidahnya dibenahi dulu, kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu ditingkatkan dahulu, seperti itu. Sehingga dengan itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jika seorang sudah kecintaannya itu tertanam kokoh. Anda sudah bisa lihat ini dalam urusan dunia seorang itu berani mati untuk hal yang dia betul-betul sukai dan cintai. Berani entah dalam rangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya kah, atau kemudian semata-mata tempat tinggalnya kah. Berani mau perang, mau angkat senjata. Seperti itu. Siap. Nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita kaum muslimin kan dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya kita siap. Kan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul siap. Sehingga apapun resikonya, kita tidak khawatir dan tidak takut. Sekali lagi, masalah akidah. Ya dikokohkan dahulu. Anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini. Terus dia banyak-banyak belajar. Untuk kemudian mempertebal keimanannya. Untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah yang memang hukumnya wajib. Untuk dia laksanakan. Seperti itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan beri jalan keluar. Nah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, ini syaratnya. Jadi dia di hatinya meninggalkan sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana bisa yakin? Yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin dia yakin. Semakin dia untuk kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang akhirnya dia harus tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Bagaimana para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan luar biasa. Harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terbiasa berdagang. Luar biasa perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah hijrah. Keluarga ditinggalkan. Harta benda ditinggalkan. Dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau orang sudah di dalam hatinya itu tertanam akidah yang kuat. Keimanan yang kuat. Cintanya kepada Rasulnya sudah luar biasa. Dan ini bisa untuk kita lakukan. Syaratnya terus berilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan kalau itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam diantara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol.
1: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan vitamin?
0: Telah ada fatwa beberapa ulama, ana lupa sekarang persisnya. Dengan vitamin? Apa dengan olesan? Nah, ana lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu ana sempat membaca. Intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakan, itu ya saja yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia, tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah selalu sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita siap. Hanya, ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lainnya. Itu akhirnya semua akhirnya itu sudah qadar Allah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hudol. Datang, nah, hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada yang tadi kita sudah dengar bersama memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? Hadis riwayat sahih insyaallah bahwa kana lihyatur Rasul alaihi salatu wasalam tamla sadrahu. Jenggotnya Rasulullah SAW memenuhi dadanya. Seperti itu. Sehingga kalau kalam Rasulullah SAW atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi
2: alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ke pembahasan atau dars yang sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak ana baca, maka kita baca sekarang. Qala al-muallifu hafizahumullah. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah. Wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha. Fa in 'ulimat najasatuha fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dhalik.
0: Kata al-muallif Syekh Saleh Fauzan Allah di sini mengatakan, bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis. Sehingga hukum asalnya bejana barang-barang orang-orang kafir selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing, ya, dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa in ulimat najasatuha. Nah, sekarang permasalahannya kalau ternyata diketahui ada najisnya bagaimana, kata Syekh, fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dzalik. Misalnya kita pinjam atau kita ke rumahnya mau pakai gelasnya dan yang lainnya, atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan itu ternyata anjing habis misalnya habis menjilatnya dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, kalau bukan jilatan anjing namun benda najis juga, maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya, baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah, ini yang terlewat. Kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah, yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai? Apakah boleh kita menggunakannya? Hah? Abu Azam? Boleh. Ya, secara mutlak seperti itu, boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Tak pakai garam, air, atau baik clean dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai. Bukan dimakan, tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disamak. Nah. Taib. Qala hafizahullah wa tubahu siyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha li anna al-asla at-taharah. Fala tazulu bisyak wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahu al-kuffar wa sabaghuhu wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh di sini, pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi ini selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Kata Syekh, li'annal asla at-taharah. Hukum asalnya itu taharah, suci. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian, diperuntukkan memang bagi kalian apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi, sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asal. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini berarti pakaiannya orang kafir ini hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kita ragu ini kira-kira pakaiannya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah. Ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci, dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai, kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas, bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang, sebagian orang, entah pakaian baru dan yang lainnya, ini enggak tahu ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah apa itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya? Dikasih pewarna itu dicelup. Istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya tuh one tag ya. Al-muhim, pakaiannya orang-orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat dicelup ya oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang agama ini, orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa karena atas dasar kita ragu, khawatir. Lah. Nah. Ini jauh dari petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan, jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera, kita mau memakai, tidak suka model dan yang lain, ini lain lagi. Tapi hukum asal, selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fima yahrumu alal muhdis muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk kepada bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya.
2: Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha.
0: Kata Syekh hafizahullah, di sana ada beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau dia ini tidak memiliki taharah, tidak dalam kondisi bersuci, maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan, untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia.
2: Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da tahayyu' lahu bit taharah al matlubah.
0: Kata Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini. Kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya agar engkau bisa fokus masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini, sehingga atas dasar itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan.
2: I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Wa hunaka asya' yakhtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar.
0: Ketahuilah wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats. Sama saja apakah hadatsnya ini hadats besar? Ya. Atau hadis kecil, hadas kecil. Hadas besar berarti apa? Misalnya, junub, kemudian haid, nifas, ini hadas besar. Kalau hadas kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah,
2: dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja.
0: Qala fal asya allati tahrumu 'alal muhdits ay al hadatsain. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar.
2: Al awal massul mushaf asy-syarif.
0: Yang pertama menyentuh mushaf. Mushaf Syarif. Ya, Al-Quran, apa kita hukum menyentuhnya bagi orang yang berhadas? Terlarang.
2: Qala fala yamassuhu al-muhdits biduni ha'il.
0: Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara, artinya tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojaah Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Quran, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh, bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya. Atau kain dan yang semisalnya. Nah, sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas baik hadas besar ataupun kecil, tanpa ada penghalang, ia terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ay al-mutatahhirun minal hadas janabatan au ghairaha. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun, yaitu orang yang bersuci dari hadas. Entah itu bersuci dari hadas karena dia junub atau yang selainnya. Alal qaul bi annal murada bihim al mutahharun minal bashar wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun, illa al mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali al mutahharun. Al mutahharun, apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat al-mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Awalnya bagaimana ayatnya itu?
2: La yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin.
0: Bagaimana awalnya ayatnya itu?
2: La yamassuhu illal mutahharun.
0: Kitarik. Hah? Sebelumnya bagaimana?
2: Walaula idza balagatil hulqum.
0: Surat Al-Waqiah. Ada mushaf di sini? Hah? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi? Innahu laqur'anun karimun. Naam, innahu laqur'an karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesungguhnya itulah adalah Al-Qur'an yang maknun, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang ada di Lauhil Mahfuz kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat. Dan ini tafsir yang lebih tepat. Nah, karena Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu memang bukan orang yang bisa menyentuh, tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Quran, yaitu yang di Lauhil Mahfuz, kecuali Al-Mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh, qala wa hatta law fussiratil ayah bi annal murada bihim al-malaikah. Kata Syekh, nam, walaupun ayat tersebut ditafsir bahwa yang dimaksud dengan Al-Mutahharun adalah para malaikat, fa inna dzalika yatanawalu al basyara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-yaman min hadithi Amr ibn Hazm qawluhu la yamassul qur'an illa tahir rawahu an-nasai wa ghairuhu muttasilain. Kata Syekh, sebagaimana juga datang dari ar-rasul alaihi salatu wassalam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu masih kondisinya adalah ahlul kitab, orang-orang Nasor. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. Masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak ahlul kitab, Nasara dan Yahudi. Seperti itu. Nah, ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr innahu ashbahal mutawatir litalakin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir, di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abdul Barr. Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas ashor ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para a'immah al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau seandainya Syekh Shalih Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdullah ibn Umar wa ghairihi min as-sahabah wa lam yu'raf lahuma mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi dan juga sahabat Abdullah ibn Umar dan yang lainnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma' sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini? Ini yang, dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat, bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis? Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Bani, Syekh Mubil, yang mengatakan boleh memegang mushaf, ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik. Loh kok bisa ditakwil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kan ada sebabnya. Yang tadi juga disebut oleh Syekh Saleh Fauzan. Bahwa ini, ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim? Karena dalam hadis lain disebutkan, innal muslim la yanjus. Dan hadis ini sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan, innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka yang dimaksud di sini tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir, yaitu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan Ahlul Kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya sabda Rasul alaihi salatu wassalam kepada Aisyah ketika haji. Aisyah ketika hajjatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Kata Rasul alaihi salatu wassalam kepada Aisyah, silakan kau lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silakan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Sebenarnya mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir. Masuk masjid, memegang mushaf, dan yang lainnya. Umum, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebenarnya ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah, pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman Al-Farisi, Abdullah ibn Umar, dan yang lain dari kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini. Maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat. Secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam permasalahan ini tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih. Wallahu alam bisawab. Baik. Qala hafidhahullah wa qala ibnu Hubairah fil ifsah. Ajma'u yakni al-aimatul arba'ah annahu la yajuzu lil muhdith massul mushaf. Kata ibnu Hubairah dalam kitab al-ifsah. Mereka para imam al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu a'lam bishawab. Namun anak pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lain. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma para sahabat, ini yang membuat anak pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujjah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Qala kitallahu wala ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al mushaf bi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahu min ghairi mas. Kata Syekh, itu anak-anak, ini maghrib. Kata Rasulullah SAW, intasyarat syayatin fi hadzal waqt. Syaitan berkeliaran di luar, diperintah oleh Rasulullah SAW, anak-anak untuk ada di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darah, tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian ya, ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa, Abu Haidar? Atau? Iya, kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Rasulullah SAW mengatakan, amsiku sibyanakum. Tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar. Di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib, sampai isya datang baru selesai. Silakan anak-anak mau bermain, silakan. Tapi di waktu maghrib, anak-anak itu jangan sampai di luar. Kenapa kata Rasulullah SAW di waktu ini? Syaitan banyak berkeliaran. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kata Syekh di sini, boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Quran, tapi Al-Qurannya diberi sampul. Ya, atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Quran dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya membolak-balik lembarannya. Apa ini? Itu ya. Al-Muhim itulah. Nah. Boleh. Tapi min ghairi mas, tanpa langsung menyentuh. Nah. Ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdis yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi agaknya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala bidahullah asani yang kedua wa yahrumu 'alal muhdits as-shalah fardhan aw naflan wa hadza bi ijma'i ahli al-'ilm idza istata'a at-taharah. Yang kedua dilarang bagi orang yang berhadas salat. Jadi ini wadih jelas ya. Nah, kalau orang hadas ya sudah salatnya enggak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh sholat. Entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilmu. Ijma' kesepakatan para ulama. Idhas tato'a at-toharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya wanita yang tidak haid dan nifas atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi junub. Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya taharah, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idzastata'a at-thahar. Nah, ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya. Kalau tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau sudah masalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fama ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Sehingga, kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertahar, betul-betul tidak mampu, tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita haid dan nifas, artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholat. Sudah lewat contohnya bersama kita, orang yang kondisi sadar tapi dia apa? Luka bakar seluruh tubuhnya. Jangankan untuk berwudu, bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam suatu peperangan, ya, dia ditawan oleh musuh terikat. Sudah. Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu. Taruhannya nyawa. Terikat terus. Sudah gak mungkin dia untuk berwudu. Apakah meninggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tetap dia sholat semampunya. Walaupun tanpa wudu. Nah, bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala, dengan gerakan kepala, kalau bisa dengan, kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan

kita mampu. Makanya kata Syekh, idza tata'a at-tahara, selama dia mampu bersuci. Nah. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya salat bagi orang yang mampu. Baik. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Begitu juga dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Qala wa hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudra 'alaiha. Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci, dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu. Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Salat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai. Nah, gugur kewajiban tersebut. Qala wala tasihhu salatuhu. Maka tidak sah salatnya orang ini yang tidak bersuci. Sawaun kana jahilan au aliman, nasian au amidan. Entah orang ini tidak tahu hukumnya, atau tahu hukumnya, apalagi, atau dia lupa, atau dia sengaja. Nah, pokoknya kalau tidak berwudu, tidak sah. Entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum, atau tahu, pokoknya tidak sah. Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja, ya dia dosa. Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa. Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi. Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa. Beda dengan yang meninggal secara sengaja, dia dosa. Tapi almuhim kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu, dalam kondisi lupa, ingat, sengaja dia sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar. Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi iqab tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya. Wa in kana jahilan aw nasiyan. Tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'sam lakin la tasih salatuhu. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap salatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas. Qala hafizallahu asaris yahrumu 'alal muhdits at-tawaf bil baitil 'atiq. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhadas. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, at-tawaf bil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf

0: di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu kedudukannya seperti sholat. Kalau kedudukannya seperti sholat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah SAW, tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang yang bertawaf untuk berbicara. Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf, boleh. Untuk bicara, boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame. Ya boleh kita menyampaikan, awas, hati-hati. Kita jalan ke sana. Tidak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci. Qala waqad tawadda'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haid min at-tawaf bil bait hatta tathur. Dan telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kullu dhalika mimma yadullu ala tahrimit tawaf ala al-muhdis hatta tathur. Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas. Hatta yatathahhar. Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut. Qala hafizallah wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdis hadatsan akbar. Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf, qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Jadi yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam, khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam, khamr minuman keras itu tidak langsung diharamkan. Marhalah fase berikutnya yang dilarang kalau mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Seperti itu. Jangan kalian mendekati sholat. Kalau mau sholat jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amal min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Sudah, larangan mutlak. Nah, ini sekarang ceritanya, ayat ini ketika pada fase masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun, larangan yang berlaku ketika fase ini jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik. Dan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk, sampai kalian mengetahui, sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan salat dalam kondisi kalian junub, kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid. Numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid atau duduk di masjid. Kata Syekh, "Aila tadkhulul masjid wa antum junub." Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. Illa marid tariq. Kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. "Famana'ahu min dukhulil masjid lil baqa' fihi." Yaktadi man'ahu minat tawaf mabi awla. Maka, man'uhu min dukhil masjid, larangan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, atau Allah subhanahu wa ta'ala melarang masuk masjid, untuk berdiam diri, atau untuk duduk.
1: Ya.
0: Ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi.
1: Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu.
0: Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara.
1: Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga sholat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Naam, Muhammad. Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan memungkinkan namanya manusia lupa, ya sudah. Kok namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya. Hah? Sholat berarti sholatnya tidak sah. Diulangi. Dia mandi dulu kalau junub atau berwuduk dulu. Ya. Terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan tawaf. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau melafazkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan melafazkan Al-Quran atau membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas? Ya, insya Allah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini, kalau memang ada waktu, atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Nah, baik, yang lain? HP yang di situ ada mushaf tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Dan HP itu bukan mushaf ini. Tapi di situ ada. Nah, makanya seperti tidak terlarang, tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Atau fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil, artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka yang seperti ini, ya, tidak dosa dia. Tapi, ya, soalnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abu Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya, sudah tawaf sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah antum tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf. Berdesak-desakan luar biasa. Laki, perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Adapun ayat, aula mas
0: Ummun Nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum mulamasah.
1: Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu pembatalan wudu. Karena ayatnya jelas, aula mastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya, seperti itu. Nah, in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aula mastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, fa tayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air atau kalian lamastum an-nisa falam tajidu ma'an dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah. Berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun wallahu alam bisawab, yang rajih bahwa tafsir dari lamastum sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu artinya al-jima', lamastumun nisa ay jima, dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sigohnya mulamasah. Mulamasah dari wazannya mufa'alah, dari sisi bahasa Arab ada saling kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah lamasah. Lamastum, kalian menyentuh. Tapi di sini lamastum. Mulamasah. Datang tafsir Ibn Abbas, yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah suatu ketika sholat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu betapa sederhana dan betapa hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sangat pas-pasan, ruangannya sempit. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam sholat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam melanjutkan sholatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa lamastum di sini artinya al-jima, itu yang membatalkan wudu. Taib, bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudu? Misalnya, ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang. Namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka disuruh oleh para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka min babid darurah, dia silahkan melanjutkan tawaf. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, bukan. Nah. Ya, karena terjemahan dia bukan mushaf. Itu di dalamnya ada mushaf. Ya, ada Al-Qur'annya, tapi bagian yang terjemahannya dia bukan. Mushaf itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Nah. Jadi tidak masalah insyaallah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang apa, lembaran Quran, tulisan Arab Al-Qur'annya. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya. Berbeda. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Nah, beliau menghimbau, selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Qur'an itu dengan mushaf, karena nazar, melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya, kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Nah, tetap sama-sama berpahala. tapi yang dengan memegang mushaf itu pahalanya lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha
2: illa anta astaghfiruka alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih pada konteks kalam dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait masalah al-ghuraba. Qala rahimahullah fa idza arada an yasluka hadha as-sirat falyuwaddin nafsahu ala. Seorang yang hendak menempuh as-sirat, siratul mustaqim, seorang yang hendak menempuh al-haq, maka hendaknya dia membiasakan dirinya untuk apa? Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fi, siap-siap untuk dicela, siap-siap dilecehkan oleh orang-orang yang jahil, begitu juga oleh ahlul bid'ah. Karena memang akhirnya orang yang menempuh di atas al-haq atau menempuh al-haq, menempuh as-sirat al-mustaqim, ini gangguannya dan ujiannya banyak. Gangguan dan ujian itu bermacam-macam bentuknya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan keluarganya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaannya di situ ada hal-hal yang mengandung perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ujian itu terkadang datang terkait dengan dunianya. Maka ketika mereka berusaha menempuh siratul mustaqim, akan ada setiap ujian dan gangguan. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi peringatan kepada kita. Hendaknya seseorang yang menginginkan as-siratal mustaqim membiasakan dirinya untuk siap menerima celaan, cercaan dari orang-orang yang jahil, dari ahl bid'ah, ketika dia berpegang teguh, berusaha menjalani apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabatnya. Wa ta'nihim alaihi, siap untuk dijelek-jelekkan, siap untuk dicela. Wa izra'ihim bihi, siap juga untuk kemudian direndahkan, dilecehkan. Wa tanfirin nas anhu, siap ketika dia berpegang teguh, ada orang-orang memprovokasi orang lain untuk menjauh dari dirinya karena dianggap aneh, nyeleneh. Nah, wa tahdhirihim minhu kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi, siap untuk ditahdhir. Ditahdhir artinya manusia akan memperingatkan sesama mereka dari orang tersebut. Dari orang yang berpegang dengan as-sirat al-mustaqim atau menempuh as-sirat al-mustaqim ini. Jalan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Siap-siap. Al-Ghuraba ya ikhwan. Terasing. Nah. Tapi jangan bersedih. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam akhir hadisnya fatuba. Bergembiralah. Berbahagialah. Al-Ghuraba. Orang-orang yang terasing. Yang manusia mungkin menganggap aneh. Walaupun sekali lagi jangan disalahpahami apa. Kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syar'i. Yang dengan itu akhirnya orang semakin menjauh dari kita. Jangan dipahami dengan yang demikian. Sudah lewat contohnya bersama kita. Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Membuat orang semakin lari dari kita. Nah, muamalah kita, akhlak kita tidak mau acuh tak acuh dengan tetangganya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Acuh tak acuh tidak peduli dengan tetangganya. Misalnya dia mengatakan, iya saya tetangga, tetangga kita ini Nasoro, tetangga kita ini orang kafir. Memang kenapa kalau orang kafir? Nah, orang kafir, selama orang kafirnya tersebut tidak memusuhi Islam, tetap dia punya hak yang wajib kita tunaikan. Kita juga diperintahkan tetap untuk berbuat baik kepada orang kafir tersebut. Ketika dia menjadi tetangga kita, urusan bahwa kita benci dengan akidah dan agamanya, ini wajib. Tapi kebencian tersebut tidak kemudian akhirnya membuat kita keluar dari apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada tetangga, menjenguk tetangganya, Yahudi, ketika sakit. Coba kita lihat. Yang dengan sebab itu akhirnya menjadi sebab Islamnya Yahudi tersebut. Maka hati-hati, kita sekarang berbicara Al-Ghuraba adalah ketika kita berusaha menjalankan syariat. Akhirnya kita menjadi terasing. Jangan dipahami kita membuat orang lain semakin lari dari kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi itu contohnya. Tidak peduli salam kepada sama kaum muslimin. Tidak peduli untuk berwajah ketemu dengan saudaranya. Itu Rasulullah SAW menyebutkan, "La tahkirana syai'annal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajihin taliq." Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau keluar rumah itu ya ikhwan, biasakan wajah itu berseri-seri. Jangan manyun. Jangan merengut sesama kaum muslimin. Ini kita tidak membicarakan kita sedang bermuamalah dengan ahl bid'ah, dengan ahl batil, dengan ahl ahwa. Ini hukumnya lain. Tapi secara umum ya ikhwan, pasang muka kita, wajah kita dengan wajah yang berseri-seri kepada kaum muslimin. Apalagi sesama saudara kita. Jangan kemudian karena ada urusan di rumahnya, keluarga, atau yang lainnya anak, akhirnya cemberut dengan yang lainnya, tidak peduli, acuh tak acuh. Lah. Sehingga hati-hati. Jangan dipahami kita sudah ghuraba, namun semakin ghuraba akibat tingkah laku kita yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini orang-orang yang bodoh atau ahli bid'ah, ya demikianlah pendahulu mereka berbuat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu karangan orang-orang kufar Quraisy. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Dibilang majnun, dibilang gila, dibilang tukang sihir, penyair. Artinya penyair apa? Al-Quran itu dibuat oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sekian tuduhan. Maka persiapkan diri kita dengan berbagi gangguan ketika kita berusaha menempuh al-haq. Nah, memang ada ujiannya. Fungsinya diantara fungsi ujian tersebut sebagai apa ya ikhwan? Allah itu ingin melihat kejujuran iman kita. Benar gak sih ketika kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengikrarkan yang demikian. Dengan adanya ujian, Allah ingin melihat. Nah, akan terbedakan mana yang jujur dalam keimanannya, mana yang hanya sekedar ngomong. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Selama kita mengklaim diri kita mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ahasibannas ayyutraku ayakulu amanna wahum layuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji? Artinya pasti akan diuji. Selama kita mengklaim diri kita mukmin, berarti akan ada ujian-ujian. Apalagi semakin kita mengetahui ilmu demi ilmu demi ilmu, akan ada ujiannya. Nah. Qala fa amma inda'ahum ila dzalik wa qad fa fima hum alayhi fa hunalika taqumu qiyamatuhum. Fayabghuna lahu al-ghawail wa yansibuna lahu al-habail wa yajlibuna alayhi bi khayli kabirihim wa rijlihi. Fa huwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Gharibun fi tamassukihi bis sunnah. Litamassukihim bil bid'ah. Adapun orang yang berusaha menempuh siratul mustaqim ini, ketika mengajak mereka kepada al-haq, kepada as-siratul mustaqim, kemudian orang ini mulai menjelaskan kepada mereka, menjelaskan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan ini keliru. Mendakwakan kepada bahwa yang demikian ini mungkar, ini merupakan kesyirikan, ini kebidahan dan yang lainnya. Maka di saat itulah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taqumu qiyamatuhum. Terjadi bagi mereka kiamat ini orang ini bahaya ini. Marah, mereka akan emosi, mereka akan marah. Nah, akhirnya mereka mulai menghendaki bagi orang ini kehancuran, kebinasaan. Mulai kemudian melakukan sekian tindakan-tindakan makar. Gimana orang ini bisa hancur? Meletakkan jaring-jaring perangkap-perangkap yang dimana caranya orang ini habis, orang ini hancur. Nah, orang ini ngomongnya bid'ah terus, syirik terus. Enggak, kenapa enggak ngurusin dirinya sendiri? Misalnya, dan ini banyak kita jumpai dan kita dengar. Musuh-musuh Ahlus Sunnah ini banyak dan mereka tentunya tidak akan ridho karena di belakang mereka tentunya para setan yang setan-setan tersebut tidak mau dan tidak senang ketika orang itu berada di Siratul Mustaqim. Makanya yang mengherankan kemudian sudah Ahlus Sunnah ini banyak musuhnya. Yang menyedihkan ada dari Ahlus Sunnah yang membuat kekacauan dan permusuhan di dalam kalangan Ahlus Sunnah. Ini yang seperti ini, mereka ini orang yang enggak punya hakikatnya hikmah dalam dakwah. Nah, akalnya terlalu pendek. Tidak melihat jauh ke depan, hanya sekedar untuk menuruti ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Hati-hati ya ikhwan. Dengan ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Ahlus Sunnah ini sudah sedikit. Sudah asing Ahlus Sunnah ini. Sesama Ahlus Sunnah harus menjaga ukhuwah. Tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tersinggung kalau diberi masukan dan nasihat. Terima, itu bentuk kepedulian saudara kita kepada kita. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Terima. Ketika nasihat datang dan ternyata benar, terima nasihat tersebut. Itu bentuk kepedulian kepada saudara kita. Seharusnya kita mengucapkan jazakallah khairan. Ahlu sunnah itu sudah sedikit. Nah. Kemudian mereka mulai. Gimana caranya mereka melakukan perbuatan untuk saling tolong-menolong menjerumuskan orang ini. Dengan kekuatan besar mereka. Maka orang ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Orang ini menjadi terasing. Ketika dia berpegang teguh dengan agamanya. Kenapa? Karena sudah merusak itu agamanya orang-orang itu. Mayoritas tersebut. Sudah rusak. Akhirnya ketika datang Islam yang sebenarnya menjadi aneh. Ketika ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebenar-benarnya menjadi aneh. Waribun fitamasukihi bisunnah. Litamasukihim bilbidah. Orang yang berusaha berpegang teguh dengan agama ini menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah? Karena orang-orang itu berpegang teguh dengan bid'ahnya luar biasa. Betul-betul marah ketika datang seorang ahlu sunnah, seorang salafi, tidak mau ikut zikir bersama, misalnya, jangankan yang seperti itu. Untuk merapatkan saf saja, marah, padahal imamnya itu ngomong, sawi suhufakum. Mungkin, wallahu alam bisawab, lafaz ini kalimat sawi suhufakum, atau luruskan dan rapatkan. Itu kan sebenarnya masih sering kita dengar dari para imam-imam masjid. Namun akhirnya hanya sekedar menjadi kebiasaan turun-temurun tanpa disadari bahwa itu sudah sunnah. Yang mengherankan makmumnya kok bisa kemudian ada besar yang ingin merapatkan marah. Coba kita lihat. Orang ini dianggap aneh akhirnya. Kenapa? Karena yang lainnya, orang-orang di sekitarnya atau masyarakat tersebut sudah berpegang teguh dengan yang salah. Ketika datang yang benar, dianggap aneh. Qala waribun fi'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Orang ini menjadi aneh, dianggap aneh dengan keyakinannya. Karena keyakinan orang-orang tersebut sudah rusak. Yang namanya seharusnya tauhid. Itu adalah tauhid, yang namanya syirik adalah syirik. Mereka katakan akhirnya karena keyakinan yang sudah rusak bahwa kesyirikan itu adalah menjadi perkara yang hak. Coba lihat itu orang-orang itu. Nah, mereka adalah ini ahli batil. Ketika keyakinan sudah rusak, kesyirikan yang mereka lakukan memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibana, atau yang seperti itu. Rasulullah sudah meninggal, syirik. Akhirnya mereka mengatakan, ini orang gak mau seperti itu, berarti benci Rasulullah. Coba lihat. Nah, ini orang gak senang maulitan. Ini orang ini berarti benci. Rusak sudah memahamannya. Akhirnya orang yang berusaha menjaga akidahnya, berpegang teguh dengan akidahnya, dianggap aneh. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Menjadi aneh dalam salatnya. Karena salatnya orang-orang tersebut rusak sudah salatnya. Seperti itu. Kita bisa saksikan bagaimana salatnya orang-orang awam. Nah. Yang seharusnya sunnah dalam salat setelah ruk. Kok pada sholat subuh itu adalah iktidal. Tidak ada namanya kunut subuh. Kalau kita tegur mereka, marahnya luar biasa. Ketika kita tidak berkunut, mereka menganggap kita aneh. Nah, rusak sudah salatnya. Gharibun fi tariqihi lidhalali wa fasadi turuqihim. Ketika menempuh suatu jalan dianggap aneh karena jalan yang orang tersebut sudah menyimpang, sudah rusak. Nah, gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Orang ini menjadi aneh ketika menisbatkan dirinya misalnya kepada salafi. Ini dianggap aneh karena mereka menyelisih penisbatan-penisbatan mereka. Yang orang coba lihat, salafi itu nanti akan datang bersama kita, apa hukum menisbatkan diri kita kepada salaf. Nah, tapi akhirnya dianggap aneh, dijadikan bahan olok-olok. Ada yang mengatakan ini bukan salafi, tapi ini apa? Hah? Lupa. Hah? Hah? Entah yang Wahabinya lah. Salah fikir, nah, seperti itu. Nah, menjadi aneh akhirnya. Wa waribun fi mu'asyarati lahum li'annahu yu'asyiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Orang ini akhirnya menjadi aneh dalam mu'asyarah, bergaul dengan mereka, karena orang ini mempergauli mereka pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ayo tahlilan, gak mau ikut. Ini orang aneh ini. Ini orang teroris. Gak mau bersosialisasi, gak mau yang lainnya, gak mau ini, gak mau itu. Ada acara-acara yang di situ terusnya campur baur ada laki-laki dan perempuan. Oh, ini orang eksklusif. Akan dianggap aneh karena gak sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Qala wa bil jumlah fa huwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. Secara jumlah akhirnya orang ini akan dianggap aneh dalam urusan-urusan dunia dan akhiratnya. La yajidu minal amati musa'idan wala mu'inan. Tidak dia mendapati dari orang-orang awam ada yang membantu dan menolongnya. Hakikatnya qala fa huwa alimun baina juhal. Ayatnya lain adalah seorang yang alim di antara orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bidah. Inilah orang sunni salafi, sahibu sunnah di antara kalangan ahli bidah. Da'in ilallah wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bidah. Hakikatnya orang ini adalah merupakan da'i yang menyeru manusia kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi gharib, terasing di antara para da'i-da'i yang menyeru kepada kebid'ahan dan hawa nafsu. Amirun bil ma'ruf wa nahin anil munkar baina qawmin al ma'ruf ladaihim munkar wal munkar ma'ruf ila akhiri kalamihi rahimahullah. Hakikatnya orang ini adalah orang yang menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah serta melarang dari perkara yang mungkar. Mereka menjadi asing atau orang ini menjadi asing di antara suatu kaum yang di mana perkara yang ma'ruf di sisi mereka akhirnya teranggap mungkar. Sementara perkara yang mungkar akhirnya menjadi perkara yang dianggap ma'ruf. Yang seharusnya sunnah akhirnya menurut mereka ini malah mengada-ngada bid'ah. Yang sebaliknya ini bid'ah, ternyata menurut mereka inilah yang sunnah, inilah bagian dari agama. Ini hakikat dari ghuraba ya ikhwan. Sehingga jangan berkecil hati. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun sekali lagi, min fadlikum, jangan salah dipahami. Jangan kita membuat asing diri-diri kita dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, maka selesai atau demikian seterusnya ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullah nuktatur rabiah. Kemudian poin yang keempat, hukmu ittiba wal intisab ila salafiyah. Ini sekarang. Poin yang keempat, apa sih hukum mengikuti dan menisbatkan diri kita kepada as-salafiyah? Waktu itu sudah ada pertanyaan ini. Bolehkah menisbatkan diri kita kepada salafiyah atau salafiyah? Rinciannya akan disebutkan oleh Syekh. Qala aqul kullu muslimin yastaqbilul qiblah liyusalliya lillah fardhan am naflan la budda wa an yaqra fatihatal kitab a'ni suratal fatiha wa hiya ruknun min arkanis salah wa fiha qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, aku katakan bahwa setiap muslim yang dia ini menghadap kiblat untuk menunaikan salat karena Allah, entah salat wajib ataupun salat sunnah, maka harus dalam kondisi dia membaca Al-Fatihah, yang di mana Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Di dalam Al-Fatihah terdapat firman Allah yang artinya ihdina atau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Ai yatlubu minallah an yahdiyahu as-siratal mustaqim. Setiap muslim yang salat minimalnya 17 kali dalam sehari pasti akan meminta, kata Syekh, akan meminta dari Allah agar Allah memberikan kepadanya hidayah kepada as-siratal mustaqim. Lakin ma huwa hadha as-siratal mustaqim allazi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Tapi apa sih hakikat dari as-siratal mustaqim itu? Yang dimana kita meminta kepada Allah untuk kita diberi hidayah, bisa menapaki as-siratal mustaqim. Apa hakikatnya? Qala al-jawab, maka jawabannya, taqarabat ibaratu ahli ilmi fi ma'nahu wa akhtasarahu laka al-imam abul ali ar-riyahi rahimahullah. Faqad akhraja al-Imam Ibn Jarir fi at-tafsir bi sanadin hasan anna Hamzah ibn al-Mughirah qala sa'altu Abul 'Aliyah an qaulillahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh hafizahullah, ibarat dari para ulama tentang ihdinas siratal mustaqim ini saling memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dalam maknanya. Dan diringkas oleh al-imam Abul Aliyah Ar-Riyahi sebagaimana yang dikeluarkan atau disebutkan periwayatannya oleh al-imam Ibnu Jarir fi tafsir, al-imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama dalam yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sirah. Nah, kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini kitab yang lumayan tebal, diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu Tafsir Ibnu Katsir, itu hakikatnya ringkasan dari kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka tidak mengherankan banyak menukilkan dalam kitab Ibnu Katsir, beliau Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan kalamnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena memang hakikatnya kitab ini ringkasan. Dan dua-duanya merupakan kitab yang luar biasa. Hanya Ibnu Jarir ini generasinya jauh sebelum Ibnu Katsir. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah Ibnu Mughirah bertanya kepada Abul Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh Abu al-Aliyah rahimahullah, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan kedua sahabat beliau Abu Bakar wa Umar. Qala fa ataitu al-Hasan fa akhbartu bidzalik, maka kata Hamzah bin Mughirah, setelah aku mendengar ini aku mendatangi Al-Hasan, Al-Hasan al-Basri. Maka aku sampaikan yang demikian ini kepada beliau. Yakni ma ra'yuka? Apa pendapatmu tentang tafsir dari Abu Aliyah ini? Faqala sadaqa wa nasah. Sungguh dia telah benar dan dia telah memberikan nasihat. Artinya tafsir ini tafsir yang benar. Walaupun tafsir ihdinas siratal mustaqim dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Antum, nah ini penting ya, ikhwan. Jangan heran membuka kitab tafsir. Pendapat ulama berbeda-beda. Di situ ada yang namanya tafsir bi ba'dil ma'ani. Tafsir menafsirkan suatu ayat dengan sebagian maknanya. Di antaranya ini. Abu Aliyah menafsirkan ihdinash shiratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, para ulama yang lain yang menyebutkan ihdinash shiratal mustaqim dengan sekian tafsiran yang kalau kita rinci lihat enggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Enggak ada pertentangan. Inilah yang dimaksud yang dinamakan dengan tafsir dengan mentafsirkan sebagian maknanya. Jadi makna sebuah ayat itu sebetulnya luas. Ulama yang ini menafsirkan dengan makna yang ini. Ulama yang lainnya menafsirkan dengan makna sebagiannya. Dan yang lainnya demikian. Satu dengan yang lain tidak ada yang bertentangan. Maka jangan heran. Yang seperti ini biasa. Nah. Qala turidu an yahdiyakallah as-siratal mustaqim. Falzam sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walzam sunnat ashabihi wa tariqata ashabihi min ba'dihi wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rashidun wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Engkau menginginkan Allah memberikan hidayah kepada engkau untuk bisa di atas siratul mustaqim, maka caranya pegang teguh itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pegang teguh sunnahnya para sahabatnya. Jalannya para sahabatnya yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Tentunya para sahabat pembukanya yaitu Khulafa ar-Rasyidun. Khulafa ar-Rasyidun pembukanya lagi yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabihi Dhammut Ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalah fayajibu alaina ittiba'uhu wal wukuf haitsu waqafa wassukut amma anhu sakat. Ini penting, ini kaidahnya. Kenapa harus mengikuti beliau dan para sahabatnya? Karena beliau alaihi salatu wasalam itu di atas siratal mustaqim. Dan ini tidak ada yang meragukan lagi dan tidak ada yang menyangsikan lagi. Semua sepakat kaum muslimin selama mereka adalah muslim yakin bahwa ar-rasul alaihi salatu wasalam di atas siratal mustaqim. Pasti benar. Maka orang yang menempuh jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka akhirnya dia menempuh siratul mustaqim. Mau tidak mau akan seperti ini. Hakikat orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam berarti dia sedang menempuh siratul mustaqim. Maka wajib atas kita untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berhenti ketika Rasulullah berhenti. Diam ketika Rasulullah diam. Ini kembali kepada pembahasan kita. Sunnah. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW kita lakukan. Apa yang Rasulullah SAW tinggalkan, kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah SAW ucapkan, kita ucapkan. Dan yang juga termasuk paling penting adalah apa? Karena al-wukuf haitsu waqafa. Di sini berhenti atau berdiri di sisi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berdiri atau berhenti. Baik. Sudah lihat bersama kita pembahasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Berarti kita wajib naik unta. Begitu? Berarti apa? Yang lebih penting dari ini atau termasuk hal yang paling penting ketika kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita kan diperintah untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya kan? Perbuatan, ucapan, apa yang ditinggalkan kita tinggalkan. Keyakinan. Terus apa lagi? Pemahaman. Sehingga enggak ngawur. Apa yang dipahami oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itulah pemahamannya juga kita pegang. Sehingga bukan berarti Rasulullah alaihi salatu wasallam naik unta, kita harus naik unta. Karena apa? Siapa yang memahami demikian? Nah ini pentingnya pemahaman. Sehingga mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, termasuk yang paling penting adalah mengikuti pemahaman. Enggak semata-mata perbuatan dan ucapan. Tapi pemahaman. Kalau tanpa pemahaman bahaya. Sudah lihat bersama kita contoh kecilnya. Berarti apa yang datang dari Rasulullah SAW, semua perbuatannya kita lakukan. Ini kan bahaya akhirnya. Kalau tidak mengikuti pemahaman beliau dan para sahabatnya. Kan bahaya. Rasulullah SAW menikahi 9 wanita. Apa boleh kita menikahi 9 wanita dalam satu masa? Kan ini hanya kekhususan beliau alaihi salatu wasalam. Makanya mengikuti beliau alaihi salatu wasalam, apa? Pemahamannya juga. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ya. Sudah waktunya azan, silahkan al-muazzin mengumandangkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid. Berkata Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'il Fawaid. Al-mas'alatul 20 wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan fa innan nas tanawwa'at 'ibaratuhum fihi. Wahakikatuhu syai'un wahidun wahuwa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Permasalahan ke-20. Yaitu. Apakah dia, apa itu siratul mustaqim. Maka kami akan sebutkan tentang siratul mustaqim. Sebuah makna yang ringkas. Sebuah ucapan yang ringkas. Karena manusia, para ulama itu bermacam-macam ibaratnya. Namun, hakikatnya sesuatu yang satu. Wahuwa, yaitu Tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi waja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi wala tariqalahum ilaihi siwa. Yaitu jalannya Allah yang Allah tetapkan untuk para hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya, yang di mana Allah jadikan jalan tersebut mengantarkan para hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kepada apa yang Allah cintai. Qala wala tariqa lahum ilaihi siwa, tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan tersebut. Ala balit turuku kulluha masdudatun illa hadha. Bahkan semua jalan-jalan yang ada itu hakikatnya akan menjadi jalan buntu, tertutup, tercegah untuk bisa sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyyah wa ifradu rasulihi bit ta'ah. Coba kita lihat. Apa jalan ini? Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan dan mengesakan, menunggalkan
3: Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan syariat. Bukan beribadah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kita menjadikan apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang satu untuk kita beragama. Ini khulasahnya apa? Bahwa jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah hanya jalan ini. Selain jalan ini akan tertutup. Kesimpulannya, mengesakan Allah dalam ibadah. Dan kemudian juga menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam hanya beliau ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan agama, hanya dengan syariatnya beliau. Ini makna dari apa? Makna dari As-Siratal Mustaqim. Apa itu hakikatnya?

Itu hakikatnya dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan. Namun tidak cukup dengan ikhlas saja. Perlu juga al-mutaba'ah. Caranya itu harus dengan caranya Rasulullah SAW. Kita harus mengesahkan caranya Rasulullah dalam kita beribadah. Dalam kita menjalani agama ini. Mengesahkan artinya menjadikan satu. Sudah, tidak ada cara lain untuk kita bisa beragama. Kecuali dengan caranya atau jalannya Rasulullah SAW. Kalau mau amalan diterima, yaitulah amalan as-siratul mustaqim. Ala fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyatih. Dia tidak mempersekutukan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rasulullah SAW dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang dengan itu mereka membuat syariat-syariat yang Allah tidak izinkan? Agama ini ya ikhwan miliknya Allah semata. Bukankah seperti itu? Hah, ada yang mengetahui dalilnya? Agama ini milik siapa? Hah? Milik siapa agama ini? Hah? Milik siapa? Abu Bakar, Umar, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya? Milik siapa hakikat agama ini? Milik Allah semata. Baik, dalilnya. Berucap, berkeyakinan harus punya landasan ilmunya. Hah? Ala lillahi dinul khalis. Milik Allah. Lillah. Milik Allah. Ad-din al-khalis. Dan sekian dalil yang lainnya. Baik. Ketika kita mengetahui bahwa agama ini hanya milik Allah semata, berarti kan hak. Ya kalau bahasa modernnya. Nah, dengan sebuah ibarat dalam tanda kutip. Kalau memang benar ibarat ini. Hak tunggal itu hak prerogatif. Allah yang berhak untuk mengatur agama itu murni punyanya Allah agama ini. Iya kan? Sudah Allah yang terserah Allah mau ngatur bagaimana agama ini. Hak prerogatifnya Allah dalam tanda kutip. Kalau memang ibaratnya benar. Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan segala ilmu. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Coba kita lihat. Jangankan dalam masalah agama. Dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita. Kalau ada orang lain ikut campur, misalnya rumah tangga kita. Menentukan begini dan begitu. Orang akan marah. Iya kan? Nah, seorang presiden atau raja punya hak prerogatif. Terus ada orang lain ikut campur, akan marah. Nah ini dalam makhluk seperti itu. Dan ini dipahami kalau ada urusan-urusan makhluk seperti ini, dipahami. Tapi kenapa ada urusan agama? Ya semuanya sudah tahu bahwa agama itu milik Allah. Terus kok bisa seenaknya membuat syariat-syariat sendiri? Membuat ibadah-ibadah sendiri? Nah, yang lebih paham tentang agama ini kamu atau siapa? Kita ini mau ikut aturannya siapa dalam beragama? Ya ikhwan, kalau kita ada orang yang ingin mencari al-haq, kemudian diskusi atau misalnya sedikit debat, tapi dia memang ingin mencari al-haq, ya, ajak dulu kepada sesuatu yang disepakati awalnya. Jangan langsung pada poin permasalahan. Contoh, sekarang adalah di hari-hari ini banyak maulid, peringatan maulid, ya. Nah, kalau orang ini tidak mau mencari al-haq, jangan diladeni. Karena agama ini dicari dengan apa? Bukan dengan debat, tapi dengan dalil. Tapi orang ini kalau mencari al-haq, jangan langsung kepada pembahasan maulid. Arahkan dulu kepada sesuatu yang disepakati bersama.

Contohnya tadi itu. Bertanya tentang maulid, maka kita katakan, Bapak, ini contoh sederhana ya. Sebelum jawab permasalahan maulid, apakah kita sepakat bahwa agama ini milik Allah semata? Ada orang yang ingin mencari al-haq, kemudian diskusi atau misalnya sedikit debat, tapi dia memang ingin mencari al-haq, ya, ajak dulu kepada sesuatu yang disepakati awalnya. Jangan langsung pada poin permasalahan. Contoh, sekarang adalah di hari-hari ini banyak maulid, maulid, maulid, peringatan maulid, ya. Nah, kalau orang ini tidak mau mencari al-haq, jangan diladeni. Karena agama ini dicari dengan apa? Bukan dengan debat, tapi dengan dalil. Tapi orang ini kalau mencari al-haq, jangan langsung kepada pembahasan maulid. Arahkan dulu kepada sesuatu yang disepakati bersama. Contohnya tadi itu. Bertanya tentang maulid, maka kita katakan, Bapak, ini contoh sederhana ya. Sebelum jawab permasalahan maulid, apakah kita sepakat bahwa agama ini milik Allah semata? Oh iya, sepakat. Kan enak. Lanjut kemudian berikutnya. Bapak, orang yang paling paham tentang agama ini, apakah sepakat kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak sepakat, ya selesai, kita tinggal. Ya sudah. Ngapain dilanjutkan? Tapi secara seorang muslim, secara umum pasti akan sepakat dengan hal ini. Karena ini perkara dasar yang seorang muslim pun pasti fitrahnya menyepakati. Pasti akan mengatakan, iya, Rasulullah adalah orang paham, paling paham tentang agama ini. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua kebaikan yang ada pada agama ini? Bertahan, ikhwan. Nah, kalau jangan dikatakan iya, alhamdulillah, lanjut. Kalau enggak, ya selesai. Berarti artinya, kalau mengatakan, oh enggak menyampaikan semua apa yang ada dalam agama, berkhianat berarti. Ada disembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, kita tinggal, jangan dilanjutkan perdebatan ini. Tapi udah, iya, sepakat. Baru kemudian mulai. Kalau begitu, setiap kebaikan pasti Rasulullah akan sampaikan. Kalau ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, berarti itu bukan bagian dari kebaikan. Sepakat Bapak ya, terkait agama ini. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah tentang maulid? Begitu ya, ikhwan. Jangan langsung pada poin permasalahan. Yang terjadi terkadang debat akhirnya. Awalnya padahal orang ini ingin mencari kebenaran. Tapi ketika salah kita dalam menyampaikan, salah kita dalam mendiskusikan bersama orang ini, lari akhirnya. Maka barakallahu fikum, demikian. Ini contoh kecil bagaimana sebetulnya bahwa hakikat agama ini sesuatu yang satu, datangnya dari Allah dan Rasul, datangnya dari Allah terkait dengan ibadah kita. Kemudian jalannya itu adalah jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini antum jadikan dasar pada setiap diskusi-diskusi kepada orang-orang yang ingin mencari atau menghendaki al-haq. Jadikan dasarnya ini. Nah, jangan langsung tuduh poin pada hal yang ingin diperdebatkan atau didiskusikan. Tapi ini dulu. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling paham. Kita wajib mengikuti dan yang lain-lainnya. Seperti ini dasar, baru kemudian masuk terus demikian. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa ada apa? Batasan-batasannya bergaul dengan ahlul bid'ah. Hukum asal ahlul bid'ah adalah dihajar. Ahlul bid'ah. Dihajar apa? Ditinggalkan. Nah, ini hukum asalnya. Namun, sebelum kita melakukan ini, kita perlu ketahui dulu siapakah yang namanya ahlul bid'ah. Nah, itu. Biar kita tidak salah menghukumi atau menyikapi orang banyak. Bedakan antara ahlul bid'ah dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Tidak semua yang terjatuh dalam kebid'ahan langsung dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kebid'ahan

0: kita langsung hukumi dia sebagai ahli bidah. Nah, paham ini ya? Karena di situ ada sekian manusia, sekian masyarakat yang belum tahu. Seperti itu. Bahwa dia ternyata salah. Nah, makanya hati-hati. Ahli bidah itu siapa? Dia pelaku kebidahan, sudah ditegakkan hujjah. Artinya ditegakkan hujjah berarti dia sudah disampaikan al-haq. Sudah jelas bagi dia. Tapi dia tetap kekeh. Dia tetap bersikeras di atas kebidahannya dalam kondisi dia sudah tahu bahwa itu salah. Ketika dia tetap kekeh, itulah ahli bidah. Tentunya hal ini butuh proses. Menegakkan hujjah butuh proses. Sabar sehari, dua hari. Bisa sebulan, dua bulan. Seperti itu. Setahun, dua tahun. Tergantung dari sekian banyak apa yang ada pada yang tersyubhat dalam dirinya. Nah, itu baru ahli bidah. Sudah tegak hujjah. Sudah dijelaskan. Sudah tahu. Tapi dia masih bersikeras di atas kebidahannya. Ahli bidah. Yang seperti ini, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita yang bisa tersyubhat. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi, tidak semua yang terjerumus dalam kebid'ahan, kemudian langsung kita vonis dengan ahlul bid'ah. Hati-hati. Masyarakat awam kebanyakannya. Banyak dari mereka yang bukan ahlul bid'ah. Wah, padahal ya ikut tahlilan. Tapi banyak yang belum paham. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ya tadi contohnya, tapi ini pertanyaan, kenapa sih kok kita ini bila perbuatan kita dikatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah? Padahal di situ ada baca Al-Qur'an, dibaca salawat misalnya atau yang lainnya seperti itu ya. Tadilah intinya. Ini ada enggak dari Rasulullah alaihi salatu wasalam? Beri contoh yang sederhana yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, sholat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslimin pasti akan enggak beres itu, enggak benar. Tanya, kok kenapa? Enggak benernya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, ya gak benar. Kenapa? Ya gak ada contohnya. Siapa ya? Kan seperti itu. Rasulullah gak melakukannya. Allah gak ada. Sama persis. Jadi, sekedar sholat, tapi kalau tata caranya, sholawat, kalau tata caranya tidak sesuai. Tahlil, berzikir kalau tata caranya kasih pemikiran atau gambaran yang sederhana yang dengan itu dia bisa paham. Barakallahu fikum. Baik. Nah. Kita cukupkan sampai di sini wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
1: astaghfiruka wa atubu ilaik. Pembahasan yang terkait dengan wajib wudu. Seperti itu. Betul ya. Nah, terakhir sampai mana? Hah? Anggota wudu mengusap kepala sudah ya? Baik. Hah? Itu kita sudah ambil yang pertama muka, tangan, yang ketiga mengusap kepala. Sekarang yang keempat, ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah warabi' yang keempat dari wajib-wajib wudu. Hakikatnya wajib-wajib wudu ini dari sisi hukum tidak berbeda dengan syarat. Karena wajib-wajib wudu ini ketika ditinggalkan pun ternyata juga membuat wudu kita tidak sah. Bagaimana yang lewat? Pada yang pertama, ketika seseorang membasuh muka, mencuci muka, namun dia tidak berkumur dan tidak menghirup air di hidungnya, atau salah satunya, maka kata Syekh, lam yasih wudu'uhu. Tidak sah wudunya. Nah, sehingga wajib-wajib wudu dari sisi hukum pada hakikatnya sama dengan syurut al-wudu dari sisi bahwa apabila tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Baik, yang keempat kata Syekh, qala ghuslur rijlaini ma'al ka'bain liqoulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain wa ila bima'na ma'a. وذلك الى حديث الوارده في صفه الوضوء فانها تدل على دخول الكعبين في المغسول. Yang keempat, mencuci atau membasuh kedua kaki sampai atau ma'a al-ka'bain. Ma'a yaitu bersamaan juga dengan kedua mata kaki dicuci, dibasuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum lil ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian. Di sini menggunakan huruf ila. Kalau letter lex-nya sebetulnya ila itu sampai, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Namun kata Syekh Ashar al-Fauzan di sini artinya ila bimakna ma'a, artinya bukan mencuci atau membasuh kaki itu hanya sampai mata kaki, namun juga mata kaki dibasuh. Karena kata Syekh, hadis-hadis yang ada dalam tata cara wudu menjelaskan bahwa mata kaki pun juga dibasuh. Sebagaimana siku pada tangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mencuci atau membasuh kedua kakinya sampai masuk ke betisnya. Seperti itu. Menunjukkan bahwa mata kaki itu ikut dicuci. Qala wal khamisu at-tartib. Yang kelima yaitu berurutan. Bi an yaghsila al-wajha awwalan, thumma al-yadaini, thumma yamsaha ar-ra'sa, thumma yaghsila rijlaihi liqaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima yaitu berurutan dengan mencuci wajah dahulu, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Dalilnya firman Allah yang sudah kita baca bersama, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit melaksanakan salat, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, kemudian usap kepala kalian, dan juga kemudian cuci atau basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini menunjukkan ada urutan. Apabila terbalik salah satunya, maka wudunya tidak sah. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu'a ala hadhil kaifiyah. Rasul alaihi salatu wasallam mengurutkan anggota wudu sesuai dengan tata cara itu. Sembari mengatakan, wa qala hadza wudhu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Ini wudu yang dimana Allah tidak menerima salat apabila kecuali dengan wudu yang seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui berurutan di sini berarti anggota wudu. Jika seorang membasuh tangan dahulu sebelum wajah, berarti wudunya tidak sah. Seseorang setelah membasuh mukanya kemudian langsung mengusap kepalanya dengan tidak membasuh kedua tangan, maka wudunya tidak sah. Jadi yang perlu diketahui di sini bahwa berurutan yaitu anggota wudu. Adapun kanan dan kiri, ini hal yang berbeda. Ya. Kita berwudu kan kanan dahulu, kalau tangan dan kaki ya. Tangan dahulu, yang kanan, kemudian yang kiri. Adapun urutan kanan dan kiri ini berbeda dengan apa yang kita berbicara dengan. Kalau urutan kanan dan kiri, tentunya kita katakan bahwa sunnahnya berurutan dari kanan kemudian kiri. Namun misalnya ada yang mendahulukan kiri kemudian kanan, apakah wudunya sah? Dikatakan hukum sah, maka kita katakan sebagaimana disebutkan oleh para ulama sah. Walaupun tentunya menyelisihi yang lebih afdal, yang lebih utama. Tapi yang dimaksud tertib berurutan itu bukan terkait dengan kanan kiri, tapi anggota wudu. Sehingga kalau misalnya kiri dahulu dilakukan, ini menyelisihi yang lebih afdal. Namun tentunya wudunya tetap sah kalau kanan dan kiri. Ya, barakallahu fiik. Anak-anak kalau maghrib asal jangan sampai di luar ini. Karena maghrib datang hadis, kita sudah mengetahui syaitan berkeliaran di luar. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah as-sadis al-muwalah. Yang keenam yaitu al-mualah. Al-mualah artinya antara satu anggota dengan anggota yang berikutnya itu tidak ada jeda waktu. Itu artinya mualah. Qala wa hiya an yakuna ghuslul a'dha'il madhkurah mutawaliyan. Membasuh anggota-anggota wudu yang telah disebutkan itu secara tidak ada jeda. Lanjut satu, berikutnya, berikutnya seperti itu. Tanpa ada jeda. Bihaitsu la yaftilu baina ghasli udwin wa ghasli al-udwi alladhi qablahu. Yaitu kata Syekh, tidak ada pemisah, tidak ada jarak antara mencuci anggota wudu yang satu dengan anggota wudu sebelumnya. Itu artinya mualah. Bal yutabi' ghusl al-a'dha' al-wahid tilu al-akhar hasab al-imkan. Bahkan mengikutkan anggota yang satu kemudian langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, baik, pertanyaannya apakah langsung harus berarti langsung ataukah ada batasan kapan sih dikatakan langsung ini apabila ada jeda tidak sah dengan masih sah. Misalnya setelah membasuh muka karena dia sedang berwudu misalnya, ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, entah misalnya di siang hari dia tahu lampunya nyala, kemudian dia setelah membasuh muka ya sebentar mematikan lampu atau sebentar mematikan HP dan yang lainnya, maka disebut oleh para ulama bahwa batasannya yaitu apabila anggota yang satu dalam kondisi udara normal itu tidak sampai mengering, sebagiannya saja tidak mengering, maka yang demikian itu boleh. Maka menjadi tidak sah apabila misalnya membasuh muka, kemudian membasuh tangan, setelah tangan dia mau lanjut mengusap kepala, ada hal yang muncul apa dia lakukan, sampai akhirnya, dan kita bisa mungkin menyaksikan ya, kondisi udara normal, tangan ini sudah mengering. Mayoritas tangan sudah mengering. Makanya seperti ini dia harus mengulangi lagi wudunya sejak awal. Tidak dikatakan mualah. Tapi kalau masih basah, terbasahi, ya sebentar mematikan suatu apa-apa, makanya seperti tidak masalah, insyaAllah. Baik. Qala hafizahullah, hadhihi furudul wudu, allati la budda minha, fihi ala wafki ma zakarahullah fi kitabihi. Inilah wajib-wajib wudu yang mau tidak mau harus dilakukan pada wudu sesuai atau mencocoki sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayatnya yang tadi sudah kita dengar bersama. Qala wa qad ikhtalafal ulama fi hukmi tasmiyah fi ibtida'il wudu hal hiya wajibatun aw sunnah. Para ulama berselisih terkait hukum membaca bismillah. Ya, ketika memulai wudu, apakah itu wajib atau hanya sekedar sunnah? Fahiya indal jami' masyru'ah. Namun tasmiyah ini di sisi para ulama semuanya tetap disyariatkan. Wala yambaghi tarkuha. Dan tidak pantas atau tidak layak untuk ditinggalkan. Wasifatuha an yakula bismillah. Namanya tasmiyah itu bismillah. Qala wa in zada ar-rahman rahim berarti menjadi basmalah. Nah, seperti itu ya. Kalau tasmiyah itu bismillah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kata Syekh fala ba'sa. Baik, ini hal ini sudah kita bahas. Di mana hakikatnya hadis tentang masalah tasmiyah ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Sebagiannya menghasankan atau mensahihkan. Kalau kita buka pada hadis-hadis tentang tata cara wudu pada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, semuanya ini tidak disebutkan basmalah atau tasmiyah, afwan, tidak disebutkan tasmiyah, bismillah, tidak ada sama sekali. Anda bisa buka Sahih Bukhari, silahkan, Sahih Muslim, cari tata cara berwudu Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sebagian sahabat melakukan itu dalam rangka ingin mengajari tabi'in. Utsman bin Affan, Ka'ab bin Malik dan yang lain. Sengaja berwudu untuk dilihat orang lain. Bukan riya, tapi dalam rangka ta'liman. Memang dilihat dalam rangka ta'lim, mengajarkan. Ya. Jadi ibadah itu ada sesuatu yang memang ingin dilihat. Sehingga sesuatu ibadah yang semata-mata ingin dilihat itu tidak mesti masuk dalam riya. Ingin dilihatnya dalam rangka apa? Bukan karena riya, tapi karena ingin mengajarkan ta'lim. Ini seperti ini bagus. Sehingga tidak melulu ibadah yang dilakukan karena ingin dilihat kemudian dikatakan riya. Sebagiannya sengaja ingin dilihat. Dilihat oleh kaum muslimin atau tabi'in agar dicontoh sembari mengatakan inilah wudu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Dan tidak dijumpai sedikit pun sebuah hadis alhamdulillah yahdikum muslim dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang tasmiyah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ala kulli hal ana pribadi cenderung mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak wajib itu tampaknya yang lebih tepat. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi yang mengatakan wajib hadisnya sudah dihasankan oleh sebagian ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullah, maka silahkan dia berpendapat dengan pendapat tersebut. Qala wal hikmatu wallahu alam fi ikhtisasi hadhil a'dha'il arba'ah bil wudu. Kata Syekh, hikmahnya wallahu alam, kata Syekh, mengapa kok dikhususkan empat anggota wudu ini? Apa empat anggota wudu itu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Terlepas dari rinciannya, termasuk telinga, termasuk mulut, termasuk hidung, dan telapak tangan. Namun secara umum, secara global, empat. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Qala li'annaha asra' ma yataharraf minal badan liktisabiz dzunub. Ini anggota empat ini merupakan anggota yang paling cepat untuk bergerak dari anggota badan ketika berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu yang paling cepat dilakukan diantaranya ini. Entah dengan tangan, entah dengan lisan, wajah, dengan pandangan, telinga, dengan mendengar. Ya. Bergeraknya anggota tubuh itu kalau melakukan perbuatan dosa dengan empat anggota ini.
2: Kata Syekh, fakana fi tadhhir zahiriha tanbihun ala tadhhir batiniha.
1: Maka perbuatan dosa ini, ketika seorang berwudu itu ada tanbih sebagai pengingat, ketika secara zahir anggota ini disucikan, maka itu ada juga makna mensucikan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Maka ketika anggota ini dibasuh, dicuci, disucikan, maka dosa-dosanya pun juga disucikan atau dibersihkan.
2: Qala wa qad akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal muslima kullama ghasala udwan minha hutta anhu kullu khati'ah asabaha bidzalikal udw.
1: Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan seorang muslim apabila membasuh atau mencuci sebuah anggota wudu, maka setiap kesalahannya akan dihapus, di mana kesalahan ini dilakukan oleh hamba tersebut dengan anggota badan itu.
2: Wa annaha takhruju khotayahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'.
1: Dan dengan berwudu, maka dosa-dosanya, kesalahannya itu akan keluar bersama dengan tetesan air dari air wudu tersebut. Sehingga ini diantara hikmahnya, wallahu alam bisawab, kata Syekh Hafizahullah. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah itu jangan menggunakan akal dan perasaan, tapi gunakanlah dengan dalil, dengan hujjah. Seperti itu. Kalau dengan akal dan perasaan,
2: bila membasuh atau mencuci anggota wudu, maka setiap kesalahannya akan hapus,
1: di mana dilakukan oleh hamba tersebut dengan
2: wa annaha takhruju khatmu ma'al ma' au ma'a athril ma'.
1: Dengan berwudu, maka dosa-dosanya, kesalahannya itu akan keluar bersetetesan air dari air tersebut. Sehingga ini dia, wallahu alam bisawab, kata Syekh Hafizahullah. Di sini kita mengetahui bahwa itu jangan menggunakan akal dan perasaan, tapi gunakanlah dengan dalil, dengan hujjah. Seperti itu. Kalau dengan akal dan perasaan, wudu itu, kalau secara teori katanya laukan abdin ba'i, kalau seandainya agama itu dengan al, niscaya laka asfal qadam au asfal khuf aula bil mashi min dhahiri.
2: Kalau agama itu dengan akal, niscaya khuf itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya, karena yang terkena kotoran kemungkinannya bagian bawah.
1: Seperti itu. Bukan dengan akal, bukan dengan perasaan, agama. Seperti itu. Hujjah. Dengan dalil, dengan burhan.
2: Nah, sama anggota wudhu, kita keluar angin, buang air dan yang lainnya.
1: Ya, keluar angin, bukan berwudhu di bagian yang tempat keluar angin tersebut. Seperti itu. Barakallah.
2: Qala summa arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghasliha tajdidil iman bi syahadatain isyaratan ilal jam'i bain taharataini al-hissiyah wa nawiyyah.
1: Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arah, memberikan petunjuk setelah mencuci atas wudu, mencuci membasuh anggota wudu ini, untuk memperbaharui keimanannya dengan syahadatain, sunnah atau zikir wirid setelah dengan membaca syahadat, kan seperti itu.
2: Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah.
1: Seperti itu. Dan ini sebagai isyarah, sebagai tanda bahwa di situ berkumpul. Ketika orang berwudu itu berkumpul dua makna, pensucian yang sifatnya dan pensucian yang sifatnya maknawi.
2: Kalau yahtakunu bil ma ala sifatil lati binahallah fi kitabihi min ghasli hadil.
1: Sifatnya fisik yaitu dengan sesuai dengan tata cara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah alaihi salam.
2: Ya.
1: Cara berwudu yang sudah kita dengar tadi bersama. Ini bersuci.
2: Wal ma'nawiyah. Adapun bersuci ma'nawi.
1: Takunu bi'atain. Dengan dua syahadat. Allah tahhirani minasyirki.
2: Dimana syahadat ini mensuci.

disucikan dari kesyirikan. Qala wa qad qala akhir ayatil wudu ma ja'ala 'alaykum min haraji wa la tahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tam. Kemudian Allah, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir ayat tentang wudu itu mengatakannya, Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan. Tidak ingin repot kalian ini. Allah menginginkan agar Allah mensucikan kalian, akan nikmatnya atas kalian, kalian itu bersyukur. Artinya, dengan berwudu Allah tidak ingatkan seorang, tapi Allah dengan berwudu, dengan akhirnya Allah itu memberikan berupa apa? Pengampunan dosa, gimana sudah kita baca hadisnya tadi, ya. Kemudian juga setiap tetesan air itu kesalahan-kesalahannya juga ikut menetes. Itu nikmat, kurnakan nikmatnya kepada kalian agar itu bersyukur. Sehingga saya lagi nasihat buat anak perempuannya, setiap ibadah yang kita lakukan atau kita perlu ingat, hati-hati, jangan sekali-sekali itu hanya sinitas, tapi senantiasa terus hadirkan niat ibadah. Kita kadang tanpa terasa, entah sholat, berwudu dan yang lain, ya karena kita sudah terbiasa, dan itu sebetulnya bagus, sebetulnya bagus. Tapi jangan hanya tetap hadirkan niat. Nah, barakallahu fiikum. Qala wa hakadha al-muslim syara'allahu lakal wudu liyutahhiraka bihi min khata'i wa liyutimma bihi ni'matahu 'alayka. Maka setelah wahai seorang muslim, Allah mensyariat pada engkau berwudu agar engkau dari dosa-dosamu dan agar menyempurnakan nikmatnya. Wa ta'ammat titah ayatil wudu hadza an-nida'il karim. Nah, wa ta'mal istitahi ayat wudu bi hadzal nida'il karim ya ayyuhallazina amanu. Kata Syekh, perhatikan bagaimana buka memulai ayat tentang alhamdulillah yahdikum wasallam. Mulai ayat berwudu dengan panggilan ini. Panggilan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Faqad wajaha subhanahu al-khaba'ila man yattasi bil iman. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicara ini kepada orang yang disifat iman. Li'annahu yusri li awamirillah wa yantafi'u biha. Nah, dialah Allah atau orang yang mau yusri, tunduk patuh memperhatikan aturan Allah, orang-orang yang beriman dalam segala hal. Dan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari perintah. Walihada, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa la yuhafizu 'ala illa mu'min. Kata Syekh di sini kemudian bawa dalil dari hadis, maka ini Rasul alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, tidaklah menjaga kali seorang mukmin. Wa ma zada 'amma dzukira fi shatil wudu fa huwa mustahab. Maka apa yang lebih dari yang sedikit, jika ada tata cara berwudu yang lebih dari yang tadi sudah disebut, maka itu hukumnya mustahab, wajib. Tapi mustahab. Man fa'alahu falahu ziyadu ajrin. Siapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Wa man tarakahu, barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya. Sama sambukahatil kalaf'al suwudu ay mustahabbati. Dan para fuqaha menjelaskan yang demikian, perbuatan-perbuatan yang lebih dari yang disebutkan, yang sifatnya hanya kalau dilakukan dapatkah apabila meninggalkan dosa, ini disebutkan dengan istilahnya sunnah wudu, sunnah berwudu, atau mustahab, mustahab yang dilakukan ketika berwudu. Qala fa sunnah wudu hiya, apa itu sunnah awalan as-siwak? Yang pertama berkata-kata bayanu fadilatihi wa kaifihi wa mahalluhu indal maqbihi bil wa bil maqmadah fil fam listikbali ibadah wa tahayyu lil Quran wa munajatahi azza wa jal. Yang pertama ya sudah kita lewat bahasanya, yaitu bersiwak. Kata Syekh sudah lewat penjelasannya, utamaannya, tata caranya, dan tempatnya kapan ketika berwudu, yaitu ketika berkumur sembari bersiwak. Ini mustahab. Agar dengan itu apa? Dengan dan bersiwak.

0: juga terjadi pembersihan mulut dalam rangka menghadap atau dia ibadah, dan juga dalam rangka membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah SWT. InsyaAllah kita lanjutkan setelah azan, pas waktunya. Nah, Al-Fadhi Al-Dinah, Barakulah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah, alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Sebelum kita, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti persilahkan. Nah, fadal.
1: Jumlah dalam berwudu, wudunya ya.
0: Anjurkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam tawadda'a salasa salat, dalam riwayat yang lain tawaddatain marratain, dalam riwayat yang lain tawaddan marratan. Tentunya yang afdal 3 kali, tapi ketika 2 kali 2 kali setiap anggota wudu kepala hanya sekali. Terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasahi sekali. Itu pun wudu. Bahkan terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam masuk sebagian anggota wudu wajah 3 kali, tangan hanya 2 kali. Sehingga boleh yang itu dan yang ini. Ketika semuanya datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam menunjukkan bahwa sesekali bagus kita melaksanakan 3 kali 3 kali. Sesekali 2 kali 2 kali, sekali jarang sekali, boleh juga wajah 3 kali atau anggota wudu 3 kali 2 kali. Nah, tentunya yang paling afdal adalah seperti itu, karena ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun karena telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang itu dan yang lain, maka sekali bagus kita melaksanakan, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam melakukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, nah, fadal, Pak. Yang pertama, terkait kanan dan kiri, apakah kanan dulu atau kanan kiri. Yang di atas lam di kanan misalnya tangan, ya tangan dulu 3 kali. Lalu kemudian tangan seperti itu. Itu datang dari atas. Kalau terbalik, kalau tadi yang telah saya sampaikan, misalnya sebentar lagi akan disebut oleh Syekh. Kanan dahulu itu sifatnya sunan, sunah-sunah saja, seperti itu. Sah, sahnya sah. Nah, tapi tentunya di sisi yang afdal. Dengan kalau urutan anggota yang tadi, nah, itu enggak sah. Tapi kalau terkait kanan kiri sah sah. Kalau kiri duluan, nah seperti itu. Terkait hadis Rasulullah alaihi wasallam berwudu sebelum tidur, nah hadisnya sahih. Nah, dan disukai memang untuk seorang berwudu sebelum tidur. Hadisnya sahih insyaallah. Barakallah. Nah, fadhal Abu Arsy.
2: Kalau wudu yang katanya
0: hari itu maksudnya kalau kiblat itu maksudnya memang harus tidak jadi masalah. Nah, apakah ada hadis disunahkan menghadap kiblat? Ana sampai detik ini tidak tahu. Tapi kalau yang lain ada faedah, saya sampaikan. Tapi ana sendiri pribadi kemudian disunahkan menghadap kiblat berwudu, ana tidak tahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain, ya. Istinsya.
3: Ya, begitu. Ada orang muslim punya itu tak seperti itu. Itu apakah sah?
0: Bagaimana itu? Di satu hurfa, tidak satu cidukan. Insya Allah sahnya sah.
3: Terus ya, usap rambut, kurang dia tuan.
0: Nah, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita khawatirkan dan demikian tidak sah. Sudah menyebutkan di sini, kalau tidak salah,

0: ya, bahwa membasuh atau mengusap kepala, kata Syekh, mashur ra'i kullihi, mengusap kepala itu semuanya. Wa minhu al-udhunan, dan diantaranya, kemudian saya menyebutkan dalilnya, dan terakhir, fala yujzi'uhu ba'dir ra's, tidak cukup, tidak sah yang kepala. Seperti itu. Nah, itu yang, yes. Akhirnya di situ kita pentingnya belajar dan belajar bagaimana dengan ilmulah akhirnya Allah seorang. Adapun ya, kebanyakan manusia ya, kaum kita sedih. Makanya kita berusaha untuk mendakwahkan agama ini al-haq ini dengan hikmah mungkin, sebaik mungkin. Seperti itu. Resikonya memang ya tidak. Jangankan wudu, sholat sebagian tidak tuma'nina. Tuma'nina itu kan rukun. Rukun-rukun sholat. Seperti itu. Artinya wudu, wudunya tidak sah. Kalau dia tidak sah, sholat tidak sah. Kalau sholat tidak sah, anggap tidak sholat. Apa yang tidak sholat meninggalkan sholat? Itu kan rentetannya kan tidak gampang gitu. Maka barakallahu fikum, ala kulli penting untuk terus kita belajar dan belajar. Adapun orang kebanyakan awam ya. Hadana Allah iyyahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faraman fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia akan menyesatkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ya. Hadana Allah wa iyyahu. Semoga hidayah kita dan mereka semuanya. Baik. Ada mau tanya kan? Nah, fadal.
1: Kalau kita kan laki-laki kan dari kecil sudah ada kepala.
0: Sama. Sama. Iya, juga seluruh rambutnya. Yang penting kepala. Seperti itu. Perempuan dengan rambut yang panjang, seperti itu, terus tinggal dibalik saja. Ikuti semua. Nah, seperti itu. Baratlah itu. Tapi ya insya Allah, alhamdulillah kita juga punya istri, anak. Ya mereka bisa tanya seperti itu. Dengan sesuai sunnah, alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan. Qala hadis tsaniyan, yang kedua dari ghuslul kaffain salasa fi awwalil wudu qabla ghusl wajhi, ya ini. Jadi, mencuci atau membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum membasuh muka belum berkumur. Ini sifatnya hanya musnah. Seperti itu. Makanya karena ini sifatnya sunnah, ketika tidak dilakukan pun wudunya sah. Artinya apa? Ketika bagian tangan, sudah lihat, misalnya hanya ingin menekankan dan mengulangi lagi, jangan lupa bahwa tangan itu basuh dari ujung dari sampai masuk siku. Telapak tangan jangan dilupakan ketika tangan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Liwurudilah hadis bihi, karena yang menjelaskan tentang sunnah membasuh kedua telapak. Qala wali annal yadain alatu naqlil ma ila al'ab, karena kedua tangan ini alat memindahkan air ke tubuh yang lain. Lihima ihtiyatul wudu. Maka dalam pencucian pembasuhan kedua telapak tangan ini ada sikap hati berjaga-jaga rangka agar semua pembasuh anggota wudu itu juga terkena terbasahi. Qala salisan, yang ketiga dari antara sunnah-sunnah al-bida'ah maqmadah wal istinsyak qabla fil wajhi. Coba perhatikan. Yang disunan dilupakan ketika membasuh tangan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Liwurudilah hadis bihi, karena datangnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya membasuh kedua telapak tangan. Qala wali annal yadain alatu naqlil ma ila al'adha, dan juga karena kedua tangan ini alat untuk memindahkan air ke anggota tubuh yang lain. Fa fi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Maka dalam pencucian pembasuhan kedua telapak tangan ini ada sikap berhati-hati, berjaga-jaga dalam rangka agar semua pembasuhan anggota wudu itu juga terkena

terbasahi. Qala salisan, yang ketiga dari antara sunnah-sunnahnya itu al-bida'ah bil maqmadah wal istinsyaq qabla ghaslil wajhi. Coba perhatikan, yang di sini yang disunnahkan, bedakan antara matmadahnya sendiri dengan istinsyaq. Ya, berkumur dengan istinsyaq. Kata Syekh, yang sunnah apa yang ketiga? Memulai dengan berkumur dan istinsyaq sebelum membasuh muka. Ini sunnah. Sebelum membasuh muka, sunnahnya tidak wajib itu berkumur, dimulai dengan berkumur dan istinsyaq. Adapun berkumur dan istinsyaq itu sendiri wajib. Lihat bersama kita ya, karena itu bagian dari wajib. Tapi yang sunnah itu apa? Memulai dengan berkumur dan istinsyaq. Memulai membasuh muka dengan berkumur dan istinsyaq itu yang sunnah. Memulainya. Tapi kalau berkumur dan istinsyaq itu sendiri wajib. Yang sunnah itu kalau mau membasuh muka didahului dengan ini. Dua ini. Itu yang sunnah. Tapi dua ini sendiri itu wajib. Bisa dibedakan ya. Mustahab itu ketika kapan dan wajib ketika kapan. Dipaham ini ya? Insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Li wurudi al-buda'ah bihima fil ahadits. Karena datang hadis yang menyebutkan tentang dimulainya istinsyak, matmadah dan istinsyak sebelum membasuh muka. Wa yubalighu fiha in kana ghairu sha'im. Dan bersungguh-sungguh dalam berkumur dan beristinsyak kalau tidak berpuasa. Qala wa ma'nal mubalaghah fil matmadah idaratul ma' fi jami'i famihi wal istinsyak jazbul ma' ila aqsa anfihi. Apa artinya mubalaghah bersungguh-sungguh? Kalau dalam berkumur artinya idaratul ma' fi jami'i famihi. Idaratul ma' airnya diputar, artinya dikumur. Ya sudah berkumur ma'ruf lah ya di dalam mulut itu air di apa istilahnya? Ya kumur ya. Kumur itu ya sudah mengocok gitu ya. Mengocok lah ya seperti itu. Nah, itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar tapi di apa? Dikocok dalam mulut. Adapun dalam istinsyak bersungguh-sungguh itu apa? Jazbul ma. Air dihirup, dihisap sampai aqsa al-an. Sampai ujung hidung. Kadang kita terasa sakit. Bagus, tidak ada masalah. Kata Rasulullah SAW, balik ke istinsyak. Illan takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Kecuali engkau dalam kondisi puasa. Seperti itu. Nah, sehingga istinsyak itu hirup. Nah, sampai aqsa al-an. Sampai ujung hidung. Mana ujung hidung? Mana ujung hidung? Ya sudah. Seperti itu. Baik. Qala rabi'an wa min sunanil wudu takhlilil lihya al-katifah bil ma hatta yablugha dakhilaha wa takhlil asabi' al-yadain war-rijlain. Di antara sunah-sunah berwudu yaitu takhlil lihya. Takhlil itu menyela-nyela jenggot yang banyak. Kalau jenggotnya banyak di sela-sela. Seperti itu. Ya, dengan air di sela-sela. Kalau jenggotnya banyak, ini juga sunnah. Sampai masuk ke dalamnya. Tapi yang perlu diperhatikan, jenggot yang banyak apabila jenggot tersebut memang tidak kemudian lebat sampai menutupi mukanya. Kalau menutupi maka cukup dengan tidak perlu sampai di sela. Cukup dengan dibasuh saja. Tapi kalau yang jenggotnya artinya banyak tapi tidak sampai menutup, maka ini di takhlil. Seperti itu. Nah, di sela-sela. Seperti itu. Dan juga di sela-sela jari jemari tangan dan kedua kaki. Khamisan, yang kelima. Sunnahnya apa? At-tayamun. Nah, ini yang tadi kita bahas. Yaitu memulai dengan kanan. Wahuwa al-bid'u bil-yumna minal yadain war-rijlain qoblal yusra. Yaitu memulai kanan. Entah tangan ataupun kaki sebelum kiri, berarti mulai yang kanan itu sifatnya hanya sunnah. Tapi ketika sunnah ya kita berusaha menjalankan yang sunnah. Fungsinya apa? Ya kalau

0: misalnya terjadi, kita melihat, ya kita tidak mengatakan batal. Tapi artinya apa? Ana ingin menekankan di sini, yang sunnah itu walaupun sifatnya tidak membatalkan, tapi tetap kita berusaha melakukannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala sadisan, yang keenam, azyada 'alal ghasril 'alal ghaslatil wahidati ila salasi ghasalati ghasl wajh wal yadain wa rijlain. Menambah lebih dari satu basuhan atau satu cucian sampai tiga kali cucian atau tiga kali basuhan pada wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Yang tadi sudah kita bahas tadi pertanyaan dari Akh Isra, ya, bahwa tiga menambah lebih dari satu itu sunnah sampai tiga, jangan lebih dari tiga. Sedangkan satu itu pun juga boleh karena pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala hadhihi syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuhu, dan inilah syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Yajadaru bika an tata'allamaha wa tahrisu 'ala tatbiqiha fi kulli wudu. Sudah layak sepatutnya bagi engkau untuk engkau belajar tata cara wudu ini yang wajib, yang syarat dan yang sunnah, dan kau bersungguh-sungguh dalam menerapkannya pada setiap wudu'mu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan lisifatil masyru'ah, agar wudu'mu ini sempurna dalam tata caranya yang sesuai dengan syariat. Litahuza ala sawab, agar engkau mendapatkan pahala yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua juga anak ingatkan, permasalahan bukan semata-mata ini, tapi hadis yang sudah kita dengar bersama ketika itu, kita berwudu dengan cara wudu yang paling bagus, kalau tidak bisa mempengaruhi ibadah orang lain. Sudah bersama kita ya, Rasulullah SAW sempat bacaannya guncang ketika menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian yang wudunya tidak benar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hati-hati dengan ini, kata Syekh. Qala wa nas'alullaha lana wa laka al-mazid minal ilmin nafi' wal 'amal salih, amin ya rabbal alamin. Kata Syekh berdoa, kami mohon kepada Allah bagi kami dan bagi engkau tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله وقال شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, terkait dengan nama-nama Ahlu Sunnah, bahwa madhab salaf, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mazhab ini, keyakinan manhaj ini, tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun mazhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang dimana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Hah?

Abu Rizky. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian ahli hadis. Nah, Mas Santa. Kemudian ahlul asar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu ahli hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan penisbatan nama sudah jelas ahlul hadis, dinisbatkannya kepada hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan ahlul hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahli hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya. Nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahirah. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan al-hadis. Jadi orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami, baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya, ahli sunnah wal jamaah. Ahli hadis, orang yang mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis dari Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas enam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa yang dibawa, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Al-Quran, hakikatnya. Apa yang dibawa Rasulullah SAW? Isinya, kandungannya. Ya sudah, isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran. Ya itu yang dibawa Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira?

0: dalilnya atau asar atau riwayat. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis, tentang hadis. Ah, Pak Takdir mau menyebutkan? Tapi di situ memang ada ucapan sebagian a'immah, yaitu diantaranya Imam Al-Barbahari yang menyebutkan al-Islam huwa sunnah, wa sunnah huwa Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Ah, serdukan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Karena sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Ah, Abu Na'ilah? Masuklah Islam secara keluaran. Ya yaladina amanut khulu fisil mikafa. Baik, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Abu Salman?
1: Akhilham?
0: Abu Azam? Naam? Abu Aisyah, Abu Fayyad mungkin mau mencoba, Abu Lutfi, ah, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Quran. Nah, sehingga Al-Hadith sama juga dengan Ahlul Quran. Baik, ini yang terkait dengan penamaan Ahlus Sunnah Al-Jamaah dengan Ahlul Hadith. Dan juga Ahlul Asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah. Nah, ini juga diantara nama-nama ahlu sunnah al-jamaah. Al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah artinya kelompok yang selamat. At-taifah al-mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya, datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-mu'alif penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsis syahir. Hadits al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat 'ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu 'ala 72 firqah. Kulluha finnar illa wahidah wahiyya al-jama'ah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur. Tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jamaah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa huwa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun. Khilafan liman awhama tad'ifahu. وكذلك ورد في حديث معاوية رضي الله عنه الذي تقدم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق الحديث. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu kelompok yang selamat? Kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Yaitu ahli hadith wa ahli asar. Yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata yanju, najah yanju. Selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap. Artinya warid dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan, menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira, yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih, hadis ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah, begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok. Nah ini. Ada kelompok, sekelompok dari umatku, mansurin alal haq, yang mereka senantiasa ditolong. Mansurin, senantiasa ditolong. Ini sebagai dalil apa? At-ta'ifah al-mansurah. Apa artinya at-ta'ifah al-mansurah? Kelompok al-mansurah yang ditolong. Sama ini, mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah, hanya beda wazannya karena mubtada'nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Kita ikut murojaah beneran. Nah, siap. Nah. Baik. Al-Muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Al-Mansurah. Qala qala al-hafidh al-lalikai fi syarh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah fa hiya ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul adilah al mutamassikatu bis sunnah. Kata al-imam al-hafidh al-lalikai dalam kitab beliau syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, siapa sih ahli sunnah wal jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Wal-Firqatun Najiyah. Kelompok yang ditolong. Golongan yang selamat. Wal-Usbah Al-Hadiyah. Sekelompok yang memberi petunjuk. Bisa memberi petunjuk. Artinya dari sini memberi petunjuk. Memberikan arahan. Memberikan bimbingan. Wal jamaah al-adilah. Ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah. golongan yang tengah, golongan yang adil, al-mutamassikah bis-sunnah, yang mereka kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Nah, jadi yang namanya adil itu enggak mesti tengah-tengah. Dari si tengah-tengah kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka disebutkan di sini al-mutamassika bisunnah. Adil berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya yaitu kembali kepada as-sunnah, kembali kepada dalil. Nah, kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan, wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. Nah, At-Taif al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Jama'ah al-Adilah, Al-Mutamassika bisunnah. Kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah. Jama'ah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasitiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam muqaddimah kitab beliau, yaitu al-aqidah al-wasitiyah. Amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamissaati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis akidah al-wasitiyah, isinya sekian akidah-akidah al-sunnah, ya, maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Apa artinya al-firqatin najiyah? Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Apa artinya al-mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamissaah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan. Terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun Najiyah, Al-Mansurah, Taif Al-Mansurah, Ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini, ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan itu lama. Seperti itu. Saya muslim yang berusaha mengikuti ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu, anak. Iya kan? Ahli sunnah jamaah. Jadi, penamaan salafi dan yang lainnya tadi, atau al-athari, ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allama al-hafidh Hafidh al-Hakami rahimahullah fi kitabih an-nafi' ma'arijil qabul, berkata guru dari para guru-guru kami yaitu al-allama al-hafidh yang bernama Hafidh al-Hakami rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijil Qabul. Waqad jaa'a khabaru shadiqil masduq annal firqatan najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi huwa wa ashabuhu. Telah datang khabar dari as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa yang namanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini al-firqatun najiyah, ahli sunnah wal jamaah. Man kana ala misli, misli itu artinya persis dah plek. Gak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Gak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah amma tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan ahlus sunnah wal jamaah yaitu al ghuraba. Al ghuraba itu jamak dari gharib. Al gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi ahli sunnah. Coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya, mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya, seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu, belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi dianggap aneh, kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni, seorang ahli sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin datang dalam sebuah sahih yaitu sahih Muslim, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihi salam. Wah, Ibrahim alaihi salam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadza la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, ini dinukil oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ucapan orang-orang kufar Quraisy, apakah ini Muhammad, ya Rasul alaihi salatu wassalam, apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian ini sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. Wasaya'udu ghariban kama bada. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing. Kemudian karena dakwah yang berkembang, masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran nanti ada julukan apa? Misalnya kebanjiran lah. Nah, karena celananya yang cingkrang atau seperti apa lagi? Jenggot kambing kah atau apa? Dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang, di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid dan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Agisna ya Rasulullah. Tahu ini Agisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Agisna ya Rasulullah, ini kesyirikan yang luar biasa. Agisna itu artinya meminta beristighatsah. Ya Rasulullah. Beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ketika ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlu sunnah wal jamaah. Akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Namun hati-hati. Jangan salah memahami hadis ini untuk kemudian kita semakin membikin asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlu sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. acuh tak acuh, lewat di depan mereka atau ketemu di masjid, la salam, wala kalam, enggak mau bertegur sapa, enggak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Tapi memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita harus sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita jangan salah memahami hal hadis ini untuk kemudian kita semakin membuat asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlu sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh, lewat di depan mereka atau ketemu di masjid, la salam, wala kalam, enggak mau bertegur sapa, enggak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Tapi memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita ahlu sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan atau masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ya ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berbeda dengan hadis ini. Bukankah kita ini orang-orang yang asing? Iya, betul. Terus, maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahaminya, ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita yang tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum afsus salam bainakum au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian maka kalian akan saling mencintai? Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'an al ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lainnya, nging. Laisa hakadha ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Silakan al-muazzin azan dahulu untuk kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wa la ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfie dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut seperti itu. Tapi ada hal yang memungkinkan dan itu bagi

Dan dari sunnah berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Berjumpa dengan para ummahat, akhwat, bukan dengan kaum lelakinya, tapi bisa tinggal ibu-ibu sekitar, ketika belanja atau ketika lewat ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam. Senyum, sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya adab. Seperti itu. Enggak semakin membenci mereka kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan, ya sudahlah. Tapi mereka baik kok. Walaupun bercadar, tapi mereka Masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan. Kue, kalau puas ada rezeki lebih. Kasih hal-hal yang memang membuat senang, ini kan perkara yang sunnah. Idhal surur, memasukkan ke, membuat bahagia orang lain, ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak. Akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahlu sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba, artinya ahlu sunnah itu merupakan ghuraba, karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini, tapi jangan sampai keasingan, keterasingan tersebut semakin kita berparah dengan ula-ula kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijus Salikin. Apa sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi di situ ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi. Di antaranya, Sabsiranda. Dan yang semisalnya misalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, kata tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Maka bil khusus terkhusus orang ini, yaitu Ustaz Firanda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsak ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsak ural iman, hal yang mengikat keimanan, suara yang paling kuat, itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala' wal-bara', berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah, kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada atau tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaat tabligh? Hah? Paham insyaallah ya, jamaat tabligh. Nah, sebuah jamaah kelompok yang di situ contoh sederhananya, antum tanya jamaat tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaat tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan dah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah. Seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di sama di atas langit. Allah di pada ketinggian. "Man ana?" "Anta Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, "A'tiha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini.
karena sungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah sallallahu wasallam melihat menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah, dari keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, amin tum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik, kembali kepada pembahasan ini. Ini jamaah tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Hah? Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman. Dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan, bermesraan. Luar biasa. Di mana prinsip al-wala wal-bara? Cinta dan benci karena Allah. Nah, ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar ya, di antara prinsip salaf, apa yang disebutkan oleh para imam di antara sebagian as-Saudi kalau tidak salah. Min alamati ahlil bid'ah apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah ketika seseorang mencela ahlul athar. Para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya bagaimana celaan dia kepada Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Di antaranya poinnya, Syekh Rob, kata Firanda, Syekh Rabi ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Lutsaimin, dan Syekh bin Baz. Ini di antara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Firanda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah, ya tentunya beliau, para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi. Nah, di antara termasuk murid-muridnya, bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana, benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan, La adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi
Nahnu naltaki ma'ahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebut tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau khurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana, dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada, atau tentang Syekh Rabi. Ya jelas, mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Bas. Kata Syekh bin Bas tentang Syekh Al-Albani, tentang Syekh Rabi, Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu. Nah, ini Syekh bin Bas yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Bas kepada Syekh Rabi. Terus, mau dibilang, Syekh Rabi menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Rabi ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah, dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahli sunnah. Ini kondisi Ustaz Firanda bermesra dengan jamaah tabligh, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas yang sering mau dikatakan salah. Nah, loyalitasnya tidak diberikan atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala' wal-bara', loyalitas ini bagian dari prinsip ahli sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan. Ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustaz Firanda. Walaupun, dan sudah kita pelajari, ya, bisa jadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadol.

0: Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu lagi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu sendiri situ, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau mungkin mayoritasnya tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Ngajar sambil sekalian nador. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang enggak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu, Masya Allah ustadz ini, ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah. Kadang yang mengklaim salah ini. Salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilmi mina inna hadzal ilma min ad-din famduru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian ini mengambil ilmu agama kalian. Ini persis salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari hal yang seperti itu. Alhamdulillah, asatidah ahlus sunnah, salafin yang lain masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah ini, habis waktu ini. Baik, fadal, terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami belajar dari Ustaz Antum gitu seperti. Intinya sebetulnya mau Ustaz siapa saja, tinggal dilihat si Ustaz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlu Sunnah, seperti itu aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustaz-Ustaz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlu Sunnah secara menyeluruh, maka gak ada masalah kita katakan itu Ustaz Salafi. Seperti itu. Tapi faktualnya ini kan. Sekarang faktanya. Kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan. Kenapa harus kita kena. Bukan semata-mata itunya. Nah. Tapi ketika mereka. Ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Dan tidak mereka jalankan. Bahkan mereka selisihi. Itu yang kemudian kita katakan. Jangan belajar kepada mereka. Nah. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah, yani wa huwa asyir Salih al-Fauzan hafizahullah, wa yajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najisun min arwati wa abwali al-haywanan. Wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjanya itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Nah, rusa, dan yang lainnya. Nah. Hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah. Qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah. Fasharibu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaih. Dalilnya apa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan al-Uraniyin. Al-Uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-Uraniyin oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun, dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berat.

Selain bahwa di antara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai atau sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum. Tidak boleh sama sekali. Fa'inkila, kalau ada yang mengatakan, innama ubiha lidh-dharurah. Misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salah. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, taib, bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Berjuga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dahulu sebelum dibangun masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah datang di hari-hari awal kan masih masjid Nabawi masih belum dibangun, seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat ruangan di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya, seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah SAW sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis alias suci. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusniya.

ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah, sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak, kotorannya, atau apalagi. Nah, itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib. Bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya. 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu, Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu anak tidak tahu jawabannya. Anak ketika itu kalau gak salah anak akan bahas lagi. Dan tadi anak sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahualam bissawab, tampaknya pendapat kedua ini, dan ini yang dikuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Su'ru ma yu'kal lahmuhu. Su'ru hewan yang dagingnya boleh dimakan.
su'ru hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh. Wahuwa bakiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah. Kisah dari kucing. Rasulullah SAW ditanya tentang kucing. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala syabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah, melayani tuan-tuannya. Yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk, berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li'adami at-taharruz minha. Fa fi dzalika raf'un lil haraj wal masyaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini. Sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencatatkan yang demikian ini, di sini terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan atau rasa repot dan berarti terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al hirrah bi jami' at tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Illah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, yang sering berjalan atau berada di sekitar kita. Maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha. Mimma la yu'kal lahmuhu farawsuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang di
teranggap sama seperti kucing dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah, qala ayyuhal muslim alayka an tahtamma bittahara zahiran wa batina, batinan bittauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal, wa zahiran bittahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian, baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin, yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah. Fil qawl wal amal. Nah, dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam. Di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah. Tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullaha assalamu wal afiyah. Nas'alullaha assalamu wal afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagi apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat, apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan bukan hanya dalam ibadah. Dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu, sudah tahu. Mana yang harusnya dia lakukan. Tapi lihat hawa nafsu. Mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Talib. Abu Talib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Talib fiddar, masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir.
dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah wan nazahah minal akzar al-hisiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun littaharah. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun littaharah. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bit taharah wal ibtiat 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkana. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah. Agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqad halaka min jihati taharah. Maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidud dukhul fil masjid. Begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Famdur fi na'alaik. Coba perhatikan sendalmu. Fa in wajata fihi ma adza famsah huma wa nakkih huma. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam masjidnya dahulu sangat masih sederhana, orang-orang masuk, masjidnya masih berupa tanah seperti itu. Orang-orang masuk salat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima aw tudkhil huma fil masjid wa fihima najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjid Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan.
Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizallahu babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al-haidu wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al-haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qala Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahyid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah. Fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatuhurna. Sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli jima'i sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang marju'. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju'. Artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, seorang wanita tersebut selesai dari haidnya. Walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini. Jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli jima'i sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang marju'. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju'. Artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin.
Ya subhanallah.

0: seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Bagaimana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara. Teman, kawan. Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umroh. Bukan hanya dalam puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah. Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan. Ini ibadah. Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Infadlikum ya ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
1: Qala wal haidu huwa. Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah. Yakhruju min qa'rir rahmi. Au min qa'rir rahim. Fi awqatin ma'lumah. خَلَقَهُ اللَّهُ لِحِكْمَةِ غِذَاءٍ أَوْ غِذَاءِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.
0: Subhanallah. Dan ini disebut oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid. Keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut.
1: Liftiqarihi ilal gida. Iz lau syarakaha fi gizaiha ladha'ufut au ladha'ufat kuwaha. Faja'alallahu lau hadzal gida.
0: Coba kita lihat. Hikmahnya yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, lah kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya, dalam makanannya tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala
1: lidzalika qalla an tahida alhamil.
0: Atas dasar itu jarang sekali wanita hamil itu haid.
1: Faiza waladat qalabahullahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghazza bihi waladuha walidzalika qalla an tahida almurdi'.
0: Nah, seorang wanita ya hamil bisa dibilang hampir-hampir tidak ada
1: Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada mungkin, tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut, karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, halas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air, atau air susu ibu yang keluar dari dari apa air susunya. Nah, dan dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walizalika qalla an tahidha al-murdi. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini, seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat. Itu tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatikan hal ini, mendapati ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' bakiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya? Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin 6 ayyam aw 7 ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasba ma raqabahu Allah min at-tiba. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya, entah 6 hari atau 7 hari. Bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek. Tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah, babun fi ahkami izalatin najasa. Sekarang kita masuk kepada bab tentang hukum-hukum dan tata cara yang terkait dengan menghilangkan benda-benda atau zat-zat yang najis. Qala fa kama annahu matlubun minal muslimi an yakuna tahiran minal hadasi idza arada as-salah, fa kadzalika matlubun minhu taharatul badani wasaubi wal buk'ati minan najasah. Kata Syekh di sini, sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk dirinya itu senantiasa suci dari hadas ketika dia ingin sholat, maka begitu pula dituntut dari seorang muslim, yaitu kesucian badan dan pakaiannya serta tempatnya dari benda-benda najis. Qala ta'ala wa siyabaka fatahhir, wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haidi min thawbiha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan pakaianmu fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Artinya di sini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan bukan hanya badan, bersuci itu juga yang dituntut adalah pakaian. Untuk dirinya itu senantiasa suci dari hadas ketika dia ingin sholat, maka begitu pula dituntut dari seorang muslim, yaitu kesucian badan dan pakaiannya serta tempatnya dari benda-benda najis. Qala ta'ala wa siyabaka fatahhir, wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haidi min thawbiha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan pakaianmu fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Artinya di sini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan bukan hanya badan, bersuci itu juga yang dituntut adalah pakaian dan tempat sekitar kita. Begitu pula Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita di zaman beliau ketika itu alaihi salatu wasalam untuk mencuci darah haid yang menempel pada bajunya. Qala lamma kana al-amru kadzalika tatallaba minna an nulqi ad-daw'a 'ala hadzal mawdu' wa huwa mawdu' izalatin najasah عارضين لأهم أحكامه رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. Maka karena demikian halnya, akhirnya kita dituntut untuk menyampaikan pencerahan tentang topik ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu topik tentang izalatun najasah, menghilangkan benda-benda najis. Dalam kondisi kita, yaitu Syekh Shalih Fauzan akan menyodorkan

menyampaikan hukum-hukum yang paling penting terkait hal ini. Sembari berharap agar yang demikian ini bisa memberikan manfaat kepada orang yang membacanya dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Qala wa laqad kana al-fuqaha'u rahimahumullah yaqidu li hadzal mawdu'i baban khassan. Yusammunahu babu izalatin najasah. Para fuqaha ini dalam bab ini telah dalam kitab-kitab mereka telah membuat pembahasan khusus yang mereka namakan dengan masuk dalam bab izalatin najasah, bab menghilangkan najis. Ai tadhhiru mawaridin najasah allati tatra'u 'ala mahalli tahirin min asyabi wal awani wal furushi wal biqa' wa nahwiha, yaitu mensucikan tempat-tempat yang di situ terjadi atau menimpa padanya benda-benda najis. Menimpa yang asalnya benda suci kemudian menjadi najis, entah benda tersebut berupa pakaian atau bejana atau tempat-tempat, entah rumah, entah lantai, entah yang lainnya. Qala wal aslu allazi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Asal menghilangkan najis itu tentunya dengan air. Fa huwal aslu fi tadhhir, dan ini air juga merupakan hukum asal sesuatu yang dipakai untuk mensucikan. Lianna Allah wasafahu bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati air itu sebagai sesuatu yang mensucikan. Kama fi qawlihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari langit air yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan kalian dengan air. Ini hukum asal pensucian segala sesuatu yang najis dengan air. Qala wan najasatu allati tajibu izalatuha. Benda-benda najis yang wajib untuk dihilangkan, untuk disucikan. Imma an takuna ala wajhil ard wa matasala biha min al-hitan wal ahwat was-sukhur. Apa saja yang perlu dihilangkan najis tersebut? Ima jenis pertama yaitu benda-benda yang dia ada di permukaan bumi dan memang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi tersebut. Entah itu berupa kebun atau berupa al-haud, telaga atau kolam, atau yang ya ini daerah sekitarnya, atau suhur, batu-batu yang ada, atau batu-batu besar yang ada di permukaan bumi. Fa hadhihi yakfi fi tadhhiriha ghaslatun wahidatun tadhhabu bi ainin najasah. Benda-benda seperti ini cukup, bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan sekali pencucian atau pembasuhan dengan jumlah air. Yang penting zat najisnya hilang. Kalau dengan sekali sudah cukup, maka selesai. Nah, qala bimana annaha tughmaru bilma bisabbihi 'alaiha marratan wahidah. Yaitu artinya, kata Syekh, benda-benda ini entah kebun, yaitu tanah, ya, batu-batuan yang luas, yang besar. Terkadang seseorang di tengah jalan ada kayak semacam batu yang apa itu ceper, ya itu bisa dipakai sholat atau bisa dipakai duduk. Namun ternyata misalnya ada benda najisnya, maka benda-benda seperti ini cukup dituangkan air sekali. Yang penting air ini banyak, yang dengan itu hilang zat najisnya tersebut. Qala li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala bawli al-a'rab alladhi bala fil masjid.
Dalilnya apa? Perintah Rasulullah SAW untuk menuangkan air di atas kencingnya seorang badui yang kencing di masjid Rasulullah SAW. Masjid beliau alaihi salatu wassalam, al-masjidun nabawi dahulu tentunya, permukaan alasnya itu tanah. Seperti itu, alasnya itu tanah. Nah, ada seorang badui, orang pedalaman, sebagaimana kita ketahui, rata-rata mereka lebih tidak berilmu dibandingkan orang yang di kota. Orang penduduk kota. Tiba-tiba masuk masjid kencing. Nah, syaratnya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dituangkan air di atas kencingnya tersebut sampai zatnya hilang, baunya, rasanya, warnanya hilang. Ini cukup sekali saja. Nah, kalau memang dengan sekali sudah hilang zatnya najisnya tersebut. Qala wa kadza idza ghumirat bima'il matar wasuyul. Begitu juga kalau misalnya tentunya ada benda najis yang di situ tertuangkan, tertumpahkan air hujan atau apalagi air banjir. Ini membabil aula. Artinya otomatis lebih bisa mensucikan. Qala fa idza zalat bi sabbil ma'i 'alayha aw bi ma'il matarin nazil aw al jari 'alayha kafa dzalika fi tadhhiriha. Apabila benda najis tadi itu sudah hilang dengan dituangkan air atau tentunya dengan hujan yang turun atau dengan air yang mengalir tadi itu, entah ada hujan ada banjir atau tidak sampai banjir tapi air mengalir di permukaan tersebut, maka yang demikian cukup. Tidak harus diulang berulang kali. Nah, itu kalau benda yang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi. Sekarang ada jenis kedua. Qala wa in kanat najasatu ala ghairil ard wa mattasala biha. Nah, sekarang benda najisnya itu bukan sesuatu yang menempel terus di bumi, di permukaan bumi. Ya. Kata Syekh, fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada min huma fa tadhhiruha bi sab'i ghasalatin ihdahunna bit turab. Kalau benda ini ternyata adalah hewan anjing atau babi, benda najisnya ini, air liurnya kah, ya, dan yang lain-lainnya, kotorannya. Maka pensuciannya anjing dan babi ini dengan 7 kali cucian. Sekarang ada jenis kedua. Qala wa in kanat najasatu ala ghairil ard wa mattasala biha. Nah, sekarang benda najisnya itu bukan sesuatu yang menempel terus di bumi, di permukaan bumi. Ya. Kata Syekh, fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada min huma fa tadhhiruha bi sab'i ghasalatin ihdahunna bit turab. Kalau benda ini ternyata adalah hewan anjing atau babi, benda najisnya ini, air liurnya kah, ya, dan yang lain-lainnya, kotorannya. Maka pensuciannya anjing dan babi ini dengan 7 kali cucian. Salah satunya itu harus juga dengan diusapkan tanah, dicuci dengan tanah. Kalau bianyu jala turabu ma'eh dal ghasalat. Salah satu dari 7 kali cucian ini, itu dengan tanah. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idha walagal kalbu fi ina'i hadikum, fal yagsilhu 7 ulahunna bit turab. Rawahu Muslim. وغيره وهذا الحكم عام

في الإناء وغيره كالثياب والفرش. Dalilnya apabila sabda Rasulullah SAW yang artinya apabila ada anjing yang minum di salah satu bejana kalian, maka bejana itu cucilah 7 kali. Basuhan atau cucian yang pertama itu dengan tanah. Artinya najisnya ini betul-betul najis yang luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya. Kata Syekh, ini hukum berlaku secara umum, bukan hanya sekedar di bejana, tapi bejana dan yang lainnya. Kalau kita terkena jilatan anjing, terkena pakaian kita jilatan anjing, pakaian pun, badan kita pun, atau furush, ini seperti karpet, semisal karpet, maka 7 kali dicuci, salah satu cuciannya atau basuhannya itu juga dengan menggunakan tanah. Qala wa in kanat najasatu fi ghairi aw wa in kanat najasatu ghairi kalbin aw khinzir. Baik. Kata Syekh di sini anjing dan babi. Nah, sementara dalilnya sebetulnya hanya berlaku pada anjing saja. Tidak ada nas yang sharih yang menyebutkan bahwa babi itu kalau menyentuh najisnya babi itu kalau menyentuh benda kemudian dicuci atau dibasuh 7 kali dan dengan tanah. Tidak ada dalil. Namun kias para fuqaha sebagian ulama mengatakan anjing saja seperti itu, maka lebih-lebih babi. Kata mereka, kata para ulama, sebagian ulama seperti ini. Namun masalahnya fil haqiqah fiha khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah babi juga termasuk yang dicuci 7 kali ini seperti anjing atau tidak? Wallahu alam bisawab. Asy-Syaikh Shalih Fauzan di sini mengatakan anjing dan babi sama dicuci 7 kali. Namun wallahu alam bisawab tampaknya pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan beda antara anjing dengan babi. Kenapa tidak ada dalil? Bahkan sebagian ulama berpendapat, jangankan masalah dibasuhnya, sebagian ulama berpendapat bahwa babi itu sendiri tidak najis. Kata mereka tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa babi najis. Haram, naam, haram. Tapi kata sebagian ulama, diantaranya mazhab Maliki, ya, Imam Malik berpendapat bahwa babi itu tidak najis. Nah, kenapa tidak ada dalil? Hukum asal segala satunya itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan itu najis. Lantas bagaimana dengan ayat fa innahu rijsun? Setelah menyebutkan daging babi, darah dan yang lainnya, fa innahu rijsun. Rijsun itu tidak mengharuskan najis. Nah, kata mereka seperti itu. Ala kulli hal, pembahasan ini sudah lewat bersama kita. Syahidnya di sini, jangankan masalah pencuciannya saja, babinya itu sendiri, sebelum ngomong masalah pencucian 7 kali, babi itu sendiri para ulama pun berselisih apakah najis atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan babi tidak najis. Nah, maka atas dasar ini anak pribadi condong pada pendapat yang mengatakan tentunya babi itu najis. Namun najisnya tidak seperti anjing dari sisi tidak butuh untuk dicuci 7 kali dengan salah satunya dengan tanah. Karena tidak ada dalil. Nah, sehingga kalau terkena memegang babi atau terkena jilatan babi dan yang lainnya cukup. Dengan kalau sekali basuh sudah hilang najisnya cukup. Kalau kurang ya 2 kali. 2 kali cukup selesai. Tidak perlu sampai 7 kali. Adapun kalau anjing
entah dengan basuhan pertama atau kedua sudah hilang, pokoknya harus 7 kali. Itu kalau anjing. Nah, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu anjing. Entah dengan sekali basuhan hilang, 2 kali hilang atau 3 kali hilang, tetap harus 7 kali basuhan, 7 kali cucian. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, yang rajih untuk babi tidak perlu dicuci 7 kali. Qala, nah, adapun apabila najisnya itu bukan anjing ataupun babi, kata Syekh, qala kal bauli wal ghaid wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma. Kalau selain anjing atau babi, namun yang rajih sebagaimana sudah kita dengar barusan, yang rajih hanya anjing. Ya. Maka kalau selain anjing seperti air kencing atau tinja ataupun darah dan yang lainnya, maka dia dicuci dengan air ma'al farqi wal asri. Dicuci dengan air, kemudian dikerik dan juga diperas. Ini kalau selain anjing. Hatta tazul, sampai hilang najisnya tersebut. Fala yabqa laha aynun wala laun. Tidak tersisa zatnya dan juga warnanya. Maka di sini sekarang Syekh mulai merinci. Benda-benda yang dicuci itu ada 3 jenis. Qala fal maghsulat ala salasati anwa. Benda-benda yang dicuci dari najis itu ada 3 jenis. Qala an-naw'ul awwal ma yumkinu 'asruhu mithlu tsaub fala budda min 'asrihi. Yang memungkinkan untuk diperas seperti baju, maka ini mau tidak mau harus diperas juga. Qala an-naw'ani ma la yumkin 'asruhu wa yumkinu taqlibuhu kal juludi wa nahwiha. Fala budda min taqlibihi. Yang tidak bisa diperas tapi memungkinkan untuk dia dibolak-balik seperti kulit hewan misalnya kejatuhan najis, ya, seperti itu. Maka mau tidak mau ini juga harus dibolak-balik biar hilang semua najisnya. Qala adnau salis, jenis ketiga, ma la yumkin 'asruhu wa la taqlibuhu, enggak mungkin diperas dan juga enggak mungkin dibolak-balik. Qala fala budda min diq au min daqihi wa tasqilihi bi an yad'a 'alaihi syai'an tsaqilan hatta yadhhab aktsaru ma fihi minal ma. Enggak bisa diperas, enggak bisa dibolak-balik. Maka dia harus di dak wa taskil. Dak itu begini. Apa ini istilahnya ini? Di palu lah, bukan di palu, di apa? Dipukul gitu ya. Pintu itu kalau digedor istilahnya dak. Itu diapakan namanya? Ketuk. Tapi ini intinya di benda tersebut di apa? Hah? Dikebas kan, digini kan? Ini di begini. Ditekan begitu. Intinya seperti itu. Ya, ada tekanan. Ya, dikasih pemberat, kata Syekh, diletakkan di situ sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat sehingga airnya itu keluar, benda najisnya itu keluar ketika dibasuh dengan air. Seperti itu. Apa kira-kira yang tidak bisa diperas, tidak bisa di

0: Seperti apa misalnya?
1: Syair ini tidak menyebut contoh. Kasur, kasur, kasur. Mungkin kasur bisa ya. Apa yang semisalnya, nah. Barakallahu fiik. Qala, baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan, dipersilakan, nah.

Kalau orang punya anjing di rumahnya, bagaimana kita bertamu ke rumahnya? Ya, ya gak usah bertamu. Awalnya gak tahu misalnya, bisa jadi atau emang butuh. Bisa jadi mungkin orang tua. Nah, ada orang mualaf, orang tuanya masih Kristen kah atau apa. Ini sebenarnya pembahasan bersama kita. Yang dimana intinya tempat-tempat yang kita tenang bahwa anjingnya tidak masuk ke rumah atau apa, silahkan. Tapi kalau ternyata di situ mengkhawatirkan, mungkin, maka kita harus pastikan dahulu. Intinya seperti itu. Pasti ini sholat bersama kita pembahasannya pada sebelumnya. Nah, jadi tempat-tempat yang memang di situ mengkhawatirkan di rumah orang kafir, ya, maka kita harus pastikan dahulu. Kalau memang dirasa tidak itu ada najis dan kita tidak tahu, ya jangan dia jangan masuk sudah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Nah.

Jadi genangan air yang sudah airnya warnanya keruh. Kita tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Atau kita ragu apakah ada najis atau tidak. Kalau kita tidak tahu atau kita ragu, keraguannya hanya sekedar keraguan, tidak ada korinah yang kuat yang menunjukkan di situ ada benda najis, jangan diikuti keraguan ini. Seperti itu. Kita enggak tahu ini apa najis. Ya sudah, hukum asalnya enggak najis. Benda itu hukum asalnya enggak najis. Entah genangan dan yang lainnya. Tapi kalau ada korinah, itu genangannya itu di mana? Di kandang babi atau di kandang anjing misalnya. Maka apabila ada yang menempel, tinggal dilihat apakah itu najisnya dari anjing atau tidak. Kalau ada, maka caranya seperti yang tadi anjing. Tapi kalau bukan anjing, ya cukup dibasuh. Tapi kalau enggak ada korinah, di jalan biasa seperti ini, kita khawatir ada. Enggak usah diikuti keraguan-keraguan itu. Hukum asal tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, fadal, ya, Bahidar.

minta jawabannya ini. Baik. Qala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buk'atin saghiratin ka musalla saghirin wajaba ghuslu ma mahtamala wujudun najasata aw wujudun najasati fihi hatta yajzima bi zawaliha. Kalau ada najis di pakaian atau di tempat, ya, tempatnya ini tempat kecil, areanya area kecil seperti musola ini misalnya. Tapi kita nggak tahu di mana persisnya, tapi kita tahu ada najis ini, seperti itu, ya. Ini karpetnya masih seperti ini. Ada misalnya karpetnya hitam, kita tahu ada anak ngompol, netes-netes. Ya kan? Tapi karena warnanya hitam, enggak jelas yang mana. Tapi kita tahu ada najis di situ. Nah. Maka kata Syekh di sini, wajaba ghuslu mahtamala wujudun najasat fihi. Maka wajib untuk dicuci tempat-tempat yang kemungkinan terkena letusan tersebut. Kita kemungkinan di mana saja yang kena ini. Oh, di sini. Maka itu pun harus dicuci. Nah. Sampai kita yakin sudah hilang najisnya. Karena tempat-tempat yang kemungkinan terkena itu kita sudah bersihkan semua. Kita sudah cuci semua. Qala wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu ghasalahu jami'ahu. Kalau ternyata enggak tahu tempatnya itu di mana, tapi kita tahu adanya najis, tapi enggak tahu tempatnya, dicuci semuanya. Nah, berarti pakaian juga sama. Ini tadi terkena ini percikan, tapi yang sebelah mana? Kalau tahu kira-kira di bagian lengan, ya sudah itu yang dicuci. Diperas, dicuci, air sudah cukup. Kalau bilang cukupnya cukup ya. Hari kalau mau dicuci seluruhnya, masuk mesin cuci enggak ada masalah. Tapi sekarang kita permasalahan cukup atau tidaknya. Itu sekarang. Kalau tahu tempatnya, cukup tempat yang ada najisnya dicuci sampai hilang, cukup. Tapi sekarang enggak tahu, ya sudah pakaiannya itu ganti semua, cuci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara pencuciannya seperti di karpet tadi itu misalnya? Anak kecil, kencing di karpet, tapi ini jelas ya tempatnya. Seperti itu ya. Maka cara mencucikannya pertama kalau sebisa mungkin diperas. Maka tadi kan Syekh bilang diperas. Ambil dulu kain kering, lap kering. Ya. Di apa ini? Disesep ya. Betul disesep ya. Bahasa diserap ya, biar airnya sebisa mungkin terserap. Setelah itu tuang dengan air. Nah, seperti itu. Tuang dengan... Iya, jadi benda... Kalau langsung air kan tidak memini... Benda najisnya itu tidak terkurangi dahulu. Nah, tapi ini di... Sesap dulu, apa sih bahasa Indonesia yang pas ya? Apa lah di sini bilangnya apa berarti? Apa belut sih? Diserap ya intinya ya. Nah, entah pakai kain pel, entah pakai tisu, entah pakai kain apa saja. Kemudian tuang air. Tuang sampai dirasa cukup. Kemudian biar tidak bau atau apa diserap lagi. Seperti itu. Kalau masih dirasa ada, tuang lagi air. Seperti itu. Ini berlaku untuk anak kecil di atas 2 tahun. Kalau anak kecil yang di bawah 2 tahun, ini penjelasan dari Syekh yang berikutnya. Qala wa yakfi fi tadhhiri baulil gulam alladzi lam ya'kul at'am rashuhu bil ma. Kalau sekarang
bayi yang belum berumur 2 tahun, belum sampai 2 tahun, bagaimana najis yang dia belum makan makanan, masih menyusui, ya, makanan-makanan itu yang memang dia suka, yang memang dia hidup dengan makanan tersebut. Gak melulu kemudian harus susu terus. Terkadang kan namanya anak kecil sakit, ada obat kah, atau awal ketika baru lahir sudah ditahnik dengan kurma atau yang lain, ini gak teranggap. Atau dikasih madu, gak teranggap. Karena intinya anak tersebut hidupnya, ketergantungannya masih dengan air susu. Walaupun ada makanan-makanan yang lainnya, ada benda-benda yang lainnya yang dia makan juga. Baik, anak yang seperti ini yang masih menyusui, maka najisnya cukup dipercikkan. Tidak perlu dicuci, dituang air. Tapi cukup dipercikkan dengan air. Selama dia lam yakul at-ta'am. Selama dia belum makan. Artinya, makanan pokoknya ya masih berupa ASI. Seperti itu. Tapi kalau sudah dia makan, sudah tidak minum susu, dia sudah makan yang lainnya, bubur atau yang lainnya, maka dia dicuci najisnya. Lebih tepatnya bukan najis tapi apa? Air kencingnya. Ya, air kencingnya. Ini cukup di percikkan ya dengan air. Tapi kalau dia sudah makan, sudah tidak menyusui lagi, maka harus dicuci. Nah, sekarang permasalahannya, menyusui itu apakah yang dimaksud air itu air susu ibu, ASI, atau juga termasuk air, susu formula, susu buatan ini, ya? Susu bubuk dan yang lainnya. Ini kan adanya di zaman sekarang. Zaman dahulu kan tidak ada seperti ini. Nah, tapi zaman dahulu ada langsung susu sapi atau susu kambing. Syahidnya bagaimana kalau ternyata menyusuinya pakai susu formula? Wallahu'alam bisawab, pendapat yang tampaknya lebih rajih, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin, dan juga pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, air susu formula juga sama mengambil hukum ASI, sehingga bayi yang menyusui dengan air susu formula hukumnya sama dengan bayi yang menyusui dengan ASI. Kencingnya pun cukup dipercikkan, cukup di apa ini? Ya dipercikkan ya, di apa? Ah? Ya dipercikkan, yurash, yundah, seperti itu. Nah, ini berlaku untuk anak kecil laki-laki. Beda nanti kalau anak kecil perempuan, hukumnya ada lagi tersendiri. Baik, apa dalilnya anak kecil yang menyusui dan belum berumur 2 tahun itu cukup kencingnya cukup dipercikkan? Kata Syekh, qala li hadithi Ummi Qais. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais, qala annaha atat bibnin laha saghirin lam yakul ta'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fa bala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih. Sahabiat Ummu Qais ketika itu beliau datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan putranya yang masih menyusui, masih belum makan makanan.
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di

Anak kecil kencing di karpet, ngompol lah misalnya. Seperti itu. Terkait anak kecil, insya Allah ada pembahasannya sebentar lagi. Ini sebentar lagi mau kita baca. Setelah itu insya Allah anak jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya anak kecil ini kayak di musala ini. Ya, di musala ini terus ada yang kencing lah intinya gitu ya. Ngompol. Bagaimana? Insya Allah kita akan baca dulu, nanti insya Allah

diambil bayi kecil ini, putranya beliau ini, bayi, didudukkan di pangkuannya. Jadi putranya Ummu Qais oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ditaruh di pangkuan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ternyata si bayi ini kencing, terkena mengencingi pakaian Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam meminta air untuk kemudian memercikkan saja. Yundah wa yurash, dituang apa namanya, dipercikkan. Bukan dialirkan seperti mencuci atau membasuh, bukan ya. Nah, dan Rasulullah alaihi wasallam tidak membasuh, tidak mencuci. Berarti air kencingnya bayi laki-laki yang masih menyusui itu najisnya itu tidak seperti najis yang lainnya. Najisnya ringan. Bahasanya seperti itu. Najisnya ringan, cukup dengan dipercikkan air. Nah, dengan itu najisnya menjadi hilang. Cukup. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala wa in kana ya'kulu ta'am li syahwatin wa ikhtiyarin fa bawluhu mithlu bawlil kabir wa kadza bawlul unsa as-saghira mithlu bawlil kabira wa fi jami'i hadhil ahwal yughsalu ka ghasli sa'irin najasat. Tapi kalau ternyata anak laki-laki tersebut sudah makan makanan, memang li syahwatin wa ikhtiyarin, dia sudah asik dengan makanan tertentu, dia senang dengan makanan itu, sudah tidak menyusui lagi, maka air kencingnya itu seperti air kencing orang dewasa. Harus dicuci. Bukan dipercikkan lagi. Begitu pula dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan gak ada rincian. Bayi perempuan gak ada rincian. Bayi perempuan itu dicuci. Entah sedang menyusui, entah sudah tidak menyusui. Kalau bayi perempuan hukumnya beda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan sejak awal dia memang kalau kencing, maka air kencingnya itu najis. Dan najisnya itu kalau menimpa sesuatu, maka sesuatu tersebut harus dicuci, tidak dipercikkan. Ini kalau bayi perempuan. Berbeda dengan bayi laki-laki. Dipahami ya sampai sini ya. Barakallahu fikum. Qala fan najasatu ala thalathati anwa. Benda najis itu ada tiga jenis. Najasatun mughallabah, najis yang parah. Wahiyya najasatul kalbi wa nahwihi. Yaitu apa? Najisnya anjing dan yang semisalnya. Apa tadi yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan? Yang semisal anjing. Hah? Babi. Namun yang rajih apa? Yang rajih anjing saja. Babi tidak seperti anjing. Nah, ini najisnya parah. Harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Qala wa najasatun mukhaffafah. Jenis kedua najis yaitu najis yang ringan. Wa hiya najasatul hulam allazi la ya'kul at'am. Najis ringan yaitu najisnya kencingnya bayi yang masih belum makan makanan, yang masih menyusui. Kita perhatikan kencing ya. Adapun kalau najisnya dari tinjanya, maka ini dicuci. Yang dipercikkan itu untuk bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan, itu kencingnya. Adapun kalau najisnya tinjanya, maka ini tetap dicuci. Nah, ini najis yang ringan. Qala wa najasatun baina dzalik. Ada najis yang berat, parah, ada najis yang ringan, ada najis yang antara ringan dan berat. Apa saja? Wahiyya baqiyatun najasat. Najis ini, benda-benda ini selain yang sudah disebutkan. Jadi kita tahu yang berat najisnya anjing. Ya kan? Najis yang parah. Kita tahu najis yang ringan, najisnya apa?

bayi kencing, bayi laki-laki yang masih menyusui, bukan hanya ASI, yang rajih bukan hanya ASI, yang masih menyusui. Sementara najis yang tengah-tengah apa? Selain dari ini semua. Selain anjing, selain bayi laki-laki. Semua najis itu tengah-tengah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, dicuci sampai hilang zat najisnya tersebut. Nah, baik. Masih ada beberapa masail, tapi kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, fadhol. Nah,

0: Nah. Ini pertanyaan bagus. Nah, anjing itu yang najisnya itu sampai harus 7 kali itu apakah jilatannya saja atau juga jejaknya dan yang lainnya? Ya, seperti itu ya. Maka yang rajih hanya jilatannya. Namun anjing itu jangan lupa, dia terkadang menjilati badannya. Dan ini sering kita temui. Sehingga kalau kita menempel badannya pun dengan kondisi anjing seperti itu, maka biasa 7 kali. Sekarang permasalahannya, kan anjing kalau badannya iya, tapi kalau telapak kakinya kan tidak dijilat. Nah itu tadi, jejak-jejaknya bagaimana? Seperti itu ya. Maka jejak anjing itu tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Dalilnya apa? Dari zaman Rasulullah SAW, anjing masuk ke masjid beliau. Dan tidak disebutkan sama sekali, dan tidak dinukilkan sama sekali bahwa jejak-jejak anjing ini dicuci. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga terkena anjing seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau tinjanya, wallahu alam. Tinja anjing, apakah juga 7 kali atau apa atau tidak? Coba nanti insyaallah kita cari insyaallah ya. Allahu a'lam. Bagaimana dengan kencingnya dan tinjanya seperti itu? Nah, baik. Nah. Anak berumur di atas 3 tahun, kencing di karpet atau di kasur? Dicukupkan dengan dijemur berhari-hari hingga baunya hilang atau basahnya hilang. Baik, intinya kalau ini sudah bukan anak kecil 3 tahun sudah, siapapun sudah. Karena kalau anak kecil 3 tahun itu sama dengan orang dewasa. Entah dewasa, entah anak kecil, pokoknya selain bayi yang laki-laki yang sedang menyusui. Kalau dia kencingnya tersebut di karpet atau di kasur, seperti itu ya. Cukupkah hanya dengan dijemur berhari-hari? Sekarang pertanyaan begini, setelah dijemur berhari-hari misalnya, dia kalau kena air lagi basah, ada ke aromanya? Ini pertanyaan penting. Ada ke aromanya? Seperti itu. Hah? Nah ya. Jadi begini, dijemur berhari-hari, oke, baru hilang ya. Sekarang kalau kena air lagi, basah lah. Bukan basah karena kencing, tapi dia basah karena air misalnya. Apakah benda najisnya itu masih ada aromanya? Hah? Mau berhari-harinya itu dijemur berapa hari? Karena secara hukum asal pencucian itu dengan air. Seperti itu. Dan terbukti benda najis ini kalau tidak dengan air atau memang sebagian dengan tanah juga bisa. Tapi sekedar dijemur itu butuh waktu yang lama sekali. Lah ini mau jemur kasur berapa hari itu memang enggak dipakai apa? Kasurnya. Kenapa anak tanyakan ini? Memang memungkinkan benda najis itu ketika terkena terik matahari yang lama. Contohnya maaf, kotoran hewan sudah. Tapi ini kan lama sekali. Itu saking lamanya dan panasnya, dia sudah bukan jadi tinja lagi. Ya terutama kayak di padang pasir di negeri Timur Tengah seperti itu ya. Ya sudah bukan najis lagi, sudah dia sudah berubah. Ini namanya istihalah. Istihalah itu zat itu sudah tidak mengandung najis sama sekali karena memang sudah hilang najis. Tapi prosesnya seperti itu. Nah sekarang sama dengan air kencing ini. Betulkah apalagi di kasur itu masih banyak tempat bagian kasur yang terlalu luas dia. Beda dengan misalnya kalau di tembok misalnya, tembok yang setiap hari terkena sinar matahari, itu mungkin masih kita katakan berhari-hari lama akhirnya hilang najisnya itu. Tapi sekarang kasur, ini mau berapa hari lamanya? Nah, sehingga kita katakan hukum asalnya tidak cukup, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan ada lagi. Terkadang kita lupa. Yang punya anak kecil beberapa kali atau punya cucu, ini paham sekali. Terkadang lupa, ada karena kencing di sofa atau di kursi atau di tempat lain apa, kita lupa. Tidak menyengaja. Belum dicuci. Entah karena satu hal yang lainnya, belum dicuci. Seperti itu. Sampai mengering. Ini, sampai mengering. Terus kita menduduki atau menempel. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya suci kita. Selama kering, benda apa yang terkena najis itu kering, maka pakaian kita, selama pakaian kita tidak basah juga, ya maka suci. Seperti itu. Nah, kalau kering kondisinya, sama-sama kering ketemu kering. Tapi kalau ada basahnya, maka najis. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mereka juga suatu kaum, para sahabat, yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila mereka, kaum muslimin, beriman sebagaimana keimanan kalian, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Sehingga keimanannya para sahabat, amalan salehnya mereka, jalannya mereka, itu dijadikan tolak ukur, timbangan, apakah seseorang ingin mendapatkan hidayah atau tidak, dengan ini tolak ukurnya. Itu nas ayat menyebutkan demikian. Dan sudah kita lewati bersama, mengapa kita menggunakan atau mengapa ada istilah salaf atau salafi. Dan ini bukan suatu nama atau sebuah istilah yang baru, sudah lewat bersama kita bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ana khairun laki salaf. Nah, aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagi engkau. Aku sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai Fatimah. Namun sekarang permasalahannya sebagaimana disebutkan Syekh berikut dalam pembahasan berikutnya, apakah semua yang hidup di zaman salaf, di zaman para sahabat, kemudian kita katakan bahwa semua yang hidup tersebut akhirnya bisa dikatakan sebagai orang yang layak untuk diikuti. Nah, maka disebutkan oleh Syekh sebelumnya, tidak semua orang yang hidup di generasi salaf untuk kemudian dikatakan mereka sebagai salaf, salafus saleh. Namun ada di antara mereka yang tidak masuk dalam salafus saleh. Mengapa? Kata Syekh, karena mereka tidak mengikuti pemahaman dan jalannya para sahabat. Mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Yang dikenal atau yang disebut oleh Syekh Siapa mereka? Kalau yang kita dituntut untuk mengikutinya adalah as-salafus salih. Sementara orang-orang yang menyimpang, padahal hidup di zaman salaf, dikatakan dengan apa? Hah? As-salaf at-talih. Talih, sudah lihat bersama kita? Artinya apa? Hah? Orang yang jelek, lawan dari saleh, talih. Seperti itu. Maka kemudian Syekh melanjutkan qala hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, wa kama yuqal al-waqi' khairu syahid. Fakta dan kenyataan itu sebaik-baik saksi. Bahwa yang namanya salaf atau salafus saleh itu bukan hanya sekedar zaman, tiga zaman yang terbaik. Bukan semata-mata ini, tapi harus ada pengkaitnya. Yaitu apabila mereka mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan pemahaman yang benar, pemahaman mereka, dengan mengikuti jalannya mereka. Sehingga ada orang yang hidup di zaman mereka, para salaf, namun tidak dikatakan sebagian bagian dari salafus saleh. Kata Syekh, qala fal qadariyatu kharajat baina azhuri jam'in minas sahabah. Sekarang Syekh memberikan contoh. Di zaman sahabat masih tersisa sebagian, sejumlah sahabat masih hidup, telah muncul yang namanya firqah, kelompok Al-Qadariyah. Al-Qadariyah suatu kelompok yang mereka menafikan, meniadakan Al-Qadar. Bahwa apa yang terjadi itu Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya hal itu. Ini kan pemahaman yang rusak. Nah, sementara beriman dengan takdir Al-Qadar itu merupakan salah satu rukun iman dari sekian rukun iman. Rukun iman yang keenam, beriman dengan at-takdir atau Al-Qadar wal-Qadar. Sekarang Al-Qadariyah menafikan. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui satu kejadian kecuali setelah kejadian tersebut terjadi. Tentunya ini pemahaman yang rusak, kelompok yang menyimpang dari pemahaman sahabat. Kata Syekh, qala wa hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhur wa huwa awwal hadisin fi sahih Muslim. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari kelompok Qadariyah. Ini hadis yang masyhur, yang sangat populer. Dan ini merupakan hadis yang pertama kali ditulis dan disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim. Apa hadis itu? Intinya ada dua orang tabi'in di negeri Basrah datang ke negeri Makkah untuk bertemu dengan salah seorang sahabat, menanyakan, meminta fatwa tentang mereka Qadariyah. Karena Qadariyah ini munculnya di negeri Basrah. Nah, dijelaskan oleh dua orang tabiin ini kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Dua orang tabiin ini akhirnya bertemu. Allah berikan taufik untuk bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar. Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, فَإِذَا لَكِتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بُرَآءُ مِّنِّي. Ibnu Umar berlepas diri. Apabila engkau menjumpai mereka, maka kabarkan dan sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka tidak ada urusan dengan aku. Nah, coba lihat bagaimana sahabat Abdullah ibn Umar
1: berlepas diri dari kelompok yang menyimpang ini. Ini metodenya salaf yang kita dituntut untuk mengikutinya. Kenapa? Satu-satunya kaum yang ditulis dalam Al-Quran atau yang terdapat dalam Al-Quran bahwa Allah ridha kepada mereka, sahabat.
0: Qala wa kadzalika kharajatil khawarij ala Ali radhiyallahu anhu wa ghairihi minas sahabah wa hum bain azhuris sahabah.
1: Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang selainnya dari kalangan sahabat telah keluar muncul kelompok Al-Khawarij. Suatu kelompok yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Dengan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, kelompok ini langsung mengatakan bahwa fulan kafir. Tentunya pemahaman yang menyimpang. Nah, mereka ada hidup, muncul di zaman sahabat masih hidup. Tentunya mereka tidak dikatakan sebagai salafus saleh. Namun salafut talih.
0: Qala walamma nadharahum. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Al-munadara as-shahira al-mashhura. Allati akhrajah al-hakim fil mustadrak wa ghairihi. Awa ghairuhu bi isnadin sahih. Fakana mimma qalahu lil khawarij. Istidlalan minhu ala dalalihim. Wanduru laisa fiikum minhum ay minas sahabah ahadun.
1: Akhirnya kelompok Khawarij ini didatangi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk diajak diskusi. Abdullah bin Abbas ingin membuka syubhat mereka, menjelaskan bahwa pemahaman mereka ini salah dan keliru. Diajak diskusi oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Diskusi yang sudah populer kisahnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Di antara yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas kepada mereka untuk menunjukkan kesesatan dan penyimpangan mereka, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, coba lihat, perhatikan. Tidak ada bersama kalian ini salah seorang pun dari kalangan sahabat Al-Khawarij, dikatakan oleh Ibn Abbas sebelum membantah satu persatu syubhatnya. Ibn Abbas cukup mengatakan, coba di antara kalian tidak ada salah seorang sahabat pun yang bersama kalian. Kata Syekh, wa hadza kafin fi bayani dhalalihim. Yang demikian ini cukup untuk menunjukkan tentang kesesatannya Al-Khawarij. Apa? Tidak ada seorang sahabat pun yang berada di barisan mereka. Tidak ada seorang ulama pun di zaman tersebut yang berada di barisan mereka. Cukup yang demikian menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang jauh dari pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, padahal mereka hidup di zaman sahabat.
0: Qala idzan as-sabaqu az-zamani laisa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min as-salafis salih.
1: Kalau begitu, sekedar orang yang terdahulu dari sisi zaman, di zaman yang terbaik, keberadaan orang tersebut hidup di zaman terbaik tersebut, itu tidak cukup.
0: Harus seseorang itu, kalau mau bagian dari salaf, as-salafus saleh, maka dia harus berpemahaman, harus mengikuti tarikohnya para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Nanti akan disebutkan oleh Syekh bahwa yang namanya salaf atau salafi itu tidak terbatas pada zaman tersebut, tapi nanti akan terus sampai akhir zaman. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui apa yang sudah kita pelajari pada kitab kita sebelumnya.
1: Kitab apa yang sebelum ini? Kita belajar kitab apa yang sudah selesai kita? Hah? Kitab apa? Yang setiap pekan diumumkan taklim kitab. Hah? Lima Mahmat apa? Usul sunnah. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Pertama kali disebutkan. Apa? Usul sunnah indana atamassuk bima kana alaihi ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok atau prinsip sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad, yaitu di sisi kami ahlu sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah itu berada di atasnya. Ini prinsip sunnah yang paling penting. Kemudian beliau menyebutkan sekian poin. Di antaranya apa? Tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Jangan duduk bersama dengan pelaku atau ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Nah, coba lihat tadi itu Abdullah ibn Umar. Coba lihat sahabat Abdullah ibn Umar, aku berlepas diri dari mereka. Nah, maka di antara usul sunnah yang kita dituntut untuk berjalan di atasnya, jangan duduk bersama pengekor hawa nafsu. Jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Ini prinsip yang diajarkan sejak zaman sahabat. Sejak zaman, bahkan ini telah disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bahkan dalam Al-Quran. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Bukankah Al-Quran menyebutkan? Walladzi anzala 'alaikum kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wili wa ibtigha'a fitnah aw ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada engkau Al-Quran, kitab Al-Quran, di situ ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan di situ ada ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang yang di hatinya berpenyakit, maka orang-orang ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ifa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina samallahu fahdharuhum." Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apabila engkau melihat orang-orang yang menjadikan ayat-ayat itu, mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini." Apa kata Rasulullah SAW? Fahzaruhum, hati-hati kepada mereka. Coba, diperingatkan untuk hati-hati. Jadi kita ini, diantara prinsip salaf adalah, jangan duduk sembarangan dengan setiap orang yang memiliki pemahaman tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ini usul sunnah indana. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mereka juga, misalnya ada yang mengatakan, mereka juga bercadar, mereka juga berjenggot, mereka juga tidak isbal dan yang lainnya. Sunnah yang kita dituntut untuk mengikutinya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, artinya jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu yang kita dituntut untuk mengikutinya, yang wajib kita untuk mengikutinya, ada dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk dalam Islam secara menyeluruh. Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita dituntut untuk mengikuti Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum secara menyeluruh. Apa itu Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? apa itu? Ya sunnah. Kan seperti itu. Makanya Al-Imamul Barbahari menyebutkan apa? Al-Islamu huwa sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam. Mau tahu Islam? Ya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mau tahu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Itulah hakikat Islam. Baik. Sehingga dari sini, kita itu melihat, berpegang, berpedoman, dan apa yang dibawa oleh para sahabat, bukan hanya sebagiannya saja. Mungkin Anda masih ingat, dalam kitab yang sama, Usul Sunnah Imam Ahmad menyebutkan tentang prinsip. Makanya memang kitabnya judulnya adalah Usul Sunnah. Pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Apa diantaranya? Kata Imam Ahmad rahimahullah di kitab ini, dan mudah-mudahan antum masih ingat semuanya ya. Kitab yang sudah dipelajari itu dimurojaah terus ya. Jangan sekedar buka, tutup. Nah, ada taklim lagi, ada taklim lagi, dibuka lagi. Jangan. Buka pas taklim, selesai taklim dibuka lagi, dimurojaah. Mau taklim dibuka lagi dimurojaah, seperti itu. Al-muhim di antara yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah apa? Wa minas sunnatil lazimah. Coba kita perhatikan. Di antara sunnah yang lazimah, yang wajib, yang pokok, allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha walam yu'min biha laisa min ahliha. Dan di antara sunnah-sunnah yang wajib, yang pokok, yang prinsip, yang barang siapa meninggalkan satu saja ini. Khoslah, prinsip-prinsip sunnah, yang barang siapa seseorang itu meninggalkan satu saja, dia tidak menerimanya, satu saja. Ada bagian dari Islam, bagian dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dia tidak menerimanya, tidak menjalankannya, tidak meyakininya, kata Al-Imam Ahmad apa? Laisa min ahliha. Dia bukan termasuk dari ahliha, ai ahli sunnah. Sehingga orang dikatakan ahli sunnah itu bukan hanya oh dia ada ini berjenggot, bercadar, dia juga bertauhid, dia juga lah. Sekian hal masalah prinsip, kita harus pegang semuanya. Apabila ada satu yang ditinggalkan, maka selesai. Dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ajaran Islam yang diajarkan dari generasi-generasi. Jadi jangan terkecoh hanya sekedar mereka juga belajar tauhid misalnya. Mereka juga berpenampilan nyunnah sesuai sunnah. Lah, lihat dulu semua satu persatunya dilihat. Ada enggak yang menyelisihi pemahamannya para sahabat? Ada enggak pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang dia tinggalkan? Kalau tidak ada, maka itu ahli sunnah. Tapi, Masya Allah penampilannya, nyunnah penampilannya. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Dipahami ini ya. Sehingga hanya sebagiannya saja belum tentu ahli sunnah. Walaupun tampaknya dia Masya Allah berjenggot, bercadar, yang wanita, tidak isbal, dan yang lainnya. Ketika ada satu hal yang dia tidak terima, ada satu hal yang dia tidak lakukan, yang dia tidak ikuti dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Dan demikianlah para sahabat mengajarkan. Radiyallahu anhum jami'an. Sehingga dari sini kita mengetahui. Jangan terkecoh dengan penampilan. Tapi lihat isinya. Nah. Dan jangan juga terkecoh dengan hal-hal yang ada pada seseorang. Sampai kita mengetahui bahwa dia memang berpegang teguh dengan prinsip sunnah. Itu intinya. Sehingga dari si alhamdulillah kita punya patokan. Kita punya timbangan yang itu kita menilai. Tapi sunnah apa sih yang kemudian dikatakan apabila seorang meninggalkannya maka dia bukan bagian dari ahlu sunnah. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah yaitu apabila seseorang menyelisihi usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Banyak kan? Akidah, masalah iman, masalah takdir, masalah taat kepada penguasa. Masalah asma wa sifat. Masalah tauhid. Ini kan prinsip-prinsip sunnah. Apabila ada orang menyelisih satu dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Tadi kata Imam Ahmad, ya. Man taraka minha khaslah. Khaslah itu satu saja. Berarti apa yang meninggalkan satu saja bagian dari prinsip sunnah, laisa min ahliha. Bukan bagian dari ahli sunnah. Sehingga, misalnya ada orang yang berbuat maksiat. Siapa sih dari kita yang tidak berbuat maksiat? Kan seperti itu. Nah, maka tidak bisa kemudian kita katakan, oh dia bukan ahli sunnah. Lah, sunnah itu banyak. Adab, akhlak, hukum-hukum, akidah, tauhid, ibadah. Kapan seorang dikatakan bukan ahli sunnah? Apabila dia menyelisih prinsipnya. Dia tidak menjalankan misalnya, maaf saja, misal. Al-muhim, dia misalnya melakukan satu kemaksiatan. Dalam kondisi dia meyakini bahwa ini kemaksiatan, dosa. Tapi dia terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Prinsip-prinsip yang dia pegang tentang sunnah, bagus. Dia yakini dan dia berusaha pegang. Maka dia tetap ahli sunnah, walaupun dia bermaksiat. Kita katakan dia tetap ahli sunnah. Walaupun dia bermaksiat. Tapi ketika dia sudah menyelisih satu prinsip sunnah. Dalam ketaatan kepada penguasa. Nah, Allah secara jelas menyebutkan, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taati penguasa kalian. Juga Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Prinsip. Yang dimana hal ini tidak berlaku bagi Khawarij. Khawarij mengatakan boleh memberontak kepada penguasa. Sementara kita ahli sunnah, prinsip adalah tetap taat dan mendengar. Baik. Misalnya ini dia tidak berpegang teguh, maka dia bukan ahli sunnah. Dipahami ini ya. Baik. Ini yang pertama. Seseorang dia menyelisih prinsip sunnah. Atau, bukan masalah prinsip. Di situ ada sekian hukum. Masalah-masalah fikih atau dan yang lainnya. Masalah-masalah ijtihadiyah. Yang dimana, contoh sederhana, sholat. Sholat ini banyak khilaf. Fikih lah secara umum. Banyak terjadi selisih pendapat di antara para ulama. Ya kan? Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih seperti ini, bukan masalah prinsip. Tentunya kita berlapang dada, kan seperti itu. Ya kan? Baik. Ketika ada seseorang berpegang dengan suatu pendapat dalam masalah fikih, kemudian, nah ini, dia dengan pendapat ini berpegang teguh, akhirnya dengan pendapat ini dia membangun al-wala wal-bara. Padahal masalahnya bukan masalah prinsip. Atau bahkan terkadang masalahnya ternyata masalah yang sama-sama datang sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang satu berpendapat bahwa doa istiftah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satunya lagi dengan doa istiftah yang lainnya wajah tu wajahiyah atau yang lainnya. Ternyata datang hadis dari Rasulullah alaihi wasallam ini dan itu misalnya. Tapi karena ini kelompok saya pakainya doa ini, maka kalau bukan dengan doa ini, bukan kelompok saya. Loyalitasnya dibangun di atas masalah-masalah yang bukan prinsip. Bagi orang yang menyelisihinya, maka dibangun apa? Barok. Berarti bukan bagian diri kita. Paham ini ya? Maka yang seperti ini pun orang ini bisa keluar dari ahlus sunnah. Pada masalah furu', bukan masalah prinsip, yang harusnya berlapang dada, tapi orang ini kemudian membangun al-wala' wal bara', yang dengan berpegang dengan pendapat ini, maka dia kawan. Bagi yang tidak berpegang dengan pendapat ini, maka dia lawan atau musuh. Sementara permasalahannya bukan permasalahan prinsip. Dia kemudian membangun loyalitas dan permusuhan. Maka yang seperti ini, orang ini keluar dari ahlus sunnah. Dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya ikhwan. Di sini kita mengetahui bagaimana orang yang tidak berjalan dengan prinsipnya sahabat, maka dia tidak dikatakan sebagai bagian dari as-salafus saleh, tapi as-salafut taleh, orang yang rusak. Nah, qala hafizahullah an Ali bin Syakik rahimahullah annahu qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul ala ru'usin nas da'u hadith Amr ibn Thabit fa'innahu kana yashtumu as-salaf. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah beliau dari Ali bin Syakik rahimahullah. Beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah ibn Mubarak mengatakan di hadapan manusia, tinggalkan hadisnya Amr ibn Thabit. Kenapa? Fa innahu kana yashtumu as-salaf, karena orang ini itu mencela salaf. Nah, kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, qultu, maka aku katakan, wassalafu fi hadzal maqam humus sahabah la ghair radhiyallahu anhum. Nah, coba kita lihat bagaimana para ulama memegang prinsip tersebut sampai-sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama mutaqaddimin yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, Abdullah bin Mubarak mengatakan, tinggalkan hadisnya Amr ibn Thabit. Berlepas diri. Jauhi orang ini. Tinggalkan hadisnya. Kenapa? Karena dia ini dahulu mencela salaf. Mencela para sahabat. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, salaf yang dimaksud pada posisi ini yaitu para sahabat. Bukan yang lainnya. Ini orang mencela para sahabat. Maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Walaupun dia bertauhid, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, haji, walaupun dia masya Allah penampilannya sesuai sunnah, penampilannya, tapi ternyata dia mencela sahabat. Ini juga masalah prinsip dalam sunnah. Ada orang mencela sahabat. Coba lihat, Allah memuji sahabat dalam Al-Quran. Setelah bersama kita, sabiqun al-awwalun, al-muhajirin wal-ansar, wal-ladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha. Allah ridha. Tapi kemudian datang ada orang mencela sahabat. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam pun telah mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Datang orang mencela sahabat. Terus kemudian dikatakan dia sebagai ahlus sunnah. Abadan, tidak mungkin. Seperti itu. Nah, ini Allah memuji sahabat. Kemudian datang orang seperti sahabat contohnya, Sayyid Qutb.

Seperti siapa contohnya? Sayyid Qutb. Dalam berbagai kitabnya, bagaimana Sayyid Qutb mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mencela Muawiyah, Katibul Wahyu, orang yang dipercaya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menulis wahyu. Kemudian datang Sayyid Qutb mencela dua orang sahabat dan sahabat yang lainnya. Kan bagian dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mencintai para sahabat. Ini prinsip. Nah. Baik. Qala wa qad bayyana hadzal istilah a'ni as-salafiyah adadun minal ulama. Fa mathalan. Kata Syekh kemudian dan telah istilah salafiyah ini, salafiyah. Itu sudah dijelaskan oleh sekian ulama. Contohnya kata Syekh. Baik, hal ini mengingatkan kita akhirnya pada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebuah diskusinya dengan seseorang. Namun ahsannya azan dahulu saja ya. Karena sudah waktunya. Nah. Tafadhal muazzin, yaazzin barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabat. Kisah yang ana sampaikan secara globalnya, ketika ada datang seseorang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah mengkritik tentang istilah salafi. Nah, kenapa memakai istilah salafi? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam disebutkan kaum mukminin atau kaum muslimin. Nah. Kemudian dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah satu persatu dengan jawaban yang luar biasa. Nah. Baik, anggap kaum muslimin, kaum mukminin. Bukankah kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dan para sahabatnya? Ini kurang lebihnya ya. Nah. Maka dijawab oleh orang ini, siapa mereka ini? Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Terdiam orang ini. Maka disebut oleh Syekh Al-Albani, bukankah mereka adalah salafu hadhil ummah? Mendahulu umat ini yang kita dituntut untuk mengikutinya. Maka dijawab oleh orang ini, iya. Baik. Kalau begitu, kita katakan kita adalah seorang muslim yang mengikuti ajaran dan pemahamannya salafu hadzil ummah. Kurang lebih seperti itu ya. Tidak persis sekali tapi kurang lebih. Nah, kita katakan misalnya, saya katakan saya muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadzil ummah. Salafnya pendahulunya umat ini yaitu Rasulullah alaihi salam dan para sahabatnya. Nah. Ya alhamdulillah diajak ngomong orang Arab paham istilah. Kalau begitu, daripada kita panjang-panjang bahwa saya adalah muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadzil ummah. Dalam bahasa Arab diikhtisar, diringkas, salafi. Salafi itu artinya kalau yang belakangnya ya, ada sebuah kata diakhiri dengan huruf ya. Itu artinya menunjukkan penisbatan. Kita berusaha mengikuti, siapa? Kalau kita mengikuti salaf, salafi. Nah, seperti itu. Syalbani, ringkas. Daripada kita menjelaskan panjang ke setiap orang. Cukup kita katakan salafi. Selesai, paham? Terdiam orang ini. Jadi istilah salafi itu bukan menunjukkan kelompok baru. Itu yang dimaksud dari Syekh untuk membantah orang ini. Bukan membentuk kelompok sendiri juga yang terlepas dari kaum muslimin, bukan. Tetapi sekarang ini kelompok-kelompok banyak. Engkau ini ditanya, engkau ini kelompok yang mana? Maka dijelaskan, daripada kita berpanjang lebar bahwa kita seorang muslim yang dituntut mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, yang dimana mereka adalah salafnya umat ini. Panjang kan? Langsung, ana salafi. Selesai. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih topik dari kitab ini juga. Penjelasan tentang salaf. Apa itu? Mahiya as-salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Apa itu salafi? Barakallahu fikum. Baik. Maka kata Syekh di sini,
Istilah dari salafiyah ini yang artinya

0: para pendahulu umat Islam yang saleh, istilah ini, bukan nama ya, istilah ini, itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, kata Syekh, contohnya, qala Imam Ahli Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa radiya anhu fi risalatihi al-masyhurah bi usulis sunnah. Ini sudah kita pelajari bersama kemarin. Nama kitab ini juga jangan sampai dilupakan ya ikhwan. Isi kitab mungkin lupa-lupa ya, karena isi kitab kan ada berapa halaman? Banyak nih. Mungkin kalau ditanya ya mungkin lupa-lupa. Tapi nama kitab terus kemudian lupa ya. Setiap pekan diumumkan taklim kitab usul sunnah. Nah, kata beliau hafizahullah, berkata Imam Ahmad dalam risalahnya yang populer yaitu usul sunnah yang sudah kita alhamdulillah selesai ya taklim pembacaan kitabnya. Apa kata Imam Ahmad? Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim. Ini prinsip-prinsip sunnah di sisi kita ahlu sunnah, yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, dan juga iktida bihim, mengikuti mereka. Ini contohnya. Qala wa qala al-allamah as-safarini rahimahullah fi lawami'il anwar. Dan juga disebutkan oleh al-allamah as-safarini dalam kitab lawami'il anwar, al-muradu bimadhabi salaf, yang dimaksud dengan pendapat atau mazhabnya salaf, ma kana alaihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa ayanu tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa immatud din mimman syuhida lahu bil imamah wa urifa idamu sya'nihi fid din. Yang dimaksud dengan mazhab salaf ya, dakwah salafiyah, mazhab salaf, apa itu? Yaitu apa-apa yang para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum berada di atasnya. Ini yang kita berusaha pegang ya ikhwan. Yang kita berusaha tempuh. Nah, kenapa? Karena Allah tadi sebutkan, Allah itu ridha kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ini Allah yang ridhai. Maka kita berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa kok sahabat? Pertama tadi ayat, hadis yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang paling paham tentang wahyu. Muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an turun dalam kondisi mereka berjalan di atas muka bumi. Ayat-ayat Al-Qur'an turun kepada mereka. Mereka orang yang paling paham tentang Islam. Kalau ada orang ditanya sekarang aja dari sisi dunia saja, siapa orang yang paling paham tentang teori Einstein misalnya? Maka orang akan menanyakan murid-muridnya. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, apalagi masalah urusan agama. Seperti itu. Ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau yang paling menguasai itu adalah para sahabat. Sehingga kita dituntut untuk berusaha mengikutinya. Kemudian yang dimaksud salaf atau mazhab salaf, selain apa-apa yang para sahabat di atasnya juga, yaitu para pemuka-pemuka tabi'in, yang mereka itu mengikuti para sahabat dengan baik, dan juga para murid-murid tabi'in yang mengikuti para tabi'in dengan baik, dan juga para imam yang memang sudah dipersaksikan mereka sebagai seorang imam dalam agama ini. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, dan yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya dari para a'immah. Ini mereka nih, salaf. Yang diketahui bagaimana kekokohan mereka, kedudukan mereka dalam agama ini. Qala wa talaqqan nasu kalamahum khalafan 'anis salaf. Yang di mana para manusia kaum muslimin memang mengambil menerima pendapat-pendapat mereka yang diambil dari salaf. Mereka datang, para imam datang setelah generasinya salaf, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Namun mereka mengambil pendapat dan mazhabnya generasi salaf tersebut. Duna man rumiya bibidah. Bukan orang yang hidup di masa para a'imah tersebut, namun mereka ternyata ditemui ada kebidahan. Bukan ini yang kita kemudian diikuti untuk kemudian kita dianjurkan, diperintahkan mengikutinya. Bukan ini mazhab salaf. Banyak di zaman tersebut, sudah lewat tadi kita, Al-Adal Al-Qadariyah, Khawarij, Syiah, Jahmiyah. Maka bukan orang-orang yang memiliki bukan orang-orang yang memiliki pemahaman bid'ah. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin. Atau orang yang dikenal dengan julukan atau sebutan yang memang tidak diridhoi. Seperti Al-Khawarij, Ar-Rawafid, Syiah Rafidah, Al-Qadariyah, Wal-Murji'ah, Wal-Jabriyah, Wal-Jahmiyah, Wal-Mu'tazilah, Wal-Karramiyah, wa nahwu haula intaha kalamuhu rahimahullah. Maka dari sini kita mengetahui siapa itu salaf dan siapa orang-orang yang walaupun hidup di zaman salaf tapi kita tidak atau kita dilarang untuk mengikuti mereka. Nah, dan nanti insya Allah akan kita baca di antaranya kalam dari para a'immah bagaimana inti agama ini sebetulnya bukan semata-mata mencari jumlah banyak pengikut, tapi bagaimana agama ini dijaga dan para ulama Allah jaga agama ini dengan mereka. Tujuan utamanya yaitu menjaga kemurnian agama. Dah ini dah. Nanti insya Allah akan datang bersama kita pembahasan ini. Tidak heran nanti akan datang sekian ucapan dari para ulama bahwa intinya jangan terpengaruh dengan jumlah banyak ataupun jumlah kecil, tapi prinsip ini. Makanya ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ya kan? Nah, sementara nabi dakwahnya dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti itu bukan masalah jumlah banyak. Bukan semata-mata cari pengikut, tapi bagaimana menjaga kemurnian agama ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ma kana minas shawab fa minallahi wahdah. Wa ma kana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalih al-Fauzan, hafizahullah. Babun fi bayani nawakidil wudu. Sekarang kita masuk kepada bab tentang penjelasan pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak al-wudu. Arafta mimma sabaqa kaifa yatimul wudu bi syurutihi wa furudihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa kunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu li'alla tastamirra 'ala wudu'in qad batala hukmuhu fatu'addi bihi 'ibadatan la tasihhu minka. Kata Syekh, engkau sudah mengetahui dari apa yang telah lewat bagaimana cara menyempurnakan wudu, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan yang disunnahkan atau yang mustahab-mustahabnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau pun butuh kepada ilmu, engkau butuh untuk mengenali hal-hal yang bisa merusak wudu ini serta hal-hal yang membatalkannya agar engkau tidak dalam kondisi di atas wudu yang ternyata wudunya itu sudah batal dari sisi hukum syar'i sudah batal. Yang dengan itu akhirnya engkau melaksanakan sebuah ibadah yang dimana ibadah ini tidak diterima atau tidak sah dari apa yang kau lakukan. Qala fa'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma'a wahidin minha lahu ta'sir fayahtaju ila isti'nafihi min jadidin 'inda iradatihi muzawalata 'amalin minal a'mal allati yushra'u lahal wudu'. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa wudu itu memiliki hal-hal yang bisa merusaknya. Yang dengan itu akhirnya wudu ini tidak tersisa, tidak bertahan jika dibarengi dengan satu dari pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak wudu tersebut. Yang dimana hal salah satu pembatal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap wudu tersebut. Yang dimana akhirnya butuh untuk memulai dari baru lagi. Ketika seseorang hendak melakukan atau mempraktekkan suatu amalan dari amalan-amalan yang ada, yang dimana amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini membutuhkan untuk seseorang berwudu, sholat, kemudian tawaf, dan yang lain-lainnya. Qala wa hadhil mufsidat tusamma nawaqid wa tusamma mubdilat. Perusak-perusak wudu ini bisa dinamakan dengan pembatal dan juga bisa dinamakan dengan hal yang melepaskan ikatan wudu. Ya, ini kalau bahasa Arab sebetulnya berbeda. Nawaqid, mubtilat, tapi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan pembatal. Al-muhim mufsidat ini bisa dinamakan dalam bahasa Arab dengan nawaqid. Juga bisa disamakan atau dinamakan dengan mubtilat. Maknanya kurang lebih sama, yaitu pembatal-pembatal. Wal makna wahid, kata Syekh, maknanya sama, satu. Wa hadhil mufsidatu awin nawaqidu awil mubtilat umurun ayyanaha syari'u wa hiya 'ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudu 'amma huwal matlum minhu. Pembatal-pembatal wudu ini merupakan sudah perkara-perkara yang jelas yang ditentukan oleh syariat. Di mana halal ini merupakan ilah atau sebab atau faktor yang mempengaruhi lepasnya wudu tersebut dari sesuatu yang diharapkan atau dituntut dari keberadaan wudu. Kenapa kita orang berwudu? Karena dengan wudu menjadi syarat sahnya sholat. Maka ketika ada pembatal wudu, lepas hal ini. Berarti sholatnya tidak sah. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Qala wa hiya imma ahdathun tanqudul wudu'a bi nafsiha kal bawl wal ghaid wa sairil kharij minas sabilain. Ini pembatal-pembatal wudu ini imma dia itu ahdath, hadas-hadas, berarti hadas asghar ataupun hadas akbar yang membatalkan wudu otomatis dengan sendirinya ketika ada hadas ini seperti kencing kemudian al-ghaid, apa itu? Bahasa yang lebih nyamannya, lebih sopannya kalau al-ghaid itu apa? Kalau kencing yang keluar dari depan, kalau yang keluar dari belakang lebih pasnya apa? Hah? Bukan perbuatannya, tapi kotoran lah, kotoran manusia ya. Tinja. Nah, seperti itu. Karena kalau perbuatan itu nanti dalam beberapa hal tidak melulu dengan adanya perbuatan melazimkan zatnya najis. Tidak melulu. Ada perbuatan-perbuatan atau pergerakan-pergerakan yang memang
1: zatnya juga najis, seperti kencing, seperti BAB. Tapi ada halal yang tidak. Contohnya seperti keluarnya angin, ya, atau keluarnya mani dengan prosesnya, suami istri misalnya. Ini kan maninya sendiri suci, tapi perbuatannya ya membatalkan wudu. Ketika keluar mani ini ya membatalkan wudu. Sehingga yang maksud di sini adalah bendanya, zatnya. Seperti kencing, kemudian tinja, dan semua yang keluar dari as-sabilain. As-sabilain berarti yang keluar dari dua jalur depan belakang. Ini pendapat jumhur ulama. Madzhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan Imam Malik, Al-Hanafiyah. Semua yang keluar dari dua jalur tersebut, entah kubul ataupun dubur, semua yang keluar darinya, maka itu merupakan pembatal wudu. Kalau benda-benda atau zat-zat tersebut adalah perkara yang ma'ruf, keluar dari dua jalur itu, maka ini gak ada khilaf. Kencing, tinja, dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya, apakah yang semua yang keluar dari dua jalur ini, depan dan belakang, kubul dan dubur, itu betulkah membatalkan wudu? Walaupun sifatnya sesuatu yang mungkin jarang. Contoh misalnya kalau, misal, keluar cacing dari dubur, misalnya. Atau keluar misalnya sejenis hewan serangga kecil atau kutu, misalnya dari kubul. Maka apakah hal ini juga membatalkan wudu? Ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur menyebutkan na'am. Ini termasuk membatalkan wudu. Jadi kalau ada anak atau salah seorang siapa dari kalangan kaum muslimin keluar cacing dari pantat, dari duburnya, maka batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti sholatnya batal. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hal-hal seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Wudu itu suatu perbuatan yang dengan perbuatan wudu ini akhirnya datang hukum syar'i. Pertama, wudu itu tersebut adalah sebuah ibadah yang datang nas. Kemudian hasil atau akibat dari wudu ini juga datang nas, yaitu seseorang dalam keadaan suci dan itu dia bisa sholat. Datang nas. Keadaan yang di situ nas datang, orang suci, seseorang berwudu datang nas, yang mensyariatkan untuk berwudu. Untuk kemudian diambil hukum ini, dikeluarkan hukum ini, dibatalkan hukum ini, maka juga membutuhkan dalil. Sehingga tidak bisa kita mengatakan fulan wudunya batal sehingga itu sholatnya tidak sah. Kecuali dengan sesuatu yang membatalkan dan hal ini datang nas. Buang air kecil, buang air besar, tidur, kemudian juga keluarnya mani, keluarnya mazi, dan yang lain-lainnya yang nanti insya Allah akan datang bersama kita. Makan daging unta dan yang lainnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak datang nas, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa ini batal wudu. Termasuk di antaranya adalah keluarnya cacing dari dubur atau hal-hal lain. Entah misalnya batu. Batu dari ginjal kah? Atau dari empedu kah? Dan yang lainnya. Kecuali kalau memang benda ini secara jelas zahir menempel padanya, najis. Tapi kalau tidak, hukum asalnya tidak bisa kita katakan keluarnya benda ini membatalkan wudu. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, as-sunnah, qala rahimahullah, as-sunnah ta'tina bi'idahat kathira fi kathirin al-ahkam syar'iyyah. Fayjibu iltizamuha kama yajibu iltizam al-Quran al-Karim. Sunnah datang kepada kita dengan sekian penjelasan yang banyak dari hukum-hukum syar'i yang ada. Maka kita wajib berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran. Fafi sunnah masalan sabata anna al-madhi wal-wadhi min nawakidil wudu wa kadhalika lahmil juzur min nawakidil wudu fahazi asya' du'khat li'anna nas ja'a biha. Maka datang dari sunnah, contohnya kata Syekh, madhi, wadi, ini pembatal-pembatal wudu, sebagaimana daging unta juga termasuk dari pembatal wudu. Hal-hal ini kita ambil, kita amalkan, karena kenapa? Datang nas. Kemudian kata Syekh Al-Albani, qala amma an natawassa bikiyasat min indina fanakul au ja'a hadun minkum minal ghaid. Adapun kita kemudian melebar kemana-mana dengan dikiaskan. Maka kita katakan kalau misalnya ayat mengatakan apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Tayyib, kata Syekh, tayyib. Lakin idza kharaja min hududa. Kalau ini nas. Apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Nas. Tapi kata Syekh kemudian tayyib. Sekarang kalau yang keluar dari dubur itu adalah duda, cacing. Hadhi takunu mulawasa bil ghaid bi suratin tabi'iyyah. Nah, mungkin saja hal ini, cacing ini, mungkin bisa jadi orang, ya itu kan ada berarti ada kotorannya juga. Kata Syekh, na'am, lakin kama ja fi ba'd riwayat wasakata an asya' rahmatan bikum fala tas'alu anha. Datang dalam sebagian riwayat di mana ada hal-hal syariat ini diam, tidak menyebutkan halal dan haramnya. Rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat kepada kalian. Nah, sehingga di sini kata Syekh menyebutkan bahwa al-qaulur rajih annahu la yujibul wudu. Nah, li'annahu la dalil fil kitab wala fis sunnah ala annahu hadha sa'il ya'rif inda nisa' yakhrut taib. Seperti itu. Sehingga wallah alam bisawab, ana pribadi cenderung apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani ini tampaknya lebih kuat. Wudu itu sesuatu yang syar'i, datang nas dalil. Dari wudu itu terbangun sekian hukum yang di mana nas datang juga. Ketika kita ingin mengatakan ini batal, maka pembatal wudu juga harus dengan nas. Nyaman. Ini hukum asal kita beragama seperti ini. Nah, sehingga walau bisawab, tampaknya pendapat ini menurut anak pribadi pendapat yang lebih kuat. Namun tentunya dalam rangka kita berhati-hati mengingat banyak dari para ulama yang berpendapat batalnya wudu seseorang kalau keluar benda-benda tadi itu, entah cacing atau kerikil yang lainnya, maka dalam rangka ihtiyatan berhati-hati untuk kemudian kita berwudu, labas berwudu. Tapi kalau misalnya keluarnya ketika sholat, maka teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Tapi misalnya di luar sholat, kita misalnya ada wudu kemudian keluar benda-benda ini, kita ingin kemudian berwudu dalam rangka berhati-hati, maka yang lebih ginian ahsan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sehingga tidak semua yang keluar dari sabilain dua jalur itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa imma asbabun lil ahdats
0: bihaitsu idza waqa'at takunu madhinnatan li husulil ahdats. Jadi pembatal wudu itu pertama memang itu hadas itu sendiri, kencing, tinja dan yang lainnya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya hadas. Dari sisi hal-hal ini, kalau ternyata terjadi, itu kemungkinan terjadinya hadas besar. Contohnya kata Syekh, kazawalil akal au taghtiyatihi bin naum wal igma wal junun. Contohnya ketika seseorang kehilangan akalnya atau akalnya sedang tertutupi oleh apa? Tidur, pingsan, gila. Nah, maka hal-hal ini kemungkinan orang ketika tidur ini membatalkan wudu besar, kemungkinannya besar, maka ini pun termasuk membatalkan wudu. Walaupun kita katakan hukum asalnya tidur dan yang lain-lainnya itu membatalkan wudu karena memang datang nas, dalil. Nah, barakallahu fikum. Qala fa inna za'ilal aqli la yuhis bima yahsulu minhu. Karena orang yang kehilangan akalnya dia tidak merasa apa yang terjadi pada tubuhnya. Seperti itu. Fa'ukimat al-madhinnatu maqam al-hadas. Maka akhirnya kemungkinan terjadinya hadas besar. Contohnya kata Syekh, kazawalil akal au taghtiyatihi bin naum wal igma wal junun. Contohnya ketika seseorang kehilangan akalnya. Atau akalnya sedang tertutupi oleh apa? Tidur, pingsan, gila. Nah, maka hal-hal ini kemungkinan orang ketika tidur ini membatalkan wudu besar, kemungkinannya besar, maka ini pun termasuk membatalkan wudu. Walaupun kita katakan hukum asalnya tidur dan yang lain-lainnya itu membatalkan wudu karena memang datang nas, dalil. Nah, barakallahu fikum. Qala fa inna za'ilal aqli la yuhis bima yahsulu minhu. Karena orang yang kehilangan akalnya dia tidak merasa apa yang terjadi pada tubuhnya. Seperti itu. Fa uqimat al-madhinnatu maqam al-hadas. Maka akhirnya kemungkinan besar terjadinya hadas pada kondisi-kondisi ini, akhirnya kondisi-kondisi ini pun menduduki kedudukannya hadas. Orang tidur berarti batal. Dia posisinya sebagaimana kalau keluar hadas. Kenapa? Karena ketika tidur kemungkinan besarnya keluar hadas atau melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, qala wa ilaika bayanu dzalika bitafsil. Maka inilah penjelasan untuk engkau secara rincinya. Al alif al khalid min sabil. Segala sesuatu yang keluar dari jalan keluar. Ai min makhrajil baul wal ghaid, yaitu dari tempat keluarnya kencing ataupun kotoran atau tinja. Qala wal khariju minas sabil iman yakuna baulan au maniyan au madiyan au damastihadatin au ghaitan au rihan. Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang ini, imma dia itu sifatnya atau bendanya adalah benda yaitu air kencing, atau dia itu mani, atau dia itu mazi, atau dia itu darah istihadah, atau tinja, atau angin. Maaf kalau bahasa Indonesia apa? Kentut. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh dam istihadah. Nanti akan saya akan jelaskan alasannya. Qala fa in kana al kharij baulan aw ghaitan fa huwa nakidun lil wudu bin nas wal ijma. Kalau yang keluar dari dua jalur ini kencing ataupun tinja, maka ini betul benar-benar sebuah pembatal wudu dengan nas dan juga ijma. Qala ta'ala fi mujibatil wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkara-perkara yang mengharuskan seorang untuk berwudu, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Apa sih seorang yang mengharuskan untuk berwudu? Kalau seseorang itu datang habis buang air. Nas ayat
1: bahwa buang air itu membatalkan wudu. Qala wa in kana maniyan aw madhiyan fa huwa yanqudul wudu bi dalalatil ahadits as-sahihah. Wa haka ijma' ala dzalika Ibnu

mundir wa ghairuhu. Kalau yang keluar adalah mani atau mazi, ini juga membatalkan wudu karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan yang demikian. Dan juga sebagian ulama seperti Ibnu Mundhir dan yang lainnya menyebutkan ijma bahwa mani mazi ini membatalkan wudu. Qala wa kadzalika yanqudu khuruju damil istihadah wa huwa dam fasad la dam haid. Begitu juga membatalkan wudu adalah keluarnya darah istihadah. Darah istihadah ini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah itu darah yang rusak, artinya rusak di sini dia bukan darah haid, tapi karena luka, ya, bukan karena haid, tapi karena penyakit. Li hadits Fatimah binti Abi Hubaysh, annaha kanat tustahab, faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irqun, rawahu Abu Dawud wa Daruqutni wa qala isnaduhu kulluhum siqat. Dalilnya apa? Bahwa darah istihadah itu darah yang termasuk membatalkan wudu. Jadi sudah dipaham ya, darah istihadah itu darah segar sebetulnya. Tapi dia keluar karena penyakit. Keluar dari irqun, dari sebuah saraf yang pecah di dalam rahim seorang wanita. Sehingga dia bukan darah haid. Nah, sehingga seorang wanita ketika keluar darah istihadah tetap harus sholat, tetap harus puasa ketika bulan Ramadan. Boleh juga dia boleh untuk kemudian didatangi oleh suaminya. Karena dia bukan darah haid. Bukan darah nifas. Tapi sekarang permasalahannya ketika darah ini keluar, apakah itu membatalkan wudu? Kata Syekh Shalal Fauzan. Dalilnya apa? Dalilnya kejadian yang terjadi pada Fatimah binti Abi Hubaysh, salah seorang sahabiat. Beliau radhiyallahu anha mengalami istihadah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irqun. Berwuduklah dan salatlah karena hakikatnya itu adalah saraf atau urat yang pecah. Jadi di sini perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk berwuduk kalau mau salat. Berwudu kemudian salat. Berarti menunjukkan darah ini yang keluar ini berarti membatalkan wudu. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Daruqutni. Disebutkan oleh Imam Daruqutni di sini isnadnya itu semuanya siqat, orang-orang yang perawi-perawi yang siqah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa darah istihadah ini tidak membatalkan wudu. Jadi ceritanya darah istihadah ini kan mesti keluar terus. Ya. Darah istihadah ini mesti keluar terus. Nah, karena penyakit. Seperti itu. Maka dalam sebagian riwayat datang perintah untuk berwuduklah setiap datang waktu sholat. Duhur, masuk waktu duhur, dia berwudu, silakan salat duhur. Walaupun misalnya wudunya tidak batal, datang waktu asar, maka dia harus berwudu lagi untuk salat asarnya. Itu maksudnya. Nah, makanya kata Syekh Shalal Fauzan termasuk pembatal wudu. Sementara dia darah keluar terus. Penyakit, udur. Ya sudah, kalau pas waktu masuk zuhur, wudu. Bisa dipakai untuk sholat zuhur. Dan sholat sunnahnya. Tapi sekarang waktu masuk asar, hakikatnya ini pembatal wudu. Karena dia keluar terus, ketika masuk asar, maka dia harus wudu lagi. Ini pendapat sebagian ulama.
Adapun sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa darah istihadah yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena dalam riwayat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini lafadznya begini. Sama dari Fatimah binti Abi Khubais. Ya. Qalat faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhur afa ad'u shalah. Wahai Rasulullah, aku sekarang adalah seorang wanita yang sedang istihadah. Fala adhur, aku tidak bisa suci. Karena keluar terus darah tersebut. Maka apakah aku meninggalkan salat? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, la. Innama dzalika irqun wa laisa bil haidah. Tidak, engkau harus tetap salat. Karena yang demikian itu hanya irqun, urat atau saraf yang pecah. Nah, penyakit. Dan bukan darah haid. Qala fa idza aqbalatil haidatu fada'i shalah wa idza adbarat faghsili angkat dam wa shalli. Apabila datang waktu haid dalam kondisi engkau istihadah, ya tinggalkan sholat. Karena memang waktunya waktu haid. Berarti darah yang keluar juga nanti akan ada darah haid yang keluar. Tapi kalau selesai haid, selesai, maka cuci. Faghsili. Ya. Darah. Kalau selesai darah, haid, berarti sudah ada darah haid. Yang ada apa yang tersisa? Darah istihadahnya. Cukup dicuci. Nah, wasalli. Tidak ada riwayat menyebutkan tawaddo'i likulli salah. Nah, datang riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, di situ Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa lafadz tawaddo'i likulli salah, berwudulah untuk setiap salat, ternyata ini bukan ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hanya ucapan salah seorang rawi, yaitu Urwah bin Zubair. Tabi'in. Berarti ucapan tawaddu'i likulli shalah, berwudulah untuk setiap salat, ini bukan sabda atau hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Sehingga atas dasar ini para ulama dan para imam muslim, al-imam muslim secara sharohah, secara jelas dalam sahih muslimnya, menyebutkan, meninggalkan riwayat ini, tawaddu'i likulli shalah, berwudulah untuk setiap salat. Sama lima muslim sengaja ditinggalkan, menunjukkan bahwa riwayat ini bukan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga atas dasar ini, ucapan tawaddo'i wa salli, tawaddo'i ini yang rajih bukan bagian dari sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga wanita yang istihadah, dia ketika berwudu, maka wudunya ini sah untuk dipakai semua salat. Dia berwudu ketika duhur. Kemudian datang waktu asar, maka dia boleh untuk sholat asar tanpa harus memperbaharui wudunya, tanpa harus dia berwudu lagi. Dia sholat maghrib, berwudu sebelumnya, kemudian isya datang, dia boleh sholat memakai wudunya yang awal. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, dan ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Untuk setiap sholat. Sama lima muslim sengaja ditinggalkan, menunjukkan bahwa riwayat ini bukan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga atas dasar ini, ucapan tawaddo'i wa salli, tawaddo'i ini yang rajih bukan bagian dari sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga wanita yang istihadah, dia ketika berwudu, maka wudunya ini sah untuk dipakai semua sholat. Dia berwudu ketika duhur. Kemudian datang waktu asar, maka dia boleh untuk sholat asar tanpa harus memperbaharui wudunya, tanpa harus dia berwudu lagi. Dia sholat maghrib, berwudu sebelumnya, kemudian isya datang, dia boleh sholat memakai wudunya yang awal. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, dan ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanya.

0: atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhol ya Barsha. Nah, tidur ayam. Apa hukum tidur ayam? Kita ketahui bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Namun sekarang permasalahannya apa hukum tidur ayam? Nanti insya Allah jawabannya pada pertemuan berikutnya. Karena ini ada pembahasan khusus juga masalah tidur ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhol ya Abu Fadl. Wudhu bagian dari salah satu syarat salat. Nah, orang yang sakit yang pakai kateter sekarang. Berarti itu kan air kencingnya tidak bisa tertahan. Seperti itu, ya kan? Kan seperti itu ya. Maka bagaimana dia salatnya? Maka dia tetap salat, kalau dia bisa berwudu, dia berwudu. Urusan keluar terus air kencingnya sama persis dengan istihadhah. Atau sama persis dengan apa? Orang yang ditimpa penyakit salasal baul. Salasal baul itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya? Beser. Betul kah? Jadi kencing dia gak bisa nahan, keluar sendiri. Ini penyakit, hukumnya tersendiri. Nah. Ya, kalau tidak bisa bangun, sambil tiduran. Kalau bisa diwudukkan, dia masih sadar, ada air, ada orang yang bisa membantu dia berwuduk, berwuduk. Diwudukkan orang lain, membantu dia untuk berwuduk. Seperti itu. Kalau gak bisa, betul-betul gak bisa, bertayamum. Tapi pastikan memang betul-betul enggak bisa. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu wa huwa asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah al-awwalu aw al-ula al-istihdad, yaitu di antara perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Wa huwa halqul anah wa hiya asy'aru annabit haula al-farj summiya istihdadan li isti'mal al-hadidati fihi wa hiya al-musa wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatun fayuziluhu bima syaa'a min halqin aw ghairihi. Yang pertama yaitu di antara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yaitu istihdad. Wahua kata Syekh halqul anah, mencukur habis bulu kemaluan. Al-anah yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan dinamakan dengan istihdad, melakukan mencukur habis tersebut, karena penggunaan logam atau besi atau silet, kata Syekh di sini istimal al-hadidah, menggunakan logam atau besi pada perbuatan ini, yaitu wahya al-musa. Al-mus yaitu silet. Maka dengan dihilangkannya bulu yang ada atau di sekitar bulu kemaluan tersebut, di situ ada tajmil, ada makna keindahan dan juga nadhafah, yaitu unsur kebersihan. Maka orang tersebut, yaitu menghabiskannya, terserah dia dengan cara dihalak menggunakan silat atau yang semisalnya, yang pasti dicukur habis bulu kemaluan yang ada pada tubuhnya tersebut. Ini perkara fitrah yang pertama. Qala as-saniya al-khitan. Yang kedua yaitu al-khitan. Khitan. Insyaallah ini juga sudah paham. Wa huwa izalatu al

تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة ويكون زمن الصغر لأنه أسرع جرأة ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. Yang kedua yaitu al-khitan, menghilangkan kulit yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki sampai bagian ujung kemaluan tersebut tampak jelas, tidak tertutup. Yang demikian ini dilakukan tentunya di zaman ketika orang masih kecil. Walaupun tidak sifatnya atau hukumnya tidak wajib, namun ini yang lebih afdol. Kenapa? Karena kata Syekh di sini lebih cepat untuk sembuh dan juga agar anak kecil ini tumbuh, berkembang dalam kondisi badannya, yaitu kondisi yang terbaik. Dengan dia sudah disunat, berarti dia sejak kecil sudah dalam kondisi harapannya memenuhi syar'i. Nah, khitan tentunya pendapat yang rajih untuk kaum lelaki merupakan perkara yang wajib, karena dengan khitan maka akan terbebas dari najis yang tertahan pada kulit lapisan ketika belum disunat. Insya Allah kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau kondisi anak-anak belum disunat, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa najis atau kencing yang tersisa itu masih tertahan dalam kulit tersebut. Nah, maka kalau laki-laki kaitannya dengan masalah kesucian dan tidak, sehingga hukumnya wajib. Namun bagi wanita, maka yang rajih hukumnya adalah mustahab. Nah, hukumnya adalah mustahab khitan bagi kaum wanita. Qala wa minal hikmati fil khitan tadhhiru az-zakari minan najasah al-mutahaqqiqah fil qulfah wa ghairi dzalika minal fawaid. Di antara hikmahnya dari berkhitan tentunya mensucikan kemaluan laki-laki dari najasah. Nah, yang memang mutahaqqiqah ada pada kulit yang tadi kalau misalnya belum disunat maka akan tertahan di bagian dalam kulit tersebut. Dan yang lain-lainnya dari sekian faedah dengan diadakannya khitan. Ini perkara kedua dari al-fitrah. Qala salisa qassu syarib wa ihfa'uhu. Mencukur kumis wa ihfa'uhu. Memendekkannya, namun apa itu ihfa'? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi. Betul-betul menghabiskan kumis dengan cara dipotong, qass, gunting. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada tentang mencukur kumis ini, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih dengan menggunakan halak. Halak yaitu dihabisi dengan silet. Tapi yang ada ukhfus syawarif wa arkhuliha, ya, ahfu, ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzus syawarif, juz. Al-jaz itu artinya mubalaghah fi al-qas. Kata Syekh al-qas, bukan halak. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halak. Bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf. Di antaranya Imam Malik rahimahullah. Al-halak fi syarib itu bid'ah. Mencukur kumis dengan
silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan ya, di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum, yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting, tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh dengan menggunakan gunting. Bukan, bisa dipahami misalnya ya. Kalau silet itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh ya, itu dengan tahlik, atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif, tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan silet habis. Sebagaimana juga tadi dalam halqul anah, mencukur bulu kemaluan dengan silet. Tapi kalau kumis itu sunnahnya bukan dengan silet, bukan dihabisi dengan silet, tapi dengan gunting dan yang semisalnya. Silahkan mau sampai diratakan, dihabiskan sampai dasar, tapi bukan dengan menggunakan silet. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan silet. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halak. Barakallahu fikum. Halak yaitu dengan silet tadi. Qala lima fi dzalika min at-tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan, dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama, karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal. Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah itu karena ada perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu, sebagaimana disebut oleh Syekh, di sini ada makna nadzafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh, dan tidak dicukur. Qala wa qad waradatil ahadits fil hass ala qasfihi wa ihfa'ihi wa ifa'il lihyah wa irsalihha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong, atau di apa istilahnya, dicukur ya, untuk kumis. Wa ifa al-lihyah, adapun lihyah janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot, dibiarkan jenggot ini termasuk dari jamal, keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya, mazhar ar-rujulah, kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah. Baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yaqussunaha aw yuhasirunaha min nitaqin dayyiq im'anan fil mukhalafah lil hadi nabi wa taqlidan ya adaillah wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wa shahama
ila simatin nisa wassafala hatta sadaqa alaihim qawlu syair yugda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bilhasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya, adapun lihyahnya, jenggotnya dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan, finito kim dayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit. Im'anan fil mukhalafah lil hadin nabawi wa taqlidan li a'da'illahi wa rasulih. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Im'anan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Sementara hadiyu Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wali'iyadzubillah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simatan nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita. Kita tidak sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia Allah ciptakan ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat, ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah

ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat, ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki lihya untuk kemudian dia enggan. Nah, ini permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Makanya semikian ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendahan. Hatta sadaqa alaihim qalu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda 'alal mar'i fi ayyami hnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda 'alal mar'i al-qada 'alai artinya itu dihabiskan atau dihancurkan atau maksudnya di sini seorang di ayyami hnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wallahiyadzubillah. Akhirnya Allah uji di hari-hari fitnah, kata Syekh di sini, sehingga seorang itu memandang baik sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Nah, wa qaulul akhir, dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjalat. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru, memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan. Qala hafizallah al-Rabi'ah wa min khisalil fitrah taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku, wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku, bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika minat tajmil wa izalati alwasakh almutaraqim tahtaha. Kenapa? Karena di situ ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang di mana Rasul alaihi salatu wassalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil, menjadikan bagus, indah, itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisihi hadiah Rasulullah alaihi salatu wasallam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh almutaraqim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah. Qala wa qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa' al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-mutakhanfis itu pemuda laki-laki yang ingin meniru

0: Niru-niru wanita.
1: Nah.
0: Dan juga yang menyelisih sini siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan.
1: Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, kita bisa menyaksikan. Jangankan orang kafirnya. Nas'alullah salam wal'afiyah. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin. Entah laki-lakinya atau kaum wanitanya. Memanjangkan kuku. Luar biasa. Nah. Apa bedanya dia dengan hewan kemudian dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah memendekkan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabbuh menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna adzafirahum mukhalafatan lil hadyi nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka mukhalafatan lil hadi an-nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Kedua, im'anan fit taqlidil 'amma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklif, membebek buta, tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar, sudah pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu salamah wal afiyah min taqlid ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan, walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Tapi lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, ambil. Nah, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Qala hafizahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah nadful ibti. Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sukai dan beliau anjurkan, yaitu natful ibti, ai izalatu syari'an nabit fil ibti, yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak. Faysannu izalatu hadha syari bin natfi awil halki aw ghairi dzalik. Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-natfi, yaitu dengan mencabut. Au ghairida, au al-halq, atau boleh juga dengan dihalak, dengan menggunakan silet. Au ghairidalik, dan yang semisalnya, intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang. Qala lima fi izalati hadha syari minan nadhafah wa qata'ir ra'ihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha syar. Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan, dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang di mana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Nah. Ala ayyuhal muslim hakadza jaa diinuna bi tasyri'i hadhil khisal lima fiha min at-tajammul wat tanazzuf wat tatahhur liyakuna al muslimu ala ahsani halin wa ajmali madharin mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim, demikianlah agama kita ini datang dengan pensyariatan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian itu terdapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci, agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada kondisi penampakannya, dia terlihat paling indah. Karena sungguhnya, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu diantara namanya jamil, dan menyukai keindahan. Nah, dan juga dalam rangka apa? Menyelisihi tata cara dan petunjuknya orang-orang musyrik. Jadi hal-hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan, atau mencukur kumis, atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini, dan juga mencabut bulu ketiak. Ini semuanya dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qala wa lima fi ba'dihha min tamyizin bainar rijali wan nisa, dan juga pada sebagian perkara ini terdapat pembeda antara laki-laki dan wanita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anallahu al-mutasyabbihat minan nisa bir rijal wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, terlaknat orang-orang yang bertasyabuh dari kalangan laki-laki, bertasyabuh ingin menyerupai wanita, dari kalangan wanita ingin menyerupai laki-laki. Ini terlarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini, di situ juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antaranya yaitu i'fa lihya, membiarkan jenggot untuk tumbuh. Qala liyabqa li kullin minhumā shakhsiyyatuhu al-munāsibah li wadhīfatihi fil hayāt. Agar masing-masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu, kepribadiannya itu ada, tumbuh, terbiarkan, mencocoki dengan, kalau wanita ya sesuai dengan fungsi dan tugasnya wanita, adapun laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya lelaki. Lakin aba katsirun minal makhdu'in alladzina yadhlimuna anfusahum abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun enggan, banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah. Sama sekali. Nah. Wa ma dzalamuna, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma dzalamuna. Mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami, namun diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka dzalimi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terzalimi. Seperti itu. Ada kadang orang menyesal, bertobat, menyesali perbuatannya. Kemudian terkadang dia mengucapkan, ya Allah, sungguh saya telah mendolimi Allah. La. Allah itu tidak mendolimi dan tidak terzalimi. Nah, Allah sama sekali tidak berbuat zalim dan juga tidak terzalim. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yadzlimuna anfusahum. Orang-orang itu yang mendzalimi diri-dirinya. Nah, bagaimana kebanyakan mereka yang tertipu ini, yang mereka mendzalimi dirinya sendiri, abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan untuk menyelisi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan mendatangkan taqalid. Untuk kemudian bertaklid, membebek kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang kafir. Yang dimana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. La tatanasab ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah. Kepribadian kita yang kaum muslimin, yang Islam, tidak cocok hal-hal seperti ini. Kalau kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi fitrah, sunnah fitrah yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Qala wattakhadhu min safalatil gharbi aw asy-syarqi qudwatan lahum fi syakhsiyatihi, menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang-orang barat atau orang timur, entah Cina-nya kah, entah Jepang-nya kah, Korea-nya kah. Menyedihkan sekarang anak-anak kaum muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah, drakor misalnya, drama Korea. Waliyadzubillah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan kaum muslimin bisa ngefansnya kepada orang-orang kafir? Drakor tahu ya? Drama Korea kah? Atau betul itu ya? Nah, menyedihkan yang seperti ini. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kafir. Kemudian ngefans. Seperti itu. Pemain bola. Bagaimana perintah untuk al-wala al-wal-bara? Kita diperintahkan untuk bara dari orang-orang kafir. Ternyata banyak, tidak sedikit dari anak-anak kita kaum muslimin untuk kemudian ngefans kepada pemain bola. Kafir dia. Nah, musyrik. Akidahnya akidah orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakidah dengan akidah komunis. Dan yang lainnya. Karena sekedar dia jago dalam menggiring bola dan yang lainnya. Cinta. Kemana barok kita? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbaro'ah. Dari orang-orang kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, hati-hati. Qala, akhirnya mereka menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang barat ataukah timur sebagai kudwah. Orang yang ditiru. Kudwah. Fi syakhsiyatihim, pada kepribadian mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti. Dia mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabitha bitayyib. Mereka mengganti sesuatu yang baik ditinggalkan untuk kemudian yang khabis. Yang jelek mereka ambil. Wan naqsa bil kamal. Sesuatu yang kamal, yang sempurna ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang rendah, yang kurang. Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim. Mereka melakukan kejahatan terhadap diri-diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisunnatin sayyi'ah. Akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh-contoh yang jelek. Memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia mendapatkan dosanya. Ba'u bi ismiha wa ismi man amila biha taba'an lahum. Mereka akhirnya kembali mendapatkan dosa dan dosa orang yang berbuat karena mengikuti dia.
0: Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlas li wajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, dan belilah karunia kepada mereka keikhlasan dalam rangka mencari wajah Engkau, wahai Zat yang mulia, dan agar mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah azan. Al-muazzin falyazzin. Barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Nah, untuk khabar ya, Aba Amir.
2: Yang ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana menghadapi argumentasi terkait beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya menemukan janggut, kadang janggutnya justru tidak memperindah. Maksudnya tumbuhnya itu tidak beraturan dan tidak memperindah. Apakah tetap dipanjangkan atau apakah kita menyarankan tetap memanjangkan atau mencukurnya saja?
0: Jadi bagaimana diantara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut? Dengan alasan dengan memelihara malah tidak indah, seperti itu. Yang pertama, tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanamkan dahulu akidah yang kokoh. Di antara akidah yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui memang untuk kita berdakwah kepada orang. Makanya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dan akidah di periode Makkah selama 10 tahun sampai kemudian turun perintah sholat, kemudian ditambah 3 tahun. Kan di Makkah itu kan total 13 tahun ya, di Makkah. Kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah, tauhid nama. Baru kemudian setelah itu turun pertama kali perintah sholat 5 waktu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita bisa saksikan bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam kokoh di hati-hati mereka. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu sudah enggak banyak cincong, istilahnya enggak banyak debat, enggak banyak. Langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah enggak banyak, langsung sami'na wa atha'na. Makanya sudah pernah lihat bersama kita kisah bagaimana turun ketika khamr diharamkan. Itu mereka sedang, bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan, selokian ya. Seperti itu. Turun kemudian ayat yang melarang khamr. Tanpa banyak kemudian, waduh kita sudah, padahal itu sudah mendarah daging. Kalangan jahiliyah, minum khamr sudah mendarah daging luar biasa. Puluhan tahun, hidupnya mereka isinya khamr. Seperti itu. Tapi ketika akidah tertancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutama, gak banyak kemudian datang ayat langsung. Ditumpahkan itu khamr di jalan-jalan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab, bagaimana para sahabiat gak banyak debat, gak banyak tanya, gak banyak protes, adu argumentasi langsung. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah seperti gagak hitam. Langsung, sami'na wa atha'na. Seperti itu.
1: Ya, ketika kita berdoa kepada orang tentunya bertahap. Yang paling utama, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Kemudian menjawab argumentasi ini yang kedua, bahwa manusia ini yang paling paham siapa? Siapa yang paling paham tentang manusia? Hah? Rasulullah, nah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Maka ketika Allah melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah kan menyebutkan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana? Fitrahnya itu tadi. Seperti itu. Secara keumuman, makanya perempuan tidak ada yang berjenggot secara keumuman. Nah, adapun laki-laki diberi kemudian jenggot dan yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau fitrah yang benar, ya siapa kita dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana si laki itu berhias tampak kelakiannya yang lebih bagus? Ya, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, ini terjadi memang. Biasanya orang akan menganggap jenggot itu tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Anda bisa perhatikan, kita perhatikan. Kalau orang memang jenggot itu tumbuh, tapi belum, artinya belum sebut. Itu memang kesannya jadi kayak apa? Kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus. Seperti itu. Hah? Biarkan terus. Nah, kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini, terus akan menganggap jenggot terus tidak rapi. Ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Anda bisa perhatikan, kita perhatikan. Kalau orang memang jenggot itu tumbuh, tapi belum, artinya belum subuh. Itu memang kesannya jadi kayak apa? Kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus. Seperti itu. Hah? Biarkan terus. Nah, kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini, terus ya, dalam proses masih belum, biarkan dulu. Seperti itu. Dan bisa ternyata tampil dengan berwibawa, bersahaja, bersih. Maaf ya, alhamdulillah. Kita tidak ingin bertaklid a'ma. Kita bisa saksikan bagaimana para pemimpin dunia ketika berkumpul. Waliul Ahad, putra mahkota, Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, Al-Amir Muhammad bin Salman. Ya, kita bisa menyaksikan. Bagaimana beliau waffaqahullah likulli khairin wa huda. Bagaimana beliau, coba lihat penampilannya. Kita tahu semua ya, dengan jenggot yang luar biasa. Rapi, lihat. Seperti itu. Tidak tampak sama sekali kemudian kesan kumuh atau yang lain. Bisa. Hakikatnya. Nah. Tapi ketika separuh-separuh belum selesai, ya seperti itu. Barakallahu fikum, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan memelihara jenggot semakin tampak kumuh atau kotor. Barakallahu fikum. Nah, untuk Abu Arsyah. Apakah jenggot juga? Nah.
3: Kalau bagaimana maksudnya kayak seperti kayak dari anggota satuan?
1: Dari apa?
3: Anggota satuan mungkin TNI atau Polri.
1: Anggota satuan, TNI atau Polri.
3: Bagaimana tuh statusnya kalau
1: dituntut untuk rapi. Nah.
3: Dia mengerjakan itu, tapi seperti tidak membenarkan sih, mengingkari dia mati, walaupun dia itu bagaimana?
1: Dan misalnya ada orang, alhamdulillah, lebih taufik berusaha menjalankan bertamatsir dengan sunnah ya, seperti itu. Yang pertama, kaidah kita, kaidah. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, la ta'ata li makhluk bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia.

0: kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ masih ada kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai, itu yang kita harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini kita sampaikan kepada misalnya orang tersebut, ya. Sudah yang penting akidahnya dibenahi dulu. Nah, kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu ditingkatkan dahulu. Seperti itu. Sehingga dengan itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Jadi, jika seorang sudah kecintaannya itu tertanam kokoh, Anda sudah bisa lihat ini dalam urusan dunia, seorang itu berani mati untuk hal yang dia betul-betul sukai dan cintai. Berani entah dalam rangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya kah, atau kemudian semata-mata tempat tinggalnya kah. Berani mau perang, mau angkat senjata. Seperti itu. Siap. Nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita kaum muslimin kan dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya kita siap kan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul siap sehingga apapun resikonya kita tidak khawatir dan tidak takut. Sekali lagi, masalah akidah ya dikokohkan dahulu. Nah, anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini. Terus dia banyak-banyak belajar, untuk kemudian mempertebal keimanannya, untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah yang memang hukumnya wajib, untuk dia laksanakan. Seperti itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan beri jalan keluar. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, ini syaratnya. Jadi dia di hatinya meninggalkan sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana bisa yakin? Yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin dia yakin. Semakin dia untuk kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang akhirnya dia harus tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Bagaimana para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan luar biasa. Harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terbiasa berdagang. Luar biasa perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah hijrah, keluarga ditinggalkan, harta benda ditinggalkan dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau orang sudah di dalam hatinya itu tertanam akidah yang kuat, keimanan yang kuat. Cintanya kepada Rasulnya sudah luar biasa. Dan ini bisa untuk kita lakukan. Caranya terus berilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan kalau itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu? Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam di antara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah. Nah, tafadhol.
1: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan kita beli?
0: Telah ada fatwa beberapa ulama, saya lupa sekarang persisnya. Dengan vitamin? Apa dengan olesan? Nah, saya lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca, intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakan, itu ya sudah yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah insya Allah sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW kita siap. Hanya ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lainnya. Itu akhirnya semua akhirnya ya sudah, qadar Allah. Seperti itu, nah, barakallahu fikum. Nah, hudol. Datang 6, hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada yang tadi kita sudah dengar bersama memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? Hadis riwayat sahih insyaallah bahwa kana lihyatul Rasul alaihi salatu wasalam tamla sodrohu. Jenggotnya Rasul alaihi salatu wasalam memenuhi dadanya. Seperti itu. Sehingga kalau kalam Rasul alaihi salatu wasalam atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang kita ambil dari kalam atau pembahasan kitab ini yaitu rentang waktu atau durasi kapan seseorang boleh menggunakan khuf dan yang sejenisnya, baik kaos kaki ataupun sepatu bot dan yang lain-lainnya selama menutupi sampai mata kaki. Untuk orang yang mukim berapa lama? Satu hari, satu malam. Kalau yang musafir?
3: No power.
2: Berapa lama yang musafir? Tiga hari, tiga malam. Ya. Sekarang Syekh ingin mulai menjelaskan hitungan satu atau satu hari, satu malam. Juga tiga hari tiga malam untuk yang musafir. Itu mulainya kapan? Startnya itu dihitung mulai kapan? Apakah ketika mulai memakai atau ketika kapan? Nah ini pembahasan yang sekarang ingin disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Baik. Qala al-musannifu Hafizahullah wa muddatul mashi 'alal khuffaini binisbah sudah ini. Baik, ini kita sudah baca. Qala wabtida'ul muddati fil halataini yakunu minal hadasi ba'dal lubsi li'anna al hadasa huwa al mujibu lil wudu wa li'anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadasi. Fayakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi.
3: No power.
2: Kata Syekh Hafizahullah, mulai hitungan durasi pada dua kondisi tersebut, yaitu yang mukim sehari semalam, dan yang musafir tiga hari tiga malam, itu startnya, awalnya, dimulai ketika seseorang berhadas setelah dia memakai khuf. Baik. Orang sekarang memakai khuf jam 7 malam. Hari sekarang hari apa? Rabu ya. Ini sekarang malam, misalnya jam 7 ini. Tapi dia tidak berhadas sampai dia tidur jam 10. Berarti kan batal wudunya waktu tidur ya. Pakai jam 7, mulai berhadas jam 10 malam. Maka dihitungnya jam berapa? Artinya berakhir untuk orang yang mukim, berakhirnya besok hari Kamisnya jam berapa? Hah? Jam 7 malam. Tadi apa kata Syekh? Memulainya dimulai ketika berhadas setelah memakai. Awal kali dia batal wudunya, tentunya hadisnya ini hadis kecil. Kalau hadis besar, nanti lain lagi ceritanya. Berarti pakai jam 7, dia tidur jam 10, berarti untuk mukim besoknya jam berapa? Hah? Jam berapa? Mulai hadas jam berapa? Jam 10. Berarti itu dimulainya. Ya. Sekarang kita pakai pagi jam 5. Jam 9 pagi dia buang angin, keluar angin. Berarti untuk yang mukim besoknya sampai jam berapa durasinya? Jam 5 atau jam 9? Jam 9. Paham ini ya? Jadi hitungannya itu bukan pertama kali memakai. Tapi hitungannya adalah pertama kali dia berhadas. Alasannya apa kata Syekh? Karena hadas dengan batalnya wudu itu merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk berwudu. Artinya ketika memakai khuf dia berwudu, kalau pas kakinya berarti kan diusap, masah. Nah, dengan hadas itu seseorang atau hadas itu batalnya wudu itulah yang menyebabkan orang itu untuk berwudu. Kemudian kata Syekh, wali anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadas. Orang itu boleh mulai mengusap dimulai setelah terjadinya hadas. Karena dengan berhadas dia berwudu. Nah, berwudu itu kan proses mengusap untuk kaki. Kapan orang mulai bisa berwudu? Ya setelah hadas. Seperti itu. Wala fayakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi. Maka hitungan awal startnya durasi itu dimulai dari awal bolehnya seseorang mengusap khufnya. Yaitu ketika berhadas. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa minal ulama man yara anna ibtida'al muddah yakunu minal mashi ba'dal hadas. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dimulai durasinya ini ketika dia pertama kali mengusap. Perhatikan sekarang. Hitungan durasi, sebagian ulama berpendapat, hitungan durasi satu hari satu malam bagi yang mukim, atau tiga hari tiga malam bagi yang musafir, hitungannya itu mulai ketika pertama kali dia mengusap. Jadi kalau dia sekarang pertanyaannya, dia memakai jam 7 malam. Tidur jam 10. Tidur itu kan berarti hadas, artinya membatalkan wudhu. Bangun dia untuk sholat subuh jam 4, misalnya. Di situ dia jam 4 dia berwudu, mengusap. Berarti kapan berakhirnya untuk orang yang mukim? Hah? Jam 4 subuh kapan? Besoknya, itu. Ya. Jadi ada dua pendapat. Yang mengatakan ketika berhadas, mulai awal berhadas baru dihitung durasinya. Ada pendapat kedua yang mengatakan dihitung durasinya mulai awal mengusap. Mana pendapat yang rajih? Wallahu alam bisawab. Tampaknya pendapat kedua inilah yang lebih rajih. Mengapa? Hadis berbicara tentang durasi mengusap. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk masalah mengusap ini, lil musafir salah satu ayam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil mukim. Untuk yang safar 3 hari 3 malam, untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Ini hadis tentang masalah apa? Tentang masalah mengusap. Berarti hitungannya sejak kapan? Ketika pertama kali mengusap. Sudah selesai. Ketika dia pertama kali mengusap, maka disitulah mulai hitungan bolehnya mengusap. Karena sekarang permasalahan tentang hitungan durasi mengusap. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika mengusap. Seperti itu. Dipahami ini ya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, tampaknya pendapat yang kedua ini, yang dihitung mulai mengusap, tampaknya itu pendapat yang lebih rajih. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Namun permasalahan khilaf, adapun Syekh Saleh Fauzan sendiri, sahibul kitab, berpendapat dimulai dari hadas. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat kedua yang disebutkan oleh beliau, tampaknya ini yang lebih mendekati kebenaran, karena permasalahannya berbicara durasi mengusap. Kata Syekh Utsaimin, ya berarti dimulainya dari pertama kali mengusap. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang permasalahan durasi 1 hari 1 malam. Kita sudah tahu pendapat yang rajih mulai ketika awal mengusap. 3 hari 3 malam bagi musafir. Sekarang permasalahannya, dia dengan melepas khuf, orang dalam keadaan sudah tadi sehari semalam itu, di tengah-tengahnya dia melepas khufnya. Apakah kemudian batal wudunya? Tidak. Seperti itu. Ya. Jadi sudah dia pakai, kemudian dia mulai pertama kali berwudu, ya seperti itu. Nah, kemudian artinya dia dalam keadaan suci kan, kemudian dia buka, seperti itu. Maka apakah toharohnya yang dia tadi ada karena dengan sebab mengusap, karena sekarang sudah tidak ada khufnya, apakah batal wudunya, pengusapannya, apakah dia masih dalam keadaan bersuci? Maka jawabannya iya. Nah, dipahami ini ya. Nah, orang pakai khuf, dia masih suci, kemudian dia lepas. Bolehkah dia sholat? Pakai wudunya yang tadi mengusap ketika masih khuf, maka boleh. Karena taharahnya masih baqiyah, masih ada. Baik, kondisi seperti itu sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ternyata dia pakai lagi, apakah masih berlaku? Sekarang pembahasan tadi, ya dilanjut. Kenapa dia ngelepas? Ada kebutuhan misalnya. Dia ada luka di kakinya, safar dan yang lainnya, atau mukim. Dia butuh untuk ke dokter, diperiksa kakinya. Berarti kan otomatis dilepas. Dalam kondisi dia suci ini. Seperti itu. Ini sekarang pembicaraan suci ya. Masih ada wudu. Sudah selesai diperiksa, dia pakai lagi. Maka gak ada masalah. Seperti itu. Durasi tetap hitungan yang sejak awal. Nah. Dan dia boleh kemudian setelah itu mengusap lagi. Ketika batal wudunya. Dipahami ini ya. Baik. Barakallahu fikum. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Terkait masalah mukim, ya. Satu hari, satu malam. Kalau mau dilanjut, maka dilepas dahulu. Bukan semata-mata niat. Karena memakai khuf untuk kemudian boleh diusap, kan sehari semalam. Jadi kalau sudah lewat waktunya, ya sudah. Silahkan dia pakai khuf terus. Ya dengan wudunya yang ada itu. Tapi kalau misalnya dia batal, nah ini sekarang permasalahannya. Jadi sehari semalam sudah lewat. Baik, kita misalnya mulai jam 9 malam. Awal mengusap. Jam 9 malam awal mengusap. Dia sudah pakai terus awal mengusap jam 9 malam. Berarti kan berlaku sampai jam 9 malam besoknya. Jam 7 dia isya, dia mengusap. Mau sholat isya. Ya jam 7 sebelumnya. Jam 9 selesai. Ya kan? Gimana dia dalam kondisi toharohnya? Masih ada tetap toharohnya. Gak terpengaruh. Seperti itu. Walaupun lebih dari sehari semalam. Tapi sekarang permasalahan itu adalah hitungan sehari semalam kalau dia ingin mengusap dalam kondisi memakai khuf lagi. Nah itu sekarang. Lewat jam 9 malam, ya, dia jam 10 mau sholat, silahkan, gak ada masalah. Nah, tapi masalahnya sekarang dia setengah 10 batal. Setengah 10 sudah batal. Karena buang air kecil kah? Atau ada keluar angin? Bagaimana? Maka dia harus melepas dahulu. Nah, itu sekarang permasalahannya. Melepas dahulu, baru kemudian dia nanti mengikuti syarat-syarat sahnya mengusap di atas khuf. Baru setelah dia pakai lagi. Apa syarat-syaratnya? Ini kita akan baca. Nah, baik, tapi sebelum kita masuk syarat-syaratnya, yang lain ada yang ditanyakan. Ini karena Masya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya sunnah ya. Seperti itu. Ketika kita entah perjalanan atau sakit dan yang lainnya. Sangat betul-betul membantu kita. Dan ini berlaku juga untuk perempuan. Perempuan misalnya pakai kaos kaki. Harus ke toilet bandara misalnya lepas kaos kaki. Lumayan, ada apa namanya, akhirnya basah kakinya segala macam. Tapi dengan seperti ini mudah. Tinggal diusap. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang berikutnya sekarang. Qala hafidhahullah syurutul mashi alal khufain wa nahwihima. Syarat-syarat mengusap khuf dan yang lain-lainnya. Apa yang lain-lainnya akan datang bersama kita? Syarat yang pertama. Al-awwalu yushtaratu lil mashi alal khufaini wa ma yakumu maqamahuma minal jawarib wa nahwiha an yakunal insanu hala lubsihima ala taharatin minal hadas. Ini yang pertama. Dipersyaratkan untuk mengusap di atas khuf atau yang semisalnya dari kaos kaki dan yang lainnya. Apa yang dipersyaratkan yang pertama? Orang ini harus dalam kondisi suci ketika memakai. Ya, ini syarat pertama. Jadi kalau kita mau memakai khuf, untuk kemudian nanti ketika setelah memakai khuf atau kaos kaki kita boleh mengusap, itu kita harus dalam kondisi suci dulu. Jadi kalau tidak dalam kondisi suci, ya kita wudhu dulu. Kita berwudhu dulu, sudah dalam kondisi suci dari hadas kecil, ya otomatis hadas besar, baru kita memakai khuf atau kaos kaki tersebut. Nah disitulah kemudian kita boleh mengusap. Jadi kalau pakai khufnya enggak berwudhu dulu sementara dia sudah hadas, ya enggak bisa mengusap di atas khuf. Syarat pertama harus apa? Dalam kondisi suci. Nah, dalilnya apa? Qala lima fi sahihain wa ghairihima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Dalilnya apa? Apa yang datang dalam sahihain yaitu sahihil Bukhari dan Muslim dan yang selainnya bahwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang hendak mencabut khufnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalam kondisi Rasulullah berwudu. Jadi begini, Rasulullah pakai khuf. Tahu Rasulullah mau berwudu, ada salah seorang sahabat yang ingin berkhidmah. Membantu Rasulullah alaihi salatu wasalam, melayani beliau. Karena tahu Rasulullah mau berwudu, ini sahabat ini ingin melepas khufnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dari kaki beliau alaihi salatu wasalam. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Dahuma, biar, tinggalkan, jangan, enggak usah." Kenapa? Karena aku sudah memasukkan kedua kakiku ini ke khuf tersebut dalam kondisi suci. Berarti kalau tidak suci, ya dilepas. Harus dilepas seperti itu. Tapi ketika suci tidak perlu dilepas. Qala wa hadis dan juga hadis berikutnya, umirna an namsaha 'alal khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Kami diperintahkan untuk mengusap khuf di atas khuf apabila kami sudah memasukkan kedua menggunakan khuf tersebut dalam kondisi kaki kami ini sudah suci. Qala wa hadha wadhihu dalalati 'ala ishtirati at-tahara 'inda lubsi lil khuffain falau kana halu lubsihima muhditha lam yajuz al-mashu 'alayhima. Maka yang demikian ini merupakan dalilnya sangat jelas tentang dipersyaratkannya suci ketika memakai khuf. Kedua kakinya suci atau seseorang tersebut dalam kondisi suci ketika memakai khuf. Kalau seandainya ketika memakainya itu sedang berhadas, tidak suci, belum punya wudu, maka tidak boleh mengusap khuf. Yang dilarang mengusap. Kalau pakai khufnya silakan saja. Sekedar pakai khuf, sekedar pakai kos kaki, mau kita dalam keadaan suci atau tidak, ya silakan saja. Tapi kemudian dia mau mengusap khuf atau kos kaki. Nah, ini yang dipersyaratkan apa? Dalam keadaan suci. Baik. Dipahami ini ya. Qala tsani, kemudian syarat yang kedua, wa yushtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu mubahan. Fa in kana maghsuban aw hariran binisbah lirrajul lam yajuzil mashu alaihi li'anna al-muharram la tustabahu bihi rukhsah. Syarat yang kedua, ini khufnya ini adalah barang yang halal. Bukan barang curian. Kalau untuk laki-laki diantaranya juga bukan yang berbahan sutra. Karena kalau untuk laki-laki sutra tidak boleh dipakai, haram. Nah, sehingga kalau ini barang curian atau itu sutra, tidak boleh. Tentunya emas. Ya sudah, memakainya saja tidak boleh. Apalagi mengusap di atas khuf tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu tidak membuat keringanan itu menjadi boleh dengan sebab haram. Nah, Allah memberi keringanan. Tapi ketika keringanan tersebut itu dengan sesuatu yang haram, ya enggak ada keringanan tersebut. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qala wa yushtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu satiran lirijli. Syarat ketiga yaitu khuf dan yang semisalnya itu menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Jadi model sepatunya atau model, kalau khuf jelas. Tapi misalnya sepatu atau kaos kaki, maka ini harus yang model, memang model dia mulai dari ujung apa ini, jari kaki, memang model yang menutup mulai ujung jari kaki sampai atas mata kaki. Tapi kalau modelnya tidak menutup penuh, ya tidak boleh. Kaos kakinya pendek tidak sampai menutup mata kaki. Atau sepatu bukan sepatu bot yang tidak menutup mata kaki misalnya. Nah, atau kayak sendal gunung misalnya modelnya. Walaupun mungkin ada yang sampai tinggi dan semata kaki, tapi modelnya bukan model yang tertutup. Ya. Al-Muhim, modelnya itu model yang menutup memang mulai ujung jari kaki sampai menutup mata kaki. Nah, ini baru diperbolehkan untuk diusap pada sepatu atau kaos kaki tersebut atau khuf. Qala fala yumsahu alaihi idza lam yakun dafiyan mughattiyan lima yajibu ghusluhu. Biangkana nazilan anil ka'bi. Maka tidak boleh diusap kalau dia tidak menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh. Kaki itu wajib dibasuh sampai mana? Sampai kaki. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagian yang wajib untuk ditutup adalah bagian yang ketika berwudu wajib untuk dibasuh. Itu. Berarti yang mata kaki intinya. Contohnya yaitu kalau dia ternyata di bawahnya mata kaki. Qala au kana dhafiyan lakinnahu la yastur ar-rijla li safaihi au khiffatihi. Baik, dia menutup penuh tapi dia tidak la yastur ar-rijl, tidak me

0: لصفائه أو خفته.
1: طيب dia menutup penuh tapi dia tidak layestur arrijil, tidak menutup kaki. Entah karena dia modelnya itu bening atau tipis. Kajau rob ghairu safiq, seperti kaos kaki yang tidak tebal atau tidak menutup penuh. Maka fala yumsah ala zalika kullihi li'adami sitrihi atau li'adami satrihi.
0: Ini juga masalah khilaf. Sekarang sepatu boot atau kaos kaki misalnya. Kalau kalam sih, pokok kalau enggak menutup, penuh, berarti tidak boleh. Sekarang misalnya, masih hujan kah di luar? Masih hujan, kita lanjut aja ya. Berarti nanti insya Allah kita sholat di sini ya. Nah, contohnya sekarang misalnya kaos kakinya bolong. Atau khufnya bolong. Atau sepatu botnya bolong. Nah, di sini, misalnya kan sering. Nah, di bagian tumit bawah. Ya, bawah telapak kaki yang bagian tumit. Atau biasanya kalau sakit depannya bolong. Seperti itu. Maka apakah boleh yang demikian? Tetap diusap. Sebagian ulama mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kalau yang seperti itu, tak boleh. Karena dia tidak menutup kaki secara penuh. Terlihat. Tampak ada. Bagian kaki yang harusnya ditutup. Sebagian ulama menyebutkan hadis datang dengan penamaan khuf secara mutlak. Sehingga ketika masih orang mengatakan itu khuf, walaupun bolong, ya, maka tetap dia boleh menggunakan rukhsah ini. Ini benar Syekh bin Baz, Syekh Al-Taymin, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga ya, Syekh Al-Islam Ibnu Taymiyah, dan yang lainnya dari kalangan ulama, dan tampaknya pendapat kedua ini yang lebih rajih. Kenapa? Hadisnya mutlak. Selama orang masih mengatakan itu khuf, walaupun bolong-bolong, maka tidak mengapa. Alasan yang kedua, di zaman sahabat, zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, zaman yang tentunya ketika itu di awal-awal Islam, kondisinya sangat betul-betul kemiskinan dan kefakiran itu betul-betul terjadi. Tidak sedikit dari kalangan sahabat yang pakai baju cuma satu lembar. Nah, sudah, kalau kita kan masih celana, kemudian ada lagi jubah, kaos dalam, ini satu lembar. Seperti itu. Sangat memungkinkan di antara para sahabat itu yang kondisi khufnya, khuf ini dipakai ketika itu, kalau khuf itu dipakai untuk jalan. Sangat memungkinkan, ya maaf, bagaimana kefakiran yang terjadi? Khufnya sudah jelek. Sudah ada yang sobek, bolong. Ya, seperti ini sangat memungkinkan. Namun bersama dengan itu, tidak ada sedikit pun hadis yang menjelaskan larangan untuk memakai kondisi khuf seperti itu. Sehingga wallahu a'lam bishawab, selama orang masih melihat itu khuf, orang masih melihat itu kaos kaki yang menutup apa mata kaki atau sepatu bot, walaupun ada bolongnya, walaupun itu tetap boleh untuk mengusap di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Qala hafizahullah wa yumsahu ala ma yakumu maqama al-khuffain fayajuzu al-mashu ala al-jawrab as-safiq alladhi yastur rijla min sufin aw ghairihi. Maka boleh dia mengusap apa-apa yang juga sejenis seperti dengan khuf. Boleh dia mengusap di atas kaos kaki yang tebal yang menutupi kakinya, entah dari bahan suf, bahan apa namanya, suf ini bulu kambing, itu apa berarti itu? Nah, wool seperti itu ya, dan yang semisalnya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha alal jawrabain wan na'lain. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam ternyata juga pernah mengusap di atas kaos kaki dan sandal. Nah, lain sandal. Namun disebut oleh para ulama, yang dimaksud sandal di sini adalah jenis sandal yang memang tipenya menurut

tadi itu. Jadi bukan sembarang sandal ini. Nah, tapi sandal yang memang tipenya menutup kaki sampai mata kaki, seperti itu. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa shahahu At-Tirmidzi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Tirmidzi dan hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga rahimahullah. Qala wa yastamirul mashu alaihi ila tamamil muddah. Maka sila, terus berlanjut boleh untuk mengusap sampai selesai durasinya. Duna ma yalbisu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Tanpa dia memakai di atasnya khuf lagi, misalnya kalau pakai kaos kaki atau sendal dan yang lainnya. Wala ta'sira li tikrari khalqi'i. Naam. Wala ta'sira li tikrari khal'ihi wa lubsihi idza kana qad bada al-mashha 'alal jawrab. Tidak ada pengaruh. Nah, dalam durasi tersebut dia melepas bolak-balik memakainya, ya tidak ada pengaruh kalau dia sudah mengusap di atas kaos kaki tersebut. Penjelasannya yang tadi. Yang penting dalam kondisi apa? Dia suci, seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca terkait dengan mengusap imamah. Nah, atau mengusap jilbab dan kerudung bagi wanita. Nah, tafadhol. Oh, nanti insyaallah akan datang, intinya sekali saja. Nanti insyaallah akan datang. Berapa kali mengusapnya? Nanti pembahasannya akan datang, tapi secara ringkas mengusapnya sekali saja. Seperti itu. Antum perhatikan dalam berwudu atau bersuci kalau sudah mengusap itu hanya sekali. Tayamum, kepala, nah, kemudian juga ini khuf. Ketika mengusap itu hanya sekali saja. Nah, barakallahu fikum.

0: Baik. Sekarang pertanyaannya, orang bekerja pakai sepatu bot di daerah yang becek, yang banyak lumpur dan yang semisalnya seperti itu. Apakah harus dibersihkan dahulu atau tidak? Terkait dengan mengusap COVID, tidak. Karena mengusap itu atasnya saja yang diusap. Seperti itu. Tidak harus dibersihkan dahulu. Nah, seperti itu. Tidak harus juga. Karena mengusap ya otomatis tangan terbasahi. Ya, ketika diusap ya otomatis sudah. Seperti itu. Kecuali lumpurnya bukan lumpur yang tidak bisa hilang kalau diusap. Mungkin nempel kering, ya itu kita harus gosok dulu. Tapi kalau lumpur-lumpur basah ya atau kering tapi bisa hilang kalau diusap, sudah enggak ada masalah. Langsung. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma
1: bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, hadha wa qad baqiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaku bihadzal mawdu'. Wahia man tayaqqana taharata thumma syakka fi husuli nakidin min nawakidiha, madza yaf'al? Maka sekarang, kata Syekh, yang demikian ini sekarang tersisa sebuah permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan masalah wudu, pembatal-pembatal wudu, yaitu orang yang yakin bahwa dia dalam kondisi suci, kemudian dia ragu. Apakah sudah batal wudunya karena terjadi satu dari sekian pembatal wudu? Dia ragu, seperti itu. Ini batal enggak wudunya ya? Entah karena dia tadi ragu ini tadi buang angin kah? Atau dia ragu tadi dia sudah sempat tidur atau tidak kah? Dan yang lain-lainnya. Al-Muhim, awalnya dia sudah yakin, suci, kemudian dia ragu. Kata Syekh, apa yang harus dilakukan? Qala laqad thabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fashghal alaihi akharaja minhu shay'an amla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yakhruju min almasjid hatta yasma' sawtan aw yajida rihan. Telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya sesuatu, dia merasakan sesuatu di perutnya yang akhirnya menjadi problem bagi dia, apakah ini ada yang keluar atau tidak dari perutnya, seperti itu ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan dia keluar dari masjid. Artinya jangan dia keluar dari salat sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Qala fadalla hadzal hadits asy-syarif wa maja bi ma'nahu ala anna al-muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadiha annahu yabqa 'ala at-taharah. Li'annaha al-aslu wa li'annaha mutayaqqana. Wa husulun naqidi mashkukun fihi wal yakin la yazulu bisyak. Maka kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan, hadis yang mulia ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang lain, menunjukkan bahwa seorang muslim itu apabila dia yakin di atas toharoh, kemudian muncul keraguan apakah batal toharohnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka dia tetap pada kondisi toharohnya. Dia tetap pada kondisi dihukumi bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya. Sebelum muncul perasaan ragu, sebelum muncul keraguan tersebut, dia asalnya, hukum asalnya dia, yang dia merasa yakin adalah suci. Maka ketika muncul keraguan, dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang yakin. Sebelum muncul keraguan, yang yakin itu apa? Seperti itu. Ya. Adapun munculnya sesuatu yang membatalkan, itu masih dia masih ragu. Kemudian Syekh menyebutkan kaidah ini, yang juga disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh hafizahullah, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti, itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan dengan yang sifatnya ragu-ragu. Nah, kemudian Syekh menyebutkan, qala wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jamil asya' annaha tabqa 'ala usuliha hatta yatayaqqana khilafaha wa kadzalika al-'aks. Kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara. Apa sih kaidah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah, ragu dua atau tiga. Seperti itu. Maka yang yakin dia sudah dua rokaat atau tiga rokaat. Yang yakin tuh yang mana dia? Yang bisa dipastikan tuh yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikan ya yang dua rokaat. Yang tiga masih ragu. Maka hukum asalnya dia, kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara. Apa sih kaidah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah, ragu dua atau tiga. Seperti itu. Maka yang yakin dia sudah dua rokaat atau tiga rokaat. Yang yakin tuh yang mana dia? Yang bisa dipastikan tuh yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikan ya yang dua rokaat. Yang tiga masih ragu. Maka hukum asalnya dia, ambil dua rokaat. Berarti kalau isya ya nambah dua rokaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu. Selesai sholat, misalnya maghrib seperti tadi itu wudu, kemudian ikut taklim misalnya, atau membaca Quran, atau aktivitas yang lainnya, ngobrol dengan kawannya atau siapa, masuk waktu isya. kemudian dia raguin tadi, maaf, sudah kentut apa tidak ya? Nah itu sekarang. Maka kaidahnya gampang. Kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikan ya yang 2 rakaat. Yang 3 masih ragu. Maka hukum asalnya dia ambil 2 rakaat. Berarti kalau isya, ya nambah 2 rakaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu, selesai sholat misalnya. Maghrib seperti tadi itu, wudu. Kemudian ikut taklim misalnya. Atau membaca Quran. Atau aktivitas yang lainnya. Ngobrol dengan kawannya atau siapa. Masuk waktu isya. Kemudian dia raguin tadi, maaf, sudah kentut apa tidak ya? Nah itu sekarang. Maka kaidahnya gampang. Kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, sebaliknya, sama. Orang bangun tidur, ya. Kemudian setelah itu berapa waktu, berapa jam kemudian, 1 jam kah atau 1/2 jam atau 2 jam, dia ragu, ini sudah wudu atau belum ya? Maka kembalikan hukum asal sebelum dia ragu tadi itu. Kondisi apa yang sebelum datangnya ragu itu? Dia tinggal terakhir, oh, tadi bangun tidur, artinya belum ada wudu, seperti itu. Berarti dia tidak dalam kondisi wudu. Ya. Itu kaidah berlaku dalam segala hal. Kata Syekh, fi jami'il asya, dalam segala hal. Nah, contohnya misalnya puasa, sahur. Nah, dia ragu. Ini pas mati lampu, misalnya, ini kayak ada azan atau tidak. Jaminya rusak misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,

0: internetnya habis, kuotanya. Dia hanya mengandalkan suara azan. Dia ragu, ini sudah azan apa tidak? Nah, maka hukum asalnya apa? Anda tanyakan tuh sekarang. Nah, hukum asalnya apa? Hah? Belum azan. Artinya hukum asalnya masih dalam kondisi malam. Seperti itu. Masih dalam kondisi malam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Wakatna. Qala fa idza tayaqqana al-hadats wa syakka fi at-taharah fa innahu yatawaddha. Kalau dia yang yakinnya itu dalam kondisi berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, maka berarti kondisi asalnya dia belum berwudu. Dia masih dalam hadas. Kata Syekh, fa innahu yatawaddha. Maka dia berwudu. Li'annal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya, dia tadi yang yakinnya itu berhadas. Nah, ini sudah seperti itu. Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu-ragu. Fala yartafi' bisyak. Tidak bisa terangkat hukum asal ini dengan keraguan. Kita tahu seorang muslim. Ya, beberapa tahun yang lalu atau kawan kita atau tetangga kita atau yang lainnya. Kita tahu muslim. Kemudian berjumpa tahun lama tidak berjumpa. Kemudian kita bertemu atau mendengar khabarnya, ya, meninggal misalnya, atau menikah atau yang lainnya lah. Isu-isunya ini, isu sifatnya masih belum jelas. Ini katanya dia sudah masuk Kristen, sudah masuk. Nah, dicari khabarnya apa juga nggak jelas. Maka kita kembalikan hukum asal. Apa hukum asal sebelum adanya keraguan tersebut? Dia kondisinya apa? Muslim. Sudah berarti kalau dia meninggal, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah umum yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh, mulai Syekh menasihati lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini kitab ini sebetulnya merupakan hasil dari transkrip dars atau pelajaran Syekh yang disiarkan di radio, kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan banyak nasihat-nasihat yang dimasukkan dan diselipkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala akhil muslim alaika bil muhafaza ala taharah lis-salah wal ihtimam biha li'annaha la tasihhu salati أو لا تصح صلاة بدون طهور كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك. Wahai saudaraku muslim, wajib atas engkau untuk menjaga kesucian untuk sholat dan memperhatikannya. Karena bersuci menurut tidak sah sholat kecuali dengannya. Tanpa bersuci sholat tidak sah. Sebagaimana wajib juga atas engkau untuk engkau berhati-hati dari waswas. Wa tasalluti syaitan alaik. Untuk kemudian syaitan menguasai engkau dengan waswasnya tersebut. Jangan waswas. Ini sering terjadi. Orang biasanya ahlul ma'asi. Syaitan gagal untuk kemudian membuat dia terus dalam kemaksiatannya. Dia sudah bertobat. Dia berusaha istiqomah. Orang ibadahnya rajin, yang lainnya ini sering. Orang yang rajin-rajin ibadahnya ini sering syaitan masuk dalam pintu was-was. Entah berwudu, entah sholat, entah masalah niat. Antum mungkin menyaksikan kondisi ini. Berapa kali kita atau ada orang yang dia berwudu, dia ulang-ulang, nawa itu. Sudah mulai nawa itu lagi. Merasa belum serak dengan niatnya. Seperti itu. Kita bisa menyaksikan orang sholat sering sekali. Tengah-tengah sholat keluar. Merasa ada yang keluar. Seperti itu. Habis berwudu, Dia merasa ada yang keluar dari air kencingnya. Berwudu lagi. Hanya ini, was-was. Bedanya was-was dengan bukan was-was apa? Kalau was-was itu menjadi kebiasaan dia akhirnya. Ini sudah was-was. Kalau sudah was-was, maka was-was ini jangan diikuti. Orang seperti ini biasanya khawatirnya itu nanti ibadahnya jadi enggak sah. Nah, ini penyakitnya orang was-was seperti itu. Takut ibadahnya enggak sah. Tapi berulang kali terus seperti itu. Habis wudu selesai, wudu lagi. Selesai wudu, dia sudah takbir, wudu lagi. Dia merasa ada yang keluar lagi. Ada setetes keluar. Kencingnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, orang ini sakit. Kalau orang sakit, maka jangan dituruti was-wasnya. Kalau dia khawatir, nanti kalau ternyata betul keluarga bagaimana? Anta ma'zur. Obatnya was-was itu dengan tidak mengikuti was-wasnya. Nah, kalau betul ternyata keluar kencingnya, misal kalau betul. Sementara dia enggak tahu. Betul apa enggak? Nah, kalau betulan bagaimana? Ya siapa yang tahu? Ya kalau misalnya, ya berarti di sisi Allah ilmunya. Anta ma'zur. Engkau ini lagi sakit. Karena orang sakit itu punya hukum tersendiri. Ma'zur dapat uzur. Sampai sembuh was-wasnya. Nah, seperti itu. Nah, karena was-was ini permainannya syaitan untuk akhirnya menyalangi orang dari ibadah. Akhirnya dengan ini, orang itu cenderung nanti capek. Akhirnya putus asa. Akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Permainan syaitan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, was-was jangan diikuti. Qala bihaitsu yukhayyal ilaika intiqa taharatik wa yulabbis alaik. Dari sisi dia terus setan ini menggambarkan di hatimu, beri was-was bahwa wudumu ini batal. Fasta'id billah min syarrihi, maka beristi'adzalah, meminta perlindungan, berta'awud kepada Allah dari kejelekannya. Wala taltafid ila wasawisihi, jangan ditoleh sedikit pun hembusan-hembusan was-was dari syaitan itu. Merasa keluar ada apa kencing setetes. Ini jangan jangan dihiraukan. Nah, tetap sholat. Kalau keluar betulan, ma'zur anta ma'zur. Kalau sementara belum, dia enggak tahu sama sekali. Nah, kecuali kalau memang dia yakin keluar. Makanya tadi orang yang di hadis itu, orang yang merasa perutnya entah keluar apa enggak, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sampai mendengar suara, berarti yakin. Atau mencium bau, yakin. Tapi kalau sekedar perasaan, jangan diikuti. Barakallahu fikum. Qala was'al ahlul ilmi amma ashkala 'alaika min umuri taharah. Hendaklah bertanya kepada ahli ilmu dari perkara-perkara yang iskal di sisimu, menjadi problem di sisimu dari urusan-urusan bersuci. Litakuna 'ala basiratin min amri, agar engkau ini betul-betul di atas ilmu dalam perkaramu ini. Wah, tam aidan bi taharati thiyabika minan najasah. Dan juga perhatikan kesucian bajumu dari najasa. Ihtimam, memperhatikan, itu bukan maksudnya akhirnya diwas-was. Ini banyak mungkin antum sering dapat di orang, ayo pak sholat. Saya belum bisa sholat karena khawatir bajunya saya najis. Akhirnya gak sholat jadinya. Coba lihat. Nah, khawatir najis akhirnya gak sholat. Ini kan betul-betul permainannya syaitan. Agar orang ini gak sholat, diberi was-was, khawatir bajunya najis. Seperti itu. Ya kalau memang dia yakin najis, tinggal dicuci. Kalau dia ragu-ragu, jangan diikuti keraguan tersebut. Qala litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salatmu ini sah, benar, dan ibadahmu ini benar-benar istiqomah, lurus, sesuai. Qala fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqanallahu jami'anil ilmi nafi' wal amali salih. Nah, baik, sampai di sini ada yang menanyakan terkait ini. Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab ini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhol. Ya. Taunya, pertanyaannya, kalau ternyata air kencingnya keluar, taunya keluar.
1: Tetesan apa itu? Taunya itu air tinju. Nah itu sekarang.
0: Taunya itu kan artinya maaf, berarti kan menempel di celananya begitu toh. Bekasnya berarti kan. Ini kok tahu ini bekasnya air kencing. Bukan bekasnya air habis apa bersuci mencuci kemaluannya tadi. Kok tahu ini kencing? Nah, kalau ini berulang berarti orang ini was-was, sudah enggak usah diikuti. Beda dengan orang yang normal, yang enggak was-was. Dia ghalabatul dhon, dia merasa memang ini kemungkinan besarnya memang keluar. Labas, enggak harus sampai yakin. Tapi ketika kemudian ini berulang terus, dia ikuti terus, ini was-was, sudah enggak usah diikuti. Nah, orang was-was itu harus membatalkan ibadahnya dengan yakin. Dilihat jelas memang ini seperti itu. Kalau enggak, maka jangan diikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah. Nah, tafadhol ya Abul Fatih. Iya, di pakaian dalamnya toh. Apa yang dia dapati? Baunya. Jelas memang baunya. Karena maaf, kadang maaf. Ya sudah, daerah situ kan ya untuk bau ini kan ya sudahlah, walaupun misalnya enggak keluar kencing pun terkadang aroma daerah kemaluan kan kadang seperti itu. Nah, tapi intinya kalau memang jelas dapat baunya ya sudah berarti batal. Kalau memang jelas yakin. Tapi dilihat, ini dia ini setiap hari sering seperti itu atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Ayat yang lainnya. Naam tafadhal ya Mas Salman. Madi najis. Sudah lihat bersama kita ini. Dicuci. Enggak harus diganti pakaiannya. Cukup yang terkena madi dicuci, dibasuh. Dibasuh ya. Nah. Tidak perlu pakainya diganti. Artinya begini, kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita kehabisan pakaian atau kita lagi di kantor enggak ada pakaian lain atau apa. Mudah, tinggal dicuci bagian itunya yang terkena mazir, yang terkena najis itu dibasuh dengan air, sudah seperti itu. Najisnya bukan najis berat, bukan. Nah, barakallahu fikum. Najis berat itu air liur anjing, itu najis berat air liur anjing, makanya harus dicuci 7 kali, salah satunya bahkan dengan tanah, itu najis berat. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Naam, tafadhol. Ya, silakan.
1: Bertato
0: baru sholat. Tato hukumnya haram. Seperti itu. Dilanat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sholat hukumnya wajib. Kalau kalau kita bertato ini sekarang kondisi begini. Dia sudah bertobat kah? Seperti itu. Sudah bertobat. Sekarang kalau bertobat berarti dia berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tatonya. Baik. Pada beberapa tempat atau pada kondisi dia tidak punya uang karena masalahnya mahal, fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah semampunya. Sehingga insyaallah labas. Artinya dia tidak mengapa. Selama memang betul-betul dia sudah berusaha menghilangkan, tapi karena kekurangan duit, uang, atau memang tidak memungkinkan, dia tidak bisa menghilangkan tatonya. Seperti itu. Nah. Tapi kalau bisa, wajib untuk dia menghilangkan tatonya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait kemarin pertanyaan, apa itu? BPJS. Nah, di sini Ana tidak ingin, atau di sini Ana sedang tidak membawakan fatwa atau membahas permasalahan hukum BPJS-nya. Tapi Ana akan bacakan fatwa dari para ulama Ini sebagai maklumat bagi kita, tambahan ilmu untuk kemudian kita nanti tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan suatu hukum, apalagi ini terkait dengan pemerintah kita. Baik, memang ada kaitannya dengan BPJS dari sisi asuransi. Apa hukum asuransi? Kurang lebih seperti itu. Ya, jaminan. Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Shalih Fauzan, dan Syekh Utsaimin, banyak para ulama membahas tentang permasalahan asuransi atau jaminan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya bahwa di situ itu ada dua jenis jaminan. Ya. Fatwa atau Hay'ah Kibar Ulama dan juga Lajnah Da'imah sudah membolehkan yang namanya ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni. Asuransi yang jenisnya ini. Nanti akan ana bacakan apa itu at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi jenis ta'awun ini. Di situ ada asuransi at-tijari. At-ta'min at-tijari. Nah, at-ta'min at-tijari. Apa ta'min tijari? Yaitu asuransi yang kita kenal dan ma'ruf selama ini. Ada perusahaan asuransi. Nah, dia menampung, apa istilahnya? Konsumen kah atau nasabah? Kalau orang ikut asuransi apa misalnya? Apa itu namanya itu orang yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Baik, al-muhim nasabah. Anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Rumah dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan. Kalau kita sakit atau kalau misalnya itu mobil, mobilnya kecelakaan, maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit, akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia ini jadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman Menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi yang seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini gak ada iskal insyaallah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekhul Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Da'imah, banyak Syekh Shalih Fauzan. Jadi disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Baz ini menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin 'ala malin muayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa atau kabilah atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabzal kulla syahr kadza aw kulla sanah kadza wa yattafiquna ala anna hadzal mal yunfaq fi ma qad yusabuna bihi min asbab. Sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawarif, tusibu ba'dahum. Nah. Jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian. Atau setiap tahun. Atau setiap minggu. Tergantung kesepakatan mereka. Baik. Sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya uang ini kita kumpulkan. Kita gotong royong. Ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan misalnya kalau kecelakaan mobil. Atau mobilnya terbalik. Atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka. Maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya. Yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya. Kalau yang punya hutang. Dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah. Diyah misalnya untuk orang yang misalnya. Membunuh secara tidak sengaja. Itu kan diyatnya itu kan. 100 ekor unta atau yang lainnya. Sesuai dengan. Kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik, ta'awun, gotong royong, kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah. Kemudian, yastarilahu hajatu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah. Laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu. Kalau ada yang kena, ada yang sakit. Kita sama-sama sepakat. Ayo, ini kita urunan setiap bulan dah. Murni sifatnya tahun. Nah, bukan niat untuk diperdagang, apa, dicari untung, bukan. Murni untuk tahun. Jadi dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit, ambil dari uang ini. Ada dari kita yang kecelakaan, ambil dari uang ini. Dipahami gambaran permasalahan ya? Baik. Kata Syekh, ini uangnya sudah bukan uang mereka. Sehingga enggak bisa menarik mereka sudah. Uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa'mal khair fima bainahum. Untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu arribah wa tijarah. Dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan. Au sayyarah fulan. La wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan. Untuk diambil keuntungannya. Sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hah? Mengasuransikan mobilnya fulan, mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama. Manfaat. Dipahami ini ya. Nah, ini kan gak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya yang di sini. Ya ayo ya ikhwan. Kita gimana kalau setiap bulan. Sudah masing-masing terserah berapa. Yang penting konsekuen kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya, ada kesepakatan seperti itu. Ya, misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita, atau istrinya hamil, atau apalah yang lainnya, buat dia. Ini kita sepakat semuanya. Minti bin nafas, artinya ikhlas, memang kita pingin tahun. Ya, seperti ini gak ada masalah. Jelas ya, gambarannya ya. Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Anda sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya. Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Anda buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba sudah tahu. Non profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan yang lain-lainnya, yang dimana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Sehatnya di sini, pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT, apalagi BUMN. Nah, nanti bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara, yaitu badan publik, bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, nggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana, ya, seperti itu, terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Kabar kalau fikum hati-hati. Anak sampai detik ini untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit, dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun, ya ta'awuni tadi itu dengan yang tijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan, kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awabah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wahuwa minal maisir alladzi harramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk ta'awun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah bergotong royong bersama pemerintah. Antum buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, maka barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyayikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi sehingga di sini ya ikhwan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh karena memang sudah waktunya. Kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-allama Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari hafizahullah as-sani أن الملتزم بها محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ.
3: Yang kedua, dari poin kelima, yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di sini, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya, berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadza amrun bayyinun aidha dalla alaihi hadits Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah wasunnati. Nah. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Nah, ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan, kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wasalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bagi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat, yang dengannya kalian tidak akan menyimpang, kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Quran, Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dhalik. Perintah di dalam Al-Quran itu, diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga Ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Di sini ada tiga pihak yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Ati'ullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa ati'ur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum. Pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Ati'ullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-Rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah SAW fi'il amrnya, wa'ati'ur Rasul. Dan taatilah Rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu sama dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi, wa'ati'ur Rasul. Ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana itu? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Qur'an yang dimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, inilah Al-Qur'an sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Bisa ya? Ini karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan seperti ini, Apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Quran. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasulullah SAW. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiya Al-Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasulullah SAW. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasulullah SAW itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Rasulullah SAW? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya, siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Ar-Rasulullah SAW secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Ar-Rasulullah SAW. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasulullah SAW? Qala wa min dalika qaulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang

Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah. Berharap untuk bisa melihat wajah Allah. Beriman dengan hari akhirat. Maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir 'inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa li hadza amara Allah subhanahu an-nasa ta'assi bin Nabi alaihi salatu wassalam yaumal ahzab fi sabrihi wa musa wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji mir rabbih. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai panutan. Di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab, bagaimana sabarnya beliau. Bagaimana musabarah. Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh, walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya. Pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram. Di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar. Ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar. Tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadapi

0: di halaqah-halaqah ilmu.
1: Butuh kesabaran.
0: Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Yang namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah. Fa'inna ma'alu usriyusho. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan, dalam apa saja? Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim, ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh, dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk meroleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wa intizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya. Entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama. Yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallaha an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasamtum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab? Hah? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya, Al-Faruq. Al-Faruq, apa artinya dari kata fa-ra-qaf apa? Perpecahan, artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui. Bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuqu'i fil ikhtilafil madzmum wal furqatil madzmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya ya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li anna nususal wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'ala al-ijtima' wa li'tilaf 'ala al-haq wa bil haq wa lil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Alal haq, wabil haq, walil haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillah jami'an. Ini. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala, wala takunu minal musyrikin. Min alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja'a fi hadits al-Irbad allazi marra ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadits Irbad bin Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua, sudah lihat beberapa pembahasannya bersama kita. Hah? Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita ima menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Iradah. Iradatullah. Hah? Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik, saya mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah? Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Hah? Allah menghendakinya. Menghendaki apa tidak? Nah, ini sekarang. Hah? Tidak menghendaki? Atau menghendaki? Hah? Lagi Abu Fatimah. Hafizahullah, hafizakallah. Nah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Di lokalisasi. Misal. Allah menghendaki. Hal itu. Hah? Tidak. Siapa yang sepakat dengan takdir? Perzinahan yang ada di dilawan oleh orang itu Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Nah, sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan, hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut, ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak namaan, kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syariah ini, kehendak syari ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, anak akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, untuk hadal al-mu'adzin, ya'adzin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham dan dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi, ya, kalau ada suatu komunitas sepertinya apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, lo Allah sudah takdirkan, kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus. Oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah, bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam madina. Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha, Allah benci atau cinta kepada orang tersebut. Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Belum Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaallah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus mau takdir mungkin now. Baik. Keimanannya Abu Bakar, di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan. Siapa yang mengatakan kauni? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Baris itu adalah kehendak kauni. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga semua. Sepakat. Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kauni. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kauni? Siapa yang kauni? Siapa yang kauni? Satu, dua, tiga. Ah, iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i, siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Nah. Kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridha? Ridha. Nah, berarti di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah. Taib. Sudah paham? Sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat. Ini ada yang mendapatkan hidayah. Seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya. Kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Jadi dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wakadha yanqudul wudu'a khurujur rihi bidalalatil hadis, bidalalatil ahaditsis sahihah wa bil ijma'. Begitu pula kata al-muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang membatalkan wudu adalah keluarnya angin dari dubur. Di mana hadis-hadis yang sahih menunjukkan hal ini dan juga ijma' para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fi man shakka hal kharaja minhu rihun aw la fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Dalilnya apa? Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Dan juga sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang orang yang ragu apakah keluar angin atau tidak, yaitu maaf apa kentut ya. Ada seorang yang ragu apakah dia ini sudah ada keluar angin ketika sholat atau tidak, maka arahan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang seperti ini yang ragu, itu jangan dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau memang mendapatkan bau angin tersebut. Syahidnya di sini, angin ini yang keluar dari dubur termasuk salah satu dari pembatal sholat bil ijma. Dalil sudah jelas. Dan juga para ulama bersepakat ijma. Qala wa ammal khariju minal badani min ghairi sabilain kaddami wal qai war ru'af fa mawdi'u khilafin baina ahli al-'ilm hal yanqudul wudu aw la yanqudu ala qawlain war rajih annahu la yanqud lakin law tawadda khurujan minal khilaf lakana ahsan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, adapun setiap yang keluar dari tubuh manusia selain dari dua jalan, kubul ataupun dubur, selain dari ini tempat keluarnya kencing dan tinja, selain dari ini seperti apa? Keluar darah. atau muntah atau mimisan, ya, mimisan, ya. Maka yang demikian ini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah hal-hal ini keluar darah kah, muntah kah, atau mimisan kah, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ada dua pendapat. Namun kata Syekh, yang rajih hal-hal ini tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang rajih. Nah, kenapa? Li'adami ad-dalil. Sudah lihat bersama kita pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum yang mengatakan orang itu berwudu dengan itu dia memiliki taharah, dia suci, dengan itu bisa sholat dan yang lainnya, tawaf. Ini hukum ini kan datangnya dari nas syar'i, dari dalil. Maka tidak bisa membatalkan sesuatu yang ditetapkan oleh nas atau dalil, kecuali dengan dalil pula. Dan tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwa keluar darah atau muntah atau mimisan ini membatalkan wudu. Umar bin Khattab, sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentunya beliau adalah termasuk orang yang paling dekat dan paling paham dengan hukum-hukum syar'i. Meninggalnya itu kan dalam kondisi apa? Sebabnya ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika salat subuh. Bagaimana orang yang kondisi ditusuk ketika salat ini? Tentunya kan akan keluar darah sangat banyak. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan salatnya, menyelesaikan, menunjukkan bahwa keluar darah tidak membatalkan wudu. Nah, ala kulli hal, muntah, keluar darah, mimisan ini tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang rajih dan ini pendapat yang sangat tepat. Wallahu alam bisawab. Namun kata Syekh di sini, namun kalau seseorang ingin berwudu ketika keluar darah atau mimisan atau muntah agar keluar dari khilaf, ya, ambil jaga-jaganya, maka yang demikian juga ahsan. Nah, namun kita tidak katakan harus. Tapi kalau mau berwudu, ahsan. Qala hafidhahullah as-sani minan nawaqid zawalul akli au taghtiyatuhu. Termasuk dari pembatal wudu adalah hilangnya akal atau ketika akal ini tertutup. Wa zawalul akli yakunu bil junun wa nahwihi. Hilangnya akal ini terjadi bagaimana? Entah karena kegilaan atau yang lainnya. Wa taghtiyatuhu takunu bin naum awil igma wa nahwihima. Ditutup tertutupnya akal bagaimana? Karena tidur. Kalau tidur ya sudah, bagaimana seorang dikatakan tertutup akalnya? Ya karena tidur atau pingsan dan yang selainnya. Maka kondisi-kondisi seperti ini membatalkan wudu. Faman zala akluhu au hudiya binaumin wa nahwihi intaqada wudu'uhu li'anna zalika ma dhannatu khurujil hadis wa huwa la yuhis bihi. Barang siapa yang hilang akalnya atau tertutup akalnya dengan tidur dan yang lainnya, maka wudunya batal karena yang demikian ini merupakan kondisi yang memungkinkan, sangat memungkinkan keluar hadas dalam kondisi dia tidak merasa. Ala kulli hal, dalil mengatakan seperti itu. Ya, ketika tidur maka batal. Kecuali kata Syekh, illa yasirun naum fa innahu la yanqudul wudu li'anna sahaba radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'as wa hum yantaziruna shalah wa innama yanqudun naum al-mustaghriq jam'an bainal adillah. Kecuali kalau tidurnya ini tidur yang ringan. Tidur yang kalau orang bilang mungkin tidur-tidur ayam atau bagaimana itu? Hah? Ya, tidur-tidur ayam ya atau bagaimana, paham insyaallah ya. Jadi antara masih dia mengantuk tapi masih sadar dengan kondisi sekitar. Maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dahulu para sahabat tertimpa hal yang demikian. Hatta yata'ata rasuh. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan kepalanya itu terantuk-antuk. Nah, seperti itu. Dalam kondisi mereka menunggu sholat. Dan tidak dinukilkan sama sekali kemudian mereka berwudu lagi. Nah, lalu apa sih tolak ukur atau kaidahnya mana yang tidur ringan dengan mana yang tidur berat? Yang disebutkan oleh Syekh di sini, wa innama yanquduhu an-naum al-mustaghriq. Yang membatalkan wudu itulah tidur yang lelap. Lalu apa kaidahnya? Tinggal kita lihat on kondisi orang, entah mau kondisi berbaring atau duduk atau yang lainnya. Kalau ketika tidur itu masih merasa, ini biasanya terjadi pada khutbah Jumat. Dia tertidur dan kita insya Allah bisa merasakan. Orang tertidur tapi dia masih merasa kondisi sekitarnya. Suara yang masih terdengar dan yang lainnya. Maka kalau kondisi seperti ini maka tidurnya tidak tidur yang seperti ini yang dikatakan tidur yang ringan yang tidak membatalkan puasa. Buktinya ketika qomat karena dia masih merasa dia bangun. Orang-orang berdiri dia kerasa bangun dia. Tapi kalau sudah qomat gak berdiri, gak bangun, orang-orang berdiri dia juga gak ikut bangun, ini dikatakan sudah tidurnya lelap. Walaupun dia masih sambil duduk. Tapi dia sudah tidak merasa kondisi sekitar. Kapan dia bangun? Ketika dibangunin. Hah? Ketika disentuh, ketika digoyang badannya baru dia bangun. Nah yang seperti ini batalkan wudu. Nah, sehingga permasalahan tafrid wala ifrad. Hati-hati. Kalau sudah sampai dia tidak bangun kecuali dengan digoyang. Nah, terus dia tetap sholat berdiri. Nah ini kita yang melihat seperti ini nasihati untuk kemudian dia disuruh berwudu. Kenapa? Dia sudah kehilangan atau kehilangan wudunya. Batal. Kalau batal kemudian dia tetap sholat berdiri, sholatnya tidak sah. Sementara ini Jumatan. Kalau sholatnya tidak sah berarti dia teranggap belum sholat. Artinya permasalahan tidak sederhana. Barakallahu fikum. Sehingga la tafrid wala ifrad, kalau tidur yang masih kerasa kondisi sekitar maka yang seperti ini tidak membatalkan wudunya. Qala hafizahullah salis min nawakidil wudu aklu lahmil ibil. Sawa'un kana qalilan aw katsira li sihhatil hadis fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasarahatihi. Di antara pembatal wudu yang ketiga yaitu memakan daging unta. Entah banyak ataupun sedikit. Karena keabsahan hadis tersebut jelas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Imam Ahmad rahimahullah fihi haditsani sahihan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad di situ ada dua hadis yang sahih. Yang berisi bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, qala wa amma aklul lahmi min ghairi ibil fala yanqudul wudu. Adapun makan daging selain dari daging unta maka tidak membatalkan puasa. Baik. Hadisnya di situ lahmul ibil, daging unta. Apakah kata-kata lahmul ibil daging ini berarti hanya dagingnya atau mencakup yang lainnya? Seperti itu. Yang rajih wallahu alam bisawab dan ini pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya bahwa yang dimaksud daging unta di sini hanya dagingnya saja. Sehingga kalau jeroannya bukan daging ya, tapi jeroan. Daging itu ya sudah daging yang al-habr kalau dalam bahasa Arabnya itu. Ya sudah potongan sudah yang merah-merah itu daging untanya itu sudah. Dagingnya. Entah digoreng, entah direbus, entah diapa, dagingnya itu sudah. Tapi kalau jeruannya, apalagi babatnya, usus dan yang lainnya, kuahnya ini tidak membatalkan wudu. Nah, begitu pula dengan susunya, susu unta, Arabis minum susu unta, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Nah, ini berguna untuk orang yang misalnya umroh atau haji, kemudian dia mungkin makan di situ daging unta, maka hati-hati, jangan lupa bahwa daging unta membatalkan wudu. Qala hafizahullah wa hunaka asya qad ikhtalafa al-ulama fiha hal tanqudul wudu aw la. Di situ ada hal-hal lainnya, perkara-perkara lainnya yang di mana para ulama berselisih pendapat. Apakah hal-hal ini termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Wahia. Apa itu hal-hal itu? Kata Syekh, yang pertama, masuz zakar. Menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Khilaf di antara para ulama. Mengapa terjadi khilaf? Karena di situ ada dua hadis yang kesannya saling bertolak belakang. Walaupun hakikatnya tidak. Karena tidak mungkin wahyu ini saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Yang pertama hadis Busra bintu Safwan, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man massa farjahu. Kalau zakar itu kan hanya untuk laki-laki. Sekarang pertanyaan, kalau kemaluan perempuan, sama. Karena itu ada hadis yang juga sahih, insyaallah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, barang siapa yang menyentuh farjahu. Farj, kemaluan, berarti sifatnya umum. Falitawadda, hendaknya dia berwudu. Namun di sana ada hadis lain dari sahabat Talak ibn Ali radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu datang sebagai utusan, rombongan utusan dari kaumnya datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya tentang orang yang sholat kemudian menyentuh kemaluannya, apa yang demikian berikan wudu. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama huwa bud'atum minka. Tidak. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena itu bagian dari badanmu. Nah, anggota badanmu. Seperti itu. Maka dari sini kemudian para ulama berselisih. Apakah yang demikian membatalkan atau tidak? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan yang bersamanya mengatakan, ya di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menyentuh kemaluan dan membatalkan wudu. Lantas bagaimana dengan hadis yang tadi Busra bintu Safwan, barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini alal sabil istihbab. Sifatnya mustahab, tidak wajib. Nah. Namun ulama ya karena tadi itu hadis yang satunya mengatakan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuhmu, tidak membatalkan wudu. Sementara ulama yang lainnya mengatakan membatalkan. Seperti itu. Mengapa? Karena tadi hadisnya jelas, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, hendaknya dia berwudu. Hukum asal perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, hukum asalnya itu untuk seperkara yang wajib. Sehingga kita wajib untuk berwudu. Berarti apa? Wudunya batal. Lantas bagaimana dengan hadis tadi Talak ibn Ali radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuh manusia. Maka dijawab, pertanyaan hadisnya, riwayatnya, itu pertanyaan tentang seseorang dalam sholat. Orang dalam sholat sangat susah untuk kemudian, di situ kan hadisnya itu mas, menyentuh. Apakah bisa orang dalam sholat, memungkinkankah orang dalam sholat menyentuh kemaluannya? Kalau menyentuh itu artinya langsung, bersentuhan tanpa adanya pembatas. Hah? tidak mungkin atau susah sekali orang dalam sholat. Bagaimana dia kemudian tangannya bisa bersentuhan dengan kemaluannya secara langsung. Makanya dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak membatalkan. Itu bagian dari dirimu. Seperti itu. Dan ini pendapat dari Syekh bin Baz dan juga Syekh Mukbil dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Rahimahumullah jami'an. Baik, yang rajih, wallahualam bisawab, tampaknya pendapat yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluannya ini membatalkan wudu, ini pendapat yang rajih. Wallahualam bisawab. Secara langsung. Ya, tanpa ada pembatas. Tapi kalau ada kain, kaos tangan, atau handuk, atau yang lainnya, ini tidak membatalkan wudu. Namanya mas, itu berarti langsung bersentuhan. Baik, di situ sekarang ada pertanyaan lagi. Hadisnya kan, man nasa zakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man nasa farjahu. Farjnya, kemaluannya. Nah, sekarang kalau menyentuh kemaluan orang lain. Seorang ibu, dalam keadaan berwudu, anaknya kencing. Anak kecil, balita misalnya. Kencingkah, buang air besarkah, atau yang lainnya. Berarti kan tidak mau menyentuh kemaluannya. Atau kondisi-kondisi yang lainnya misalnya. Dia merawat orang lain, merawat istrinya, atau seorang anak merawat bapaknya yang sakit, yang butuh untuk dirawat, tidak bisa mencuci kemaluannya sendiri yang sakit ini misalnya. Lantas bagaimana kalau itu intinya menyentuh kemaluan orang lain? Maka yang rajih wallahu alam bisawab, ada khilaf di antara para ulama, tidak membatalkan dengan yang membatalkan. Anak pribadi dahulu cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wudu. Karena hadisnya man nassa zakarahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Hadisnya seperti itu sudah. Kemaluannya sendiri. Man nassa farjahu. Kalau zakar itu berarti khusus laki-laki, dalam riwayat yang lain farjahu, kemaluannya. Kembalinya kepada dirinya. Namun wallahu alam bisawab, setelah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil, ternyata di situ ada riwayat lain yang sifatnya umum. Bukan man nasa farjahu, tapi man nasa al farja, al Islam. Seperti itu. Ya, berarti sifatnya umum. Makanya kata Syekh Mukbil, kemaluan orang lain pun kalau kita menyentuhnya maka ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada di situ riwayat yang juga sahih yang menyebutkan sifatnya umum, bukan hanya kemaluan dirinya. Sehingga wallahul bisawab, tampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Al-muhim, menyentuh kemaluan siapapun maka yang demikian ini membatalkan wudu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, qala syekh, wa masul mar'a bi syahwatin. Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama, apakah menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu atau tidak? Yang rajih, menyentuh wanita dalam kondisi apapun tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Lantas bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa? Dalam ayat tentang wudu, ya. Barang siapa yang bersentuhan dengan wanita, mula masah. Ini kalau terjemahannya secara letterlek, bersentuhan dengan wanita. Dalam kondisi dia tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia bertayamum. Ayatnya kan seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Baik. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam oleh Ibnu Abbas tafsir ayat ini itu bukan mulamasah artinya bersentuhan. Mulamasah dari kata mufa'alah itu berarti menunjukkan adanya interaksi dari kedua belah pihak. Tafsir dari mulamasah aulamastumun nisa sebagaimana datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu artinya al-jima'. Aulamastumun nisa ay jama'tum an-nisa. Sehingga wallahualam bisawab menyentuh wanita walaupun dengan syahwat ini yang rajih tidak membatalkan wudu selama tidak keluar mazi atau mani. Nah, tapi kalau keluar mazi atau mani ya batalnya karena keluarnya cairan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Qala wa taghsilul mayit atau al mayit mencuci atau memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah juga yang rajih bahwa selama dia tidak menyentuh langsung kemaluan sang jenazah tersebut, maka tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan hadis yang memerintahkan untuk mandi atau berwudu? Hadisnya wallahualam bisawab, tampaknya hadis tersebut dhaif. Kalaupun hadis itu sahih, maka sifatnya hanya untuk istihbab, mustahab. Orang yang memandikan jenazah untuk kemudian berwudu lagi. Tapi tidak menunjukkan bahwa harus berwudu atau membatalkan wudu. Wallahu alam bisawab. Qala wa ridda anil Islam. Dan juga riddah, murtad, keluar dari Islam. Ini otomatis sudah. Kalau keluar dari Islam, karena dia keluar dari Islam,

0: hitam dan juga riddah, murtad, keluar dari Islam. Ya, ini otomatis sudah. Kalau keluar dari Islam, karena dia keluar dari Islam, berarti membatalkan seluruh amalannya. Nah, keislaman seorang ketika hilang itu membatalkan seluruh amalannya, termasuk wudunya. Otomatis sudah. Sehingga yang rajih keluar dari keislaman juga membatalkan wudu. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhala akhana Isra. Menahan buang angin ketika sholat. Kenapa dia tahan? Ya, kenapa dia tahan? Agar sholat tidak batal. Seperti itu. Nah, sekarang permasalahan pertanyaannya adalah apa hukum menahan angin ketika sholat? Kalau buang angin, kalau buang air ini jelas. Ya, di situ ada larangan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sekarang pertanyaannya menahan angin. Bukan ingin buang air ya, bukan menahan kencing ataupun BAB, bukan. Tapi sekarang apa? Menahan kentut. Angin. Tinggal dilihat apakah mudharatkan dia atau tidak, jadi seperti itu. Kalau memang dia menahan biasa itu tidak masalah, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau khawatir bermasalah perutnya atau apa, ya keluar saja. Nah, enggak ada masalah untuk keluar dari salat. Barakallahu fiik. Baik. Beda dengan buang air ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la salata bihadratit ta'am wa la wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Jangan sholat ketika makan sudah dihidangkan. Dan juga dalam kondisi dia menahan buang air. Nah, baik, yang lainnya, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bawakan sebuah tanya jawab bersama Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakob, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini, kenapa kok dinamakan dengan salafiyah? Kok tidak dikatakan al-muhammadiyah misalnya, umat muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini inti pertanyaan, yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salaf as-salih wa antama ilayhi batilun wal hamilu laka ala hadha al-i'tirad huwa imma jahluka al-fadhi' bis-salafiyyati as-sahihati was-salafiyyin حملت الكتاب والسنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على نهجهم من أئمة العلم والدعوة من القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية وإما أنك تريد أن تلبس على طلاب العلم أن السلفية ما هي إلا حزب أو منظمة أسسها محمد بن عبد الوهاب فيجب أن تستبعد ولا يجوز له الانتساب إليها. Kata Syekh Zaid

0: bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Kita katakan kepada penanya ini, pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan. Yarhamukallah. Tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa dinamakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka. Sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf. Orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf. Terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini, bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah. Hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa Sunnah. Ini fakta pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, dari kalangan para imam ahli ilm wa da'wah, dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu tiga abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik. Berdasarkan apa? Hadis. Bukan sembarang sekedar persaksian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam ahli sunnah, imamud da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Ima kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar. Atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kan tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua, ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang di didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga pada dasar ini kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga pada dasar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi tidak pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah Salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasihu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadiannya sudah lihat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa Allah mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniyin dan murid-murid mereka. Qala wa ma dzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan, sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Kita lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau, wahai Fatimah. Nah, qala tasmiyatun la tanfasilu wala lahzatan wahidah 'anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Talhizbil ikhwani wal firqatit tabligiyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu mana hijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok al-ikhwani atau ikhwal muslimin. Dan juga al-firqa at-tablighiyah, jamaah tabligh. Syekh mengatakan di sini al-munazzama al-bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut. Bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada. Al-Ikhwan al-Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu. Sekitar tahun 1920-an. Entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan al-Banna. Seorang kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an. 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Kan seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Terus, sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah tabligh tahun 1920-an. Sama ikhwan muslimin 1920-an. Tapi sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mungkin yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan. Di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syir dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminnya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja, yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang-orang kafir? Islamnya bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Hey, di dalam akhlak muslimin, di situ ada sufiyah. Di situ ada syiah rafidah. Di situ ada takfiri, al-khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, rafidah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dikatakan kafir, murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini. Penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun? Sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah, yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh. Yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah tabligh yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut jamaah tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu, 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Baik, soalnya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab. La'natullah al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang. Tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang dimana penghuni kuburan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah tabligh, ikhwan muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizb Tahrirnya, yang dimana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa ahliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid alal akidah salafiyah wa ahliha salafiyin. Adapun ucapan orang yang anggaplah, ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-muhammadiyah. Kan nisbahnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini tampaknya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatu da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu da'wah. Jadi seluruh manusia, ini umatnya Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini ummatu da'wah. Di situ ada ummatul ijabah. Yaitu umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah. Taib. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, wangkasamat ummatul ijabah ila salasin wa sabi'ina firqatan kulluha finnar ila wahidah. Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam. Sekarang yang memeluk Islam. Itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wahiyallati takunu ala misli ma kana alaihin nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh golongan itu semuanya sesat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Maka nami suluma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut, yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Coba Rasulullah SAW tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya, tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham sini ya? Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Tuh, kenapa dikatakan Muslim? Engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah SAW dahulu katakan kaum mukmin atau kaum muslimin. Seperti itu. Sudahlah pembahasannya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata Muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, oh iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham ketika saya Muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, salafi, saya adalah Muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sudahlah bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali. Ya seperti itu. Mari katakan salafi. Mudah, sederhana, simple. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan kenapa engkau pakai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu, umat pendahulu agama Islam ini. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok salafiyah? Kenapa gak katakan, ya sudah sekalian Muhammad Muhammadiyah. Nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wattaba'a atharahum yulhaqu bihim. Sayuqalu anhu salafiyun wa akidatuhu as-salafiyah ila akhirih. Maka kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan, kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah, namun dikatakan Salafiyah. Terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Thumma ansahuka ayyuhal muhib anturaji'a kutubas sunnah fa innaka satajidu nususan la tuhsa kafratan tukarriru laka ma zakartu minal wasiyah biluzumi sabilis salaf wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq." Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali. Untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubu sunnah, kitab-kitab sunnah. As-Sunnah Imam Ahmad, Sunnah Al-Muzani, dan yang lain-lainnya banyak. Syarah Sunan Al-Barbahari dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubu sunnah, juga kutubu sunnah-sunnah yang lainnya, fa innaka, maka engkau akan mendapati sekian nas, sekian dalil yang tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak, yang menetapkan apa yang telah aku sebutkan berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat, didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Naam, taib al-muadzin fal yuadzin. Naam, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis. Itu Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabatnya. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amma isyakikir Rasul min ba'di ma tabayyana al-huda. Wa yattabi' ghayra sabil mu'minin. Walihi matawala wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul, setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, dia tidak dicukupkan wa may syakikir Rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasul, tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku, sehingga tidak cukup untuk kemudian ya hadis Rasulullah tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka niscaya dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian, pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad bin Wahhab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah. Man iltazama salafiyah al-haqqah. Ay manhaj as-salaf bihaqqin wa sidqin. حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka, jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang aja, pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini manhaj salaf. Terus kemudian di situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan manhaj salaf. Seperti itu. Jika barangkali sikap hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah. Karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridai? Ya, Syekh Abdul Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Orang mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan rindu terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih fa huwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li'annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang di mana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya. Karena dia, orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
0: pertemuan sebelumnya. Tentunya sebelum daurah ya. Daurah Al-Imamul Muzani yang kedua, kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkait dengan kitab ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan apa yang diberi judul dalam kitab ini, Mahiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Apa itu dakwah As-Salafiyah? Sebetulnya pembahasan kitab ini selain bermanfaat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan ringkasnya pembahasan yang ada di dalamnya, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam, ingin mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengar dari musuh-musuh sunnah berbagai ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum yang mengklaim kalian wahai salafiyun, yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya at-tahazzub hizbiyah, berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau membuat kelompok yang kalian sebut diri kalian dengan salafi, atau dakwah kalian dakwah salafiyah. Dalam kondisi kalian ini katanya mengagungkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana bukankah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu tidak ada yang namanya kelompok salafi. Nah ini. Bukankah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ada penamaan yaitu al-muslimun atau al-mu'minun. Kemudian kalian ternyata menamakan diri kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini walaupun isinya ringkas namun mencakup penjelasan tentang arti salafiyah itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada rekan kerja atau kerabat, saudara yang ingin mengenal dakwah salafiyah, hakikatnya dan bagaimananya, bagus untuk kemudian bisa ikut mendengar pembahasan dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas satu persatu sekian hal yang akhirnya membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, taib. Kita mulai. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah an-nuqtatul ula, poin pertama. Bayan makna salafiyah fil lughah. Poin pertama yaitu penjelasan tentang makna as-salafiyah dari sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama, suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya sholat. Kalau dari sisi istilah, sholat itu sesuatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ibadah, ta'abudan lillah, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dimulai di situ ada al-fatihah, ada rukun, rukunnya ruku, sujud dan yang lainnya. Ini sholat dari sisi istilah yang ma'ruf kita ketahui sholat. Namun Sholat sendiri dari sisi bahasa ternyata ada makna lain, disebut oleh sebagian ulama. Sholat dari sisi bahasa, definisinya dari sisi bahasa, yaitu doa. Maka sekarang Syekh mulai menjelaskan makna salafiyah dari sisi bahasa. Apa itu as-salafiyah dari sisi bahasa? Qala asin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Kata salaf, bangunan kata ini itu kan susunannya terdiri dari huruf sin, lam, dan juga huruf fa. Abdul Bari. Salaf, sin, lam, dan fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang asalnya ada dalam bahasa Arab, menunjukkan makna apa? Taqaddum wa sabaq. Sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha, falafdhatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas syar ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa, dari sisi bahasa, itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq. Sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang telah lewat. Wahiyya jam'u salifin. Kata-kata as-salaf itu sebetulnya jamak dari kata salif, tunggal, bentuk tunggalnya salif. Wa yujma'u ala aslaf, wa suluf, wa sulaf. Juga bentuk jamaknya salif, itu tunggal, bentuk jamaknya juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sulaf. Ini pembahasannya dalam sisi bahasa. Antum nanti kalau belajar bahasa Arab, insyaAllah akan ditemui dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Diitlakan juga bisa disematkan untuk setiap yang mendahului, setiap yang lewat untuk dirimu, entah itu dari bentuk kekerabatan, hubungan nasab, dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan mana ini, kata Syekh, wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu, dan sebagai contoh serta permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini tentang Fir'aun dan kaumnya, yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan. Kemudian Allah sebutkan ini, maka kami jadikan mereka itu, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf, ya, nenek moyang bagi orang-orang yang datang setelahnya, dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Qala qala al-Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirih. Berkata al-Imamul Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini. Inda hadhihi al-ayah as-salafu man taqaddama min al-aba faj'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihim al-akhirun. Dalam ayat ini yang dimaksud salaf, yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu agar orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, bisa mengambil ibrah dari para nenek moyang mereka atas perbuatan nenek moyang yang mereka lakukan, para generasi berikutnya bisa mengambil ibrah. Syahidnya di sini dari sisi bahasa kata-kata salaf, faja'alnahum salafan. Salaf artinya pendahulu. Qala wa minhu qaulullah ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara juga makna yang menunjukkan bahwa salaf dari sisi bahasa artinya yang telah lewat, yang terdahulu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari

menghubungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digabung. Jadikan istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Dilarang. Ada dua saudari, dua wanita yang bersaudara, dilarang untuk dijadikan istri-istrinya. Illa ma qad salaf. Kecuali apa-apa yang kalian lakukan sebelum ini. Illa ma qad salaf. Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman sebelum turun ayat ini, ya sudah, Allah ampuni dosanya karena belum tahu hukumnya. Syahidnya di sini, illa ma qad salaf. Salaf, yaitu sesuatu yang telah lewat, terdahulu. Qala ay ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu. Yang demikian ini hendaknya dijauhi. Fal istisna anil ismi. La an jawazil fi'li. Kita perhatikan. Dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri. Kecuali. Illa. Kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan dari perbuatan kalian yang telah lalu. Kata Syekh. Perkecualian dalam ayat ini. Yang dikecualikan yaitu dosanya. Perbuatan haram, ini kan ayat tentang larangan menikahi sekian wanita. Nah, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Sampai ayat ini, diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak wanita kalian sendiri. Terus, bibi-bibi kalian dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, seterusnya sampai ini. Dan juga dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh, perbuatan ini haram, namun diperkecualikan, illa ma qad salaf, yang diperkecualikan adalah dosanya. Perbuatan kalian yang telah lampau, sebelum tahu hukum ini, maka dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecualikan adalah perbuat, bolehnya berbuat hal itu. Artinya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita bersaudara untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Sejak dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Untuk perbuatannya sebetulnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa, itu dikatakan fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai abaun mutaqaddimun, para nenek moyang, para bapak buat bolehnya berbuat hal itu. Artinya perbuatan menggabungkan dua wanita untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, kecualikan dosanya. Untuk perbuatan juga tidak boleh. Itu maksud dari qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa, itu dikatakan fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa yang dimuliakan? Salafun karim artinya pendahulu, dituakan, dihormatikan. Ai abaun mutaqaddimun, nenek moyang, para

kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Al-Asfahani rahimahullah fil mufdad. Hal ini dijelaskan oleh Taghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa Khabil Al-Athir wal 'Allama Ibnu Marbil mutaqaddim was-sabiq, orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Padahal sebenarnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala yuqal li fulan salafun kim. Maka atas dasar ini dari sisi bahasa itu dikatakan fulan seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafnya pendahulu yang dituarmati, dimuliakan. Ai aba'un mutaqadimun. Para nenek moyang, bapak atau kakek-kakek dahulu. Qala Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini jelas Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Al-Hafidh Ibn Al-Athir wal-Ala Ibn Mandur bil mutaqad sabiq fi sin wal-fadl. Salaf ini dari bahasa buatannya sebenarnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini dari sisi bahasa itu dikatakan fulan seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai aba'un mutaqaddimun. Para nenek moyang, para bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khasaw Al-Hafidh Ibn Al-Athir wal-Allama Ibn Mandur bil mutaqaddim was-sabiq fi sin wal-fadl. Kata-kata salaf ini dari sisi bahasa oleh Al-Hafidh Ibn Al-Athir dan juga Al-Allama Ibn Mandur dikhususkan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur, dan juga keutamaan. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih tua, lebih sepuh, atau ada orang yang dari sisi keutamaan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya salaf ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf aidan. Berkata Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf, industri bahasa mas ya, cakupannya ya. Juga dimaukan untuk apa? Man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fi sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awal min at-tabi'in as-salafus salih. Salaf itu yaitu orang yang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang engkau, bapak, kakek engkau. Dan juga orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan engkau. Yang dimana mereka lebih di atas engkau. Dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Atas dasar inilah generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan dengan as-salafus saleh. Para pendahulu yang saleh. Dari siapa para tabi'in dikatakan salaf dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya? Karena mereka mendahului orang yang datang setelahnya dengan keutamaan yang mereka miliki. Qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha wal hadits fihi kisah wa huwa. Di antara hal yang menunjukkan makna ini, salaf dari sisi bahasa. Yaitu apa artinya salaf dari sisi bahasa? Hah? Apa? Yang terdahulu atau yang telah lewat? Ya. Yaitu hadis yang datang di Al-Imam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Hadis ini ada kisahnya, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Wahua, apa kisahnya itu? Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ara binatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat.

0: alaihi salatu wasalam suatu ketika pernah membisiki Fatimah, mengucapkan kalimat rahasia hanya khusus kepada Fatimah, putri beliau radhiyallahu anha. Yang dengannya akhirnya putri beliau ini menangis. Falamma ra'a jaza'aha sarraha marratan ukhra. Ketika melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat putri beliau ini bersedih, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fadhahikat radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah ini tertawa. Qala fasa'alatha Aisyatu falam tukhbirha. Ini kejadian ini ada dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bersama putri beliau di hadapan Aisyah. Aisyah melihat apa ini, Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama berbisik-bisik menangis Fatimah. Kemudian setelah itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengkabari. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu. Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an apa isi pembicaraan rahasianya. Qala walamma tufiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alatha marratan ukhra. Ini kejadian kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup. Di hari-hari terakhir beliau hidup, setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi pertanyaannya kepada Fatimah. Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha bi qauliha. Maka kemudian dijawab oleh Fatimah. Kita perhatikan bagaimana sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasia, kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan kepada Aisyah. Baru setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Tidak. Permasalahan bukan seperti itu. Kalau urusannya ilmu, maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak yang lain ketika ada maslahatnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan? Amma hina sarani fil marratil ula. Fa'akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli sanatin marratan wa annahu aradahul an marratain. Wa qala laha wa inni la ura al-ajala illa qadik tarab. Fattakillaha wasbiri fa'innahu ni'mas salaf ana laki. Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha. Adapun pertama kali Rasulullah alaihi salatu wasalam berbisik-bisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam memberitahu kepada aku bahwa Jibril tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam sembari membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada beliau dalam setahun sekali. Namun pada tahun tersebut Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam membawa Al-Quran, menyampaikan kepada beliau Al-Quran dua kali. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah, aku tidaklah berpandangan yang demikian ini kecuali ajalku tersebut telah dekat. Maka kemudian beliau, Rasulullah alaihi salatu wasallam berwasiat kepadaku, fattakillaha wasbiri. bertakwa kepada Allah dan sabar engkau wahai Fatimah. Karena sesungguhnya nikmat salaf sebaik-baik pendahulu bagi engkau itu aku. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah, salaf. Dari sisi bahasa saja, ini hadis. Ya, kita sudah mengetahui bahwa pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian bid'ah, bukan pemakaian yang baru. Istilah salaf. Istilah salaf itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya dari sini kita mengetahui bahwa istilah salafi atau salaf itu bukan istilah baru, sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutin kisahnya. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka kata Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma jami'an, dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jaza'i sarran tsaniyah. Maka ketika beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, melihat kesedihanku ini, maka beliau berbisik-bisik lagi kepada aku yang kedua kalinya, sembari mengatakan, ya Fatimatu ala tardaina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin au sayyidata nisa'i hadhil ummah. Qalat fadahiktu dahikil ladzi ra'aiti. Setelah melihat Fatimah menangis karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah dekat, Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk kemudian engkau ini menjadi pemimpin kaum wanitanya orang-orang mukminin atau pemimpin wanitanya umat ini. Maka dengan sebab itu, wahai Aisyah, aku tertawa dengan tertawaan yang engkau lihat. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, qala al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim syarihan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mat salaf ana laki. Berkata al-Hafiz An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim, ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu ni'mat salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ini, sesungguhnya sebaik-baik salaf, atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim, wa ma'nahu ana mutaqaddimun kuddamaka au kuddamaki fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya maknanya adalah aku mendahului engkau, aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau, dan engkau nanti akan datang kepada aku, yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh, hadza huwa al-ma'na al-lughawi. Kesimpulannya, makna lughawi, makna dari sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu atau yang mendahului atau yang telah lewat dan yang semisalnya. Nah, qala nuqtatu tsaniyah, man humus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf dari sisi istilah, dari sisi syar'inya? Nah, ini poin intinya mulai pada ini. Qala hafizallah, madha ma'na anna salafa fil lughah man taqaddamaka wa sabaqaka fis sin wal fadl. وهنا نعرج على تحديد هذه اللفظة من حيث الاصطلاح. Sudah lihat bersama kita arti dari salaf dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, orang-orang yang telah dahulu telah lewat mendahului engkau, entah dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai masuk, kita akan mulai mengangkat, membahas tentang definisi lafadz ini, batasannya, definisinya lafadz ini dari sisi istilah, dari sisi istilah syar'i. Qala qallahu jalla wa ala fi kitabihil karim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله جل وعلا في كتابه الكريم berfirman, yang artinya orang-orang yang terdahulu, والسابقون الأولون, orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali memeluk Islam ini dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Coba lihat awal ayat, was-sabiqun al-awwalun, yang mendahului. Dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala riba terhadap mereka, dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa makunna linahtadiya lawla an hadanallah. Banyak kita bersyukur ya ikhwan, Allah telah kenalkan, Allah telah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang yang Allah stempel dalam Al-Quran. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita berusaha mengikuti petunjuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat ayat ini secara jelas, Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat tidak ada secara tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur Allah beri nikmat kita bisa mengenal manhaj salaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang yang Allah secara tegas dalam Al-Quran memuji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Namun kita hanya bisa berusaha agar Allah ridha kepada kita. Allahu alam. Nah, hakikat dari kita semuanya dan orang-orang yang datang setelah dari sahabat, selain kalangan Nabi, Rasul dan para sahabat, siapa bisa menjamin bahwa Allah ridha kepada dia? Namun alhamdulillah, nah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebutkan ini. Nikmat besar, nikmat yang patut untuk kita jaga. Penjagaannya ya macam-macam, dan kita berusaha mengikuti mereka dari segala sisinya. Dari segala sisinya, entah muamalah, entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. Yang dengan sebab-sebab itu mudah-mudahan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih, ini sudah nikmat yang mahal. Namun sekedar meraih hidayah ini lebih mudah, namun mempertahankannya. Nah ini yang makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dengan tetap bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang besar, nikmat. Tapi mempertahankan, tetap istiqomah, kata Syekhul Islam, a'zamul karamat. Jadi karamah itu bukan hanya sekedar jalan di atas air, atau bisa menghidupkan lagi kuda yang sudah meninggal, atau yang lain-lainnya dari yang telah Allah berikan kepada wali-wali Allah dari kalangan orang-orang salihin. Itu bagian dari karamah yang kita tidak mengingkarinya apabila orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karamah yang lebih besar, yang mungkin mungkin kita tidak merasa selama ini. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah. A'zamul karamah. Nah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan. Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Qala wa fi sahihain 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah wal lafdhu lil Bukhari. Datang dalam sahihain, yaitu lima sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Thumma allazina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi siapa? Para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Berarti generasi apa? Atba'u tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Ini tiga generasi secara nas. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi. Nah. Mereka lah para salaful ummah. Salafus saleh. Kemudian datang setelah itu. Sekian kaum yang dimana persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi. Sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi sebenarnya di sini, pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yang berikutnya dan yang berikutnya, tafadhal al-muazzin, azan dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah adzan. Barakallahu fikum.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
0: Qala hafizahullah wa fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia terbaik? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, qala qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalis. Manusia terbaik yaitu Al-Qarn, abad yang dimana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Tsumma as-sani, kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Tsumma as-salis, kemudian generasi yang ketiga berikutnya. Qala fil bab hadis iddah. Fal ayatul lati madat min surat at-taubah wa ma ja'a min al-hadith tadullu ala khairiyyati as-sahabah radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini sekian hadis. Begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tadi yang ayat sudah kita bacakan. Orang-orang yang pertama dari generasi pertama dari muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis yang dimana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik. Menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahum as-salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf. Nah ini pendahulu yang mendahului kita dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu, dan dari sisi keimanan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini merekalah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebut oleh Syekh di sini. Qala lakin ha huna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa hal at-tahdidu zamani al-warid fi hadith Ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairihima min al-ahadith kafin fi tahdidi ma'na salaf istilahan. Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Kan tadi disebutkan siapa sebaik-baik manusia? Kan disebutkan oleh Rasulullah SAW kan zaman. Iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya? Nah, ini sekarang pembatasan zaman ini hanya tiga generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya, kata Syekh di sini. Apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh, apa Syekh ingin menjelaskan lagi? Bimanan akhar, atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh? Yang dimana salafus saleh ini orang-orang yang kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-jawab, jawabannya la qata'an. Tentu saja jawabannya tidak. Lianna sabaqa zamani laysa kafiyan fi ta'yin as-salaf iz la budda an yudafa ila hadha qaidun muhim. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani, terdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zaman yang tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolok ukur penentuan salaf. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan. Ada kait yang penting yang untuk ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman tiga generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting, suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi wasunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah ini, yaitu apa kait yang penting itu untuk kemudian dikatakan salaf? Mencocoki Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salaf saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaqulun as-salafus salih. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah, mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini, artinya tidak dibiarkan secara mutlak, tapi ada hal yang penting yang ditambahkan, yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. Liyakhruja bidzalika as-salafu talih bimankana fi asrihim walam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim. Kita kan sering mendengar salafus saleh seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang saleh, saleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh sudah ma'ruf. Saleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh. Lawannya ini orang saleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah. Pokoknya lawannya saleh itu. Ada salaf yang seperti saleh? Ada banyak. Contoh kecilnya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Iya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in, juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafus saleh, keluar darinya as-salaf apa? At-talih. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insya Allah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf, ya berarti salafnya toleh. Nah, bukan saleh. Keluar dari ini yaitu salafu toleh yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena toleh. Kenapa toleh? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat. Tidak di atas jalannya para sahabat, tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum, ini waktunya sudah 7.25 ini. Hah? Insya Allah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insya Allah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, babun fi ahkamil wudu. Bab, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Kemudian Syekh di sini membawakan dalilnya terkait wudu, yaitu firman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan salat, menegakkan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan. Siku. Nah, nanti akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan bahwa siku itu, tangan sampai siku itu bukan berarti siku batasan akhir, tapi siku ini masuk ke dalam tangan yang dibasuh. Karena dalam hadis nanti akan datang bersama kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh tangannya itu sampai masuk ke apa ini? Ini apa ya? Lengan atas. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam berwudu, membasuh atau mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas, bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung, namun siku ini ikut dibasuh. Di mana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah, kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bain, dan basuh dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam hadis juga bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih. Sampai di atas. Di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir batas dari pencucian kaki. Nah. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu ketika hendak sholat. Serta menjelaskan anggota-anggota apa yang harus untuk dibasuh atau dicuci. Dan anggota-anggota mana saja yang diusap ketika berwudu. Begitu pula ayat ini sudah membatasi, menentukan tempat-tempat di mana anggota tubuh ini harus dibasuh. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara berwudu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna. Nah. Qala hafizahullah ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim, bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakunal wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan. Hasabil imkan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu. Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban serta bedanya dengan sunnah. Kalau sunnah wudu, kalau ditinggalkan maka tidak menghalangi keabsahan wudu. Sunnah wudu tidak dikerjakan, maka wudunya sah. Beda dengan syarat wudu dan wajib-wajib wudu. Qala fasyurutu samaniyatun wahiyya. Syarat-syarat wudu ada 8. Yaitu al-awwalu ila rabi'. Syarat yang pertama sampai yang keempat, al-islam wal-aqlu wat tamyiz wan niyyah.
2: orang Muslim, berarti kalau kafir, ya wudunya tidak sah. Padahal orang kafir itu, dia juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir. Tapi apapun syariat yang dia lakukan, selama kunci utamanya tidak ada, yaitu syahada la ilaha illallah, maka ya otomatis apapun yang lainnya tidak bermanfaat, tidak sah. Sehingga yang pertama syaratnya yaitu muslim, Islam. Kemudian berakal. Berarti kalau orang gila tentunya wudunya tidak sah. Wa tamyiz. Anak kecil tapi dia sudah usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang dimana anak kecil itu sudah mulai bisa membedakan. Mana yang ini bagus, mana yang ini jelek, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga syarat yang keempat yaitu niat. Qala fala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu itu dari orang kafir. Wala min majnun. Dan juga tidak sah dari orang gila. Wala min saghir la yumayyiz. Perhatikan. Begitu juga anak kecil yang masih belum mumayyiz. Berarti kita harus tahu kapan batasan mumayyiz. Batasan mumayyiz disebut oleh para ulama. Dasarnya itu hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Muru auladakum bisalah wahum abna usaba. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Sehingga anak itu diperintah sholat kalau umur 7 tahun. Sebutan ulama, ketika umur 7 tahun itulah umur tamyiz. Di sini kita perhatikan kata Syekh, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini sebagai tanbih buat kita. Anak-anak yang belum berumur 7 tahun. Yang pertama, hadis menyebutkan diperintah ketika umur 7 tahun. Ketika belum 7 tahun, sudah. Kita ajari sholat boleh. Kita beri motivasi boleh. Tapi jangan disuruh. Tidak ada yang lebih paham. Tidak ada yang lebih memiliki ghirah dan semangat. Tidak ada yang lebih tahu cara mendidik anak melebihi dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang mentarbiah anak secara tarbiah Islamiah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sahih? Tidak ada yang meragukan ini. Nah, jangan merasa kita lebih memiliki semangat. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat wahum abna'u sab'. Dalam kondisi mereka umur 7 tahun. Ini menyeret kita pada permasalahan berikutnya. Apa hukum membawa anak-anak yang belum berusia 7 tahun ke masjid? Nah. Tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa membawa anak umur 7 tahun ke masjid, belum 7 tahun tidak disyariatkan. Makruh. Di antaranya ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain. Ada ulama yang lainnya mengatakan boleh. Namun dengan syarat tidak membuat abas. Di masjid dia tenang, tidak main sana sini, tidak ketawa sana sini. Sehingga entah yang berpendapat pertama atau yang pendapat kedua, ketika anak itu bermain-main, tidak kemudian tenang tempatnya, maka jangan dibawa ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat bermain. Nah, masjid itu dipakai untuk ibadah dan yang lain-lain. Kabar kalau fikum, nanti insya Allah mudah-mudahan anak bisa di grup ya, faedah ini. mengingat pentingnya bagaimana pertama ta'zim syairillah, pengagungan syiar-syiar Islam. Masjid di antara syiar-syiar Islam yang paling utama. Kemudian juga adamul aziyah lil musallim, untuk kemudian tidak mengganggu orang yang sholat. Berapa banyak kita temui anak-anak kecil ketika di bawah masjid, itu kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Entah dengan suara ketawanya, dengan bermain-mainnya, dengan yang lainnya. Nah, maka coba bagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Umumnya usia 7 tahun. Seperti itu. Baik. Lantas bagaimana dengan hadis atau kisah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika ruku, kemudian Hasan dan Husain bermain untuk kemudian naik ke punggungnya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama sekali bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang membawa Hasan dan Husain. Tidak menunjukkan sama sekali dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Begitu juga dengan kisah yang lainnya. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ketika sholat menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggendong Umamah, cucu beliau alaihi salatu wassalam. Maka disebut oleh para ulama bahwa seseorang, ini perkaranya la tafrid wala ifrat. Anak belum berumur 7 tahun, apalagi masih umur 5 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi yang lebih kecil dari itu. Sudah selesai. Kita bisa lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Jangankan yang seumuran segitu. Yang sudah 7 tahun ke atas saja. Masih sifat bermainnya itu masih ada. Iya kan? Nah, tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah memerintahkan berumur 7 tahun untuk sholat. Berarti bawa ke masjid kalau anak laki-laki. Ini nas. Lantas bagaimana yang belum dibawa 7 tahun? Maka selesai. Baik. Artinya tidak usah dibawa. Apalagi kamu kalau kemudian sampai bermain, ketawa dan yang lain. Tapi bagaimana terus dengan tadi kisah Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa cucu beliau ke dalam ikut sholat. Dari sini ada sebuah dalil bahwa anak kecil ketika memang dikhawatirkan di rumah, entah misalnya ibunya lagi sakit atau ibunya lagi pergi tidak ada sehingga dia khawatir terhadap keselamatannya, boleh untuk dibawa. Dan ini sifatnya bukan sebagai rutinitas. Sifatnya bukan rutinitas. Kondisi-kondisi tertentu, sang anak memang butuh untuk dibawa ke masjid karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan, maka silahkan dibawa. Namun syaratnya anak tersebut harus ada di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, sang anak kalau Rasulullah alaihi salatu wasallam digendong itu cucu beliau. Seperti itu. Maka beberapa ulama ketika di masjid-masjid mereka, anak yang memang harus dibawa ke masjid karena kondisi-kondisi tadi, anak itu diletakkan di depan. Jangan ditaruh di shaf. Coba kata Syekh Al-Fauzan di sini. Ya, wudunya saja dari anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya. Jangan ditaruh di shaf. Berada di dekatnya, diawasi sehingga tidak main-main dengan yang lainnya. Atau kalau memang dirasa tidak mungkin kan, taruh di depan. Seperti itu. Sehingga anak itu terawasi, tidak dibiarkan bebas ke belakang, main, tertawa, dan yang lain. Maka barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui, agar kita tidak menjadi sebab hilangnya kekhusyuan saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang sholat. Nah, baik. Kemudian, apa ya kata saya di sini, dan juga tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Berarti sekitar umur 7 tahun. Wala mimman lam yanwi al-wudu, dan juga tidak sah dari orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Bi annawa tabarrudan au ghasala ba'ahu liyuzila anha najasatan au wasakhan. Orang yang tidak meniatkan wudu, contohnya dia niatnya itu membasuh karena ingin biar segar badannya, itu biar dingin, mendinginkan badannya, atau mencuci anggota tubuhnya karena ingin menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran, niatnya bukan wudu, maka wudunya tidak sah. Ini syarat 1, 2, 3, 4. Islam, berakal, al-aql, akal dari tamyiz, anak kecil, ya, yang belum tamyiz, kemudian niat, seperti itu. Qala hafizahullah, al-khamis, syarat yang kelima, wa yushtaratu lil wudu'i aydan an yakuna al-ma'u tahura kama sabab, fa'inkana najasan lam yujizi'hu. Atau lebih tepatnya ini, wa inkana najisan. Syarat yang kelima, bagi keabsahan wudu, airnya itu adalah air yang tahur. Apa air yang tahur? Ah Ilham. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kita tentang babul ma atau almiyah, tentang air. Macam-macam air. Apa itu air tahur? Air yang mensucikan. Ada yang bisa melengkapi apa itu tahur? Suci dan mensucikan. Itu tahur. Nah, berarti ini syaratnya yang kelima. Airnya harus suci dan mensucikan. Fa in kana najisan. Yang lebih tepat ini ya. Fa in kana najisan. Apa bedanya najis dengan najas? Ini juga sudah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat? Apa bedanya najis dengan najas? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol, langsung aja angkat tangan, jawab. Hah? Kalau najis bendanya atau zatnya, kalau najas perbuatannya, begitu Abu Salman? Sepakat? Ah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kalau najis sesuatu yang awal benda suci. Terus? Baik, ahsan. Najas itu memang benda najis. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia sekarang. Kalau najas itu memang benda najis bahasa Indonesia, najis bahasa Indonesia. Tapi kalau najis dalam bahasa Arab artinya benda suci yang tercampur najas. Akhirnya menjadi najis. Jelas bersama kita ini. Ya. Air dalam gelas ini. Air ini tentunya suci dan mensucikan. Tapi ketetesan misalnya, maaf, air kencing balita. Ya. Nah, ini dikatakan, dan aroma atau bau atau rasa memang ada. Air kencing itu. Maka ini air dikatakan dengan apa? Najis atau najis? Hah? Najis. Tapi kalau air kencing itu sendiri, itu najis. Ya. Ini sudah lewat bersama kita pembahasannya. Baik, di sini kata Syekh, air apabila najis, yaitu tercampur dengan benda yang najis, maka tidak sah wudunya. Karena sudah bukan air yang tahur. Qala sadis wa yushtaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u mubahan fa in kana maghsuban aw tahassala 'alayhi bighairi tariqin syar'iyyin lam yasih al-wudu' bihi. Begitu juga dipersyaratkan untuk keabsahan wudu, airnya itu air yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana sih? Ini air bukan air yang haram. Itu memang airnya dia sendiri. Itu air memang air umum, air hujan, air di sungai. Bukan air, maaf, hasil rampasan. Hasil curian. Contohnya, orang ada entah, ya dan banyak ya di zaman-zaman dahulu. Entah orang yang disegani, karena kejahatannya ditakuti, dia sukanya sewenang-wenang. Akhirnya tanah orang diserobot, di tanah tersebut ada sumur. Airnya itu bagi dia ini air yang haram, bukan sesuatu yang mubah. Dia cara mendapatkan sumur tersebut bukan dengan cara yang halal. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kondisi airnya seperti ini, ya, bukan air yang mubah, tapi air itu haram. Karena dia mencuri, ngambil air itu bukan dengan cara yang benar. Maka tidak sah wudhu'nya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Memang di situ ada pendapat yang mengatakan wudhu'nya tetap sah, namun dia berdosa. Perbuatan mencurinya itu, merampasnya itu dosa. Tapi sah atau tidak wudhu'nya, sah. Ala kulli hal, kita berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Baik. Qala as-sabi' wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun 'ala ma sabaqa tafsiluhu. Dipersyaratkan juga untuk syarat sahnya wudu didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana rincian yang telah lewat. Kapan istinja atau istijmar menjadi syarat sahnya wudu? Setelah berhadas. Setelah berhadas atau setelah, yang lebih tepat apa? Nah, mendapat nama dari yang lebih tepat bukan setelah berhadas, tapi setelah buang air entah kecil atau besar. Beristinja atau beristijmar ini menjadi syarat sahnya wudu kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak dicuci dulu kemaluannya, maka wudunya tidak sah. Kalau hadas, tidak melulu. Contohnya, maaf, angin. Kalau angin, sekedar keluar angin, maka tidak mengharuskan istinja atau istijmar. Seperti itu. Tapi buang air kecil atau besar, itu yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya. Baik. As-samin wa yushtaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jildi fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma 'ala a'dha'il wudu' min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw

yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya. Baik. As-samin wa yustaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u usulal ma'i lal jildi. Fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma 'ala a'dha'il wudu' min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakim aw asbaghin samikatin. Liyajriyal ma'u 'ala jildil 'udwi mubasharatan min ghairi ha'il. Syarat 8. Dipersyaratkan apa? Dia menghilangkan, meniadakan benda-benda yang bisa mencegah air ini terhalang sampai ke kulit. Maka orang yang mau berwudu harus menghilangkan zat-zat benda-benda ini. Contohnya ada tanah, atau ada tepung, ya, tepung adonan tapi yang tebal itu, ya, atau lilin, atau kotoran yang menumpuk, atau asbaghin samikah, cat atau celupan yang memang tebal dia sehingga menghalangi air sampai ke kulit, termasuk juga kalau perempuan apa istilahnya itu. Hah? Apa? Kuteks untuk perempuan. Seperti itu. Tapi kalau hinna atau pacar itu tidak mengalirkan air. Hinna atau pacar ya, yang untuk biasanya perempuan dihias, itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau apa kuteks atau kiteks itu menghalangi. Maka hal-hal benda-benda seperti ini harus ditiadakan dahulu, baru kemudian berwudu. Dihilangkan dahulu. Baik. Qala hafizahullah wa mafrudul wudu wa hiya a'dha'uhu fa hiya sittatun. Adapun wajib-wajib berwudu, yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama, ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi wa minhu al-matmadah wal istinshaf. Yang pertama, yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka, yaitu al-matmadah wal istinshaf. Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air. Faman ghasala wajhahu wa tarakal matmadah wal awwal istinshaq aw ahadahuma lam yasih wudu'uhu. Barang siapa yang membasuh muka tapi dia meninggalkan berkumur dan beristinshaq, maka wudunya tidak sah. Li'annal fam wal anfa minal wajhi, karena mulut dan hidung ini bagian dari muka. Allah Ta'ala yaqul fawsilu wujuhakum. Sementara Allah berfirman tadi dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah tadi, basuhlah muka-muka kalian. Fa amara bi ghasli wajhi kullihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membasuh muka semuanya, berarti juga hidung dan mulut itu juga dibasuh, dicuci dengan cara berkumur atau dihirup. Faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtasilan amrallahi ta'ala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamatmada wastansyaqa. Maka barang siapa yang meninggalkan halal ini, berkumur ataupun menghirup air ke hidungnya, dia bukanlah orang yang taat dan mengikuti perintah Allah. Sementara Rasul alaihi salatu wasallam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama. Asani yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Nah, ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'a al mirfaqain. Berarti batasan ujung bukan siku. Tapi siku juga dibasuh. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian

0: sampai ke siku. Ai ma'al marafiq, sampai artinya apa? Ma'al marafiq, yaitu siku juga dibasuh. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi. Wa fi hadithin akhar, ghasala yadaihi hatta asra'a fil adud. Mimma yadullu ala dukhil mirfaqain fil maghsul. Kenapa sih kok mirfaq juga dibasuh, bukan batasan akhir? Kata Syekh, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memasukkan air sampai ke lengannya itu juga dibasuh. Afan, kok lengan apa? Sikunya juga dibasuh. Dalam hadis yang lain, kata Syekh, mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya, sampai masuk di lengan atas. Masuk, berarti siku juga dibasuh, dicuci. Baik, perlu kita ketahui ketika ini juga kesalahan sebagian orang, ketika mencuci kedua tangan, yang perlu diketahui bahwa tangan itu berarti mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke lengan atas. Ya, sampai siku masuk sedikit ke lengan atas. Ini tangan, ini yang dibasuh. Sebagian orang ketika membasuh tangan meninggalkan membasuh ini. Telapaknya. Nah, ini hati-hati. Ketika membasuh tangan, maka telapak tangan juga dibasuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui, terkhusus anak-anak, ya. Ketika membasuh tangan, terkadang mereka habis membasuh muka, kemudian tangan dengan tidak memperhatikan bagian telapak tangannya. Ini keliru. Nah, tangan ya tangan. Berarti mulai dari telapak tangan sampai siku tersebut. Baik. Qala wassalis mashu ra'si kullihi. Yang ketiga yaitu mengusap kepala seluruhnya. Wa minhu al-udhunan. Dan di antara kepala yaitu kedua telinga. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan usaplah kepala kalian. Berarti yang diusap itu kepala semuanya, bukan hanya sebagian orang itu kan hanya apa itu, bagian depannya saja. Nah, seperti itu. Lah, ini keliru. Hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang sahih, itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengusap kepala semuanya sampai belakang untuk kemudian membalik ke depan. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bagian dari kepala. Berarti telinga juga dibasuh. Cara diusap. Cara pengusapan telinga bukan dengan mengambil air tersendiri. Tapi air sisa yang diambil untuk mengusap kepala itu juga dipakai air tersebut untuk kemudian mengusap telinga. Seperti itu. Nah. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan yang selainnya. Dan hadis ini insyaAllah sahih. Atau hasan. Fala yujizik mashubak dirra'as. Coba kita perhatikan. Tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini juga kita khawatir. Sebagian orang hanya sebagiannya yang diusap. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Ketika wudunya sudah tidak sah, di antaranya karena mengusap sebagian kepala, akhirnya imbasnya, efeknya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap belum sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati ya ikhwan, bagaimana pentingnya masalah berwudu. Nah, baik, sudah waktunya kita tunda sampai azan. Al-mu'adzin fal-yu'adzin. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Naam, tafadhal. Apa hukum pembagian harta gonogini? Apa itu harta gonogini? Warisan? Suami istri cerai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk memberi ada fasarrihuhunna sarahan jamila. Dalam ayat yang lain disebutkan famatti'uhunna mata'an bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang lelaki kalau mencerai istrinya untuk memberikan harta yang dia miliki bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan manusia, keumuman rata-rata. Harta. Kebiasaannya kurang lebih kalau di suatu tempat itu berapa uang yang diberikan. Kalau orang dengan kemampuan sekian, biasanya berapa diberikan. Nah, ada itu. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan, dan juga dengan kebiasaan yang berada di daerah tempatnya untuk memberikan harta yang dia miliki. Seperti itu. Untuk wanita atau istri yang dia cerai. Nah, barakallahu fiik. Nah.
1: Anda pernah dengar di salah satu ta'lim bahwa kembali bersedekap atau melipat tangan setelah ruku itu sunnah. Sedangkan tidak bersedekap itu buta. Tapi Anda juga pernah baca buku terjemahan Sultan Salat Nabi pada
0: hukum bersedekap setelah ruku. Jadi setelah ruku, apakah tangan itu diletakkan di dada sebagaimana sebelum ruku atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Memang betul Syekh Al-Albani sempat menyatakan dalam kitab beliau bahwa meletakkan tangan setelah ruku di dada atau bersedekap itu bid'ah. Namun secara pengamalan beliau, prakteknya, beliau ketika di belakang Syekh bin Baz rahimahullah, di mana Syekh bin Baz di antara ulama yang berpendapat disunahkannya bersedekap setelah ruku. Dan Syekh Al-Albani ikut bersedekap. Syahidnya masalahnya khilaf. Mudah bagi yang berpendapat itu bersedekap silakan, bagi yang tidak juga silakan. Namun anak pribadi yang anak lebih yakini bahwa bersedekap itu tidak disunahkan atau disyariatkan. Namun maksudnya khilaf, silakan bagi yang mau berpendapat ini dan itu. Yang penting berusaha mencari dengan apa yang dia yakini lebih mendekati dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, Allah. Apa hukum membaca doa ketika sujud di mana doa-doanya itu diambil dari Al-Qur'an? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'aktsiru fiha ad-du'a, atau kama qala Mustofa alaihi salatu wasallam, perbanyak doa ketika sujud. Sekarang doanya kalau diambil dari Al-Qur'an bagaimana? Kalau memang dia bukan diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dia memang ingin berdoa dalam Al-Qur'an. Doa itu ada dalam Al-Quran, tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujud. Ada larangan membaca Al-Quran dalam sujud. Nah, namun sekarang permasalahannya dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujudnya, tapi dia ingin berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Orang berdoa, niatnya memang berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran. Seperti itu. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Yang terlarang dalam sujud, yaitu membaca Al-Quran. Kan banyak ya ayat. Contohnya misalnya zikir atau yang lainnya. Kita dalam Al-Quran juga ada tasbih, tahmid, dan yang lain-lainnya. Kita dalam sujudnya kan juga bertasbih atau bertahmid dan yang lainnya. Tidak ada masalah. Yang penting bukan kita niat membaca Al-Quran. Seperti itu. Sehingga sekedar membaca doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud, dalam kondisi dia tidak berniat membaca Al-Quran, makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fiikum. Nah, tafadhal Abdul Fatih. Itu tadi datang hadis dari Rasulullah datang hadis bahwa di situ disebutkan diusap hanya sebagiannya. Namun hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan yang sah atau yang sabit, yang tetap dan datang dari Rasulullah sallallahu wasallam itu mengusap semuanya. Sehingga kalau hanya sebagiannya, tadi kata Syekh Shalal Fauzan, wudunya tidak sah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah, Abu Akbar dulu Pak Joko. Tafadhal, Abu Akbar.

0: Baik. Yang pertama, apa tadi? Hadas besar, mandi junub. Apakah mandi junub mencukupkan dari berwudu? Seperti itu pertanyaannya. Naam. Kalau orang sudah mandi junub, maka dia sudah lepas dari hadas akbar dan hadas asghar. Yang penting dengan syarat, ketika dia mandi junub, di tengah-tengah mandi, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Jadi, kan, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu kan di antara tata cara mandi junub, yaitu di antara awal itu membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Maka kita, kalau mau tidak berwudu, di awal dibersihkan dulu kemaluannya, boleh dengan sabun dan yang lainnya. Seperti itu. Setelah itu kita menyirami dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluannya lagi. Ketika dia seperti itu, maka boleh atau hilang itu hadas asghornya. Tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi junub, sudah basah semua, kemudian menyentuh lagi kemaluannya, ini membatalkan wudunya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, orang tertangkap ketika safar ya, apakah boleh di toilet misalnya berwudunya? Boleh, gak ada masalah. Yang penting tidak najis. Kalau khawatir najis ya berarti toiletnya dicuci disiram dulu, kemudian berwudu dalam toilet nggak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, air misalnya 2000 liter misalnya. Terkena satu tetesan atau dua tetesan najis misalnya ya. Misalnya air kencing kah, anak-anak, atau pokoknya air kencing misalnya contoh. Maka apakah mempengaruhi air tersebut untuk dipakai berwudu atau tidak ya? Sudah lihat bersama kita, intinya adalah air ketika tercampur benda najis sehingga dilihat. Warnanya berubah enggak? Menjadi warna benda najis. Dilihat juga aromanya, ada enggak aroma benda najis itu. Kemudian yang ketiga, rasa. Warna, bau, dan rasa. Kalau salah satunya itu mempengaruhi, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka air itu tetap sah, boleh dipakai untuk bersuci. Itu tetap air yang tahur. Seperti itu. Air kencing hewan yang halal, apakah najis? Sebagian ulama mengatakan najis, sebagiannya tidak. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, sudah lihat bersama kita, bahwa terkait air, intinya adalah warna, bau, dan rasa. Dalilnya apa? Kisahnya, jalan bersama kita ya. Istilahnya, bi'rul budo'ah. Sumur budo'ah namanya. Atau, ya, itu kan ceritanya kayak sumur gitu, tapi di situ juga dibuang benda-benda najis dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW mempersilakan untuk berwudu. Di zaman kita sekarang mungkin di sungai. Sungai kadang di beberapa tempat dipakai untuk mandi, buang air. Tapi sungai dengan air yang mengalir dan sangat banyak jumlahnya. Seperti itu gak ada masalah. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Nah, untuk hodol tadi ada. Nah, hodol aku hodol. Ketiga. Perintahnya, hukumnya, baik. Anak yang berumur 7 tahun, tadi kan diperintahkan untuk sholat. Nah, memerintahkan anak untuk sholat itu apa hukumnya? Seperti itu ya. Artinya orang tuanya memerintahkan anak untuk sholat itu hukumnya apa? Oh, kalau anaknya? Baik. Anak yang berumur 7 tahun berarti apakah apa hukum sholat, apakah wajib bagi dia sholat? Tidak. Kalau untuk anak. Anak berumur 7 tahun kan kita perintahkan untuk sholat. Sholat sendiri untuk si anak itu hukumnya apa? Tidak wajib. Anak itu kapan menjadi wajib untuk sholat? Ketika sudah berusia baligh. Kalau itu terkait anak. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, apa hukum orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun? Kalau pertanyaan seperti itu, maka disebut oleh para ulama, hukumnya wajib. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun juga di sini yang perlu kita ketahui, 7 tahun dengan hitungan hijriyah. Berarti kalau hitungan hijriyah itu lebih pendek ya. Kalau misalnya Masehi itu sekitar 6 tahun 10 bulan kah? Atau kurang lebih 6 tahun 9 bulan kah? Nah, itu kurang lebih 7 tahunnya hijriyah. Coba tinggal dihitung saja. Seperti itu. Ala kulli hal, patokan 7 tahun itu dengan umur kalender hijriyah. Nah, seperti itu. Nah, Fadhil. Afan, kurang jelas, kurang ini. Kalau misalnya umurnya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi contohnya membedakan baik dan buruk itu contohnya begini. Nah, ini juga beberapa kali dahulu Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyatakan tentang masalah ini. Contohnya baik buruk itu bagaimana sih? Ini si anak sudah bisa mengomentari tentang wanita. Wanita ini cantik. Wanita ini begini dan begitu. Nah, makanya Syekh Ubaid dahulu rahimahullah memperingatkan ummahat ketika anak sudah tamyiz masuk ke ummahat agar ummahat ini berhijab. Seperti itu. Nah, agar ummahat ini berhijab, akhwat berhijab. Itu kurang lebih contoh kapan dikatakan tamyiz dalam hal-hal seperti itu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Maka kita kembalikan kepada hukum asal sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umur 7 tahun perintahkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terakhir, fadhil.
1: Bagaimana caranya berwudu wanita yang berjilbab?
0: Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Sudah lihat bersama kita pembahasan ini. Boleh wanita berhijab mengusapkan di atas hijabnya. Tidak perlu membukanya. Sebagaimana kaum laki-laki boleh untuk ketika menggunakan imamah, ya, imamah yang diikat itu, dia cukup mengusap atas imamahnya. Seperti itu. Apakah harus seperti khuf? Yaitu dalam kondisi sudah bersuci dahulu. Artinya ketika memakai jilbab atau kalau laki-laki sudah memakai imamah, apakah dia harus dalam kondisi bersuci atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, itu hanya berlaku untuk khuf. Kalau orang pakai khuf, dia kan boleh mengusap khufnya. Itu syaratnya apa di antaranya? Dia sudah dalam kondisi bersuci ketika memakai khuf. Kalau jilbab dan imamah yang rajih tidak. Tidak dipersyaratkan. Sehingga wanita berjilbab, ya sudah, berwudu. Yang penting mukanya semuanya terbasuhi. Kalau dia tidak mau membuka jilbabnya juga boleh. Tinggal di usap jilbabnya. Seperti itu. Namun masalah khilaf, tapi wallahu a'lam bishawab itu yang lebih ana yakini. Kita cukupkan sampai di sini. Makana minas sawab fa minallahi wahdah wa makana minal khata fa minni wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
2: alhamdulillahi rabbil alamin
0: wa atubu ilaik.
2: Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله فبناء على ما سبق مختصرا ما حكم اتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضي الله عنهم إذن. Maka berdasarkan apa yang telah lalu, apa itu yang telah lalu? Penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tentang Siratul Mustaqim. Pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada satu kesimpulan.

yaitu As-Sirat Al-Mustaqim yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas Sirat Al-Mustaqim, ihdinas Sirat Al-Mustaqim. Permohonan ya Rabb, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas As-Sirat Al-Mustaqim. Yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Sirat Al-Mustaqim. Jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahida anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ini merupakan perkara yang wajib yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi, apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Namun terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya di mana mereka mengklaim sebagian orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Namun hakikatnya ternyata dia seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu ketika mengklaim cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar dan kemudian caranya benar? Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat, betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu dunia saja, atau orang-orang Nasoro, ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihi salam adalah murid-murid Isa alaihi salam. Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan? Misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini,
maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula mimba bilaula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang di mana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib, tidak ada atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Qala wa adillatu hadzal wujubi katsiratun min al-kitabi was-sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak, entah dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi coba kita lihat. Ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, ridhonya Allah. Sehingga siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus, ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu, maka hati-hati dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar sirat dari sirat al-mustaqim, jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat. Tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-Fadz i'lamul muwaqqi'in an wujubi ittiba'i sahabati minas salaf wa nadhkuru tarfan minal adillah fa min dhalik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga, yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya yang diantaranya I'lamul Muwaqqi'in. Kitab yang lumayan besar, berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Di antaranya, al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum saunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini coba kita perhatikan ayat ini. Kemudian kita masing-masing berusaha. Apa kaitannya, hubungannya? Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila kedua orang tuamu memaksa engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menaati keduanya. Namun
pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya, maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik? Keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisih syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak, kecuali kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya. Kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah. Anak perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya. Bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri. Tapi, suami itu, walau kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Nah, kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum muslimin yang lain, sebagaimana keumuman orang yang berumur lebih tua dari kita, kita berbuat baik kepada mereka. Namun mertua bukan orang tua yang kemudian diperlakukan sama dengan orang tua. Sama sekali beda. Kita berbicara di sini orang tua. Ini bagi laki-laki. Namun untuk orang perempuan, kalau sudah menikah, maka kewajibannya yang lebih dahulukan yaitu suaminya. Sehingga orang wanita, ibu atau bapaknya memerintahkan suatu hal yang ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah suaminya. Wanita bersuami, orang tuanya memerintahkan demikian. Ternyata suaminya memerintahkan yang lainnya yang bertentangan. Mana yang lebih didahulukan kalau tidak bisa dijamak? Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang lebih diutamakan perintah suami untuk wanita. Nah,
Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'idhami haqqihi 'alayha. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun sujud adalah ibadah, tidak boleh. Namun kalau seandainya boleh, kata Rasulullah SAW, niscaya aku akan perintahkan wanita, istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Nah, sehingga, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekhul Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku untuk setiap anak, namun kalau anak tersebut perempuan, maka tinggal dilihat. Dan sudah menikah, maka tinggal dilihat. Anak perempuan ini menikah dengan seorang wanita lelaki, memiliki orang tua, maka yang lebih diutamakan ketaatan kepada suaminya. Kalau sudah menikah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Inabah itu artinya bertaubat kembali kepada Allah disertai dengan amalan-amalan soleh. Itu artinya inabah. Kembali kepada Allah dengan disertai amalan-amalan soleh. Kurang lebih inabah itu artinya. Di sini ada perintah, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepada aku. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku dan mereka beramal soleh. Kemudian kepada akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali dan aku akan kabarkan, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Kemudian kepadakulah kalian nanti akan kembali, serta aku akan khabarkan kepada kalian, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Kalau secara letter lex konteks ayat ini, apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat. Beda dengan beberapa ayat yang lainnya. Ya, secara jelas Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, fa'in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, misalnya mereka akan mendapatkan hidayah. Namun sekarang di sini, apa hubungannya ayat ini dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat? Tentunya di sinilah kita akan mengetahui bagaimana ilmunya para ulama. Nah, qala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wajhu al-istidlal, sisi pendalilannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadza min al-fiqh ad-daqiq. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini merupakan termasuk fikih, kemampuan dalam mengetahui ilmu agama yang dakik.
yang tidak semua orang itu paham. Dakik itu artinya betul-betul sesuatu yang tipis atau tersamar yang tidak semua orang tahu. Wa ma yulaqahu illa alladziina sabaru. Dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan fikih yang demikian ini kecuali orang-orang yang mau bersabar. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mengikuti majelis ilmu. Qala, kata Imam Al-Qayyim, kullu sahabati munibun ila Allah Ta'ala. Fayajib ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah dengan disertai amalan soleh. Semua sahabat itu melakukan inabah kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena dalam ayat kan disebutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Karena dalam ayat tadi perintah. Maka ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, etikotnya, ini termasuk dari jalannya para sahabat yang paling utama. Baik. Musuh-musuh sunnah mungkin bisa mengatakan, oh enaknya engkau mengatakan, atau di sini Al-Imam Al-Qayyim, entah Syiah Rafidahnya kah, atau Mu'tazilahnya kah, ini kan dibenci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para a'immah sunnah, itu kan dibenci oleh para ahli bidah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya. Bisa jadi mereka akan mengatakan, enaknya engkau mengklaim semua sahabat adalah orang yang berinabah kepada Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini memerintahkan untuk perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengklaim di sini atau menyebutkan di sini, ini menurut misalnya Ahlul Bidah, enaknya dia mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kalau cuma sekedar mengklaim kami pun bisa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahafizahullah, wad-dalil ala annahum munibuna. Dalil yang menunjukkan bahwa semua sahabatlah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Annallaha ta'ala qad hadahum. Ya'ni hadahum lil Islam. Coba kita lihat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Buktinya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka. Para sahabat itu kan asalnya semuanya apa? Sebelum ada Islam. Kafir, ya kan? Musyrik. Datang Islam. Dengan Islam yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Islam tentunya Islam yang murni. Islam yang betul-betul masih 100%. Apa yang dibawa oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apakah ada yang meragukan bahwa para sahabat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam? Lalu mereka para sahabat berarti kan masuk Islam semua sudah. Setelah sebelumnya apa? Berada dalam kekufuran, kesyirikan. Ketika mereka menjadi sahabat, karena enggak mungkin seorang sahabat kafir. Kan seperti itu. Enggak ada ceritanya sahabat kafir. Padahal sebelumnya mereka kafir. Datang Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat. Sehingga mereka, kita mengetahui, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata Imam, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, waqad qala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi mayyunib, dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang kembali kepadanya, yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana terserang, mudah-mudahan antum paham ya. Tapi membaca sisi pendalilan ini, apa, bagaimana hubungannya? Setelah dibaca satu persatu luar biasa. Makanya kata Imam Qayyim yang demikian ini merupakan al-fiqhud daqiq. Fikih, kemampuan dalam mengambil suatu dalil, untuk mengambil suatu istimbat hukum, yang tidak semua orang bisa. Hanya para ulama. Nah, ayat tersebut ada perintah untuk mengikuti orang-orang, jalannya orang-orang yang berinabah. Kata Imam Al-Qayyim, semua sahabat itu berinabah. Sisi pendalilan bagaimana? Ternyata dari ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu pasti memberi hidayah kepada orang yang inabah. Sementara sahabat semuanya mendapatkan hidayah, berarti ketika ada sahabat mendapatkan hidayah, otomatis mereka adalah orang-orang yang, ketika para sahabat mendapatkan hidayah masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang yang inabah. Subhanallah. Nah, kalau kita sekedar buka mushaf, baca terjemahan, apa hubungannya ayat yang tadi ini dengan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Tapi begitulah para ulama, Allah jadikan setiap generasi dan setiap zaman orang-orang pilihan para ulama yang dengan itu mereka menjaga agama ini. Dari sini kita mengetahui khaba wa khasir, celaka dan rugi. Nah, ketika ada di suatu zaman orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama, mau diikuti siapa kalau bukan ulamanya yang diikuti? Kalau bukan ulamanya yang diikuti, berarti hawa nafsunya selesai, enggak ada pilihan lain. Nah, ketika kita mengetahui ada orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama, hati-hati dari orang tersebut. Khalas, hati-hati ya ikhwan. Nasihat buat anak-anak pribadi antum semuanya. Ketika kita mengetahui orang yang sudah tahu ada bimbingan ulama, yang bimbingan tersebut sangat mencocoki Al-Quran dan Sunnah, para ulama memberikan bimbingan untuk bersatu di atas Al-Haq, kemudian ada orang yang tidak mengikuti, ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu, hati-hati dari orang-orang seperti itu, jangan diikuti, tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum, luar biasa, rahimahullah, Al-Imam Al-Qayyim. Baik, sudah waktunya azan. Nah, tafadhal yang al-muadzin, azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah al-thani qawluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Di atas ilmu. Coba kita lihat. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa inilah jalanku
yang aku menyeru kepada Allah, ketika menyeru kepada Allah, ala basirah. Di atas ilmu basirah. Ilmu itu ada tiga. Sehingga tidak boleh orang menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mendakwahkan agama ini, kecuali dia harus berilmu terhadap tiga hal. Yang pertama, basirah, berilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya seorang ingin menyeru, mendakwahkan agama, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Dia harus belajar hukum-hukum Islam, tahu dia. Dia ingin dakwahkan tauhid, dia harus tahu tentang tauhid dahulu. Dakwahkan tentang salat, tentang zakat, puasa, dia harus tahu dulu ilmunya. Ini ilmu yang pertama, basirah yang pertama. Yang kedua juga ilmu al-mad'u. Dia ini mau mendakwahkan kepada siapa? Dia berdakwah ini, berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar.

untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar. Ini siapa ini orang-orang yang diajak? Dia harus tahu ilmunya, dia harus punya ilmunya. Yang dengan itu, dia bisa menyesuaikan kondisinya. Satu kaum dengan yang lainnya berbeda-beda. Bukan semata-mata karena kaum tersebut kita karena masih awam dan yang lainnya bukan. Bukan semata-mata itu. Itu juga iya. Kan beda ya. Kita menyampaikan al-haq misalnya kepada kepada antum nih, ikhwan salafiyin misalnya. Dengan menyampaikan al-haq kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin. Tentunya kan kita harus tahu dulu kondisinya karena itu tadi. Beda. Kita menyampaikan kepada antum nyaman. Ah, yang demikian enggak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini kalam ulamanya. Tapi kalau kepada orang umum kan harus ada tahapannya dan yang lainnya. Sehingga harus tahu dulu punya ilmu, berilmu tentang siapa orang yang didakwahkan. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah kenapa kita harus tahu tentang kondisi orang yang kita dakwahkan? Karena bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki syubhat. Kita mendakwahkan kepada satu kaum, kalau kita tidak tahu kondisi mereka, kemudian mereka melemparkan sekian syubhat. Kita tidak siap, habis kita kalah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'az ibnu Jabal ke negeri Yaman, ketika itu negeri Yaman masih kondisinya orang-orang ahlul kitab, ya. Kata Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Diberitahu oleh Rasulullah SAW, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Sehingga Mu'adz ibnu Jabal mempersiapkan diri dahulu. Karena Alkitab, mereka bukan orang yang gak punya ilmu. Beda dengan misalnya kufar Quraisy. Alkitab, mereka punya ilmu. Namun, di atas kebatilan ada syubhat-syubhat. Nah, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan kepadamu atau memberitahu, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada satu kaum atau kepada orang-orang tertentu atau kepada masyarakat dalam kondisi kita tahu ini masyarakat ini siapa mereka. Nah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga, basirah atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittabani. Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan sesungguhnya aku bukan bagian dari orang-orang musyrikin. Qala hafizahullah wajhul istidlal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fima hakahu 'anil jinn wa radiyahu qala ya

0: qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Masya Allah, ini luar biasa Imam Al-Qayyim ini dan para ulama yang lainnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam itu cirinya yad'u ila Allah, berdakwah, mengajak manusia untuk berdakwah tentang Islam, tentang jalannya Allah. Dalam ayat tadi, Allah memberi khabar bahwa orang yang mengikuti Rasulullah itu berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdakwah ikhlas karena Allah, mengajak kepada agama Allah di atas ilmu, nah ini tentunya wajib untuk diikuti. Orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk diikuti. Dalilnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang jin. Ya. Warabiyahu. Dan Allah meridainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang jin? Jin itu kan mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi. Wahai kaumku, wahai kaum kami, jawablah ajakan orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita mau tahu, orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya ini, bagaimana Allah mengkisahkan tentang jin. Jin ini ketika ada jin yang mendengar dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikuti orang yang menyeru kepada Allah, beriman kepada orang tersebut, berimanlah kepada Allah. Nah, qala walianna man da'a ila Allah ala basirah faqad da'a ila al-haq aliman bihi wa du'a ila ahkamillah du'aun ila Allah li'annahu du'aun ila ta'atihi fi ma amara wa nahaa. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Dan juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyeru kepada Allah, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu, maka dia sungguh mendakwahkan, mengajak manusia kepada al-haq. Dalam kondisi tentunya dia berilmu. Nah, dan dakwah yang demikian ini merupakan dakwah kepada hukum-hukum Allah. Ketika orang mendakwahkan, berdakwah, akhirnya kan dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, ketika orang menjelaskan, berdakwah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, mengajak manusia kepada kembali kepada hukum-hukum Allah, maka ini akhirnya dakwah kepada Allah. Karena dia mendakwahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam perintah ataupun dalam larangan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka kata Imam Al-Qayyim, para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Kita tahu para sahabat itu belajar kepada Rasul alaihi salatu wassalam sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa mereka ini berdakwah. Kita tahu Madinah itu keutamanya besar, kota Madinah. Ya kan? Tidak bisa dimasuki Dajjal. Iman nanti akan kembali kepada Madinah. Tidak bisa dimasuki wabah. Ta'un. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan Madinah. Meninggal di Madinah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti beliau, orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Di situ ada sebuah masjid yang sholat di dalamnya 1000 kali keutamanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Taib, Al-Muhim, kota Madinah keutamanya sangat banyak. Hal ini sangat diketahui oleh para sahabat. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam, ternyata banyak dari para sahabat yang keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Dakwah. Bukan berarti mereka membenci kota Madinah, namun mereka paham bahwa dakwah itu merupakan keutamaan yang besar dan sesuatu yang lebih diutamakan daripada sekedar tinggal di Madinah. Artinya apa? Di sini para sahabat berdakwah semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, mereka sungguh telah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wajib untuk diikuti kalau begitu mereka. Nah, sehingga ya ikhwan, wajib untuk kita mengikuti jalannya para sahabat. Ketika di sini tentang berbicara dakwah dan ilmu, maka di sini himbauan saya lagi, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, di antara metode dan jalannya para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah tahu kisahnya ya? Mu'adz bin Jabal mencari sebuah hadis, mempersiapkan apa? Kendaraan, beli unta. Mempersiapkan tunggangan untuk satu hadis, perjalanan sebulan. Nah, ini jalannya para sahabat. Kalau kita memang betul mengklaim kita ini salaf, salafi, mengikuti sahabat, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Coba lihat, di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang di mana beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama keluar di suatu malam dalam kondisi perut keroncongan, kelaparan sama-sama. Orang tiga orang terbaik di muka bumi. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Anak di sini ingin menggambarkan kondisi ketika itu betul-betul di atas kefakiran. Betul-betul fakir. Nah, mau tidak mau mereka harus mencari uang. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansar. Karena memang butuh untuk mencari nafkah bergantian. Ayo kamu sekarang hari ini ya, hadir di majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, saya sekarang yang bekerja. Besok saya yang hadir, kamu yang bekerja, silakan. Nah, ketika bagiannya yang hadir, yang enggak hadir ini bertanya, apa ilmu yang tadi dapat? Pun sebaliknya. Ya ikhwan, ini adalah jalannya para salaf, para sahabat. Apa itu diantaranya? Bersemangat untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Naam tafadhal, Pak Bukhari. Kaitannya inabah ya. Nah. Nah. Baik. Kembali ke tadi untuk permasalahan inabah. Tadi disebut oleh Imam Al-Qayyim bahwa bukti para sahabat itu adalah orang yang inabah karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan seperti itu ya. Nah, lantas apakah juga bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah orang yang juga inabah atau mendapatkan hidayah? Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada sebagian persen sahabat bahwa mereka dijamin dengan surga. Seperti sangat bisa dan itu memang betul. Hanya sekarang konteksnya itu tadi berbicara tentang ayat tersebut. Nah, dalil-dalil yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat layak dan memang wajib diikuti di antaranya apa yang disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat itu di dalam jannah. Masuk surga. Seperti itu. Semua sahabat. Ini diantara bukti juga bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
1: astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Salam ala alam.
0: Sekarang kita masuk pada bab baru terkait dengan al-khuf, mengusap pada khuf dan yang sejenisnya, dan akan datang insyaallah penjelasannya. Qala al-muallifu wal muallif huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Babun fi ahkamil mashi 'alal khuffain wa ghairihima minal hawa'il. Bab tentang hukum-hukum mengusap al-khuf, kedua khuf, dan yang selainnya dari penutup kaki. Al-khuf yaitu alas kaki berbentuk seperti sepatu, biasanya zaman dahulu terbuat dari kulit, dan dia menutupi sampai menutupi mata kaki. Ini al-khuf. Yang sejenisnya dari penutup kaki berarti apa saja yang memiliki keserupaan ketika kain atau sepatu atau sandal dan yang lain-lainnya memang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Qala hafizallah inna dinana dinu yusrin la dinu masyaqqatin wa harajin yad'u li kulli halatin ma yunasibuha minal ahkam mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafil masyaqqah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sesungguhnya agama kita ini agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan atau membuat repot. Itu hukum asalnya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana agama ini yang mudah ini meletakkan untuk setiap keadaan hal-hal yang bersesuaian dari hukum-hukum yang ada. Yang di mana hukum-hukum ini merealisasikan maslahat serta meniadakan rasa berat. Wa min dzalika ma syara'ahu Allah fi halatil wudu. Di antara hal ini, bentuk kemudahan agama ini yang di mana kemudian memberikan agama ini memberikan hukum yang membuat mudah umatnya pada kondisi yang sesuai. Apa-apa yang Allah syariatkan ketika berwudu. Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'in aw min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'ahu wa yahtaju ila baqa'ihi. Yaitu apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, yaitu ketika seseorang menggunakan penutup kaki, ya, pada anggota wudunya yaitu kaki, yang dimana atau bukan, maaf, bukan hanya kaki, nanti akan datang penjelasan bersama kita, dimana al-muhim ada anggota wudu yang dia atau anggota wudu ini butuh sesuatu yang menutupinya, nanti akan datang bersama kita, diantaranya kepala, kaki, dan lain-lainnya. Penutup ini entah berbentuk kain, entah berbentuk lembaran baju dan yang lainnya, atau berbentuk sepatu, repot dan susah untuk dilepas ketika
2: dia dilepas berarti membutuhkan masih ada perbuatan yang tidak mudah. Atau dia butuh memang untuk dipakai. Imma li wiqayati arijlain kal khuffain wa nahwihima. Imma karena butuh untuk melindungi kedua kaki seperti penggunaan khuf dan yang semisalnya. Au li wiqayati ra'si kal imamah, atau butuh untuk melindungi kepala seperti pemakaian imamah, surban. Wa imma li wiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha, atau untuk melindungi menutupi luka dan yang semisalnya seperti al jabirah, yaitu gips. Assalamualaikum warahmatullah. Yang menutupi luka atau patah tulang atau kain kasa dan yang semisalnya. Al jabirah itu gips yang dipakai untuk ketika patah dan yang lain-lainnya. Qala fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi an yamsaha ala hadhihi al hawail. Syariat yang mulia ini memberikan keringanan dan kemudahan, mengizinkan orang yang berwudu untuk mengusap di atas benda-benda ini tadi. Ala wa yaktafi bidzalika an naz'iha wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala ala 'ibadihi wa daf'an lil haraji 'anhum. Untuk kemudian dicukupkan dengan pengusapan ini, dicukupkan dari apa? Melepas benda-benda tersebut. Dicukupkan juga dari membasuh atau mencuci anggota wudu yang tertutupi oleh benda-benda tersebut. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya dan dalam rangka agar tidak ada rasa berat, memberatkan, menghilangkan rasa berat kepada umatnya. Qala fa amma mashul khuffain aw ma yakumu maqamaha minal jawrabain wal iktifa bihi an ghusli ar-rijlain fa huwa thabitun bil ahaditsis sahihatil mustafidatil mutawarid al mutawatirati fi mashihi sallallahu alaihi wasallam fil hadari was safar wa amruhu bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun mengusap khuf dan benda-benda yang menduduki posisi khuf seperti kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullah. Seperti kaos kaki yang menutupi kedua kaki sampai atas mata kaki. Ya, itu khuf dan benda-benda yang memiliki hukum sama dengan khuf. Dan mengusap khuf atau benda-benda atau hal-hal yang menduduki posisinya serta mencukupkan dari membasuh kedua kaki. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibadah yang seperti ini, amalan ini itu sudah datang ada dari hadis yang sahih yang sangat bertebaran. Hadis-hadis ini mutawatir tentang pengusapan Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas khuf, pada khuf, entah kondisi mukim ataupun ketika safar. Begitu juga perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mengusap khuf. Begitu juga kemudahan atau izin dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam permasalahan ini. Qala al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, salah seorang tabi'i yang mulia. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Kata Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, meriwayatkan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengusap. Berarti hadis tentang masalah mengusap khuf ini sangat banyak. Al-Hasan Al-Basri mendapatkan riwayat ini dari 70 sahabat radhiyallahu anhum.
0: Qala wa qala an-Nawawi rawal masha 'ala al-khuffain khalaiku la yuhsauna min as-sahabah.
2: Kata Imam Nawawi rahimahullah yang meriwayatkan mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, ya, ini sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Artinya nanti akan datang bersama kita kenapa Syekh Saleh Fauzan menyebutkan hal ini. Nah, disebutkan bahwa sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Atal Hasan al-Basri 70 sahabat. Nah, kata Imam Ahmad, qala wa qala Imam Ahmad, laisa fi nafsi minal mashi syai'un fihi 40 haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu al-Mubarak wa ghairuhu, laisa fil mashi al-khufain baina sahabati ikhtilaf, huwa jaizun. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء أو إجماع العلماء على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di dalam hatiku ini tentang mengusap khuf tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Berkata Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak dan yang selainnya, tidak ada khilaf perselisihan di antara sahabat tentang permasalahan amalan mengusap di atas khuf ini. Bahwa hal ini merupakan jaiz, boleh. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu Mundhir dan yang selainnya, ijma para ulama tentang bolehnya mengusap khuf. Bahkan ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah. Ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah di mana hal ini berbeda dengan para ahlul bid'ah yang mereka tidak berpandangan bolehnya mengusap khuf. Di antaranya adalah al khawarij dan ar rafidah, Syiah Rafidah. Nah, Syiah dan juga sebagian Khawarij terkhusus zaman dahulu ini mengingkari permasalahan mengusap di atas khuf. Kita tahu ini adalah permasalahan-permasalahan fikih. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah, akhirnya mengusap di atas khuf ini dimasukkan dalam sebuah bab pada kitab-kitab akidah. Antum kalau bisa, kalau baca diantaranya kitab-kitab akidah tersebut, akidah Tahawiyah dan yang lainnya. Permasalahan disyariatkannya mengusap di mengusap khuf ini, itu ada, disebutkan. Mengapa? Padahal ini permasalahan fikih. Yang dimana dalam istilahnya, ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok-pokok agama, masalah-masalah fikih. Lantas mengapa kemudian akhirnya kok bisa dimasukkan dalam kutubul akidah? Karena permasalahan ini akhirnya menjadi permasalahan yang terbedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah melarang, di antara tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ahlul bid'ah menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang dengan itu ditegakkan al-wala wal bara. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kaidah atau sebuah tolak ukur yang disebutkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa patokan atau tolak ukur seseorang keluar dari dairati ahli sunnah, keluar dari lingkup atau lingkaran ahli sunnah? Yaitu apabila seseorang tersebut menyelisihi perkara pokok, idza khalafa aslan min usuli sunnah wa qamat 'alaihi al-hujjah wa huwa musir ala tilka al-mukhalafah. Jika ada seorang yang menyelisih sebuah perkara pokok dari landasan atau pokok-pokok ahlu sunnah, sudah ditegakkan hujjah, sudah mendapatkan nasihat, sudah dijelaskan dalilnya, tapi tetap kekeh, maka orang yang seperti ini keluar dari lingkaran ahlu sunnah. Kalau seandainya dia sebelumnya ahlu sunnah, kemudian menyelisih prinsip ini. Misalnya menyelisih prinsip ketaatan kepada penguasa. Nah, misalnya menyelisih prinsip dalam permasalahan asma wa sifat, bahwa kita menetapkan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bab asma wa sifat, kemudian ada yang mengingkarinya setelah tegak kepadanya hujjah. Nah, misalnya dia sudah diberikan nasihat, hujjah, dalil, masih tetap kekeh dengan prinsipnya mengingkari hal tersebut, maka keluar dari ahlu sunnah. Atau dia menyelisihi far'an minal furu', dia berbeda dalam permasalahan furu'. Hal-hal seperti ini, ya, tentunya sudah ditegakkan hujjah dan yang lainnya, masih kekeh. Dalam kondisi apa? Dia dengan hal ini membangun al-wala' wal-bara'. Dengan hal-hal, kita tahu masalah furu', terkadang di situ ada khilaf di antara para ulama, di antara bahkan sama ahlu sunnah. Nah, masalah fikih atau seperti ini, ada khilaf, biasa. Seperti itu. Perkara yang memang para ulama sudah berselisih, sudah tidak ada masalah. Tapi orang ini ternyata dengan apa yang dia yakini dalam masalah-masalah furu' ini, kemudian akhirnya dia membangun al-wala' wal-bara' yang bersepakat dengan dia, maka dia berwala'. Yang menyelisihinya, maka dia berlepas diri. Tidak mau menerimanya. Menganggapnya ini sebagai musuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kondisi seperti ini, seseorang bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau ada yang menyelisihi perkara prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun ala wal wal barok di atas tersebut, menyelisihi prinsip ahlu sunnah. Ini, yang seperti ini, itu sudah cukup untuk kemudian seorang keluar dari ahlu sunnah. Dikatakan menyimpang. Selama sudah tegak hujjah atasnya. Lantas bagaimana ada pihak atau orang yang menyelisih prinsip ahlu sunnah, kemudian dia lebih dari itu membangun al-wala' wal-bara'? Maka babil aula. Jangankan dalam masalah prinsip, dalam masalah furu' saja, kemudian dia membangun dalam hal ini al-wala' wal-bara', itu sudah dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Bagaimana dengan orang yang menyelisih prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun di atasnya al-wala' wal-bara'? Wal-iyadzubillah. Apa yang kita saksikan hari-hari ini, ya ikhwan, sesuatu yang sebetulnya sangat menyedihkan, dan kita berusaha untuk terus memperbaikinya, menjelaskannya, meluruskannya. Yang dengan itu, dari sini kita mengetahui bahwa ahlu sunnah itu beragama bukan karena hawa nafsu dan urusan pribadi, tapi memang karena agama merintahkan yang demikian. Ini gak ahlu sunnah. Tidak peduli akhirnya dengan jumlah banyak, dengan jumlah sedikit, dengan pengikut banyak, pengikut sedikit. Tapi kemurnian agama ini tak terjaga. Ini diantara prinsip dasar ahlu sunnah. Bagaimana agama ini datang dengan sekian batasan-batasan, prinsip-prinsip yang apabila kemudian diselisih dan ditentang,
0: dalam rangka menjaga kemurnian ajaran agama Islam ini, tidak peduli masalah jumlah akhirnya. Hal ini kita bisa ketahui bagaimana para nabi, di situ ada yang hanya jumlahnya satu pengikutnya, dua, tiga, atau bahkan tidak ada pengikut sama sekali, itu nabi. Terjaga prinsip dakwahnya. Nah, bukan seperti ikhwal muslimin, yang dimana siapapun ayo bersatu, entah bagaimana akidahnya, entah bagaimana prinsipnya. Yaitu apa yang kita saksikan di hari-hari ini, ketika ada sekian pihak yang menyelisihi prinsip dasar Ahlus Sunnah, yaitu al-ijtima' fid din. Nah, bersatu dalam agama ini tentunya bersatu di atas al-haq. Makanya bagi antum mungkin juga sudah pernah membaca sebuah kitab yang luar biasa dengan berjudul Al-Usulus Sittah. 6 pokok prinsip dasar Ahlus Sunnah. Al-Usulus Sittah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan antara prinsip ini adalah prinsip kedua yang di situ beliau menyebutkan wa amarallahu al-ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruq fihi atau kama qol rahimahullah. Yaitu Allah memerintahkan untuk kita ini bersatu dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sesuai dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kita bersatu di atas prinsip ini dan dilarang untuk berpecah belah. Sekian ayat hadis. Nah, namun sayangnya di hari-hari ini, dan ini memang akhirnya perlu kita jelaskan dan kita perlu luruskan agar orang tidak salah kaprah dalam memahami suatu kejadian, apa yang menimpa kita, sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana sebagian asatidzah di Indonesia meninggalkan atau enggan dalam praktek amaliyahnya dalam menerapkan prinsip bersatu di atas al-haq ini. Tidak mau bersatu untuk kemudian dijumpai sekian banyak dari pihak asatidzah yang membiarkan, menghasung, bahkan sebagiannya sudah jelas-jelas memvonis saudaranya yang ternyata oleh para ulama masih dikatakan Ahlus Sunnah Salafiyin. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh asatidzah, sebagian asatidzah di Indonesia, perkara yang membahayakan. Nah, di sini kita tidak berbicara vonis kepada mereka. Sampai detik ini kita masih katakan bahwa mereka adalah ahli sunnah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Meninggalkan prinsip bersatu di atas al-haq. Membiarkan terjadinya perpecahan. Sementara prinsip bersatu di atas al-haq, sudah kita tahu ketahui bersama tadi, merupakan salah satu prinsip ahli sunnah yang paling pokok. Nah, kemudian di situ asatidzah membangun al-wala wal-bara. Barang siapa yang bersama asatidzah, maka menjadi kawan, maka akan dirangkul, maka jalan bersama. Adapun yang tidak bersepakat dengan mereka, ditinggalkan, diboikot, diblokir, diusir dengan sekian macam bentuk pengusiran dari pondok-pondok yang lainnya. Wal-iyadzubillah. Yang bersama mereka menyepakati mereka, maka berdasarkan itu dibangunlah wala. Kalau yang tidak bersama mereka, barok. Nah, berlepas diri, dihajar, diboikot, diblokir dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Ini tentunya perkara yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan serta membahayakan. Kalau tadi kita dengar dari Syekh Ubaid bahwa perkara furu' saja
2: ya, bukan permasalahan pokok dalam agama. Kemudian seseorang membangun al-wala' wal-bara', itu sudah dikatakan sebagai orang ini keluar dari ahlu sunnah. Atas bagaimana ketika ini masalah prinsip dibangun di atasnya al-wala' wal-bara', diselisihi, maka perkaranya betul-betul mengkhawatirkan, wal-iyadu billah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya di sini bagaimana perkara furu' terkadang bisa masuk dalam kitab-kitab akidah dikarenakan hal ini. Sebagian di sini sebutkan sekarang permasalahan apa? Mengusap khuf. Perkara-perkara furu'. Nah, tapi Syiah mengingkarinya dan yang lainnya dari kalangan ahlul bidah, walaupun tidak semuanya. Nah, akhirnya hal ini masuk dalam kitab akidah. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala hafizahullahu taala wa hukmul mashi 'alal khuffain. Sekarang masuk kepada hukum berikutnya, apa hukum mengusap khuf? Qala innahu rukhsah wa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghasli ar-rijlain. Mengusap khuf ini sebetulnya merupakan keringanan dalam agama ini. Namun perkara keringanan dalam agama itu bisa jadi perkara yang afdal. Makanya kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah di sini mengatakan melakukan amalan ini, mengusap khuf ini, ini afdal. Nah, jadi kita sesekali bagus kita lakukan walaupun tidak safar, ya. Lebih utama daripada kita ketika kita pakai kaos kaki misalnya, atau pakai sepatu yang sepatu bot misalnya. Kita mau berwudu, kemudian kita lepas. Gak ada masalah, boleh. Tapi ketika kita menerapkan sunnah ini, lebih afdal. Hal ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah yuhibbu antu'ta rukhasuhu kama yakrahu antu'ta maksiyatuh. Akama qal Mustafa alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya Allah cinta kalau rukhsahnya ini datangi, dilakukan, dikerjakan. Sebagaimana Allah benci kalau Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Sehingga rukhsah itu pada beberapa kondisi merupakan sesuatu yang afdal. Sama dengan hal ini. Jadi kalau kita pakai sepatu bot atau pakai kaos kaki, yang lebih afdal apa? Gak perlu dicopot ketika berwudu. Tapi diusap. Seperti itu. Namun nanti akan ada syarat-syaratnya. Qala akhdhan bi rukhsatillah. Ya, hal ini kenapa lebih afdal? Karena mengambil keringanan yang Allah berikan. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka berqudwah, mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam, wa mukhalafatan lil mubtadi'ah, dan dalam rangka menyelisihi ahlul bid'ah. Wal mashu yarfa'ul hadats 'amma tahtal mamsuh. Mengusap khuf ini mengangkat hadas dari anggota wudu yang ditutupi, yang dibasuh tadi itu. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didda halihi allati 'alaiha qudama'uhu. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang tidak memaksakan diri takalluf, ya, ketika menghadapi melawan suatu keadaan beliau yang terjadi atau dialami oleh para pendahulunya. Allati 'alaiha qudama'uhu. Siapa para pendahulu Rasul alaihi salatu wasalam? Itu para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Memang dalam syariat nabi-nabi sebelumnya itu, syariat mereka tentunya Allah dengan hikmahnya memberikan syariat yang berat. Seperti itu. Contoh kecilnya ghanimah. Kalau ketika jihad, dalam jihad yang syar'i, ghanimah, kalau umat ini alhamdulillah keringanan dari Allah, boleh untuk diambil, dimanfaatkan. Kalau zaman dahulu, ghanimah itu tidak boleh diambil. Kalau perang, dapat harta banyak dari musuh, ditaruh, dikumpulkan, nanti kalau ini memang benar, tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang make, maka ghanimah ini akan dimakan oleh, dikumpulkan di suatu tempat, akan dimakan oleh api. Nah, tapi kalau ada yang menyembunyikan, ada yang memakainya, maka tidak akan dimakan, disambar oleh api. Syahidnya di sini, bagaimana syariat-syariat umat terdahulu memang ada beberapa hal yang itu lebih berat. Maka syariat Islam ini merupakan syariat yang mudah dan ringan.
0: Qala bal in kanata fil khuffain masaha 'ala al khuffaini wa in kanata makshufataini ghasala al qadamaini fala yusra lubsu al khuff liyamsaha 'alayhi. Bahkan kalau kedua kaki beliau sedang di dalam kondisi berada di dalam khuf, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusapnya. Adapun apabila kondisi kaki tersebut ternyata tidak memakai khuf atau yang semisalnya, maka beliau tentunya ya membasuh ketika berwudu, membasuh kedua kakinya. Dan tidak disyariatkan untuk menggunakan khuf liyamsaha alaihi. Nah, ketika kakinya tidak dalam keadaan bersuci, tidak disyariatkan menggunakan khuf untuk kemudian dibasuh di atasnya. Nanti akan datang bersama kita syarat-syarat kapan bolehnya mengusap di atas khuf. Nah, baik. Sampai di sini mungkin ada 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Sudah azan ya, sudah waktunya. Jam berapa sekarang? Hah? 1 menit lagi. Tapi ini pembahasannya masih panjang yang berikutnya. Nah, atau kita baca sedikit. Berarti tadi itu azannya siapa itu yang berbunyi barusan? Nah, taib. Baik, kita baca satu pembahasan ya. Qala wa muddatil mashi al-khuffain binisbah lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahu al-qasra yawmun wa laylah. Durasi waktu seseorang boleh mengusap khuf atau kos kaki dan yang semisalnya. Kalau untuk orang yang bukan musafir, mukim, atau orang yang berpergian namun jarak berpergiannya itu tidak sampai membuat dia boleh mengqasar sholat, ya, maka durasi waktunya ini hanya sehari semalam. Ya, berarti kurang lebih 24 jam. Bagi orang yang tinggal di Timika, ya, kemudian dia misalnya pakai kos kaki atau pakai sepatu bot, dia boleh mengusap khufnya atau sepatu botnya atau kos kakinya. Durasinya hanya sehari semalam saja. Nah, qala wa binisbati lil musafir safaran yubihu lahul qasra salasatu ayyam bilayaliha. Adapun orang yang musafir yang dia ketika sholat itu boleh untuk mengqasar, maka waktu kesempatan durasi boleh mengusap di atas sepatu botnya atau kos kakinya atau khufnya itu 3 hari 3 malam. Nah, rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil musafir salasatu ayyam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil muqim. Boleh mengusap khuf, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim yang tidak berpergian, sehari semalam. Nanti rinciannya akan datang bersama kita insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka yang demikian ini yang sudah lewat penyebutannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menunjukkan tentang agungnya agama Islam, yang dimana agama Islam ini merupakan agama yang memperhatikan masalah kesucian dan kebersihan, yang sifatnya zahir, hissiyah, dan sifatnya maknawiyah. Sebagaimana yang demikian ini menunjukkan tentang keagungan ibadah salat dari sisi bahwa tidak sah seseorang masuk berbuat beramal dalam sholat kecuali atau tanpa adanya dua jenis kesucian ini, yaitu al-hissiyah dan ma'nawiyah. Qala taharatul ma'nawiyah minasyirki wa zalika bitauhid wa ikhlasil ibadah lillah. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah? Yaitu bersuci yang sifatnya maknawi, membersihkan hati dari kesyirikan. Bagaimana? Yaitu dengan bertauhid dan menjadikan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Salat tidak sah kalau tidak ada keikhlasan. Nah, wa taharatul hissiyah, dan juga tidak sah sholat itu dengan kecuali dengan adanya kesucian yang sifatnya hissiyah. Apa itu? Dari minal hadasi wan najasah. Dari hadas, entah hadas asghar seperti buang angin atau buang air kecil dan buang air besar, dan menjaga dari najis. Ini dua kesucian yang dituntut seseorang ketika sholat. Suci hatinya, mengikhlaskan hanya karena Allah. Suci dari noda-noda kesyirikan. Dan yang kedua, suci dari hadas, entah asghar ataupun akbar. Hadas kecil ataupun besar. Dan juga suci badannya, tempat sholatnya, pakaiannya dari najis. Wadzalika yakunu bilma au mayakuhu maqamahu. Kesucian ini tentunya ada terjadi dengan sebab yaitu alma, berwudu dengan air, atau sesuatu yang menduduki posisi berwudu atau menduduki posisi bersuci dengan air. Yaitu apa? Hah? Apa? Hah? Tayamum. Nah, qala hafidhallah wa'lam annal ma'a idha kana bakiyan ala khilqatihi lam tukhalithu madatun ukhra fahuwa tahurun bil ijma'. Air, ketahuilah air itu kalau memang dia tetap dalam kondisi air itu diciptakan. Bagaimana sih rupa air itu ketika diciptakan? Ya sudah, ada yang di sungai, ada yang di laut, ada yang di sumur, ada yang air hujan dan yang lainnya, itu asal air. Apakah apabila air dalam kondisi asal seperti itu dan dia tidak tercampur dengan benda-benda yang lainnya,
Maka kondisi air seperti ini merupakan tahur bil ijma. Apa itu tahur? Sudah lewat pada awal pembahasan kita ini. Apa itu tahur? Hah? Pak Takdir? Suci pada zatnya dan dia bisa mensucikan. Itu tahur. Fahuwa tahurun bil ijma. Maka air yang kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya, tidak tercampur dengan benda apapun, maka dia kondisinya tahur, suci dan mensucikan. Ini bil ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama. Qala wa in taghayyara ahadu awsafihi salasah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin fahuwa najasun bil ijma. Coba kita perhatikan. Apabila berubah salah satu ciri air, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, yang tiga, berubah apanya? Bau, rasa, atau warna. Jadi kalau salah satu dari ketiga hal ini berubah karena tercampur benda najis, maka air tersebut ya najis. Kalau berubah satu dari tiga, tercampur benda najis, kemudian akhirnya entah warnanya atau baunya atau rasa air tersebut berubah, maka ini air najis. Ini juga dengan kesepakatan para ulama bil ijma, la yajuzu istimaluhu, tidak boleh dipakai. Wa in taghayyara ahadu asafihi bi mukhalatati madatin tahirah. Sekarang permasalahannya kalau dia tercampur dengan salah satu atau berubah salah satu cirinya, air ini berubah warna, rasa, dan bau karena tercampur dengan benda-benda yang lain, ka'auraqil asyar awis sabun awil isnan awis sidri aw ghairi dzalika minal mawadith thahirah. Walam yaghlib dzalika al-mukhalit 'alaihi fa li ba'dil ulama fi dzalika tafasil wa khilaf. Baik, sekarang permasalahannya tercampur dengan benda yang bukan najis. Entah seperti dengan daun-daun pepohonan atau tercampur sabun atau tercampur isnan. Isnan ini sudah lewat bersama kita dahulu, ini tumbuhan dahulu dipakai untuk bahan mandi. Atau sidr, pohon sidr atau daun sidr dan yang lainnya dari benda-benda suci. Dalam kondisi benda-benda ini tidak menjadi mayoritas dari isi atau tidak mempengaruhi, tidak mengalahkan air tersebut. Kata Syekh, ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih apa? Sudah lihat bersama kita juga ini. Abu Naila. Hah? Apa? Suci. Mensucikan atau tidak? Suci dan mensucikan. Hah? Nah. Ya. Tercampur, tapi campurannya ini entah sabun kah, entah ketetesan teh kah dan yang lainnya, tak tidak mengalahkan kondisi air secara mayoritas. Maka tetap yang rajih air itu tahur, artinya suci dan mensucikan. Ya juzu at-tahur bihi minal hadas wa at-tahur bihi minan najas. Kondisi air yang seperti ini tetap bisa dipakai untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari benda-benda najis. Qala fa'ala hadza yasihhu lana an naqul innal ma'a yanqasimu lakismain. Maka atas dasar ini sah bagi kita untuk kita mengatakan bahwa air itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, tahurun yasihhu at-tahur bihi sawa'un kana bakiyan 'ala khilqatihi aw mukha
Au khalaqathu maddatun tahiratun lam taghlib alaihi wa lam taslibhu ismuhu. Jenis pertama dari air, yaitu air ini tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci. Entah air yang memang asalnya, kondisi asal penciptaan, atau tercampur dengan benda-benda lain, tapi benda-benda ini tidak sampai mempengaruhi secara mayoritas kondisi air tersebut. Walam taslibhu ismahu. Walam taslibhu ismahu. Benda-benda ini tidak menghilangkan penamaan air. Orang kalau melihat masih mengatakan, oh ini air. Walaupun kejatuhan sabun, tapi sedikit. Atau ketumpahan masuk pasir, tapi sedikit. Mungkin agak keruh, tapi orang masih melihat air. Maka tetap itu merupakan air yang suci dan mensucikan. Jenis kedua, al-qismu tsani, najisun. Sendak ya Ustaz Muhammad Aceh. Najisun wala najasun.

hendak ya Ustaz Muhammad Aceh, najisun wala najasun? Najis. Wa qablahu at-tatahur bihi minan najas wala minan najis. Yang sebelum fa'ala hadza yasihhu lana an naqul, sebelum itu yajuzu at-tatahur bihi minal hadas wa tatahur bihi minan ajindas. Minan najas. Yang berikutnya najis. Yang tadi najis, sekarang najas. Ya. Dalam bahasa Arab dibedakan antara najas dengan najis. Najas itu benda aslinya memang benda, ya kalau bahasa Indonesia sekarang benda najis. Dalam bahasa Arab, najas dengan najis ini ada sedikit perbedaan. Kalau najas itu asalnya memang itu benda yang najas, yang najis. Kalau orang Indonesia bilang najis. Contohnya ya, maaf, darah haid, kencing manusia, kotoran manusia, ya. Dasar bendanya ini memang najis. Itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan najas. Berfathah jimnya. Najasun, najas. Sekarang ada juga penamaan najis. Mana tadi di sini? Nah. Ada juga najis. Jimnya berkasrah. Kalau yang tadi awal najas, sekarang najis. Apa itu najis? Najis itu sesuatu yang awalnya suci, tapi karena tercampur benda yang asli najis, maka ini menjadi najis. Jadi najis pakai kasroh itu contohnya air ini. Air asalnya suci dan mensucikan, tapi air ini tercampur benda najis. Asalnya air ini sesuatu yang apa? Suci atau tidak? Suci. Ketika tercampur benda najis, kemudian berubah rasa atau bau atau warna dari air tersebut, ini yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan najis. Berkasrah jimnya. Kalau najis itu memang aslinya benda najis. Tapi kalau najis aslinya benda suci, tercampur benda najis. Air. Satu gelas. Atau satu gayung. Gayung air. Ada anak kecil. Maaf misalnya kencing. Di gayung tersebut. Ya lumayan banyak. Ini najis atau najis air ini? Hah? Pakai kasrah atau fathah? Kasrah. Sepakat yang lainnya? Hah? Najis. Nah. Tapi kalau, maaf, air kencing itu sendiri dinamakan dengan apa? Najis. Pakai fathah. Ini bedanya najis dengan najis. Dalam bahasa Arab. Baik. Maka kata Syekh, jenis kedua dari air yaitu najis. Berarti air itu awalnya suci tapi tercampur benda najis dan berubah rasa, bau dan warna, akhirnya menjadi najis namanya. La yajuz istimaluhu, tidak boleh untuk dipakai. Fala yarfa'ul hadas, tidak bisa mengangkat hadas. Entah hadas ini asghar ataupun akbar, hadas kecil ataupun hadas besar. Wala yuzilu an najasah, tidak juga bisa menghilangkan najasah. Wa huwa mimma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah. Yang air najis seperti ini termasuk sesuatu apa-apa yang dimana telah berubah satu dari tiga. Bau, rasa, dan warna. Dan perubahannya karena tercampur benda.

0: نجاسة.
1: والله أعلم والله تعالى أعلم.
0: Berarti Syekh selesai dari pembahasan yang terkait dengan air dan masalah hal-hal yang berkaitan dengan air. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Air dari sumur bor yang tercampur oleh belerang. Air bor tercampur dengan belerang. Sebetulnya mudah saja. Patokannya sudah disebut oleh Syekh. Yang pertama, campuran belerangnya itu tidak, kadarnya tidak menjadi kadar mayoritas. Seperti itu. Orang kalau melihat masih mengatakan itu air. Makanya seperti ini masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau memang sudah kadarnya menjadi mayoritas, persentasenya mayoritas, sekarang bukan belerang misalnya, kecampur teh, kopi, deterjen yang banyak. Orang ketika melihat sudah mengatakan apa? Teh. Ya kan? Kemudian kopi. Seperti itu. Ya, melihat dah. Maka seperti ini tidak bisa. Maka sama dengan air yang tadi tercampur belerang tersebut. Tinggal dilihat saja. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fi ahkamil aniyah wa siyabil kuffar. Bab terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bejana. Bejana ini kalau disebut bejana ya berarti mencakup juga gelas, bejana atau piring, dan di sini kata Syekh yang terkait dengan hukum-hukum pakaian atau barang-barangnya orang-orang kafir. Qala hafizahullah al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat minal hadid, awil khasyab, awil julud, aw ghairi dzalik. Dari sisi bahasa, aniyah itu apa sih? Aniyah itu al-aw'iyah. Tempat-tempat yang dipakai untuk menyimpan air dan yang semisalnya. Ini dari sisi bahasa. Berarti, dari sisi bahasa yang namanya aniyah itu, entah itu terbuat dari besi, atau dari kayu, atau dari kulit, dan yang lainnya. Pokoknya dipakai untuk menyimpan air, atau menyimpan makanan. Ini dinamakan dengan aniyah. Qala wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal pemakaian benda-benda seperti ini itu hukum asalnya mubah. Ini kaidah. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada itu mubah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di seluruh muka bumi ini, semuanya. Dari ayat ini dan yang semisalnya, para ulama mengambil hukum. Menyebut kaidah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada, itu hukum asalnya adalah mubah. Berarti boleh dipakai, berarti hukum asalnya suci. Boleh digunakan. Beda dengan apa? Ibadah. Ibadah itu hukum asalnya apa? Al-man'u. Seseorang itu tidak boleh beribadah. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal ibadah itu al-man'u. Larangan. Sampai datang dalil. Yang menyebutkan tentang syariatnya ibadah tersebut. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan puasa Ramadan di puasa bulan Ramadan wajib, maka tidak bisa kita berpuasa Ramadan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa sholat subuh 2 rakaat, tidak bisa kita kemudian menentukan syariat sendiri. Ini hukum asal ibadah. Hukum asal itu terlarang. Makanya seseorang tidak boleh mengada-ngadakan dalam ibadah. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun hukum asal, segala sesuatu yang ada di muka bumi itu hukum asalnya halal atau mubah atau suci.
1: Qala fayubahu isti'malu wattikhadhu kulli ina'in tahirin ma'ada naw'ain.
0: Maka diperbolehkan untuk menggunakan dan menjadikan setiap ina, setiap bejana, setiap tempat. Entah dipakai untuk menyimpan air, ataupun dipakai untuk makanan, menyimpan makanan atau minuman. Ya. Selama dia itu suci. Kecuali dua jenis.
1: Apa itu? Al-awwal ina'uz zahabi wal fiddah.
0: Bejana yang terbuat dari emas dan perak.
1: Wal ina'ul ladzi fihi zahabun aw fiddatun tila'an aw tamwihan aw ghaira dzalika min anwa'i ja'liz zahabi wal fiddati fil ina' ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah tuj'alu fil ina' lil hajah ila islahiha.
0: Jadi bejana itu semuanya boleh dipakai, suci, boleh untuk dipakai selama dia suci, kecuali dua. Yang pertama apa? Bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Entah emas ataupun peraknya itu memang bahan dasarnya, atau dicat, atau disepuh, dilapisi dengan emas dan perak. Terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali kalau yang dipakai itu bejananya, kalau bejana rusak, kalau zaman dahulu, mungkin sampai sekarang, Allahu a'lam. Di antara cara untuk menempelnya itu dengan dipatri dengan perak, dengan bahan perak. Itu namanya dabbah. Dipatri, tahu ya? Nah ini kalau bejana rusak ini kemudian dipatri dengan perak yang sedikit, itu masih diperbolehkan. Nah, itu namanya dengan dabbah al-yasirah minal fiddah. Dabbah itu tadi itu bahan untuk mematri bejana bocor atau retak dengan semisalnya. Dari bahan perak sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya bejana dari perak dan emas tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Kita perhatikan yang dilarang adalah kalau dipakai untuk makan dan minum. Sehingga bejana itu suatu hal untuk makan minum, perhiasan itu hal yang lain.
1: Kalau perhiasan dari emas dan perak, itu wanita boleh untuk memakainya. Kalau dipakai untuk perhiasan. Nah, tapi kalau sudah dipakai sebagai bejana untuk makan minum, terlarang. Sebagaimana laki-laki boleh untuk berhias dengan menggunakan perak. Laki boleh berhias dengan menggunakan perak. Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu khatamnya, cincinnya terbuat dari perak. Tapi sekarang permasalahan kita adalah barang-barang itu dipakai untuk makan minum. Nah, ini terlarang dari emas dan perak. Kecuali perak yang sedikit yang dipakai untuk menempel
0: Bejana yang retak. Nah.
1: Qala wa dalil tahrimi ina'i az-zahabi wal fiddah.
0: Apa dalilnya sih? Kenapa kok bejana atau barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum terlarang? Haram. Dalilnya apa? Kata Syekh,
1: qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah rawahu al-jamaah.
0: Yaitu sabda Rasulullah SAW, jangan kalian minum di bejana emas dan perak. Jangan juga kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Sebabnya apa? Kata Rasulullah SAW, karena barang-barang ini itu bagi mereka di dunia. Itu untuk orang kafir dunia. Namun benda-benda ini terlarang kita di dunia karena benda-benda ini untuk nanti kita di akhirat. Artinya di jannah kaum muslimin. Ketika nanti memasuki jannah, maka semua yang terbuat dari emas dan perak itu menjadi bejananya kaum muslimin. Adapun kaum kufar terlarang dari kenikmatan di surga. Sehingga sehatnya di sini jelas dalil yang melarang untuk makan dan minum dari sesuatu yang terbuat dari emas dan perak.
1: Qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu wasallam, allazi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih.
0: Sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang minum di bejana perak, maka sesungguhnya nanti di perutnya ini akan di apa itu sih? Dituangkan dari api neraka, perutnya kemudian di apa istilahnya? Wala iyadu billah. Ya. Artinya berarti makan dan minum dari emas atau perak ini ada ancamannya keras. Berarti di sini kita mengetahui bahwa makan dan minum dari bejana perak atau emas ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya.
1: Nah, wal iyadu billah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala hafizallahu wan nahyu 'ani syai'in yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an fa yahrumul ina'ul matli awil mumawwah bizahabi awil fiddah. Allah au alladhi fihi syai'un min adh-dhahab wal fiddah ma 'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah kama sabab.
0: Kata Syekh, larangan terhadap sesuatu itu mencakup entah sesuatu itu murni dari emas atau perak atau sebagiannya saja yang mengandung emas dan perak, sehingga bejana yang matli yang dicat dari emas atau perak atau terbuat dari emas dan perak atau al-mumawwah disepuh bagian luarnya dari emas dan perak, atau pokoknya bejana yang di situ ada sesuatu dari kandungan emas dan perak, ini terlarang untuk dipakai makan dan minum kecuali yang tadi sudah kita lihat bersama, ad-dabbah al-yasirah, untuk menembel, mematri tadi itu ya, yang terbuat dari perak dan sifatnya hanya sedikit. Yang seperti ini ada uzur atau keringanan.
1: Qala bi dalil hadis Anas radhiyallahu anhu. Dalilnya bahwa memakai perak sedikit untuk mematri, menembel bejana yang bocor itu boleh. Yaitu hadis Anas. Di situ beliau Anas radhiyallahu anhu mengatakan, anna qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, rawahul Bukhari.
0: Ada mangkoknya Rasulullah alaihi salatu wasallam pecah atau retak, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadikan tempat yang ada retaknya itu, sya'ab itu yang retak ya atau yang bolong sedikit,
1: silsilah min fiddah, ditempel dengan rantai dari perak, artinya rantai di sini apa namanya, di patri lah ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sehingga kalau untuk menempel bejana yang retak atau pecah dari bahan perak ini enggak ada masalah insyaallah. Baik, qala An-Nawawi rahimahullah in aqada al-ijma' ala tahrimil akli wasyurbi fiha wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'na al-akl wasyurb bil ijma'. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sudah terjadi ijma' di antara para ulama tentang keharamannya makan dan minum dalam bejana perak ataupun emas. Atau seluruh penggunaan bejana emas dan perak yang penggunaannya ini untuk makna makan dan minum. Dan contohnya seperti apa? Nah, dia bukan piring, bukan gelas. Kalau piring atau mangkok diisi kuah langsung diminum. Kalau gelas langsung diminum. Kalau terbuat dari perak dan emas berarti haram. Sekarang yang makna makan dan minum. Seperti apa contohnya sendok. Sendok untuk mengambil. Sama, hukumnya sama. Seperti itu, garpu misalnya. Pokoknya yang bermakna untuk makan dan minum, maka apapun bendanya selama terbuat dari emas dan perak dengan berbagai jenisnya. Entah campuran kah, kecuali satu. Emas dan perak taklidi. Apa itu istilah taklidi? Tiruan. Imitasi. Nah, kalau imitasi enggak ada masalah. Seperti itu. Kalau imitasi enggak ada masalah. Karena hakikatnya itu bukan emas. Emas imitasi. Kan itu kan emas palsu. Berarti bukan emas sebetulnya. Atau perak, perak imitasi. Ini juga enggak ada masalah. Dan ini larangan ini secara ijma. Qala wa tahrimu isti'mali wal ittikhadhi yashmulu adh-dhukura wal inas li umum al akhbar wa adami al mukhassas fa inna ma ubiha at tahalli lin nisa li hajatihinna ila tazayyun lizawj. Larangan atau keharaman penggunaan emas dan perak tadi itu pada barang-barang tadi itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan pun tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan emas ataupun atau menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas ataupun perak. Kenapa? Kata Syekh, hadis-hadisnya berlaku secara umum dan tidak ada yang dikhususkan. Yang dikhususkan cuma ada tadi satu kondisinya. Apa itu? Yang boleh. Hah? Apa? Untuk makan minum, boleh dikhususkan. Kata saya kan sekarang tidak ada yang dikhususkan. Nah, artinya secara umum. Tapi kecuali tadi satu, Syekh sudah menyebutkan kondisinya. Apa? Hah? Tambal, nah yang untuk menambal itu saja. Selain itu tidak boleh, umum semuanya. Kata Syekh, dibolehkan untuk berhias bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami-suaminya. Artinya, bahan yang terbuat dari emas dan perak itu boleh bagi wanita dipakai untuk berhias sebagai perhiasan. Kalau untuk makan dan minum atau yang sejenisnya tetap tidak boleh. Kira-kira ada enggak sesuatu perhiasan tapi bisa dipakai untuk alat makan minum? Ada enggak kira-kira? Hah? Atau asalnya itu
0: dipakai untuk makan minum, tapi dipakai untuk perhiasan. Kira-kira ada nggak? Hah? Intinya kalau ada, maka tinggal dilihat fungsinya. Selama dia, misalnya begini, atau mungkin adalah, apa namanya, ya orang kaya mungkin, ya, cangkir-cangkir atau gelas-gelasnya terbuat dari emas, ada piring-piring dari emas, misalnya, ya. Baik, tapi dia fungsikan ini hanya, atau dari perak misalnya, ya. Kita anggap perak sekarang, biar lebih mudah pembahasannya. Tapi dia fungsikan ini sebagai perhiasan saja. Hiasan di rumahnya. Sebagai apa istilahnya itu? Ornamen atau pajangan. Maka boleh apa tidak yang seperti ini? Boleh. Nah, ya. Pajangan saja. Seperti itu. Piring dari emas, dari ya perak emas ataupun perak misalnya. Cangkir-cangkir dari perak, pajangan saja, tidak dipakai untuk kebutuhan makan minum, maka boleh. Tapi kalau ternyata piring tersebut dipakai untuk naruh buah-buahan, nah ini, atau yang semisalnya kue dan yang lainnya, maka itu mencakup makna makan dan minum, itu terlarang. Sehingga ini kembali kepada fungsinya. Kalau fungsinya sebagai perhiasan, maka untuk laki-laki hanya perak yang boleh, kalau perempuan hanya boleh emas dan perak. Tapi kalau fungsinya untuk dipakai makan minum, entah tempat buah, entah tempat kuah, entah tempat nasi dan yang lainnya, maka entah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memakai. Dipahami ini ya? Baik. Nah, Bapak. Hah? Alas. Di alasnya maksudnya gimana? Oh. Ada piring emas misalnya atau piring perak, kemudian dikasih alas ditutup apa misalnya? Daun pisang kah? Misalnya. Atau kertas nasi. Sama tetap gak boleh. Sehingga fungsinya, pokoknya fungsinya untuk hal-hal makan minum, entah mau dialasi, mau di apa lagi, semua terserah lah. Pokoknya fungsinya dipakai untuk makan minum, tetap tidak boleh, terlarang. Nah. Hah? Gigi emas, ini lain lagi. Gigi emas boleh. Dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ada sahabat yang hidungnya ketika perang terkena pedang, kayak semacam akhirnya luka besar, itu kan memang keistimewaannya emas ya, ketika itu ya zaman dahulu, itu kan tidak membuat infeksi kulit, itu ditempelnya dengan emas, maka gak ada masalah. Gigi terbuat dari emas, fungsinya untuk menutupi aib. Fungsinya untuk menutupi aib. Boleh, seseorang itu boleh memakai emas atau perak untuk menutupi cacat tubuhnya. Boleh. Enggak ada masalah. Karena terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Baik. Jadi, kembali kepada permasalahan kita, gigi emas. Intinya kembali kepada fungsi dan niat serta tujuan. Ada orang pasang gigi emas bukan karena kebutuhan. Misalnya, niatnya ingin untuk berhias. Maka kalau dia laki-laki, haram. Seperti itu. Ya, tapi kalau niatnya memang untuk karena emas, ya tadi, kadang kulitnya alergi dengan benda-benda yang lain. Maka dia boleh. Memang fungsinya untuk menutupi cacatnya tersebut. Itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk berhias, tidak boleh. Kalau perempuan, boleh. Karena perempuan boleh berhias dengan emas dan perak. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait ini? Tembaga dan kuningan tidak ada hukum sama sekali. Artinya, dia kembali kepada hukum asal. Boleh. Selama untuk pemakaian yang mubah. Boleh. Seperti itu. Yang terlarang adalah emas dan perak untuk dipakai makan dan minum, serta hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Baik. Barakallahu fiik. Qala hifdzallah asani juludul maitah. Sekarang yang kedua, yaitu kulit bangkai hewan. Boleh enggak kita pakai? Ini sekarang pembahasannya itu. Qala hifdzallah fa yuhramu isti'maluha illa idza dubighat. Kulitnya bangkai hewan itu haram untuk digunakan kecuali apabila telah disamak. Disamak ya. Dubigot artinya disamak. Disamak itu bagaimana? Gimana sih nyamak kulit itu? Bisa pakai apa? Yang Anda tahu ya pokoknya air dibersihkan, entah setelah itu dicampur garam kah atau kayak bayi clean atau semacam itu. Hah? Atau air raksa ya. Terserah, dengan bahan-bahan yang memang itu bisa untuk membersihkan serta menyucikan kotoran-kotoran. Maka kulit bangkai kalau sudah disamak seperti ini itu menjadi suci. Kambing. Bukan kambing yang disembelih. Kita sekarang tidak berbicara hewan yang mati disembelih. Tapi ini bangkai. Bangkai itu kan berarti matinya tidak mati secara syar'i. Tidak disembelih ataupun tidak di... Kalau hewan liar tidak ditembak atau dipanah atau ditombak atau dilepas anjing dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan ini semuanya. Tapi mati begini saja, bangkai. Maka bangkai, kambing, sapi atau yang lainnya, kulitnya boleh dimanfaatkan dengan syarat disamak dahulu. Yang boleh apa? Dipergunakan. Sehingga silakan setelah disamak dibuat untuk tempat bejana atau dibuat untuk alas kursi misalnya jok atau dipakai untuk tas, sepatu dan yang lainnya terserah. Yang penting disamak dahulu. Qala faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'maliha ba'da ad-dabghi wa sahih al-jawaz. Kata Syekh, para ulama berselisih tentang kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Tapi pendapat yang sahih apa? Boleh al-jawaz. Wa huwa qaulul jumhur. Jadi kulit hewan, kulit bangkai kalau sudah disamak itu boleh dipakai. Ini pendapatnya jumhur ulama, boleh untuk dipakai. Ya, pendapatnya jumhur al-ulama. Kenapa sih kok boleh? Sekarang kalau masalah kan bukan semata-mata jumhur ulama atau sekedar sebagian ulama. Kita itu kan beragama berusaha mencari mana yang paling mencocoki dalil. Ya kan? Kan seperti itu. Maka pendapat jumhur ulama ini yang tepat. Kenapa? Karena di situ ada dalil. Kata Syekh, li wurudil ahadits as-sahihah bi jawaz isti'malihi ba'da ad-dabghi. Karena datangnya dalil-dalil yang sahih yang membolehkan pemakaian kulit bangkai, hewan bangkai setelah disamak. Ala wali anna najasatahu tari'ah fatazulu bid-dabghi. Jadi hewan-hewan ini, kambing, sapi dan yang lainnya, ini kan sebetulnya hukum asalnya hewan ini kan suci. Tapi ketika mati tanpa dengan cara yang syar'i akhirnya menjadi najis bangkai. Bangkainya najis, bangkainya. Ya. Ini najisnya ini tari'ah, sesuatu yang munculnya bukan asalnya. Itu artinya tari'ah seperti itu. Beda dengan babi. Babi asalnya memang dan najis. anjing asalnya memang najis. Seperti itu. Nah, tapi kalau bangkai yang kayak tadi, sapi, kuda, kambing, ini kan asalnya kan dia suci. Seperti itu. Tapi menjadi najis karena dia bangkai. Sehingga najisnya itu sifatnya hanya muncul bukan karena asal. Maka yang seperti ini najisnya hilang dengan disamak untuk kulitnya saja. Untuk kulitnya boleh dipakai setelah disamak. Dalilnya apa? Qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma wal qaram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dibahul ajim tahuruhu. Kulit hewan bangkai itu bisa menjadi suci karena sudah kena air dan korot. Korot ini bahan dahulu untuk menyamak. Artinya kulit hewan tadi itu yang bangkai itu ketika dipakai sebelum disamak itu najis. Tapi kalau sudah disamak dengan air atau benda-benda yang bisa mencucikan untuk menyamak, maka menjadi, kata Rasulullah SAW, menjadi suci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, penyamakan kulit al-adin itu kulitnya bangkai. Penyamakan kulit bangkai itu merupakan pensuciannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam secara jelas menyebutkan, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kalau kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia suci. Sehingga atas dasar ini boleh kita menggunakan kulit-kulit bangkai yang sudah disamak. Sekarang permasalahannya, apakah bangkai yang dibolehkan untuk dipakai kulitnya ini hanya bangkainya hewan-hewan yang kalau disembelih secara syar'i boleh dimakan dagingnya? Ini pendapat ulama bahwa yang dimaksud di sini kulit bangkai yaitu bangkai yang dimana kalau hewan ini hidup kemudian disembelih secara syar'i, dia dagingnya boleh dimakan. Kambing, sapi, ayam, kelinci, apalagi. Pokok hewan-hewan yang kalau memang disembelih secara syar'i, dia itu boleh dimakan, maka kulitnya itu kalau hewan itu bangkai, itu yang boleh dipakai. Sehingga, misalnya, ular. Ular ini kan gak boleh dimakan. Terus apa lagi? Keledai. Buaya, misalnya. Apakah boleh untuk dipakai? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Tapi wallah alam bisawab, tampaknya pendapat yang lebih benar, hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih dengan benar, tetap haram. Ya berarti ya semua ada. Babi, anjing, kucing, keledai, ular, buaya. Yang rajih buaya itu halal untuk dimakan. Dan ini pendapatnya fatwa al-lajna ad-da'imah. Nah, kenapa? Karena buaya termasuk hewan air. Buaya tidak akan bisa hidup tanpa air. Walaupun dia bisa di daratan sekian lama. Tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa air. Ada yang tahu tentang buaya? Buaya itu coba lihat di mana saja dia. Entah mau di kebun binatang, apalagi di habitat asalnya. Dia mesti sediakan air. Buaya. Sehingga yang rajih, daging buaya itu halal. Sehingga kalau daging buaya halal, ya sudah ini lain sekarang. Tapi sekarang yang jelas misalnya, keledai. Ini kan gak boleh dimakan. Anjing, babi, apalagi juga. Sebagian ulama mengatakan walaupun keledai, walaupun ular dan yang lainnya selain anjing dan babi itu pun juga boleh untuk dipakai selama sudah disamak.
1: Kenapa? Dalilnya semua yang ada sifatnya umum.
0: Kalau kita lihat tadi sifatnya semuanya umum. Ihab yang disucikan oleh air.
1: Ayyuma ihabin dubiro faqat tahur.
0: Apa saja dari kulit bangkai yang sudah disamak. Apa saja. Sifatnya umum.
1: Sebagian ulama berpendapat atas dasar ini boleh menggunakan kulit-kulit hewan walaupun tidak hewan tersebut hewan yang haram untuk dimakan. Kecuali selain dari anjing dan babi.
0: Nah, tapi wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat yang benar, pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari Syekh Lutaimin, Syekh Bin Baz, dan sebenarnya juga Ibn Taimiyah, dan yang lainnya.
1: Atas dasar ini, wallahu alam bisawab, dompet, sepatu, apalagi, tas yang terbuat dari kulit ular, maka tidak boleh dipakai.
0: Terus kursilah atau alas pelana yang terbuat dari kulitnya keledai tidak boleh dipakai.
1: Seperti apa misalnya? Enggak sejenis buaya apa misalnya?
0: Kalau buaya itu sama hukumnya dengan sapi dan kambing.
1: Ya. Kalau buaya itu boleh dimakan.
0: Ada di sini sate buaya enggak ada?
1: Hah? Di Kalimantan ada. Dan anak pernah makan sate buaya?
0: Boy. Kalau ada dagingnya bawa ke sini.
1: Kita nikmati bersama insya Allah.
0: Al-Muhim, buaya itu seperti sapi dan kambing. Boleh dimakan, kulitnya boleh dipakai.
1: Seperti itu.
0: Nah. Ya ada pendapat lain seperti itu. Tapi yang rajih buaya itu halal. Karena buaya itu tidak akan bisa lepas dari air.
1: Hah? Coba antum lihat.
0: Antum buka, cari. Buaya yang bisa hidup tanpa air. Nggak ada. Makanya buaya itu termasuk hewan air. Seperti dengan lumba-lumba ataupun paus. Itu kan bisa di daratan sekian lama. Dia kan bernapasnya bukan dengan insang. Kan seperti itu. Makanya mamalia.
1: Ya.
0: Tapi dia butuh air. Sama dengan buaya. Buaya butuh air. Makanya fatwa al-jinnah daimah menyebutkan bahwa buaya itu halal. Sehingga kulitnya yang boleh tidak dipakai. Adapun ular beda. Kecuali satu ularnya yang boleh.
1: Apa itu? Ular laut. Yang dia tidak hidup di darat.
0: Kenapa? Karena hukum asal semua hewan air, hukum asal semua hewan air itu halal.
1: Seperti itu.
0: Hukum asal semua hewan air halal. Makanya ikan hiu halal. Walaupun makan manusia, makan apa saja halal. Hewan air semuanya itu halal.
1: Kalau ular itu betul ular laut yang memang tidak hidup di daratan, maka itu boleh dimakan dan kulitnya juga boleh digunakan.
0: Baik. Kita cukupkan sampai di sini.
1: Naktafi bi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdur Rahman Abdur Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Wa qala Syekh Al-Islam wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadith المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. wattiba'ihi batinan wa zahiran wa kadzalika ahlul Qur'an. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh al-Muallif, Syekh Abdullah al-Bukhari hafizahullah, terkait dengan nama-nama ahlu sunnah, bahwa madhab salaf, apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, madhab ini, keyakinan manhaj ini, tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun madhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang dimana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian ahlul hadis. Nah, mahsanta. Kemudian ahlul asar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu ahlul hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan penisbatan namanya sudah jelas ahlul hadis, dinisbatkannya kepada hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan ahlul hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahl hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya. Nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahirah. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan al-hadis. Yaitu orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami, baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu hadis, orang yang mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis dari Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Qur'an.
3: yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas enam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa yang dibawa, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Al-Quran hakikatnya. Apa yang dibawa Rasulullah SAW, isinya, kandungannya, ya sudah isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran, ya itu yang dibawa Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira dalilnya atau asar atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis, tentang hadis. Ah, Pak Takdir mau menyebutkan? Tapi di situ memang ada ucapan sebagian a'immah, yaitu diantaranya Imam Al-Barbahari yang menyebutkan al-Islam huwa sunnah, wa sunnah huwa Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Nah, seperti itu kan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Allah sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Hah? Abu Naila? Masuklah Islam secara keluaran. Ya yaladina amrut khulu fisil mikafa. Baik, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Abu Salman?
4: Akhilham?
3: Abu Azam? Naam? Abu Aisyah? Abu Fayyad mungkin mau mencoba? Abu Lutfi? Hah? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas, singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Qur'an. Nah. Sehingga al-hadis sama juga dengan ahlul Qur'an. Baik, ini yang terkait dengan penamaan ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul hadis dan juga ahlul asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Nah, ini juga diantara nama-nama ahlu sunnah al-jamaah. Al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah artinya kelompok yang selamat. At-Taifah Al-Mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya, datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-muallif penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsy syahir. Hadis al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariku ala 72 firqah. Kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur, tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jama'ah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa huwa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun khilafan liman awhama tad'ifahu wa kadzalika warada fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu allazi taqaddama la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haqq al hadits. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Kelompok yang selamat. Kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Yaitu ahli hadis wa ahli asar. Yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata yanju, naja yanju, selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap. Artinya warid dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan. Menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira. Yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih. Hadis ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah, begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatan min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok. Nah ini. Ada kelompok, sekelompok dari umatku mansurin alal haq, yang mereka senantiasa ditolong. Mansurin, senantiasa ditolong. Ini sebagai dalil apa? At-Taifah al-Mansurah. Apa artinya At-Taifah al-Mansurah? Kelompok al-Mansurah yang ditolong. Sama ini mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya Mansurah, hanya beda wazannya karena mubtada-nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Jika ikut, murojaah beneran. Siap. Nah. Baik, al-muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari Taifah Mansurah, At-Taifah Al-Mansurah. Qala qala al-Hafidz al-Lalikai fi syarh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah fa hiya Taifatul Mansurah wal firqatun najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul 'adilah al-mutamassikatu bis sunnah. Kata Al-Imam Al-Hafidz Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Jamaah. Siapa sih Ahli Sunnah Al-Jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu At-Taifah Al-Mansurah.

Siapa sih ahlu sunnah wal jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu at-ta'ifah al-mansurah. Wal-firqatun najiyah. Kelompok yang ditolong. Golongan yang selamat. Wal-usbah al-hadiyah. Sekelompok yang memberi petunjuk. Bisa memberi petunjuk. Artinya dari sini memberi petunjuk. Memberikan arahan. Memberikan bimbingan. Wal jamaah al adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan yang tengah, golongan yang adil. Al mutamassikah bis sunnah, yang mereka kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Nah, jadi yang namanya adil itu enggak mesti tengah-tengah. Dari si tengah-tengah kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya disebutkan di sini al-mutamassika bisunnah. Adil berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya yaitu kembali kepada sunnah, kembali kepada dalil. Nah, maka kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. Nah, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, al-jamaah al-adilah, al-mutamassika bisunnah, kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, jamaah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah kitab beliau yaitu al-aqidah al-wasithiyah. Amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamisati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis akidah al-wasithiyah, isinya sekian akidah-akidah al-sunnah. Ya. Maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Apa artinya al-firqatin najiyah? Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Apa artinya al-mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamisah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun najiyah, al-mansurah, ta'if al-mansurah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini, ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan itu sama. Seperti itu. Saya muslim yang berusaha mengikuti ya, apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu, anak. Iya kan? Ahli sunnah al-jamaah. Jadi, penamaan salafi dan yang lainnya tadi atau al-athari ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allam al-hafidh hafidh al-hakami. Rahimahullah fi kitabih Nafi' Ma'arijil Qabul. Berkata guru dari para guru-guru kami. Yaitu Al-Alama Al-Hafidh. Yang bernama Hafidh Al-Hakami. Rahimahullah dalam kitab beliau. Yang sangat bermanfaat. Yaitu judulnya kitabnya. Nama kitabnya Ma'arijil Qabul. Waqad jaa'a khabaru as-sadiqil masduq anna al-firqata an-najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alayhi

0: Ihwa wa ashabuhu. Telah datang khabar dari as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa yang namanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Man kana ala misli, misli itu artinya persis, dah plek. Gak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Gak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para sahabat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah amma tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan ahlus sunnah wal jamaah yaitu al-ghuraba. Al-ghuraba itu jamak dari gharib. Al-gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah, lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi ahli sunnah. Coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya, mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya, seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu, belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi dianggap aneh, kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku, harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang itu akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni, seorang ahlu sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin, datang dalam sebuah sahih, yaitu sahih muslim. Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat, ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihissalam. Wah, Ibrahim alaihissalam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadha lai syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, ini dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ucapan orang-orang kufar Quraisy, apakah ini Muhammad ya Rasul alaihi salatu wasalam? Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian ini sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. Wasaya'udu ghariban kama bada. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing. Kemudian karena dakwah yang berkembang, masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islamnya sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran. Nanti ada julukan apa? Misalnya kebanjiran lah. Nah, karena celananya yang cingkrang atau seperti apa lagi? Jenggot kambing kah atau apa? Dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang, di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid dan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Aghisna ya Rasulullah. Tahu ini Aghisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Aghisna ya Rasulullah, ini kesyirikan yang luar biasa. Aghisna itu artinya meminta beristighosah. Ya Rasulullah. Beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ketika ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlu sunnah wal jamaah. Akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Namun, hati-hati. Jangan salah memahami hal hadis ini untuk kemudian kita semakin membikin asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlus sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh, lewat di depan mereka, atau ketemu di masjid, la salam, wala kalam, gak mau bertegur sapa, gak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita ahlus sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan atau masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berdalil dengan hadis ini. Bukan ketika ini orang-orang yang asing. Iya betul. Terus maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahami ya ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahadabtum bainakum. Afsis salam bainakum. Aukamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'nal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajihin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lainnya, nging. Laisa hakadha ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik, silakan al-muazzin azan dahulu untuk kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wa la ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfian dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut. Seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah, berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Berjual dengan para umahat, akhwat. Bukan dengan kaum lelakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar. Ketika belanja atau ketika lewat, ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam. Senyum sehingga
1: Dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya adab seperti itu. Enggak semakin membenci mereka kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan ya sudahlah. Tapi mereka baik kok, walaupun bercadar, tapi mereka masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan, kue kalau puas ada rezeki lebih, kasih hal-hal yang memang membuat senang. Ini kan perkara yang sunnah. Idhal surur, memasukkan, membuat bahagia orang lain, ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak. Akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahlu sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba. Artinya ahlu sunnah itu merupakan ghuraba. Karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini. Tapi jangan sampai keasingan, keterasingan tersebut semakin kita berpala dengan ulah-ulah kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijus Salikin. Apa sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi disitu ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi. Di antaranya, Sabtiranda, dan yang semisalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, akadnya tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Maka bil khusus terkhusus orang ini, yaitu Ustaz Firanda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsak ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsak ural iman, hal yang mengikat keimanan, suara yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala' wal-bara', berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesra fillah wal bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala' wal-bara', berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan yang demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah kelompok yang di situ contoh sederhananya, antum tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh.
Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan sudah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Fisama, di atas langit. Allah di pada ketinggian. Man ana anta Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, A'tikha fa'innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita ini. Karena sungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah SAW melihat, menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah, berarti keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, amin tum man fissama. Apakah kalian beriman dengan man fissama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah.

ke samping karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik, kembali kepada pembahasan ini, ijma' tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Hah? Ya. Bagaimana Ustaz kira Anda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman? Dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan, bermesraan, luar biasa. Di mana prinsip al-wala wal bara? Cinta dan benci karena Allah. Nah, ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar ya di antara prinsip salaf apa yang disebutkan oleh para imam di antara Sufyan ats-Tsauri kalau tidak salah, min alamati ahlil bid'ah apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlil bid'ah ketika seseorang mencela ahlul athar. Para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya bagaimana celaan dia kepada Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Di antaranya poinnya Syekh Rob kata Firanda, Syekh Rabi' ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Ini di antara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Robi, apakah engkau, wahai Ustaz Firanda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Bani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Robi? Nah, ya tentunya beliau para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi'. Nah, di antara termasuk murid-muridnya bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana, benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan la adkur anni ra'aitu lahu khaba'an wa khurujan anil manhajil ladzi nahnu naltaki ma'ahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebutkan tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau khurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana, dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada, atau tentang Syekh Rabi. Ya jelas. Mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Baz. Kata Syekh bin Baz tentang Syekh Al-Albani, tentang Syekh Rabi, Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu. Nah, ini Syekh bin Baz yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal
bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Baz kepada Syekh Rabi'. Terus, mau dibilang Syekh Rabi' menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Rabi' ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah. Dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahli sunnah. Ini kondisi Ustadz Firanda. Bermesra dengan jamaah tablik, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas, yang sebenarnya mau dikatakan salah. Nah, loyalitasnya tidak diberikan, atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabli, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala' wal-bara', loyalitas ini bagian dari prinsip ahlu sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan. Ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustadz Firanda. Walaupun, dan sudah kita pelajari, ya, bisa jadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadol.

0: Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu tadi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu sendiri situ, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau bukan mayoritasnya. Nah, tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Nah, ngajar sambil sekalian nador. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang gak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu, Masya Allah ustadz ini, ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah. Kadang yang mengklaim salah ini. Salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilma min ad-din fanzuru amman ta'khuzuna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian ini mengambil ilmu agama kalian. Ini persis salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari hal yang seperti itu. Alhamdulillah, asatidah ahlus sunnah, salafin, yang lain masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah anu ini, habis waktu ini. Baik, fadal, terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami belajar dari Ustaz Antum gitu seperti. Intinya sebetulnya mau Ustaz siapa saja, tinggal dilihat si Ustaz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlus Sunnah, seperti itu aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustaz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlus Sunnah secara menyeluruh, maka nggak ada masalah kita katakan itu Ustaz Salafi. Seperti itu. Tapi aktualnya ini kan. Sekarang faktanya. Kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan. Kenapa harus kita kena. Bukan semata-mata itunya. Nah. Tapi ketika mereka. Ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Dan tidak mereka jalankan. Bahkan mereka selisihi. Itu yang kemudian kita katakan. Jangan belajar kepada mereka. Nah. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله Wa amal intisabu ilaiha fa'akul.
0: Sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebut oleh Syekh terkait dengan penisbatan, hukum penisbatan kepada madhab salaf, kepada dakwah salafiyah. Mengatakan saya salafi dan yang semisalnya. Fa'akul, kata Syekh, maka aku katakan, qad alimta ayyuhal muwaffaq anna ittiba'a sabilil mu'minin minas salafil madin wajibun wa 'alaihi falintisabu ilaihim syarafun wa 'izzun laka. Telah engkau ketahui, wahai orang yang mendapatkan taufik, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin, kaum mukminin dari kalangan as-salaf, para pendahulu kita, mengikuti jalannya mereka, ini hukumnya wajib. Maka menisbatkan diri kepada mereka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi engkau. Nah, kita menisbatkan diri kita kepada salaf bukan dalam rangka menyombongkan diri, namun dalam rangka bahwa kita ini mengikuti jalannya mereka, kita berusaha mengikuti jalannya mereka. Makanya demikian ini tentunya merupakan sebuah kemuliaan. Nah, qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib, bukan suatu aib ketika ada sebuah orang yang menampakkan mazhab salaf, akidahnya akidah salaf, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula dengan cara beribadahnya, begitu pula dengan muamalahnya. Kita berusaha mengikuti jejak mereka, para sahabat dan tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan baik dan benar. Ini merupakan sebuah kemuliaan, bukan sebuah pengerendahan, bukan suatu aib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk menerima yang demikian itu. Bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Wajib untuk menerima mazhab salaf. Sudah lewat bersama kita dalil-dalil, nas-nas dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Karena mazhab salaf, manhajnya mereka, akidahnya mereka, agamanya mereka itu, la yakunu illa haqqan. Ini yang di sini perlu kita ketahui, bahwa ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini tidak mungkin kecuali benar, itu berarti tidak bermaksud pada person, orang per orang. Artinya begini, siapapun dia dari kalangan manusia, itu pasti ada kesalahan, pasti berbuat keliru, salah, terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Nah, kecuali orang-orang yang memang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Di antara mereka yang tidak maksum, ya tentunya siapa saja. Bahkan dari kalangan para sahabat. Tidak ada dari mereka yang maksum. Ini kalau kita berbicara person. Tapi kalau sudah menyangkut manhaj mereka para sahabat, akidah mereka para sahabat, agamanya mereka para sahabat, ini yang tidak akan mungkin salah. Ya, dipahami ini ya. Kalau personnya, bisa salah. Manusia. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, kullu bani Adam khata, masing-masing atau setiap ibnu Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang bertobat, yang rujuk. Siapapun dia berarti. Anak Adam. Tapi kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat, yang mereka ambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhajnya mereka, akidahnya mereka, maka ini dia akan mungkin salah. Manhajnya mereka, agamanya mereka, akidahnya mereka maksum. Kita tidak berbicara persen. Ya. Tetapi agama mereka yang mereka terima langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhaj mereka ini maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka langsung mengambil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana tentunya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait agama Islam ini tentunya terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang Al-Quran yang terjaga, itu apakah kemudian hanya sekedar lafadznya saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran agar tidak masuk ke dalamnya suatu kebatilan, suatu kesalahan dan keliruan. Itu lafad-lafad dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas. Mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafad dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, apa? Ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam ya Al-Quran. Pengin tahu, lihat Al-Quran. Pengin tahu isi Al-Quran, ya lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya kata Imamul Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu sunnah? Apa itu ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Islam. Siapa ini yang mampu mencerna? Siapa ini yang memahami? Siapa ini yang menjalankan dengan baik dan benar? Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini? Para sahabatnya. Sehingga ini kita tidak mengatakan person. Satu salah-salah dari sahabat bisa salah. Mereka bisa, di antara mereka bisa berbuat dosa. Nah, tidak maksum. Namun kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat bagaimana? Manhajnya mereka bagaimana? Akidahnya mereka bagaimana? Kita katakan manhajnya mereka, agamanya mereka ini pasti benar. Makanya kata Syekh, fa inna mazhab salaf. Ya, mazhabnya salaf, agamanya salaf, la yakunu illa haqqa. Tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin ada kecuali isinya kebenaran. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih
1: radhiyallahu anhum wa yanhauna an mujanabatihi.
0: Apabila engkau memperhatikan, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ayyuhal muhib, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, kalau apabila engkau memperhatikan wasiat-wasiat para a'immah, para imam-imam, para pemuka agama Islam ini, dari kalangan sahabatnya sampai tabi'inya, sampai Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para a'immah yang lainnya, apa wasiat mereka? Kalau kita perhatikan isinya, isi yang kau akan dapati, mereka itu berwasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya as-salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka melarang untuk kemudian berseberangan dari jalannya salafus saleh. Qala fa min dalika, di antaranya Syekh sekarang menyebutkan contoh-contoh para akwal atau ucapan dan pernyataan para imam. Al-awwal qaulul imam Al-Auza'i, imam ahli Syam, di antaranya ucapan al-imam Al-Auza'i, ulama besar di zamannya yang berasal dari negeri Syam. Negeri Syam kalau di zaman sekarang itu sudah terbagi menjadi 4 negara. Sudah lihat bersama kita ini, sudah pernah lewat. Negara apa saja itu? Syam. Nah, Palestina. Kemudian Syria atau Suria kalau sekarang. Kemudian apa? Lebanon, Lebanon, dan apa? Yaman. Bukan Yaman, Irak, bukan. Dan apa satu nama tadi? Dan Suriah sudah tadi. Libya bukan. Dan Yordania, Urdun. Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara itu. Palestina, Lebanon, Syria, dan Yordania. Itu Syam semuanya. Ini Al-Auza'i merupakan ulama besar, imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, waqul bima qalu, waqufa amma kaffu, wasluk sabila salafika salih, fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Sabarkan dirimu untuk engkau tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu, sabar. Memang menggenggam sunnah ini, apalagi di zaman sekarang, bagaikan menggenggam bara api, tapi sabarkan dirimu. Karena kalau bara api ini digenggam, mati. Kita kalau menggenggam bara api, sakit tangan ini. Kita perumpamaan berpegang teguh dengan sunnah bagaikan menggenggam bara api. Bagaimana? Sakit. Luar biasa. Luar biasa. Tidak nyamannya. Butuh kesabaran. Tapi lagi lepas, mati. Hati kita mati. Nah, akidah kita, manhaj kita mati. Makanya kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah ini luas ya ikhwan, termasuk hukum halal dan haram. Nah, sabar dengan segala pernak-pernik kehidupan dunia sekarang. Tetap kita berusaha menjaga yang namanya halal dan haram. Tapi kenapa sih kita enggak makan babi? Hah? Ini contoh sederhana ya ikhwan, bahwa hukum-hukum Islam itu sangat banyak dan kita jangan tebang pilih. Jangan ambil yang ini kita tidak lakukan karena haram, tapi yang haram lainnya kita lakukan misalnya. Jangan. Isbir nafsaka ala sunnah. Tapi babi kenapa kita tidak makan? Haram. Tapi yang haram bukan hanya dilarang makan babi. Bukan hanya makan babi. Tapi hal-hal yang lainnya. Bagi laki-laki memandang wanita. Bersentuhan dengan wanita. Campur baur dengan wanita. Kemudian juga bagi wanita dilarang untuk kemudian dia safar tanpa mahramnya. Ini perkara-perkara yang semuanya datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangan kita beragama mengikuti keinginan kita, tapi keinginan kita yang harus mengikuti agama. Keinginan kitalah yang harus menyesuaikan dengan agama, dengan as-sunnah. Jangan agama atau as-sunnah yang kemudian berusaha menyesuaikan diri kita. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berposisilah, berhentilah sebagaimana mereka kaum para salaf berposisi dan berhenti. Bagaimana mereka berposisi dalam sekian posisi, bagaimana mereka bersikap dalam sekian permasalahan, ikut dalam hal apa saja. Nah, waqul bima qalu, dan kita berucap, ucapkanlah, sampaikanlah apa-apa yang mereka ucapkan dan apa-apa yang mereka sampaikan. Waqufa amma kafu, dan tahan dari apa-apa yang mereka menahannya, tidak melakukannya. Tahan, sabar. Sabar ya ikhwan. Isbir ala sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Nah, permasalahannya ikhwan, sudah bersama kita, itu bukan semata-mata ketika kita tidak mengikuti jalannya salaf, bukan hanya semata-mata kemudian di dunia agamanya menyimpang, pemahamannya menyimpang, tapi kan lebih dari itu. Sudah lihat bersama kita ya, ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat, yaitu Allah masukkan, diancam kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahannya juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah, qala wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalannya salafmu, pendahulumu yang saleh. Yang diikuti adalah as-salafus saleh. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-talih. Jangan mengikuti as-salaf at-talih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa'innahu yasa'aka ma'wasi'ahum. Karena yang demikian inilah yang silakan engkau apa-apa yang memungkinkan bagi engkau itu apa sih? Apa-apa yang memang memungkinkan dipersilakan oleh para sahabat. Seperti itu. Asani qala wa qala aidan, yang kedua di antara contoh para ucapan para a'immah, para imam dalam para pemuka agama ini, para pemuka ahlu sunnah, yaitu yang disebutnya juga oleh Al-Imamul Auza'i, alaika bi athari salafi wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lakal qaul. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan jejaknya, dengan

pembahasan di awal tentang masalah ghurbah, keterasingan. Ya ikhwan, tolak ukurnya adalah kita mengikuti as-sunnah, mengikuti jejaknya para salaf, ini tolak ukurnya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, wajib bagi engkau untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya para salaf. Walaupun manusia menolak engkau, engkau terusir di hadapan manusia, biar. Kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, akhirnya sekian dakwahnya para nabi, na'udzubillah akan divonis salah. Karena tidak sedikit dari para nabi yang dakwahnya ditentang oleh umatnya, mayoritas. Ini kalau tolak ukurnya manusia. Nuh alaihi salam. Berapa banyak dari kaumnya yang mengikuti beliau dibandingkan yang menolak dakwahnya? Sedikit. Ibrahim. Berapa banyak umatnya Ibrahim? Coba kita lihat. Nah, berapa banyak umatnya Ibrahim yang mengikuti Ibrahim? Sedikit. Bahkan beliau berusaha dibakar dengan api dan yang lainnya. Nah, kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, berarti nabi-nabi itu salah. Na'udzubillah. Bukan seperti itu kan cara berpikirnya. Tapi ini. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, di antara metode kita mengikuti salaf itu dalam beragama, itu jangan terlalu fokus kepada manusia. Kita hidup di dunia itu jangan melulu pola ukurnya manusia kebanyakannya. Tapi agama bagaimana membimbing, sunnah bagaimana yang datang, bagaimana para salaful ummah, salafus saleh, demikian. Qala wa iyyaka wa ara' ar-rijal. Hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia yang menyelisih as-sunnah tentunya, menyelisih dalil. Wa in zakhrafu lakal qaul. Walaupun mereka ini menghiasi pernyataan-pernyataannya, luar biasa ucapan-ucapannya indah. Orang yang mendengarnya, orang yang menyaksikan dia berbicara terpukau. Hati-hati. Nah, belum tentu. Tapi tolak ukurnya adalah manhajnya para salaf. Tolak ukurnya adalah Islam. Tolak ukurnya adalah as-sunnah, jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan siapa yang paling paham tentang Islam dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ya salaf. Makanya sudah lihat bersama kita sekian ayat dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Karena sungguhnya hakikat perkaranya nanti akan tampak, suatu saat akan tampak di waktunya. Sementara engkau dengan jalan ini, maka dengan metode ini engkau di atas siratul mustaqim. Qala al-Salis wa qala al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis. Berkata al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wa yaqtaduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhina hum kan nujum wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Di antara ciri dan metode ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai qudwah, sebagai

0: tuntutan sebagai orang yang diikuti dan juga para sahabatnya yang dijadikan kedua yang diikuti, yang di mana mereka ini semua kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu kan di antara salah satunya fungsinya apa bintang-bintang di langit itu? Hah? Apa? Penunjuk arah. Ya. Wabihim awabihi yahtadun. Kan seperti itu ya. Juga di antara fungsinya bintang apa? Hah? Penerang, tapi ya penunjuk arah, penerang gelap di ketika gelap gulita, dan juga apa? Rujumal lisyayatin. Sebagai panah-panah api untuk para setan-setan. Nah, permisalannya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya itu memberi petunjuk di sisi lain kalau ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin, ini akan gugur, akan jatuh, akan habis dengan sebab keberadaan mereka ini, para salafus saleh. Nah, hisab wa makna. Dari sisi fisik ataupun dari sisi makna. Dari sisi makna, dengan sebab dakwahnya mereka, agamanya mereka, maka Islam ini terjaga. Segala penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan keliru, itu akan terbongkar dengan mereka. Karena mereka para salaf itulah yang paham tentang Islam secara murni utuh. Yang bukan bagian dari Islam akan terlempar. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan agama, dengan sebab ini terbakar. Begitu dengan dari sisi fisik. Sudah bersama kita pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana setan itu takut kepada seorang Umar ibn Khattab. Nah, kalau sudah berpapasan atau mengetahui Umar akan melewati suatu lorong, itu setannya di sana lari, kabur dahulu. Itu contoh kecil dari sekian bagaimana para salaf ini kita ingin memberikan gambaran bahwa bintang-bintang itu seperti itu fungsinya. Inilah para sahabat, inilah para salafus saleh, begitu juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga enggak mungkin yang namanya bintang, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, akhirnya orang mau salat ke depan Ka'bah, itu perlu melihat bintang enggak? Sudah di depan Ka'bah? Kan enggak perlu ya? Tapi apa bisa kemudian menjadi salah arah yang ditunjukkan oleh bintang tersebut? Bintang itu kan menunjuk, di antara salah satu fungsinya kan menunjukkan arah ya? Barat, timur, dan yang lainnya. Walaupun di mana-mana, walaupun di depan Ka'bah, arah bintang itu tetap dia akan keliru kan seperti itu. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Karena di situ ada syubhat, ada sebuah ucapan, maknanya orang kalau di depan Ka'bah sudah nggak perlu lihat bintang, dia tinggal saja di depan Ka'bah. Nah betul, sepertinya tidak salah. Tapi yang belum mengatakan ada ucapan tambahan yang maknanya begini, nanti kalau melihat bintang malah tambah salah arah kiblatnya. Siapa yang bilang? Nah, di masa fitnah ini ada syubhat seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu al-haq di depan mata, enggak usah ikuti akwalnya para ulama. Enggak usah mengikuti bimbingan ulama, tidak usah mengikuti ucapan para ulama. Kalau sudah tahu al-haq di depan mata, yaitu al-haq yang diikuti. Ulamanya yang salah jangan diikuti. Ya memang kalau ulamanya salah jangan diikuti memang. Seperti itu. Tapi untuk kemudian mengatakan ulamanya yang salah ini, mana dalilnya?
1: Mana buktinya kan seperti itu. Jangan-jangan engkau yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya ikhwan, kita dilarang bertaklid kepada ulama. Kita dilarang bertaklid kepada ulama. Itu maksudnya, kita jangan bertaklid kepada salah satu dari sekian ulama. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Imam Ahmad. Jangan bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya jangan bertaklid kepada ulama. Bukan berarti kemudian kita boleh beragama, entah dari sisi dakwahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dengan sesuatu yang ulama ini gak ada menyebutkan sama sekali. Paham ini ya? Kita ingin berbuat dalam suatu manhaj, dalam suatu dakwah, tetap harus kita harus punya panutan. Siapa ulamanya? Bukan berarti tidak kita dilarang bertaklid, akhirnya kita boleh beragama, bermanhaj, atau berdakwah. Tidak ada bimbingan sama sekali ulamanya siapa. Lah, dipahami ini ya. Nah, saya dalam masalah fikih. Sudah jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i wala siapapun. Ambil mana yang dalilnya. Hah? Yang memang lebih benar kepada dalil. Tapi dalam masalah fikih ini misalnya, jangan kemudian kita mengadakan pendapat sendiri yang ulama, semua ulama tidak menyebutkan pendapat ini. Begitu juga dalam medan dakwah. Nah, jangan bertanya kepada ulama. Iya, tapi engkau kemudian melakukan sesuatu yang ulama sama sekali tidak menganjurkannya. Seorang pun dari kalangan ulama tidak ada yang menganjurkan dan membimbingkannya. Ini merupakan kesesatan. Orang kalau sudah beragama tidak mengikuti salah seorang dari salaf, tidak mengikuti salah seorang dari para ulama, tidak ada ulamanya, tidak ada salafnya, dia beragama, dia berdakwah, dia bermanhaj, ini kesesatan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa yaqtaduna bis salaf as-salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad din al-matin wal haqqil mubin. Dan ahlu sunnah itu mereka mengikuti, mengambil kudwah, menjadikan panutan siapa? Para salaf as-salihin dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama. Nah, ini salaf. Seperti itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang ulama seorang pun tidak ada yang membimbingkannya. Ketika ada sekelompok orang yang berbuat dalam dakwah, dalam agama ini, tanpa ada seorang pun dari kalangan ulama yang membimbingnya, sesat dia. Sesat sudah. Nah, karena Allah ini jaga agama ini melalui perantara mereka, para salafus saleh, para ulama. Sebagian disebutkan di sini oleh al-imam Abu Utsman As-Sabuni. Nah, qala wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad din al-matin wal haqqil mubin. Mereka berpegang teguh dengan apa-apa, ahli sunnah ini ya cirinya, berpegang teguh dengan apa-apa yang para ulama, para salafus saleh itu berpegang teguh dengannya. Minad din al-matin, dari agama yang kokoh ini, agama yang kuat ini. Wal haqqil mubin, dan dari al-haq yang jelas. Jadi begitu ya ikhwan dalam beragama itu. Jangan kita bertaklid kepada ulama, itu betul. Artinya apa? Jangan bertaklid kepada ulama, kepada salah satu dari mereka, jangan. Itu betul. Tapi jangan pula kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari agama yang tidak ada bimbingannya dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala Ar-Rabi wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarh sunnah wal asasul ladzi tubna alaihi al-jama'ah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jama'ah faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wa tada wa kullu bid'atin dalalah. Ah, kita lihat sekarang. Kata Imam al-Barbahari dalam syarh sunnah, pondasi yang di atasnya itulah dibangun al-jamaah. Karena katanya ahlus sunnah wal jamaah. Pondasinya al-jamaah itu, yang di mana mereka adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini pondasinya. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para salafus saleh, dari para ulama ahlus sunnah, faqad dalla wa tada, sungguh dia sesat dan dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu jangan dibayangkan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Bu, bid'ah itu macam-macam. Di antaranya bid'ah ketika berbuat dan bersikap dalam dakwah. Di antaranya bid'ah tafarruq. Nah, bid'ah tafarruq itu apa sih? Islam itu kan menganjurkan untuk bersatu di atas al-haq. Ya kan? Bersatu tapi di atas al-haq. Kita tidak ingin sekedar bersatu, tapi yang ini akidahnya syirik, yang ini akidahnya membenci dan mengkafirkan sahabat. Kita bersatu dengan orang-orang seperti ini. Gak bisa. Tapi Islam mengajukan apa? Bersatu di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim dirinya di atas al-haq. Tapi membuat perpecahan. Ini bid'ah. Karena dalam ajaran Islam tidak ada sama sekali. Kalau ada bid'ah berarti apa? Sesat. Barakallahu fikum. Baik. Azan dulu ya. Al-Mu'adzin fal-Yazin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa akhtimul maqam bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allama Zaid bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Tentunya ucapan ini atau kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Al-Bukhari ketika di zaman dahulu, ketika itu ketika Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali masih belum meninggal, sehingga Syekh menyebutkan hafizahullah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan, aku tutup pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat bagus, pernyataan yang sangat berbobot, pernyataannya Syekh kami yaitu Al-Alama Zaid bin Hadi Al-Madkhali, jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang yang pertama, orang yang bertanya panjang lebar, yang di mana awalnya pertanyaannya adalah yaqulul ba'du limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir soal. Jadi di awal pertanyaan adalah, sebagian ada yang mengatakan, kenapa kok kita natalaqqabu memakai atau menjuluki atau menggelari atau menisbatkan kepada salafiyah. Walimah adalah yukul al-muhammadiyah. Kenapa sih kalau kita kemudian dakwah ini dikatakan dakwah salafiyah, kok enggak dikatakan dakwah al-muhammadiyah? Nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok enggak disadarkan sudah dakwah-dakwah Muhammadiyah. Karena Muhammad adalah namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok salafiyah? Nah, ila akhir soal. Sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya insya Allah lumayan agak panjang. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya, biar tidak keputus. Seperti itu. Bagus pertanyaan ini. Kenapa kok pakai salafiyah? Kenapa kok tidak pakai Muhammadiyah nisbatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kok salafiyah kenapa? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, yang terkadang atau yang di situ ada mengandung syubhat sebetulnya. Namun agak panjang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Dia adalah seorang pencuri. Hadis. Anda belum tahu ada hadis dengan makna seperti itu. Seorang alim apabila bergaul dengan penguasa, maka dia adalah seorang pencuri. Anda belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti ditunjukkan lafadznya untuk bisa kita pastikan. Walaupun Anda menganggap kalau itu riwayat muslim, Anda kok menganggap itu kayaknya tidak benar. Tapi perlu dipastikan. Nah, karena penguasa, seorang ulama yang bergaul dengan penguasa, itu ada rinciannya. Tidak melulu yang namanya ulama kemudian harus menjauhi penguasa. Kalau ulama jauh dari penguasa, akhirnya penguasa ini dekatnya dengan orang-orang yang jelek. Sementara penguasa itu kita mengetahui kebaikan dan keburukannya, pengaruhnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada umat. Nah, terus kalau penguasanya tidak ada yang mendekati dan membimbing dari kalangan para ulama, siapa yang akhirnya nanti membimbing mereka? Nah, sehingga tidak melulu penguasa itu harus dijauhi. Memang pada beberapa kondisi, karena khawatir terfitnah dengan dunia dan yang lainnya, kita harus waspada, atau para ulama ada yang mereka waspada dan tidak mau masuk dengan para penguasa. Tapi sebagian ulama tidak semuanya seperti itu. Ada yang mereka mendekati bukan dalam rangka menjilat atau mencari dunia, tapi dalam rangka karena penguasa itu kalau baik, maka yang baik itu umat semuanya. Tapi kalau penguasa itu jelek, ya akhirnya umat juga akan jadi jelek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba dipastikan lafaz hadisnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Yang lainnya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka ana minas shawab, fa minallahi wahdah. Wa maka ana minal khata, fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Kita masih pada pembahasan yang terkait dengan wajib-wajib wudu. Seperti itu. Betul ya? Nah, terakhir sampai mana? Hah? Anggota wudu. Mengusap kepala sudah ya? Baik. Hah? Itu kita sudah ambil yang pertama muka, tangan, yang ketiga mengusap kepala. Sekarang yang keempat, ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah warabi'. Yang keempat dari wajib-wajib wudu. Hakikatnya wajib-wajib wudu ini dari sisi hukum tidak berbeda dengan syurut. Syarat, karena wajib-wajib wudu ini ketika ditinggalkan pun ternyata juga membuat wudu kita tidak sah. Bagaimana yang lewat? Pada yang pertama, Ketika seseorang membasuh muka, mencuci muka, namun dia tidak berkumur dan tidak menghirup air di hidungnya, atau salah satunya, maka kata Syekh, lam yasih wudu'uhu. Tidak sah wudu'nya. Nah, sehingga wajib-wajib wudu dari sisi hukum, ada hakikatnya, sama dengan syurut al-wudu dari sisi bahwa apabila tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Baik, yang keempat, kata Syekh, qala ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, liqaulihi ta'ala wa arjulakum lil ka'bain, wa ila bima'na ma'a. Wadhalika ila hadith al-warida fi sifatil wudu, fa innaha tadullu ala dukhulil ka'bain fil maqsul. Yang keempat, mencuci atau membasuh kedua kaki sampai atau ma'a al-ka'bain. Ma'a yaitu bersamaan juga dengan kedua mata kaki dicuci, dibasuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum lil ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian. Di sini menggunakan huruf ila. Kalau letter lex-nya sebetulnya ila itu sampai. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, artinya ila bimakna ma'a. Artinya bukan mencuci atau membasuh kaki itu hanya sampai mata kaki. Namun juga mata kaki dibasuh. Karena kata Syekh hadis-hadis yang ada dalam tata cara wudu menjelaskan bahwa mata kaki pun juga dibasuh. Sebagaimana siku pada tangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mencuci atau membasuh kedua kakinya sampai masuk ke betisnya. Seperti itu. Menunjukkan bahwa mata kaki itu ikut dicuci. Qala wal khamisu at-tartib. Yang kelima yaitu berurutan. Bi an yaghsila al-wajha awwalan, tsumma al-yadaini, tsumma yamsaha ar-ra'sa, tsumma yaghsila rijlaihi, liqoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima yaitu berurutan. Dengan mencuci wajah dahulu, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Dalilnya firman Allah yang sudah kita baca bersama, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit melaksanakan salat, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, kemudian usap kepala kalian, dan juga kemudian cuci atau basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini menunjukkan ada urutan. Apabila terbalik salah satunya, maka wudunya tidak sah. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu'a ala hadhil kayfiyah. Rasul alaihi salatu wasallam mengurutkan anggota wudu sesuai dengan tata cara itu. Sembari mengatakan, wa qala hadza wudu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Ini wudu yang dimana Allah tidak menerima salat apabila kecuali dengan wudu yang seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui, berurutan di sini berarti anggota wudu. Jika seorang membasuh tangan dahulu sebelum wajah, berarti wudunya tidak sah. Seseorang setelah membasuh mukanya kemudian langsung mengusap kepalanya dengan tidak membasuh kedua tangan, maka wudunya tidak sah. Jadi yang perlu diketahui di sini bahwa berurutan yaitu anggota wudu. Adapun kanan dan kiri, ini hal yang berbeda. Ya, kita berwudu kan kanan dahulu, kalau tangan dan kaki ya, tangan dahulu, yang kanan kemudian yang kiri. Adapun urutan kanan dan kiri ini berbeda dengan apa yang kita berbicara dengan. Kalau urutan kanan dan kiri, tentunya kita katakan bahwa sunnahnya berurutan dari kanan kemudian kiri. Namun misalnya ada yang mendahulukan kiri kemudian kanan, apakah wudunya sah? Dikatakan hukum sah, maka kita katakan sebagaimana disebutkan oleh para ulama sah. Walaupun tentunya menyelisihi yang lebih afdal, yang lebih utama. Tapi yang dimaksud tertib berurutan itu bukan terkait dengan kanan kiri, tapi anggota wudu. Sehingga kalau misalnya kiri dahulu dilakukan, ini menyelisihi yang lebih afdal. Namun tentunya wudunya tetap sah kalau kanan dan kiri. Ya, barakallahu fiik. Anak-anak kalau maghrib asal jangan sampai di luar. Karena maghrib datang hadis, kita sudah mengetahui syaitan berkeliaran di luar. Barakallahu fiikum. Baik. Qala hafizahullah as-sadis al-muwalah. Yang keenam yaitu al-muwalah. Al-muwalah artinya antara satu anggota dengan anggota yang berikutnya itu tidak ada jeda waktu. Itu artinya muwalah. Qala wa hiya an yakuna ghuslul a'dha'il madhkurah mutawaliyan. Membasuh anggota-anggota wudu yang telah disebutkan itu secara tidak ada jeda. Lanjut satu berikutnya, berikutnya seperti itu tanpa ada jeda. Bihaitsu la yafsilu baina ghasli udwin wa ghasli al-udwi allazi qablahu. Yaitu kata Syekh tidak ada pemisah, tidak ada jarak antara mencuci anggota wudu yang satu dengan anggota wudu sebelumnya. Itu artinya muwalah. Bal yutabi ghusl al-a'dha al-wahid tilwa al-akhar hasab al-imkan. Bahkan mengikutkan anggota yang satu kemudian langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, baik, pertanyaannya apakah langsung harus berarti langsung ataukah ada batasan kapan sih dikatakan langsung ini apabila ada jeda tidak sah dengan masih sah. Misalnya setelah membasuh muka karena dia sedang berwudu misalnya, ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, entah misalnya di siang hari dia tahu lampunya nyala, kemudian dia setelah membasuh muka ya sebentar mematikan lampu atau sebentar mematikan HP dan yang lainnya, maka disebut oleh para ulama bahwa batasannya yaitu apabila anggota yang satu dalam kondisi udara normal itu tidak sampai mengering, sebagiannya saja tidak mengering, maka yang demikian itu boleh. Maka menjadi tidak sah apabila misalnya membasuh muka, kemudian membasuh tangan, setelah tangan dia mau lanjut mengusap kepala, ada hal yang muncul apa dia lakukan, sampai akhirnya, dan kita bisa mungkin menyaksikan ya, kondisi udara normal, tangan ini sudah mengering, mayoritas tangan sudah mengering. Maka yang seperti ini dia harus mengulangi lagi wudunya sejak awal. Tidak dikatakan muwalah. Tapi kalau masih basah, terbasahi, ya sebentar mematikan suatu atau apa, maka yang seperti tidak masalah, insyaAllah. Baik. Qala hafizahullah, hadhihi furudul wudu allati la budda minha fihi ala